0: Indonesia yang begitu banyak kekayaannya, tidak boleh ada orang yang lapar di bumi Indonesia. Karena itu, saya ingin berjuang sekeras-kerasnya untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia, saudara-saudara sekalian.
1: Sementara itu, pimpinan Pondok Modern Kontor Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal menyampaikan komitmen untuk terus melayani masyarakat sesuai dengan cita-cita Republik Indonesia.
2: Anak-anak kita, alumni-alumni kita yang ada di pemerintahan, eksekutif, ada yang di legislatif, ada yang di yudikatif, ada yang di tip-tip yang lain. Insya Allah tetap sama-sama membina umat, membina bangsa kita ini sesuai dengan cita-cita Republik Indonesia.
1: Presiden Prabowo menekankan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan rakyat Indonesia tidak boleh bergantung kepada negara lain. Dari Ponorogo, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
3: Pakar Hidrodinamika Institut Teknologi 10 November ITS menyoroti kesesuaian desain teknis KM Virgo Transport 8 dengan karakteristik perairan Indonesia. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
4: Pakar Hidrodinamika Institut Teknologi 10 November ITS Profesor Insinyur I. Ketut Arya Priya Utama menyoroti desain teknis dan performa laut KM Virgo Transport 8. Menurut I. Ketut Arya Prima Utama, Sabtu siang, kesesuaian desain kapal dengan karakteristik perairan Indonesia menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan, terutama karena kondisi laut Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dengan perairan Jepang. Ia menjelaskan kapal yang dirancang untuk beroperasi di suatu wilayah perlu mempertimbangkan karakteristik perairan dan rute pelayarannya.
5: Laut Pasifik sama Laut Jepang, itu sama dengan dia tadi di Selat Sunda, itu kan berhubungan dengan Laut Jawa sama Samudra India. Kondisinya kurang sama. Kondisi kapalnya menurut saya itu biasanya berbeda. Nah itu saya tidak tahu apakah kapal Virgo 8 di Jepang itu memang direkomendasikan untuk laut terbuka seperti di Indonesia.
4: Sementara itu, warga Surabaya Heri menilai standar keselamatan kapal perlu menjadi perhatian setelah peristiwa hilangnya KM Virgo Transport 8. Menurutnya, standar operasional dan teknis pelayaran perlu terus dievaluasi untuk mencegah persoalan kecil berkembang menjadi bencana.
6: Kalau masalah kapal, bukan standarnya gitu ya. Kalau dibilang bukan standarnya sih, kalau menurut wilayah Jepang juga kepulauan. Apanya ya lebih baik lagi lah. Kalau memang ada kekurangan kan setidaknya masalah kalau hal sepele itu kadang bisa jadi ke bencana itu. Ya standar normalisasinya itu seperti apa sebenarnya kan harus ditekankan gitu.
4: Seperti diketahui, KM Virgo Transport 8 dilaporkan hilang kontak di perairan Laut Jawa pada 13 September 2026 sekitar pukul 2 waktu Indonesia Tengah. Kapal tersebut sebelumnya berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin. KM Virgo Transport 8 mengangkut 243 orang terdiri dari penumpang, awak kapal, dan kru. Selain itu, kapal KM Virgo Transport juga membawa 89 kendaraan dalam pelayaran dari Surabaya menuju Banjarmasin. Oni Arianto melaporkan.
3: Kereta Api Indonesia KAI siap memadukan nuansa keindahan dalam keindahan alam dengan wisata dan kebudayaan Indonesia melalui Kereta Api The Nusantara Explorer. Berikut Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
7: Kasih rekan-rekan media, hari ini kita coba dari Bandung ke Jakarta pakai The Nusantara Explorer.
8: Direktur Utama Kereta Api Indonesia di Dirut KAI, Bobby Rashidin, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mempersiapkan kereta api The Nusantara Explorer sebagai moda transportasi yang mengkombinasikan pemandangan alam, pariwisata, dan kebudayaan Indonesia. Dalam uji coba perjalanan The Nusantara Explorer rute perjalanan Bandung-Jakarta, Bobby mengungkapkan bahwa hal ini sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan agar Indonesia memiliki kereta api wisata. Dijelaskan Bobby bahwa perpaduan konsep kebudayaan Indonesia dengan pemandangan alam dalam kereta The Nusantara Explorer tersebut didasari dengan melihat potensi keindahan alam Indonesia yang tersebar di berbagai perlintasan jalur kereta api. Untuk itu, Dirut KAI Bobby Rashidin mengungkapkan kereta The Nusantara Explorer tersebut dapat memberikan nilai tambah dan pelestarian kebudayaan Indonesia yang dibalut dengan kemewahan.
7: Experience-nya, pengalamannya. Yang saya sampaikan tadi itu kita mengkombinasikan bagaimana keindahan alam Indonesia di jalur-jalur kereta. Kalau kita lihat kan bagus-bagus ya. Itu apa namanya keindahan alam yang harus kita eksplor. Nah, di sisi lain kita juga menghadirkan experience di dalam keretanya. Ya. Dan sangat Indonesia banget. Coba kita lihat nih. Kan semua sekolahnya itu udah Indonesia banget. Nusantara sekali. Makanya kita namain juga Nusantara Explorer.
8: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Direktur Komersial PT KAI Persero, Dendi Kurniawan menuturkan bahwa kereta api The Nusantara Explorer ini nantinya akan dibagi ke dalam dua target segmented. Selain untuk masyarakat umum, namun Dendi menuturkan bahwa kereta The Nusantara Explorer ini juga dapat dijadikan sebagai fasilitas premium untuk menjamu tamu-tamu kenegaraan.
9: Pak Tiro sudah menyampaikan. Salah satu juga nanti itu VIP tamu negara. Atau bergala dengan sekarang kelompok keliling Indonesia ini. Moda transportasi masih dengan negara. Belum punya data yang representasi. Nah, saya rasa di dari tamu negara kita bisa memperkenalkan wasras antara budaya kita, kulinernya dan sebagainya melalui kereta Nusantara Explorer. Jadi nanti segmennya kita akan bagi satu yang mungkin lebih ke pemerintahan instansi, satu lagi yang dengan pihak swasta.
8: Meski demikian, lebih lanjut dikatakan Direktur Komersial PT KAI Dendi Kurniawan bahwa pihaknya masih belum menentukan tarif harga perjalanan komersial umum kereta api The Nusantara Explorer. Ia menuturkan tarif tersebut nantinya akan segera diumumkan dalam momentum 81 tahun kereta api Indonesia pada 28 September mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Tapi nanti finalnya kita akan launching pada tanggal 28 September termasuk mengenai pricing. Jadi sekarang masih di order.
3: Pengusaha perkapalan Kalimantan Barat membantu pemerintah kota Pontianak untuk memasok 10.000 ton air tawar sebagai bahan baku pengolahan air bersih di tengah dampak intrusi air laut selama musim kemarau. Sarul Syandi melaporkan selengkapnya.
10: Pengusaha pelayaran Kalimantan Barat PT Pelayaran Sinar Inti Matan memasok air tawar dari Simpang Rada, Kecamatan Terentang, Kabupaten Kuburaya untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat kota Pontianak. Direktur Utama PT Pelayaran Sinar Inti Matan, Sugiyoto atau Riko mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian pengusaha pelayaran terhadap kondisi masyarakat yang terdampak persoalan air bersih. Riko menjelaskan pengiriman dilakukan menggunakan tongkang dari Simpang Rada menuju Pontianak. Pengiriman sempat terkendala kabut asap dan kondisi malam hari sehingga kapal harus tambat terlebih dahulu di Sukalanting. Setelah pengiriman pertama, pihaknya akan menyiapkan tongkang berikutnya dengan kapasitas sekitar 5.000 ton air tawar, sehingga total pasokan yang akan disiapkan mencapai sekitar 10.000 ton.
11: Dengan ada masalah ini, bagaimana kami sebagai pengusaha pelayaran bisa ikut membantu untuk memenuhi air bersih ini. Itulah yang menggerakkan hati kami, bahwa kita hidup di Kalimantan Barat ini, di Pontianak ini bukan sendiri. Kalau tanpa teman-teman saudara juga kita nggak bisa buat apa-apa. Oleh sebab itu yang bisa kami buat akan kami buat. Kami support Pak Wali untuk pengadaan air bersih ini. Jadi kami berangkatkan tongkang kami kemarin sampai di situ isi langsung balik lagi. Cuma karena cuaca ini kami nggak bisa langsung terus-terusan berjalan Pak.
10: Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan keberlanjutan pasokan air tawar akan disesuaikan dengan kondisi air baku dan perkembangan hujan di wilayah hulu. Menurut Edi, jika kondisi masih darurat dan hujan di hulu belum mencukupi kebutuhan air baku, pengiriman air tawar akan dilanjutkan.
12: Alhamdulillah, tongkang yang kapasitas 5.000 ton ini sudah tiba, jadi tadi malam sebenarnya. Dan tadi pagi kita isi ke IPA Harith Mayor yang 300 liter per detik. Dan ini nanti akan didistribusikan kepada warga, khususnya Pontianak Timur ini. Ini kan di Harith Mayor, Pontianak Timur. Selain kita distribusikan ke masyarakat melalui keran, juga kita ada cadangan 1000 meter kubik atau 1000 ton untuk cadangan yang masyarakat bisa ngambil. Jadi tidak perlu nyebrang ke
10: air tawar yang tiba di Pontianak selanjutnya akan diolah oleh PDAM Tirta Khatulistiwa. Direktur Utama PDAM Tirta Khatulistiwa Pontianak Abdullah mengatakan, setelah proses pembongkaran dari ponton, air tawar akan dilanjutkan ke instalasi pengolahan air atau IPA Parit Mayor. Air hasil pengolahan ini kemudian didistribusikan kepada masyarakat. Sebagian pasokan juga akan ditampung untuk dibagikan kepada warga sekitar IPA Parit Mayor. Abdullah menuturkan kondisi intrusi air laut pada air baku Sungai Kapuas masih fluktuatif, di mana kadar garam saat ini masih berada di atas 600 mg per liter.
13: Kalau Sungai Kapuas, Sungai Landa, ini fluktuatif, turun naik. Jadi pagi ini kadar garam yang di Mamugol itu berkisar sekitar 1.800-an, yang di yang selat panjang itu 2.500-an. Jadi masih fluktuatif. Jadi masih di atas 600 mg per liter.
10: Pasokan air tawar dari pengusaha pelayaran Kalimantan Barat diharapkan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, sembari pemerintah dan PDAM memantau kondisi air baku Sungai Kapuas selama musim kemarau. Syarul Sani melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Kota Semarang melakukan sistem giliran air di wilayah selatan akibat dari penurunan debit air. Rama Purwanto melaporkan selengkapnya.
14: Debit air baku PDAM Tirta Modal Kota Semarang mulai mengalami penurunan hingga 25,4%. Dampak dari musim kemarau itu memicu gangguan distribusi air di kawasan Semarang Selatan, khususnya wilayah dengan elevasi geografis yang tinggi. Kabak Produksi 1 PDAM Tirta Modal Kota Semarang Agung Purwantoro menjelaskan, saat ini pasokan air baku untuk wilayah Semarang Selatan yang bersumber dari daerah Ungaran dan Gunung Pati menyusut dari rata-rata normal 561 liter per detik menjadi sekitar 418 liter per detik. Akibat dari penurunan, pihaknya sempat mengumumkan opsi giliran 2 hari sekali pada hari Senin lalu. Namun setelah tim teknis melakukan evaluasi dan rekayasa aliran, kini bisa ditingkatkan menjadi skenario giliran 12 jam sekali. Ia pun meminta sekitar 5.000 sambungan rumah di wilayah selatan untuk menyediakan tandon atau penampungan air mandiri. Pasalnya adanya tandon sangat penting untuk menyimpan pasokan air saat jadwal aliran sedang menyala.
15: Tidak mau kita akan mengoptimalkan pendistribusian air ke wilayah Semarang Selatan. Kemarin kita memang sempat melakukan penjadwalan 2 hari sekali, tapi karena kami di tim tekniknya berupaya mengevaluasi aliran air di tempat kami, akhirnya kami bisa mengupayakan pelayanan 12 jam sekali.
14: Sementara itu, Kepala Humas PDAM Tirta Modal Mayang Karisma mengatakan, PDAM terus memantau kondisi sumber air dan akan mengevaluasi jadwal distribusi apabila debit kembali meningkat. Jika kondisi membaik, pelayanan diharapkan dapat kembali normal selama 24 jam. Menurutnya, kondisi debit air saat ini masih dapat mencukupi kebutuhan pelanggan, meski distribusinya perlu diatur di sejumlah wilayah.
16: Di tangki kami terus standby, jadi apabila ada kebutuhan dan pelanggan memang menjadi pelanggan kami dan memang dalam keadaan yang memang membutuhkan air dan kami tidak bisa memberikan jadwal giliran aliran atau memang air tidak dapat mengalir ke rumah pelanggan, tangki akan dengan free atau gratis ke rumah pelanggan.
14: Berdasarkan pembagian wilayah, wilayah zona Jatiluhur mendapatkan aliran air pada pukul 7 pagi hingga 19 malam. Wilayah tersebut meliputi Jatingaleh, Carian, Jatiluhur, Jangli Perbalan, Saptamarga, Tamtama, dan Brijif. Sedangkan wilayah zona sisi barat mendapatkan aliran air pada pukul 19 malam hingga 7 pagi, meliputi Karangrejo Selatan dan Kampung Pentul. Rama Panto, RRI Transmudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya kami hadirkan kembali jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
17: ikuti informasi seputar musabakah tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
18: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

0: Mendengar kesuksesan Jawa Tengah menjadi tuan rumah Musabaqoh Tilawatil Quran MTQI Nasional tahun 2026 mendapat pengakuan langsung dari para peserta. Berbagai kafilah dari luar daerah memuji pelayanan, fasilitas dan keramahan yang mereka rasakan selama mengikuti ajang tersebut. Kafilah Kalimantan Timur Siva Rahmadani Hidayati menyebut fasilitas transportasi hingga penyambutan terasa istimewa. Sementara itu, Kafilah Provinsi Jambi, Helvina Eko Fumio, menyoroti suasana kompetisi yang berlangsung cukup lancar. Menurutnya, peserta dari berbagai daerah tetap saling mendukung dan menunjukkan semangat persaudaraan. Deretan pujian dari berbagai kafilah menunjukkan keberhasilan Jawa Tengah dalam menyelenggarakan MTQI Nasional tahun 2026. Tidak hanya sukses menghadirkan kompetisi yang lancar, Jawa Tengah juga meninggalkan kesan positif melalui pelayanan prima dan keramahan masyarakatnya. Keluar sebagai juara umum Musabaqoh Tilawatil Quran MTQI Nasional 31 tahun 2026 di Jawa Tengah. Kafilah Kaltim meraih nilai 288 mengungguli tuan rumah Jawa Tengah yang berada di posisi kedua dengan nilai 208. Hasil tersebut ditetapkan Dewan Hakim MTQI Nasional ke-31 dalam keputusan yang dibacakan Ketua Dewan Hakim Sipli Sarjaya pada malam penutupan MTQI di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang pada Sabtu malam. Posisi ketiga ditempati DKI Jakarta dengan nilai 100. Aceh dan Jawa Timur berada di peringkat keempat dengan nilai sama, yakni 99. MTQI Nasional ke-31 ditutup Menteri Agama Nasaruddin Umar. Penutupan dihadiri sejumlah kepala daerah serta ribuan warga Semarang dan para kafilah dari 37 provinsi. Dalam sambutannya, Menteri Agama menyatakan MTQI berakhir dan para juara telah ditetapkan. Para kafilah akan kembali ke daerahnya masing-masing. Sementara tugas peserta, yakni membumikan Al-Quran. Menteri Agama menyatakan piala dan piagam hanyalah simbol di dunia. Piala yang sejati adalah ketika lantunan ayat-ayat suci yang dibawakan mampu mengetarkan hati dan membawa keberkahan. Sedangkan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQI Nasional ke-32 tahun depan sebagai tuan rumah DKI Jakarta.
1: Syiar Al-Quran itu bukan hanya milik para peserta di panggung, melainkan juga milik seluruh warga masyarakat. Beberapa hari ini kita menyaksikan lantunan ayat suci, kekuatan hafalan, kedalaman pemahaman, ketajaman karya tulis, keindahan kaligrafi, dan kecakapan menyampaikan pesan-pesan Al-Quran. Malam ini, musabaqah berakhir. Para juara telah ditetapkan, dan para kafilah akan kembali ke daerahnya masing-masing. Namun, tugas kita untuk membumikan nilai-nilai Al-Quran dan melangitkan manusia tidak ikut berakhir. Justru setelah kemeriahan ini, tugas kita adalah baru kita akan melanjutkan, bahkan mungkin kita akan memulai keseriusan. Tugas itu adalah membawa cahaya Al-Quran ke dalam kehidupan yang real, kehidupan yang nyata.
0: Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQI Jawa Tengah Tad Yasin Maimun mendorong penyelenggaran Musabaqoh Tilawatil Quran MTQI Nasional ke depan semakin profesional dan inklusif. Pesan tersebut disampaikan Tadz Yasin saat penutupan MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di lapangan Pancasila, Semarang. Menurutnya, penguatan integritas, objektivitas, transparansi, akuntabilitas, serta pembinaan peserta secara berkelanjutan dinilai penting untuk menjaga kualitas dan marwah MTQ. Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan MTQ Nasional yang berlangsung di sejumlah arena di Kota Semarang. Sebanyak 2.242 peserta dari 37 provinsi mengikuti perlombaan yang digelar di 12 arena dengan 8 cabang, 24 golongan, dan 48 kategori. Menurut Tadz Yasin, MTQ tidak hanya menjadi ajang perlombaan, tetapi juga ruang bersama untuk semakin membumikan Al-Quran di tengah masyarakat. Antusiasme masyarakat terlihat sejak kegiatan ta'aruf hingga pembukaan MTQ di kawasan Simpang 5 Semarang. Untuk penyelenggaraan MTQ berikutnya, Tadz Yasin menilai integritas dan marwah MTQ perlu terus dijaga melalui profesionalitas, objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, terutama dalam sistem perhakiman dan penilaian. Pihaknya menyampaikan selamat kepada Provinsi DKI Jakarta yang mendapat amanah menjadi tuan rumah MTQ Nasional ke-32 tahun 2027.
2: Saya ucapkan terima kasih atas perjuangannya yang membawa nama baik daerah dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas, fair play, dan para juara. Kami ucapkan selamat atas prestasinya. MTQ ini juga menjadi ruang bersama untuk semakin membumikan Al-Quran di tengah masyarakat. Antusiasme itu terlihat sejak awal ta'aruf dan pembukaan di Simpang 5 hingga rekor muri Mars MTQ yang diikuti 288.262 peserta secara hybrid.
0: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan penyelenggaraan MTQ selama 9 hari turut membuat isu tentang Al-Quran memenuhi ruang media sosial. Namun, Ahmad Lutfi menyoroti tentang ruang digital yang juga dipenuhi disinformasi dan ujaran kebencian. Ia mengatakan penyebaran informasi di dunia maya kerap membuat sesuatu yang benar sekalipun dapat dipersoalkan. Bagi gubernur, kondisi tersebut menjadi salah satu konteks penting dalam

0: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
1: Demikian informasi seputar musabakah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
2: Iran mengeksekusi seorang pria yang divonis bersalah karena memata-matai dan memberikan informasi tentang aset militer sensitif di provinsi Isfahan kepada Badan Intelijen Israel. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Hossein Pedaran dilaporkan telah dieksekusi setelah seluruh prosedur yang ditetapkan oleh hukum dilaksanakan, di mana vonis tersebut dikukuhkan oleh Mahkamah Agung Iran. Dari dunia olahraga, sebanyak 16 cabang olahraga yang diikuti kontingen Indonesia akan memulai persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 pada hari ini. Dengan satu peluang raihan emas, seperti kami kutip dari kantor berita Antara, pertandingan akan berlangsung di 3 klaster, yaitu Aichi, Tokyo, dan Gifu, di mana sejumlah atlet akan langsung menjalani babak final dan pertandingan penting lainnya. Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
3: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Susan, silakan. Brigadir Susan, silakan laporannya. Halo Brigadir Susan. Ya, kita masih menantikan ya sambungan dengan Brigadir Susan untuk menyampaikan informasi mengenai pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Seperti pantauan di Simpang Pancoran Jakarta Selatan, JPO Senayan Barat, kemudian Alun-Alun Situbondo Jawa Timur, Simpang Karitas Palembang, dan beberapa lokasi lainnya. Brigadir Susan, silakan informasinya.
4: Baik, terima kasih Zaini dan selamat pagi pemirsa. Kami update informasi lalu lintas pada pagi hari ini untuk menemani pagi Anda dari CCTV NTMC Korlantas Polri. Dan lokasi yang pertama saya akan ajak kita untuk memantau di Simpang Pancoran Jakarta Selatan. Pada pagi hari ini kondisi lalu lintas dari arah Pasar Minggu maupun Depok yang akan menuju ke arah Semanggi pada pagi hari ini lancar, kemudian yang akan lurus menuju ke arah Tebet Manggarai ini mengalami peningkatan volume kendaraan, didominasi oleh kendaraan roda 4, dan memang perlambatan kecepatan kendaraan atau antrian ini hanya terjadi menjelang traffic light. Selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kemudian dari arah sebaliknya pada pagi hari ini, yakni dari arah Semanggi akan berbelok ke arah kanan menuju ke arah Pasar Minggu maupun Depok. Pada pagi hari ini juga cukup ramai lancar. Kemudian yang akan berbelok ke arah kiri menuju ke arah Tebet Manggarai, memang peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi. Kami harapkan bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini untuk bersabar dalam mengantri traffic light, kemudian memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki, mengingat kawasan ini juga pada pagi hari ini cukup ramai dengan aktivitas masyarakat seperti masyarakat yang berolahraga dan kemudian para pesepeda yang melintas kawasan ini. Untuk itu kami harapkan bagi Anda untuk meningkatkan konsentrasi Anda. Kemudian lalu lintas dari arah MT Haryono yang akan menuju lurus ke arah Semanggi pada pagi hari ini juga cukup lancar dan normal. Kita bergeser ke lokasi yang berikutnya, tepatnya di JPO Senayan Barat. Lalu lintas terpantau pada CCTV kami dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi lancar pada pagi hari ini. Kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang juga relatif lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berada di jalur yang benar, tidak memasuki jalur busway, dan ikuti marka-marka jalan di sepanjang perjalanan Anda. Dari Sedayan Barat, kita akan bergeser melihat lokasi yang ketiga, tepatnya di Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Lalu lintas dari Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan terpantau cukup kondusif lancar pada pagi hari ini. Kemudian dari arah sebaliknya ramai lancar, didominasi oleh kendaraan-kendaraan berat seperti truk, tronton yang melintas kawasan ini. Untuk itu kami harapkan meningkatkan konsentrasi Anda, menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain, dan terkhusus bagi Anda pengendara-pengendara kendaraan-kendaraan berat untuk memastikan Anda dalam keadaan yang baik, dan juga jika Anda merasa lelah, Anda dapat beristirahat pada tempat yang aman dan nyaman sebelum melakukan perjalanan selanjutnya. Nah, kita bergeser ke lokasi yang terakhir, pemirsa, tepatnya di Simpang Caritas, Palembang. Lalu lintas dari Jalan Kolatmo maupun Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran pada pagi hari ini terpantau lancar dan normal. Kemudian dari Jalan Kolatmo yang akan menuju ke Simpang Seki pada pagi hari ini juga peningkatan volume kendaraan memang sudah terjadi menjelang traffic light, dengan antrian pada traffic light ini berkisar 100 meter di belakang traffic light. Selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal, didominasi oleh kendaraan pribadi. Dan kemudian kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang sudah mengikuti marka-marka jalan dan berhenti tepat di belakang garis stop dan memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki. Kami ingatkan juga untuk mengantisipasi aktivitas dari masyarakat yang berolahraga di kawasan persimpangan ini. Untuk itu selalu jaga batas aman kecepatan kendaraan Anda dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1x24 jam terjadi 220 kasus laka lantas dengan rincian 14 meninggal dunia, 30 luka berat dan 148 luka ringan. Dan pemirsa, dari 220 kasus laka lantas ini 93% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu mengutamakan keselamatan diri Anda saat berkendara dengan mengikuti peraturan yang berlaku saat Anda berkendara. Dan Anda juga dapat menghubungi call center kami pada 1-500-669 dan juga mengakses Instagram dari korlantaspolri.ntmc. Demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak

0: Hayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
2: Kilau Pancasila,

Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka.

0: We would be his.
1: Infofilm minggu ini.
2: Gila, kamu kemana? Aku rindu.
3: Jangan rindu, berat. Kamu gak akan kuat, biar aku saja.
4: Di setiap angkatan, selalu ada yang namanya pohon terkenal. Hei, taruna-taruni yang gemar membuat masalah.
5: Loh, buset, yang lima kepalanya. Lihat-lihat dulu dong. Maaf, sumpah saya gak ngadalin. Biar mampus teman saya kalau saya bohong.
6: Bisnis yang sudah lama ada dan masih tetap akan ada.
7: Hai Nadia, kamu tuh mirip kayak Abel. Adikku, dia juga punya mata batin yang terbuka seperti kamu.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, Rakal Informasi dan Inspirasi di kebersamaan kita dalam Makassar pagi ini. Kami hadirkan di ruang dengar Anda informasi film ya yang dapat Anda tonton di akhir pekan ini, tentunya bergenre komedi drama. Ada Agensi Rumah Tangga, diproduseri oleh Chan Parwes, Servia, Riza, Mituniza, dan juga didirect oleh Naya Anindita. Film ini ditulis oleh Upi dan juga Ayu Anggraeni Putri dan diproduksi oleh Star Vision Legacy Picture Fortera Studios. Diperankan oleh Enzi Storia, pendengar, dan juga Afgan Syahriza, ada Vita Anggriani, Adit Erwanda, dan Yunita Siregar. Film ini, pendengar, berkisah tentang seorang yang demi membayar cicilan kredit rumah setelah terkena PHK, memutuskan untuk menjadi penyalur asisten rumah tangga. Haruskah kerjaan barunya sesuai harapan ibunya atau mempertahankan para ART yang sudah seperti keluarga untuk dia? Dapat menyaksikannya di bioskop-bioskop kesayangan Anda.

0: Fadli. Udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Kami kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmocraf, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
3: Halo, saya Eros.
4: Saya Duta.
5: Saya Adam.
6: Kami dari Shilon Seven.
7: Mengucapkan happy anniversary untuk Radio Republik Indonesia.
8: Yes.
7: RRI. Sekali di udara.

Pendengar masih bersama kami di Prosatu RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi kami hadirkan di ruang dengar Anda. Siaran gereja pendengar dari GPIB Bukit Zaitun, Makassar.

0: Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita masuk dalam votum dan salam. Pertolongan kita dalam nama Tuhan
1: yang menjadikan langit dan bumi,
0: yang di dalam Kristus berkenan menyahabati dunia,
1: dan yang melalui Roh Kudus menuntun kita selama-lamanya.
0: Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu
1: dan menyertaimu juga.
0: Silakan duduk. Sahabat Allah, bersama dengan Sekolah Tinggi Filsafat Teologia Jakarta yang memperingati Disnatalis ke-92 pada 27 September, kita memaknai kembali sebuah berita yang Allah nyatakan bagi kita melalui Sang Anak. Dari Yohanes 15 ayat yang ke-15 yang menyatakan, "Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Namun aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapaku." Pernyataan ini mengingatkan kita semua akan kehidupan dan teladan yang Tuhan Yesus nyatakan kepada para murid dan dunia. Sebuah pemberian dirinya yang menginspirasi kita untuk membangun persahabatan dengan seluruh ciptaan.

Ya Allah pengasih, Engkaulah sumber persahabatan yang sejati dan murni. Setiap makhluk yang Engkau ciptakan memantulkan sinar kasih-Mu. Namun, sebagai ciptaan-Mu, kami mengaku mencari musuh lebih mudah daripada menjadi sahabat. Menebar benci lebih cepat daripada memupuk cinta. Akibatnya, tembok-tembok pemisah dalam berelasi semakin tinggi terbangun. Perseteruan di antara kami yang berbeda semakin mudah disulut. Pun kekerasan dan perang semakin gemar dipilih sebagai jalan keluar atas konflik yang terjadi. Ampunilah kegagalan kami, ya Tuhan, dalam membangun komunitas yang bersahabat. Kasihanilah kami, ya Kristus, karena kelalaian kami menghadirkan damai di tengah dunia yang terpecah. Oleh Roh Kudus, perbaharuilah kami kembali, agar kami kembali dimampukan untuk memantulkan cahaya cintamu.

Jemaat Tuhan, silahkan berdiri. Bagi setiap orang yang bersedia dibaharui oleh kasih Allah, terimalah berita anugerah sebagaimana tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16 yang menyatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan, melalui Kristus kita telah diampuni dan disapa sebagai sahabat.

Terima kasih buat paduan suara Siloam, umur panjang ditunggu di Surabaya. Ya, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa Sorgawi, pemilik kehidupan kami, kami mengucap syukur untuk tuntunan kasih dalam kehidupan kami. Saat ini kami membuka hati kami untuk menerima kebenaran sabdamu. Berilah hikmat Roh Kudus untuk kami mampu mengerti dan bisa melakukannya. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya.

0: Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab hari ini adalah dari Kitab Perjanjian Lama, Yesaya pasal 1 ayat 10 sampai 20. Yesaya pasal 1 ayat 10 sampai dengan 20 yang menyatakan, "Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin Sodom. Pasanglah telinga pada pengajaran Allah kita, hai rakyat Gomora. Apa gunanya bagiku kurbanmu yang banyak-banyak, firman Tuhan. Aku sudah jemu dengan kurban-kurban bakaran berupa domba jantan dan lemah anak lembu yang gemuk, darah lembu dan anak kambing domba jantan tidak kusukai. Ketika kamu datang di hadiratku, siapakah yang menuntut itu darimu? Sehingga kamu menginjak-injak pelataran baitku? Jangan lagi membawa persembahan yang sia-sia. Persembahan dupa adalah hal yang menjijikkan bagiku. Perayaan bulan baru dan sabat atau pertemuan-pertemuan aku tidak tahan melihat perkumpulan raya disertai kejahatan. Perayaan bulan baru dan hari-hari rayamu aku benci. Semua itu menjadi beban bagiku. Aku sudah lelah menanggungnya. Ketika kamu menadahkan tanganmu, aku akan menutup mataku terhadap kamu. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatan yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita bersepakat, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kremisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu mau taat, kamu akan memakan hasil baik dari negeri ini. Namun, jika kamu melawan dan memberontak, kamu akan dimakan oleh pedang." Sungguh Tuhan yang mengucapkan. Demikianlah pembacaan Alkitab.
1: Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya.

Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, shalom. Meninggalkan kota Daeng 7 bulan. Ternyata memang orang Bukit Saitun ini suaranya mantap. Tidak ada perubahan. Dari tempat ini saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ketua Majelis Jemaat GPIB Bukit Saitun, Bapak Pendeta Salmon, yang boleh mempercayakan saya untuk ada dalam ibadah dan pelayanan saat ini bersama dengan seluruh PHM dan juga majelis serta Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Ya, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, ditegur itu tidak enak ya. Ada Bapak Ibu yang suka ditegur, walaupun suka basa-basi, sampai terlalu basi jadinya. Ya enggak apa-apa Bu, ya enggak apa-apa Pak, kalau salah ditegur aja. Saya ikhlas kok, saya terima kok, saya senang kok kalau ditegur. Bapak Ibu jawab secara jujur, iya tidak. Ya, kadangkala sudah lihat salah, kita yang jadi takut mau ingatkan, karena setelah ditegur baku bombe. Ini dah? Setelah ditegur hilang dari persekutuan. Ini sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan persekutuan. Dan ini harus dirubah. Bahwa teguran yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita itu banyak cara. Dari keluarga, dari teman, dari seorang pelayan firman dan sakramen, dari pembacaan secara pribadi melalui firman Tuhan dan SBU yang ada di tangan Bapak Ibu. Tapi kadangkala habis itu dia bilang, dia pulang, dia bilang itu tadi pendeta khotbah, dia singgung saya. Nah, besok saya tidak mau lagi masuk kalau itu pendeta yang khotbah. Dia suka singgung-singgung. Sebenarnya Bapak Ibu, saya mau katakannya supaya Bapak Ibu bisa pahami. Setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh siapapun, ya, kami mempersiapkan khotbah. Seorang pelayan firman ataupun pelayan firman dan sakramen ataupun pelayan firman di mana saja, dia sebelum menyampaikan firman Tuhan itu kepada jemaat, firman Tuhan itu dia baca dulu dan dia persiapkan. Berarti kan dia ditusuk dulu toh, baru Bapak Ibu. Kadangkala kami sebagai pelayan firman bilang harus mengasihi, tapi ternyata sudah tidak omong sama suami atau istri sesatu tahun. Mentah firman Tuhan itu. Dan kehidupan seorang pelayan firman juga harus berubah, sehingga senantiasa apa yang disampaikan itu boleh menjadi berkat. Karena firman Tuhan bukan hanya menegur jemaat, tetapi juga menegur sebagai yang menyampaikan. Itu jugalah yang disampaikan dalam firman Tuhan saat ini, bagaimana Yesaya bukan hanya mengingatkan kehidupan rakyat. Coba Bapak Ibu baca, perhatikan ayat yang ke-10 itu. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin Sodom. Pemimpin dulu, baru dibawanya rakyat. Ya enggak? Sama-sama harus berubah. Sama-sama harus menjadi teladan dalam panggilan kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Jadi firman Tuhan itu tidak khusus sama, oh si ini saja, si itu saja, dan saya tidak. Firman Tuhan itu berlaku universal, buat semua. Tinggal siap menerima enggak? Mau ada perubahan enggak? Enggak mungkin ada asap kalau enggak ada api.
Allah tidak akan menghukum umatnya kalau tidak ada sebab. Makanya mari Bapak Ibu baca untuk ayat selanjutnya, ayat 11-15. Apa yang menjadi persoalannya? Tuhan tidak suka dengan ibadah-ibadah palsu. Ya. Sekarang ini banyak yang palsu toh. Tinggal Bapak Ibu saja. Yang penting ada kepeng. Yang ke dalam bisa keluar, yang keluar bisa ke dalam. Salah satu ya rambut saya. Yang dulu kribo bisa jadi lurus. Ya? Tetapi dasarnya karena perubahan itu hanya dari luar. Tunggu 1-2 bulan, dia kembali menjadi kribo. Bukan keriting, beda ya. Keriting dengan kribo itu beda. Perubahan itu harus terjadi dari dalam, bukan hanya di mulut. Ya. Selalu saya katakan, kita terlihat manis, kita terlihat baik, kita terlihat sopan ketika kita ada dalam gedung gereja ini. Tapi ketika kita keluar satu langkah dari gedung gereja ini, Bapak Ibu dan saya memunculkan kuku-kuku kita untuk bisa mencakar, menunjukkan taring kita untuk bisa menggigit orang lain. Ini yang diminta dalam ayatnya yang ke-11-15. Itu yang dibilang ibadah palsu. Membawa korban tetapi hati penuh kejahatan. Datang ke bait suci tetapi di luar menindas orang lemah. Mengangkat tangan untuk berdoa tetapi tangan penuh dengan darah. Sudah berapa korban yang dimakan? Ya. Tuhan tidak terpesona oleh keramaian ibadah, kemegahan upacara atau panjang doa yang dinaikkan oleh Bapak Ibu dan saya. Tetapi bagaimana Tuhan melihat pertobatan kehidupan kita ketika kita keluar setelah mendengar firman dan kelakuan kita di luar. Makanya sering dan selalu toh Bapak Ibu dengar toh, keluarga dari mana dia? Anaknya siapa dia? Siapa orang tuanya? Apa agamanya? Itu pertanyaan yang tidak bisa dihindari ketika Bapak Ibu dan saya melakukan sesuatu, baik perbuatan yang baik maupun perbuatan yang kurang berkenan. Sehingga dari apa yang Tuhan tidak inginkan itu, pada ayatnya yang ke-16 dan 17, Tuhan meminta untuk adanya pertobatan dan mau melakukan yang baik. Ya. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkan perbuatan-perbuatan yang jahat dari depan matamu. Malah dikatakan berhentilah. Berhenti. Berbuat jahat. Ibu pendeta, saya tidak membunuh. Ya. Tapi tidak pernah berhenti bergosip. Semakin digosok, semakin sip. Ini yang menjadi bahagian dalam kehidupan kita. Saya tidak mencuri, Bu Pendeta. Saya tidak pernah mencuri. Saya tidak seperti dia, Bu Pendeta. Saya tidak mencuri. Tetapi saya selalu punya pikiran negatif buat orang lain.
sama. Ya, sama. Perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan, perbuatan-perbuatan yang selalu menyakiti orang lain, ya, perbuatan-perbuatan yang tidak bisa melihat orang lain senang. Susah lihat orang senang. Senang. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak begitu. Ya. Ini yang terjadi. Sehingga apa? Selalulah hancur kehidupan persekutuan itu. Sehingga ayat 17 bilang, mari Bapak Ibu, kita belajar berbuat baik dan usahakan keadilan. Bela anak-anak yatim, perjuangkan perkara janda-janda. Ini melambangkan mereka yang orang-orang lemah ya. Tapi juga ada janda-janda kaya banyak. Tapi ini melambangkan orang-orang yang lemah, yang membutuhkan pertolongan. Sehingga kehidupan kita boleh menjadi berkat. Saya selalu katakan, setiap orang punya masa lalu, dan seorang penjahat punya masa depan. Ya. Tidak ada yang Bapak Ibu bisa sembunyikan di hadapan Tuhan. Ingat, ada cara Tuhan untuk membuka. Tidak usah Bapak Ibu datang bilang seperti orang Farisi, saya lebih baik dari dia Tuhan. Saya tidak begitu, saya tidak begini, saya tidak begitu, saya ini selalu ke gereja, saya selalu kasih persembahan, saya selalu itu dan ini. Tetapi di luar, saya selalu mempermalukan nama Tuhan. Ya. Makanya tidak ada dosa yang tidak bisa Tuhan hapuskan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Itu jaminan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita bersama sebagai anak-anak-Nya. Tuhan tidak mengungkit masa lalu Bapak Ibu dan saya yang salah. Tetapi Tuhan meminta perubahan yang baik ke depan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu bisa baca di Yohanes ya, bagaimana seorang perempuan yang bersina ketika akan di apa ya? Ketika akan di oleh orang banyak ya, akan dihujat, akan menerima hukuman. Tuhan bilang, kalau memang ada yang lebih baik dari perempuan ini, kalau ada yang lebih baik, dialah orang pertama yang melakukan itu. Nah, tapi kan enggak ada. Itu menyadarkan semua orang bahwa kita semua berdosa. Kita pernah melakukan hal yang salah. Kita pernah menyakiti hati orang. Ya. Apakah Tuhan menghukum ketika orang-orang itu pergi? Bapak Ibu bisa buka di Yohanes pasal yang ke-8. Ayatnya yang ke-11 secara khusus. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi. Kalau mau tidak mau, Tuhan tidak hukum. Tetapi Tuhan hanya minta, sadar kesalahanmu.
ya, mengaku di hadapan Tuhan untuk meminta kekuatan dan pengampunan, untuk memperbaharui diri, menyadari itu, jangan ulang lagi. Itu aja Tuhan bilang sebenarnya. Jangan ulang. Kalau ulang lagi, hukuman itu akan berlakulah. Ya, sama dengan nasihat yang diberikan.

0: 18.
1: Sudah ada tawar-menawar. Mulai dari 50, turun 45, sampai di angka 10. Ya. Saya pernah bilang, bayangkan saja kota Makassar ini. Atau jangan jauh-jauh lah kota Makassar. GPIB Bukit Zaitun yang saya tahu 1000 kakak. Saya enggak tahu bertambah atau tidak, ya. 1000 kakak. Tuhan hanya minta 10 yang benar-benar tulus, yang benar-benar beribadah, yang tidak munafik di hadapan Tuhan. 10 saja. Maka Bukit Zaitun akan tetap diberkati. Yang menjadi pertanyaan, adakah 10 orang di antara Bapak Ibu yang hadir? Itu kembali menjadi perenungan dalam kehidupan kita. Ya. Kalau satu kota Sodom dan Gomora hanya diminta 10, Tuhan juga meminta lebih dari 10. Bahkan semua jemaat boleh sungguh-sungguh datang kepada Dia. Dan tetap Tuhan memberikan pilihan. Silahkan baca ayat 19-20. Jika kamu mendengar, mau berubah dan taat, maka berkat-berkat Tuhan tetap ada. Namun jika kamu melawan dan memberontak, kamu akan dimakan oleh pedang. Tuhan kasih pilihan buat Bapak Ibu dan saya dalam hidup ini. Ya. Tuhan tidak paksa. Makanya selalu dengan kerendahan hati, selalu dengan rasa syukur, selalu dengan tidak bersungut-sungut dalam melakukan apapun, dan selalu mau ada perubahan. Selalu meminta Tuhanlah yang memegang tangan kita sebagai orang percaya untuk melangkah. Karena tantangan demi tantangan selalu ada di hadapan kita bersama. Ya. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Ada sebuah lagu rohani tetapi lagu pop rohani ya. Dia punya kata-kata cukup bagus. Baitnya berkata begini, selidiki aku, lihat hatiku, ya. Apakah ku sungguh mengasihimu Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada satupun yang tersembunyi bagimu. Mari minta Tuhan selalu selidiki hati Bapak Ibu dan saya. Kita datang beribadah, benar-benar kita mensyukuri perjalanan kehidupan kita yang Tuhan sudah berkati atau tidak. Ibadah itu bukan hanya pada hari Minggu. Ibadah keluarga, pelkat yang ada. Ibadah itu bukan hanya di gereja, tetapi dalam panggilan kehidupan sehari-hari, dimanapun Bapak Ibu berada, di situ Bapak Ibu juga beribadah ketika melakukan yang baik. Bagaimana hubungan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan dengan tetangga di sekitar kita, dengan lingkungan di mana kita berada? Apakah kita bisa jadi berkat? Atau senantiasa Bapak Ibu dan saya dibombek kasihan. Ya. Ingat Bapak Ibu, tetangga adalah saudara terdekat. Ya. Ketika kita susah, tetangga adalah saudara terdekat yang akan pertama menolong kita. Makanya kalau kita

kita suka rajin maku bombe, jangan harap mau ditolong. Begitu toh, simpel aja hidup ini. Kalau tiap hari bertengkar dengan tetangga, cuma masalah-masalah sepele, masalah sampah, itu kadangkala itu yang saya lihat di kompleks biasa begitu. Masalah sampah, masalah got, baku bombe mi. Nah, nanti ada apa-apa, kita susah. Ya, Bapak Ibu. Hal yang berikut, ketika Bapak Ibu memberikan persembahan, ya, apakah Bapak Ibu mengangkat sebagai rasa syukur? Kenapa? Karena kita lebih dulu terima dari Tuhan. Saya selalu mengingatkan jemaat, semua, tidak semua orang punya gaji. Oke? Bisa? Tidak semua orang punya gaji. Tetapi saya mau katakan, setiap orang punya berkat. Beda ya gaji dengan berkat ya. Gaji saya bisa hitung. Berkat tidak bisa. Ya, berkat itu tidak bisa dihitung. Nafas kehidupan adalah berkat Tuhan. Yang bukan diberikan sisa-sisa dari kemarin, tetapi selalu baru setiap pagi dalam kehidupan kita bersama. Sehingga mari jalani kehidupan ini dengan baik. Dan yang terakhir, dalam panggilan kehidupan kita sebagai orang percaya, ketika ada firman Tuhan yang menyentuh kehidupan Bapak Ibu, itu berarti Tuhan meminta supaya kita ada perubahan. Ya. Kita harus berubah dalam kehidupan ini. Gunakan kesempatan yang ada. Sehingga jangan sampai hukuman sudah jatuh dalam kehidupan kita bersama karena kita terlambat melakukan perubahan. Mari laksanakan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita bersama. Dimanapun Tuhan panggil dan utus kita, di situ Dia meminta kita boleh menjadi berkat yang baik, dan di dalamnya kita boleh memuliakan namanya. Amin.

Oke. Mari berdiri. Kita ucapkan dan ikrarkan bersama pengakuan iman kita sesuai rumusan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita mengaku, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Kami boleh berterima kasih senantiasa kepadamu ya Bapa, untuk semua tuntunan, kasih dan penyertaan Tuhan yang boleh kami terima dalam kehidupan kami. Ketika kami boleh menjalani satu minggu yang lalu, ada banyak pengalaman yang tetap menjadi bahagian dalam hidup kami. Ada suka duka yang harus kami lewati, tetapi senantiasa kami boleh menyaksikan kemurahan kasih-Mu yang selalu memampukan kami sampai pada saat ini. Kami sungguh berterima kasih dalam ibadah, dalam persekutuan yang boleh terjadi. Kami boleh diberkati dengan firman Tuhan. Kami boleh diingatkan, kami boleh disadarkan. Biarlah kami boleh membuka hati kami, menerima semuanya itu dengan baik dan boleh melakukan perubahan-perubahan. Jika dalam kehidupan kami ada hal yang salah, kami mohon ampun ya Bapa, untuk semua hal yang mendukakan hati Tuhan. Ajar kami selalu untuk kami tetap setia, kami tetap baik bersama dengan semua orang yang ada di sekitar kami, terutama bagi kehidupan keluarga kami. Ini kami Bapa datang kepadamu membawa kehidupan kami bersama dengan keluarga kami. Berkati kami sebagai suami dan istri dalam keutuhan cinta kasih kami. Engkau senantiasa mengingatkan kami ketika kami boleh ada dalam kehidupan sebagai suami dan istri, untuk tetap belajar menjaga kesetiaan, bahkan kekudusan kehidupan kami, sehingga senantiasa kehidupan rumah tangga kami boleh baik. Kami tetap kuat, kami tetap setia dalam kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Berkati kami sebagai orang tua bersama dengan kehidupan anak-anak kami. Kami mampu menjadi teladan yang baik. Kami mampu menjadi tiang doa bagi kehidupan keluarga kami, sehingga anak-anak kami dimanapun mereka berada, Tuhan senantiasa boleh melawat, menjaga, melindungi mereka. Kami pertaruhkan mereka hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Mereka dalam masa pertumbuhan, dalam bangku pendidikan, dalam pekerjaan, mereka yang mencari pekerjaan, bahkan mereka yang telah berumah tangga ataupun mereka yang bergumul dengan calon pasangan hidup mereka, sertai mereka ya Bapa. Keterbatasan kami sebagai orang tua untuk melihat kehidupan anak-anak kami, tetapi kami yakin ketika kami serahkan mereka kepada Engkau, Engkau akan pakai banyak cara untuk tetap menjaga, melindungi, bahkan menolong kehidupan anak-anak kami.
jauh dekat dari kami, Engkau pakai orang-orang menjadi teman, menjadi sahabat, bahkan menjadi orang tua. Ketika mereka membutuhkan pertolongan, Tuhan senantiasa memberkati. Kami berdoa bagi orang tua kami dalam hari tua mereka. Tuhan jaga dan lindungi mereka. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan. Ketika kami meminta umur panjang bagi orang tua kekasih kami, maka kami pun tahu memberikan pelayanan kasih yang terbaik bagi mereka. Sehingga melalui doa-doa dari orang tua kekasih kami, menjadi kekuatan untuk kami melangkah sebagai anak dimanapun kami berada. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, kami juga datang membawa kehidupan jemaat Tuhan yang ada dalam berbagai pergumulan. Mereka yang mengalami kelemahan tubuh baik di rumah sakit ataupun yang mungkin hadir dalam ibadah saat ini. Mereka yang bergumul dalam kehidupan keluarga bahkan pekerjaan. Mari Bapa di sorga topang mereka senantiasa. Tuhan kuatkan dan mereka boleh mendapatkan jalan keluar yang terbaik dari setiap persoalan pergumulan yang harus mereka hadapi. Kami juga naikkan syukur dan terima kasih bersama dengan jemaat Tuhan untuk semua berkat penyertaan, bahkan ketika Tuhan memberikan usia yang baru dalam kehidupan mereka, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga mereka. Sempurnakan sukacita itu ya Bapa. Tetap yakinkan mereka itu bukan hasil usaha mereka sendiri, tetapi semua karena anugerah Tuhan. Apapun yang boleh mereka berikan sebagai rasa syukur, tetaplah menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan ketika mereka mengangkat dengan ketulusan hati mereka. Berdoa untuk pelayanan yang boleh dilakukan oleh GPIB Jemaat Bukit Zaitun Makassar di tempat ini. Berdoa bagi pelayan firman dan sakramen. Sebagai ketua majelis jemaat Bapak Pendeta Salmon, sebagai pendeta jemaat Bapak Martin dan Bapak Pendeta Bobby, bersama dengan rekan-rekan sepelayanan dari gereja Seasas, Tuhan senantiasa memberkati setiap pelayanan yang boleh dilakukan. Tetap berikan kami kekuatan, tetap berikan kami kerendahan hati, tetap berkati kami supaya kami mampu bekerja sama dengan baik. Dan itu akan berdampak bagi kehidupan jemaat di mana boleh dilayani. Berdoa bagi seluruh diaken dan penatua, panitia, bahkan pegawai, juga koster, sapam yang bekerja, Tuhan memberkati mereka semua. Kebersamaan kami tetap lihat kemuliaan yang besar yang tidak pernah meninggalkan kehidupan pelayanan di tempat ini. Terima kasih untuk semua berkat-berkat yang boleh diterima melalui jemaatmu. Tuhan cukupkan itu sehingga boleh dipergunakan untuk setiap pelayanan yang ada. Terima kasih untuk pelayanan yang boleh terlaksana pada pagi hari ini. Tuhan memberkati diaken dan penatua yang bertugas. Tuhan memberkati organis, pemandu lagu, paduan suara siloam, dan juga Ibu Bella Pakasi yang akan menyampaikan dan yang telah menyampaikan puji-pujian. Kiranya selalu diberkati dengan talenta yang dimiliki. Berkati multimedia, tim YouTube yang juga boleh melaksanakan tugas mereka saat ini. Kasih setia Tuhan senantiasa memampukan. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Ada begitu banyak peristiwa yang terjadi saat ini ya Bapa. Kami hanya meminta pengampunan dari Engkau. Kami hanya meminta belas kasihan dari Tuhan. Boleh menolong kehidupan bangsa dan negara kami.
khususnya bagi saudara-saudara kami yang saat ini ada dalam pergumulan karena bencana alam menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Tuhan tolong, Tuhan kuatkan. Di dalamnya juga kami harus belajar untuk tetap menjaga lingkungan kami, untuk tetap belajar mensyukuri semua berkat-berkat Tuhan, sehingga kami pun juga diingatkan untuk tahu menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Sehingga bersama-sama kami boleh memuliakan akan namamu. Terima kasih ya Bapa di sorga, kami menyerahkan perjalanan kami untuk satu minggu ke depan ke dalam tangan pengasihanmu. Kami serahkan keluarga kami, kami serahkan pekerjaan kami, kami serahkan pelayanan kami, dan kami meminta kekuatan, kesehatan, berkat-berkat Tuhan senantiasa cukup dalam setiap langkah kehidupan yang harus kami lakukan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat.

0: satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Pada minggu hari ini kami kembali menyapa Anda dalam perjumpaan kita di Idola Indonesia Layak Anak. Untuk edisi Minggu 20 September 2026 kita akan berbincang bersama dengan adik-adik berprestasi dan juga menggemaskan pada pagi hari ini. Telah hadir di studio Pro 1 ya, dua adik kita yang berprestasi yakni menjadi juara pantomim LS3N tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Ada Fatir Ahmad Azam, ada Raisa Naila Ramadhani didampingi dengan Ibu Nur Sakinah SPD. Nah, namun sebelum itu pendengar, Anda dapat mendengarkan siaran kami di 94,4 FM dan juga AM kami di 1395 ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Anda juga dapat mengunjungi sosial media kami baik di Facebook maupun YouTube yang sedang melakukan live streaming pada pagi hari ini di Pro 1 RRI Makassar. Kita sapa terlebih dahulu teman-teman kita dan juga Ibu Guru. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Pagi.
2: Pagi.
0: Semangat pagi. Gimana kabarnya Fatir?
2: Baik.
0: Raisa gimana?
3: Baik.
0: Kalau Ibu Sakinah gimana?
4: Baik.
0: Baik. Terima kasih sebelumnya ya sudah hadir di Studio Pro 1 pada pagi hari ini untuk berbagi cerita nih bagaimana cara dan kisahnya sehingga bisa menjadi juara pantomim FLS3N tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Ini dari SD Negeri Sambung Jawa ya.
4: SD Negeri Kompleks Sambung Jawa.
0: SD Negeri Kompleks Sambung Jawa. Wow. Kalau Fatir sama Raisa ini kelas berapa?
2: Saya kelas 5.
0: Oh, kelas 5. Kalau Raisa?
3: Aku kelas 4.
0: Ah, kelas 4. Raisa coba nyanyi. Oke, ke Ibu Sakinah dulu ya. Nah, Ibu Sakinah ini boleh dong bagaimana ceritanya sehingga adik-adik kita ini bisa sampai menjadi juara gitu di lomba pantomim tingkat Provinsi Sulawesi Selatan.
4: Ya pastinya dengan anak-anak berlatih dengan giat, walaupun anak-anak masih sedikit gugup waktu lomba, tapi tampilannya penampilannya alhamdulillah bisa dimaksimalkan.
0: Oke, Fatir sama Raisa masih gugup ya?
4: Kadang-kadang.
0: Berapa lama proses latihannya?
4: Mulai latihannya itu di bulan 4, sekitar 5 bulan, Kak.
0: Oh. Ya,
4: sebelumnya ini sebelum provinsi ini anak-anak lomba di tingkat kota dulu, Kak.
0: Iya.
4: Alhamdulillah di tingkat kota itu juara 1 juga.
0: Wow.
4: Iya, tingkat kotanya itu mereka lawan antara SD, Kak.
0: Antara SD ya. Oke. Okay. Kalau Fatir sendiri gimana? Selama ini perasaannya, wah perasaannya menjadi juara nih tingkat provinsi.
2: Perasaan saya Kak senang.
0: Senang. Ini pertama kalinya ya ikut lomba?
2: Iya.
0: Iya, pertama kalinya. Kalau Raisa gimana perasaannya?
3: Senang juga.
0: Senang juga, pertama kali juga.
3: Iya.
0: Ini memang pasangan ya lombanya ya?
2: Iya.
0: Oh, berpasangan. Tampilnya berdua atau pisah? Ada kategori putra putri?
4: Berdua, Kak.
2: Berdua.
0: Oh, berdua.
4: Iya. Dua orang. Jadi kemarin itu bisa dua perempuan, bisa dua laki-laki. Cuman kebetulan kemarin yang saya dapat, yang saya seleksi laki-laki dan perempuan yang bisa menonjolkan bakatnya, Kak.
0: Oh gitu. Yeah. Oh jadi memang Fatir dan Raisa ada bakat memang ya. Suka pantomim.
2: Suka.
0: Dari siapa belajar? Atau memang pas ada lomba ini baru belajar?
2: Baru dari lomba ini baru belajar.
0: Oh, oke. Okay. Kalau Raisa? Suka?
3: Suka juga.
0: Suka juga. Sebelumnya sudah pernah? Atau ini pertama kali juga?
2: Pertama
0: kali ya? Gimana selama proses latihannya Fatir sama Raisa? Susah gak sih? Atau malah happy aja gitu?
2: Happy aja.
0: Happy aja. Satu minggu berapa kali latihannya?
2: Satu hari.
0: Satu minggu satu kali latihannya?
4: Iya.
0: Oh gitu.
4: Kadang dua hari Kak dalam satu minggu.
0: Dua hari iya. Dalam satu minggu. Nah, itu ada ditentukan tema langsung dari adikannya ya?
4: Iya, ada.
0: Oke, tentang apa yang diangkatin?
4: Temanya itu dia pantang menyerah, Kak.
0: Mm-mm.
4: Iya. Jadi sinopsis ceritanya ini yang dikasih, kebetulan kita ada pelatih juga, Kak.
0: Okay.
4: Ya. Jadi dikasih sama pelatihnya soal tentang pantang menyerah. Mm-mm. Anak sekolah yang kesulitan, misal satu orang yang ini kesulitan pergi ke sekolah.
0: Mm, yeah.
4: Ya, karena kendaraan.
0: Mm-mm.
4: Kendaraannya yang kurang memadai, Kak.
0: Oh, ya, jadi gitu ya. Wow, keren banget. Berarti nanti kalau kita minta untuk tampil, boleh ya?
4: Boleh, Kak.
0: Nah, terus selama kurang lebih 5 bulan ya, 5 bulan proses latihan, Fatir dan juga Raisa, ada yang terganggu nggak pelajarannya atau tetap berjalan aja pelajarannya?
2: Tetap berjalan aja.
0: Dan kalau setelah ini kegiatan dan lomba ini selanjutnya tetap mau ikut lomba pantomim juga?
2: Mau. Oh, masih mau. Mau juga.
0: Masih mau ya, berarti ya. Wow. Kalau kelas 4 ya? Kelas 4?
4: Raisa
0: ya. Terus Fatir kelas
2: 5.
0: Kalau kelas 4 dan juga kelas 5 tuh aktivitasnya di sekolah sekarang lagi sibuk apa aja sih?
2: Saya jadi anggota reportasi.
0: Mm-mm.
2: Sama jadi pustakawan cilik.
0: Pustakawan cilik. Wow. Gimana itu pustakawan cilik?
2: Pustakawan cilik itu kayak literasi itu membaca buku bersama.
0: Mm-mm.
2: Terus membagikan buku.
0: Mm-mm.
2: Terus membagi

0: cerita terus
1: terus
0: di situ kita maju ke depan untuk bercerita bersama, terus yang lainnya mencatat atau yang tidak mencatat, yang kayak kelas 4 5 6 itu kayak kulihat mencatat.
1: Oh gitu ya. Jadi memang selain fokusnya ini ke pantomim, ternyata Fathir ini juga pustakawan cilik. Keren banget. Nah sekarang Raisa. Ini Raisa selain fokus ke pantomim nih, kalau di sekolah ikut apa kegiatan lainnya?
2: Apa yo?
1: Ada?
2: Cerita aja.
1: Oh, pantomim berarti ya. Fokusnya di sini. Tapi kalau hobi lainnya ada?
3: Ada.
1: Apa tuh? Apa hobinya? Hobi menyanyi?
3: Iya.
1: Oh iya. Oh, benar-benar mau jadi the next Raisa juga ya, ini. Amin. Wow, oke. Nah, terus kalau dari Fathir dan juga Raisa yang lebih tertarik untuk berbicara atau bercerita tanpa bicara?
0: Bercerita tanpa berbicara.
1: Kenapa memang ya ketika bercerita tanpa berbicara?
0: Kalau bercerita tanpa berbicara kayak lebih seru daripada bercerita.
1: Begitu? Karena mengekspresikan gitu ya?
0: Iya.
1: Oke. Kalau Raisa, gimana?
3: Bercerita.
1: Oh, bercerita. Suka kamu bercerita?
3: Suka.
1: Oke deh. Nah, kita bakalan melanjutkan ya. Nanti masih lanjut lagi di Idola Anak pada siang hari ini. Kita jeda terlebih dahulu. Pendengar dan juga pemirsa, kita masih akan berbincang lebih jauh lagi bersama dengan Ibu Nur Sakinah dan juga Fathir dan juga Raisa, hanya di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
4: Apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to you. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
5: Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
6: Arti, lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah, sesuai umur kita lah. Bukan lagu cinta.
5: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
6: Ya, baguslah lagunya. Tapi, tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan gigi pasti seru, ya kan?
5: Masa, Rian?
6: Kita coba yuk.
5: Siap.
6: Kepala, pundak,
7: mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk, ajari anak-anak kita menyukai lagu anak-anak Indonesia.
6: Kepala, pundak, lutut, kaki.
8: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Sahabat Idola masih menemani Anda di Idola Anak pada pagi hari ini bersama dengan Fatir, kemudian juga ada Raisa dan juga Ibu Nur Sakinah. Tadi sudah cerita sedikit ya bagaimana perasaannya ikut lomba pantomim, kemudian juga kita udah tahu nih ternyata kalau Fatir jadi pustakawan cilik, kalau Raisa suka menyanyi, wah jadi diva besar nih nanti ya. Nah, saya ke Ibu Sakinah dulu ya. Kalau dari sekolahnya sendiri, SD Kompleks Sambung Jawa, ini bagaimana awalnya melihat ada potensi dari Fatir dan juga Raisa untuk ikut lomba pantomim?
1: Awal melihatnya ini Kak, kita memberikan anak-anak memberikan anak-anak untuk seleksi mengeluarkan bakat anak-anak. Bukan hanya pantomim juga yang di sekolah ada. Ada juga dari seni tari, drum band, ada juga Kak. Iya, kebetulan juga tarinya juga ikut lomba kemarin FL3 SN kota juara 3, mendongeng juga juara 3 juga Kak.
0: Keren ya. Jadi memang ada proses seleksinya di awal. Nah, apa yang membuat sehingga Fatir dan Raisa ini masuk nih klasifikasinya? Kategorinya, kualifikasinya gitu.
1: Kategori pertamanya itu harus percaya diri Kak, yang utamanya benar. Itu. Iya. Jadi yang saya lihat ini anak dua, dua orang ini alhamdulillah percaya dirinya tinggi Kak.
0: Raisa sama Fatir percaya diri ya. Harus berarti.
1: Walaupun sedikit gugup.
0: Grogi-grogi sedikit tidak apa-apa ya. Benar. Nah, kemudian kalau setelah proses seleksi di sekolah itu tadi, sekolah sendiri ini memberikan fasilitasnya seperti apa untuk Raisa dan juga Fatir?
1: Jadi sekolah memberikan ini fasilitas berupa pelatih Kak. Jadi sekolah memberikan fasilitas pelatih. Kita carikan pelatih yang otodidak yang yang di bidangnya memang Kak. Jadi kita sudah dapat pelatihnya, terus diajarkan nih anunya apa namanya gerakannya, ekspresinya diajarkan sama pelatihnya Kak.
0: Tadi sempat dijelaskan juga ya capaian-capaian prestasi dari SD Kompleks Sambung Jawa ini. Selain itu apa saja prestasi-prestasi yang pernah diraih?
1: Sekolah Adiwiata juga Kak. Di tahun 2024. Iya Kak, itu.
0: Itu saya. Keren banget. Nah, kalau Fatir dan juga Raisa selama berlatih dengan pelatihnya itu gimana perasaannya awal-awal? Takutkah atau masih susah juga atau gimana nih dari Fatir deh?
2: Grogi pertamanya tapi benar kayak seru.
0: Belakang-belakangnya seru. Kalau Raisa?
3: Awalnya aku takut tapi lama-lama aku suka.
0: Awalnya aku takut lama-lama aku suka. Suka aja atau suka banget?
3: Banget.
0: Suka banget. Keren-keren ya. Berarti kalau latihan selalu berdua dong?
3: Iya.
0: Kalau satu hari latihan itu berapa jam biasanya? Dari jam berapa sampai jam berapa?
2: Kalau biasa itu kayak 10 menitan, tapi kalau banyak salah kayak agak lama.
1: Sekitar 1 jam, 2 jam lah Kak.
0: Oh, 1 jam, 2 jam ya, satu kali sesi latihan. Kalau Raisa gerakan yang paling susah tuh apa sih?
3: Waktu aku harus jaga keseimbangan sama kekompakan.
0: Jaga keseimbangan? Aduh, memangnya kamu gerakan apa? Harus seimbang nih.
3: Waktu gerakan langsung bangun tidur susah.
0: Langsung bangun tidur susah. Jadi harus belajar keseimbangan ya. Kalau Fatir pernah gak sih salah gerakan sama latihan?
2: Pernah.
0: Atau sering? Pernah ya. Pernah. Tapi belajar terus gitu. Kalau latihan tuh cuman pas ada coachnya atau pelatihnya tuh di rumah juga dipelajari?
2: Iya, dipelajari kayak jalan moonwalk sama yang kaca yang
0: moonwalk, yang jalan kayak smooth gitu ya. Berarti jago dong. Berarti udah bisa dong?
1: Bisa dong.
0: Bisa. Benar. Nah, kalau Raisa nih, biasanya kalau capek latihan tuh ngapain? Biar enggak bosan, refreshnya ngapain?
3: Aku minum.
0: Oh, minum? Minum air? Minum air putih atau minum apa nih?
3: Air putih lah.
0: Air putih lah. Biar fokus dan gak haus. Gitu. Kalau Fatir ini gimana? Kalau misal lupa gerakan tiba-tiba diam dulu kah? Atau langsung apa ya gerakan ini yang benar gimana?
2: Kalau salah itu langsung kasih kayak misal salah ini langsung jalan saja. Ya, enggak usah ada lihat apa-apa dan bilang pelatih.
0: Oh, jadi kalau misal ada sedikit salah gitu, lanjut saja. Gitu.
1: Dikoreksi tau.
0: Dikoreksi. Iya.
1: Kalau ada yang salah dikoreksi, terus okay. Dikasih lagi. Kalau sudah mantap, gerakan yang salahnya dikasih lagi gerakan baru.
0: Gitu. Oke. Okay. Tapi berarti ini ya, walaupun durasi tampilnya berapa? 4 menit
1: kurang lebih 4 menit.
0: Kurang lebih 4 menit. Iya. Jadi itu banyak gerakan-gerakan ya?
1: Iya, banyak.
0: Wow, jadi
1: lumayan.
0: Di plot dulu berarti gerakan iya. Awal apa?
1: Dari awal gerakannya dikasih dulu. Nanti kalau sudah mantap gerakan awal, gerakan selanjutnya lagi dikasih lagi.
0: Oh, gitu. Iya. Satu gerakan berapa lama? Belajarnya.
2: Paling lama itu 5 menit.
0: Oh, wah. Cepat juga ya, 5 menit. Kalau Raisa gimana? Satu gerakan berapa? 1 menit.
3: 3 menit.
0: Oh, 3 menit. Oh. Dari semua gerakan selama tampil 4 menit tuh yang paling susah apa? Selain tadi keseimbangan ya, kalau Fatir apa?
2: Salto.
0: Oh, ada.
1: Iya, ada.
0: Ada gerakan salto.
1: Ada juga.
2: Ada.
0: Wow, berarti harus butuh kelenturan tubuh juga dong.
1: Iya.
0: Tapi latihannya nih Bu, cuman fokus gerakan-gerakan saja atau juga ada strength trainingnya gitu kayak kelenturan? Iya,
1: selain gerakan ada juga kelenturan Kak.
0: Iya. Jadi dilatih juga ya? Iya. Wow, keren. Berarti nanti selain dari pantomim bisa ngedance juga nih kalau udah bisa moonwalk.
3: Bisa.
0: Oh bisa, oh kamu iya. Bisa. Kamu mau coba ngedance?
3: Iya.
0: Iya. Atau kamu mau jadi idol?
3: Iya.
0: Wow, keren banget ini ya. Mau jadi idol. Nah, terus kalau latihan selama 5 bulan itu kan lama ya. Terus tiap minggu juga kan selalu ketemu gitu. Ada enggak

0: si Fatir sama Raisa biasa merasa kayak, aduh capek, mau berhenti dulu deh, mau libur dulu deh latihannya. Pernah gak sih dirasa-rasa begitu?
1: Pernah.
0: Ah, pernah. Pernah. Terus bagaimana caranya supaya semangat kembali?
1: Lihat prestasinya ya. Baru lihat ke...
2: Lihat ke belakang ya.
0: Oh, lihat prosesnya kemarin ya, prosesnya. Sudah bersakit-sakit ceritanya, latihan terus. Kalau Raisa siapa yang menyemangati?
2: Bunda.
1: Bunda.
0: Bunda yang menyemangati. Terus kalau latihan itu fokus latihan saja kah atau juga sering Ji bercanda-bercanda begitu?
1: Kalau saya agak sering bercanda.
0: Bercanda sama siapa ini? Sama partnernya, sama Raisa, atau sama pelatihnya, atau sama siapa nih?
1: Paling sering sama pelatihnya.
0: Oh, sama pelatihnya. Raisa sendiri gimana? Suka bercanda?
1: Iya.
0: Iya? Sama siapa biasa bercanda-bercandanya?
1: Pelatih juga.
0: Oh, pelatih juga. Berarti sudah akrab sama pelatihnya?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Berarti Bu, ini masih... berlatih juga?
2: Kebetulan ini Kak sudah selesai. Terus juga menuju nasional juga ini Kak, nunya Kak, FL3 SN-nya.
0: Menuju nasional.
2: Iya, menuju nasional, jadi tingkat kota, provinsi, lalu ke nasional sementara diperlombakan.
0: Oh, ini jadi nanti cari siapa yang akan melaju ke nasional atau sudah dapat?
2: Sudah dapat nih anunya Kak, juara provinsi. Oh, jadi kita yang wakili okay. Provinsi Sulawesi Selatan.
0: Oh, ya. Wow. Berarti ini persiapan lagi dong ya?
2: Iya.
0: Iya. Sudah mulai latihan lagi?
2: Sudah.
0: Sudah. Satu dalam satu minggu itu di hari apa sih biasa latihannya?
1: Kalau saya sering paling sering hari Sabtu.
0: Oh, hari Sabtu. Weekend dong berarti.
1: Iya.
0: Tidak apa-apa hari liburnya dipakai untuk latihan.
1: Enggak apa-apa. Kan cepat.
0: Oh iya kan cepat. Setelah itu bisa langsung jalan-jalan ya.
1: Iya.
0: Iya. Nah terus kalau dari pihak sekolah sendiri ya, selama dari perlombaan di tingkat kota sampai ke provinsi terus melaju ke nasional, yang masih menjadi tantangan tuh apa sih Ibu?
2: Tantangannya dua orang.
0: Iya untuk teman-teman kita ini.
2: Tantangannya sih Kak, yang pertama moodnya. Yang paling utama ini moodnya.
0: Iya iya iya.
2: Harus diperbaiki dulu moodnya, baru latihan. Itu saja Kak.
0: Moodnya kenapa? Ya. Moodnya Fatir sama Raisa sering berubah-ubah ya.
2: Iya.
0: Terus supaya bisa bagus lagi moodnya biasa ngapain? Apa dibikin? Makan coklat kah?
1: Iya.
0: Iya. Kalau Fatir apa biar kembali moodnya? Semangat lagi tuh ngapain?
1: Minum es Milo biasa tuh, minum air putih.
0: Oh spesifik ya, es Milo ya. Suka, suka es ya? Oke, seperti itu ternyata. Baiklah, kita doakan ya. Semoga nanti ini kegiatan selanjutnya di tingkat nasional dilancarkan. Amin. Terus bawa pulang hadiah.
2: Amin.
0: Semangat berarti kan?
2: Semangat.
0: Semangat dong.
2: Iya, semangat dong.
0: Terus ini kan tadi dilihat dari flyernya, ternyata di makeup juga.
2: Iya.
0: Ih lucu banget makeupnya. Itu karakter apa dari makeupnya itu?
2: Kebetulan ini Kak, dia ekspresi sedih. Terus ini ekspresi senang.
0: Oh, ya. Jadi menyesuaikan dengan ekspresi yang dibawakan ya. Lucu banget loh. Baik, kita masih akan melanjutkan jeda kembali. Pendengar dan juga pemirsa tetap bersama kami di Idola Anak, hanya di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya

0: saudari, sebangsa dan setanah air. Itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan. Melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu,
0: takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu.

0: waktu yoga. Dulu Rere juga takut gempa, tapi diajarkan mama kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
4: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa masih bersama kami di Idola Anak Indonesia Layak Anak Pro 1 RRI Makassar dan juga masih bersama dengan Raisa, Fatia dan Ibu Nur Sakinah. Kita sudah ada di segmen terakhir. Sudah siap untuk tampil?
5: Sudah.
4: Tampilnya tidak full 4 menit ya. Nanti teman-teman kasih gerakan-gerakan awal aja. Perkenalan mungkin intermezzonya seperti apa sebelum masuk ke cerita untuk pantomimnya gitu kan. Bisa?
5: Bisa.
4: Sudah siap?
5: Sudah.
4: Tapi sebelum tampil masih mau tanya-tanya dulu sih.

0: sama Raisa dan juga Fatir, begitupun juga dengan Ibu Sakinah. Kalau dari Fatir sendiri pas tahu menjadi juara satu tingkat provinsi itu gimana perasaannya?
1: Perasaannya kayak kaget, kayak saya baru latihan satu minggu, tiba-tiba juara satu.
0: Oh, baru latihan satu minggu juara satu. Apalagi kalau latihannya satu bulan. Ah, lebih keren lagi tuh. Kalau Raisa gimana pas tahu juara satu?
2: Aku kaget sama senang.
0: Kaget sama senang?
2: Iya.
0: Wah, gimana tuh kaget sama senang ya? Tapi untuk dari orang tua Fatir dan juga Raisa mendukung penuh ya. Kalau nantinya iya, ada lomba pantomim lagi, mau ikut berarti ya?
1: Mau.
0: Jadi memang sudah menyatu dengan pantomim. Sudah jadi passionnya begitu ya. Oke deh kalau gitu. Nah kalau dari Ibu Sakinah sendiri, bagaimana caranya dari negeri SD Negeri Sambung Jawa ini bisa membantu untuk mengembangkan minat dan juga bakat siswanya lebih jauh lagi ke depannya nih kira-kira?
3: Kalau saya sih Kak, pesannya terus mencoba. Itu aja Kak, terus mencoba, menggali bakat.
0: Oke.
3: Itu saja.
0: Itu ya. Pokoknya dari sekolah ini memberikan fasilitas dan ya, juga
3: memberikan
0: dukungan.
3: Memberikan fasilitas dan dukungan.
0: Oke. Terus nih, Karissa juga penasaran ya sebenarnya. Tadi kan kalau dari ceritanya Rais dan juga Fatir, sesuka itu dengan pantomim. Tapi kalau cita-citanya apa sih? Rais cita-citanya apa?
2: Kok cita-citanya guru?
0: Wow, amin. Guru apa ya? Guru kelas atau spesifik guru agama atau apa?
2: Guru kelas.
0: Oh, guru kelas. Oh, jadi wali kelas.
3: Iya, berarti guru SD ya.
0: Guru SD.
2: Enggak, guru TK.
0: Wow, guru TK. Berarti sudah sangat siap menghadapi adik-adik kecil.
2: Iya.
0: Oh, benar. Kalau Fatir, apa cita-citanya?
1: Tentara Angkatan Udara.
0: Wah, Angkatan Udara, benar. Kenapa? Ada yang dilihat sebagai tokoh yang diikuti kah? Atau memang dari Fatirnya sendiri suka?
1: Dari sayanya sendiri.
0: Oh, dari Fatirnya sendiri. Baiklah. Nah, terakhir nih Fatir dan juga Raisa, kalau ingin mengucapkan terima kasih dengan pencapaiannya menjadi juara satu tingkat provinsi dan melaju ke nasional, terima kasihnya ini mau disampaikan kepada siapa yang paling pertama?
1: Pertama ke Ibu Sakinah, terus ke Kak Ijar.
0: Oh, Kak Ijar sama coachnya ya?
3: Pelatihnya.
0: Oke.
3: Sama orang tua juga.
0: Orang tua juga iya, tentunya. Itu udah pasti kan.
3: Pihak sekolah, Bapak kepala sekolah,
0: semuanya.
3: Iya, semua.
0: Kalau Sakinah. Kalau Raisa sama juga.
2: Iya. Sama yang udah dukung aku juga.
0: Oh, udah dukung kamu. Siapa yang mendukung kamu juga?
2: Banyak.
0: Oh, banyak. Teman-teman kamu?
2: Iya.
0: Oh,
3: teman
0: kelasnya. Iya. Ah, luar biasa. Ternyata banyak supporternya. Benar. Oke. Sekarang sudah siap untuk tampil?
2: Sudah.
0: Saya persilakan untuk Fatir dan juga Raisa tampil menunjukkan bakat pantomimnya di depan seluruh pemirsa yang menyaksikan pada pagi hari ini. Silakan.
3: Ayo, bagaimana?
0: Gimana? Gerakan-gerakan dasarnya aja.
3: Bagaimana? Raisa, coba Raisa.
0: Oke, asik. Gitu ya. Kalau Fatir, ada gerakan apa lagi nih?
1: Gerakan mobil.
0: Oh, gerakan mobil, coba.
3: Okay. Ekspresinya lebih kayak
0: gitu ya, ekspresinya ya. Terus kalau yang tadi gerakan bangun tidur tuh gimana sih? Bisa dicontohin gak? Atau gak bisa?
2: Enggak.
0: Oh, gak bisa.
3: Posisi tidur,
0: benar-benar posisi tidur.
3: Benar-benar.
0: Okay. Tapi ini bisa ditonton ulang gak sih penampilan dari teman-teman ini Kak?
3: Iya, bisa Kak.
0: Oh, bisa
3: ya.
0: Bisa. Di mana ditonton
3: ulang? Di YouTube juga ada.
0: Di YouTube dari?
3: Dari
0: siapa?
3: Pelatihnya juga.
0: Oh, ada.
3: Iya. Kebetulan pelatihnya juga yang posting di YouTube-nya. Mm-hmm. Bisa dilihat di situ, Kak.
0: Jadi tinggal di search aja ya.
3: Iya,
0: penampilan nanti. Pantomim, iya. SD Negeri Kompleks, Kompleks Sambung Jawa. Jawa. Jadi nanti bisa ditonton full version-nya. Iya. Karena saya juga penasaran. Saya mau lihat bagaimanakah gerakan bangun tidur yang kata Raisa susah. Ya, susah menyeimbangkan tubuhnya. Oke, okay, terakhir untuk Fatir dan juga Raisa, harapannya ke depan ini seperti apa?
1: Harapan saya semoga saya tetap juara satu, tetap juara amin. Sehat.
0: Amin. Amin, amin, amin. Raisa?
2: Semoga aku melakukan yang terbaik.
0: Asik.
3: Bisa lebih melakukan yang terbaik.
0: Luar biasa loh ini ya. Terima kasih banyak Ibu Sakina, terima kasih banyak juga buat Fatir dan juga Raisa. Ini berbagi ceritanya menginspirasi ya, karena kalau ngomongin pantomim tuh kayak
3: Masih kurang,
0: kan?
3: Peminatnya sebenarnya
0: karena mungkin juga belum banyak yang tahu
3: belum,
0: gimana sih.
3: Masih banyak yang belum tertarik.
0: Nah,
3: tapi
0: betul.
3: Setelah anak-anak, alhamdulillah setelah anak-anak juara di sekolah, anak-anak pada mau
0: ya. Karena lihat temannya bilang oh ya tawa juara
3: bisa tonji tawa
0: keren. Terima kasih. Nanti kalau sudah maju ke nasional, terus juara, amin, diundang lagi juga boleh. Siap diundang lagi?
1: Siap.
0: Baik, terima kasih banyak. Yeah. Sehat selalu teman-teman dan juga amin. Ibu Sakinah, amin, pendengar dan juga pemirsa. Itulah tadi Indonesia Layakkan Aku untuk edisi kali ini. Ini benar-benar menarik ya, kita menggali lebih jauh bagaimana adik-adik kita memiliki passion dan ketertarikan dalam dunia pantomim. Kita harus dukung, support, karena ini menjadi bibit-bibit unggul ke depannya. Dan kita doakan bersama semoga kegiatan di nasionalnya nanti bisa berjalan lancar, pulang membawa medali. Terima kasih pada akhirnya saya Rizna Supratio beserta rekan Iman di meja operator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

banyak bicara.

0: Dasar siang ini.
1: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada, itulah tadi baru saja kami hadirkan untuk Anda siaran Idola Indonesia Layakkan Aku untuk edisi hari ini Minggu 20 September 2026. Terus ikuti siaran kami pendengar, masih akan ada banyak informasi-informasi menarik lainnya untuk Anda hanya di Pro 1 RRI Makassar.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Apakah kamu pernah merasakan

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala.

para pendengar setia Pro 1 RRI Makassar. Apa kabar Anda hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran, serta semangat dalam menjalani setiap aktivitas. Senang sekali saya, Atria, bisa kembali menemani Anda dalam program Jelajah Negeri. Sebuah ruang untuk mengenal lebih dekat kekayaan alam dan keindahan negeri kita tercinta, Indonesia. Pendengar, di tengah kesibukan sehari-hari, mulai dari pekerjaan, sekolah, hingga berbagai tanggung jawab yang harus kita jalani, pernahkah Anda merasa lelah dan ingin berhenti sejenak? Rasanya ingin menarik napas lebih dalam, menjauh sejenak dari keramaian, dan berada di tempat yang tenang, di mana alam berbicara dengan caranya sendiri. Pada segmen Jelajah Negeri kali ini, saya akan mengajak Anda berkunjung ke salah satu pulau di Indonesia yang menyimpan keindahan alam luar biasa, masih alami, tenang, dan belum banyak dijamah wisatawan. Pulau tersebut bernama Pulau Kenawa, sebuah permata tersembunyi di wilayah Nusa Tenggara Barat.

0: cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
1: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
0: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
1: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
0: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ngambil.
1: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
2: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.

Pulau Kenawa terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat, tepatnya di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat. Pulau kecil ini berada tidak jauh dari pelabuhan Pototano, yang menjadi jalur penghubung utama antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Untuk mencapai Pulau Kenawa, wisatawan dapat menempuh perjalanan laut singkat menggunakan perahu nelayan dari pelabuhan Pototano. Waktu tempuhnya relatif singkat, sekitar 15 hingga 20 menit saja. Namun, pemandangan yang tersaji selama perjalanan sudah sangat mampu memanjakan mata. Yang membuat Pulau Kenawa begitu istimewa adalah kenyataan bahwa pulau ini tidak memiliki penduduk tetap. Tidak ada pemukiman, tidak ada bangunan permanen, dan tidak ada hiruk-pikuk kendaraan bermotor. Hanya hamparan alam yang luas, laut biru yang jernih, dan angin pantai yang berhembus lembut. Pulau Kenawa dikenal dengan bentang savana yang luas, yang menjadi ciri khas utamanya. Menariknya, savana ini akan berubah warna mengikuti pergantian musim. Saat musim hujan tiba, hamparan savana akan terlihat hijau segar sejauh mata memandang. Sementara di musim kemarau, warna savana berubah menjadi kekuningan, memberi kesan eksotis dan dramatis yang tidak kalah indah. Perpaduan antara savana yang luas, bukit kecil yang dapat didaki, serta laut yang jernih dan tenang menjadikan Pulau Kenawa sebagai tempat yang sangat cocok untuk menikmati keindahan alam secara perlahan.

0: menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 1 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.

Dari puncak bukit kecil di Pulau Kenawa, pengunjung dapat menyaksikan pemandangan laut biru yang mengelilingi pulau, dengan gugusan pulau-pulau kecil dari kejauhan. Saat cuaca cerah, langit biru berpadu dengan laut menciptakan panorama yang begitu menyenangkan. Tak hanya indah dipandang, perairan di sekitar Pulau Kenawa juga dikenal cukup jernih dan bersih. Pulau Kenawa sering disebut sebagai tempat yang tepat untuk menepi sejenak dari rutinitas. Di sini, waktu seakan berjalan lebih lambat. Tidak ada suara klakson, tidak ada notifikasi ponsel yang mengganggu, hanya suara alam yang menemani. Namun pendengar, karena Pulau Kenawa merupakan pulau tak berpenghuni, pengunjung dihimbau untuk tetap menjaga kebersihan dan membawa kembali sampah masing-masing. Keindahan Pulau Kenawa adalah warisan alam yang harus kita jaga bersama, agar tetap bisa dinikmati oleh generasi selanjutnya. Pendengar, Pulau Kenawa mengajarkan kita satu hal yang sederhana, namun seringkali kita lupakan, bahwa ketenangan tidak selalu harus dicari jauh-jauh, dan kebahagiaan pun tidak selalu hadir dalam keramaian. Dari savana yang terbentang luas, laut yang jernih, hingga langit sore yang perlahan berubah warna, Pulau Kenawa menjadi bukti bahwa Indonesia tidak pernah kehabisan keindahan alam untuk disyukuri. Jika suatu hari Anda butuh ruang untuk bernafas, ingatlah, ada Pulau Kenawa yang menunggu untuk dijelajahi. Saya Atria, pamit undur diri dari program Jelajah Negeri. Terima kasih telah menemani perjalanan kita hari ini. Sampai jumpa di Jelajah Negeri berikutnya, dan tetap setia bersama Pro 1 RRI Makassar.

0: Mengapa penderita Down syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun hal ini berbeda dengan penderita Down syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil.
1: Makassar siang ini.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan

0: kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id.

9,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar lo tadi, baru saja kami hadirkan untuk Anda jelajah negeri yang memberikan Anda rekomendasi dan sekaligus menginformasikan bahwasanya banyak tempat-tempat yang bisa kita jadikan sebagai tujuan wisata ataupun juga menjadi rekomendasi untuk mengisi hari libur Anda. Kalau Indonesia sendiri kan dikenal ya dengan beragam tujuan wisatanya yang luar biasa, wisata bahari, kemudian juga wisata alam, semuanya patut diacungi jempol. Tapi di sisi lain, itu menjadi tanggung jawab kita untuk bisa menjaga, merawat, memperkenalkan, melestarikan, sehingga itu semua bisa berkelanjutan untuk anak cucu kita kelak. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas, memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otak. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.
1: Pak Ridwan, saya heran. Anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
4: Baik pendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada, selanjutnya jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah akan kita nantikan bersama dinamika olahraga relay dari Pro 3.
5: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Brighton and Hove Albion meraih kemenangan atas Arsenal dalam lanjutan Liga Inggris. Pebalap Aprilia Racing, Jorge Martin, menjadi juara sprint race MotoGP Austria 2026. Asian Games IC Nagoya 2026 resmi dibuka dengan membawa pesan persahabatan dan perdamaian serta semangat menyatukan masyarakat Asia. Persija Jakarta terus meneruskan tren positif di Super League dengan menang atas Java United. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 20 September 2026, saya Rudi Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Brighton and Hove Albion mengejutkan juara bertahan Liga Primer Inggris Arsenal dengan kemenangan telak di Stadion Amex Brighton malam tadi. Nurdiansyah melaporkan. To the far side and Arsenal could be away
1: here. Stroud trying to get back. Tuan rumah Brighton and Hove Albion mengejutkan juara bertahan Liga Primer Inggris Arsenal dengan kemenangan telak 3-0 di Stadion Amex Brighton malam tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang catatan tak terkalahkan si burung camar Brighton di kandang sendiri sejak awal musim 2026-2027 dengan 3 kemenangan dan 1 hasil seri. Brighton memulai dominasi pada menit ke-31 pertandingan saat Pascal Gross menemukan ruang di tepi kotak penalti lalu melepaskan tendangan yang akurat. Sepakannya membentur tiang gawang sebelum masuk ke sudut kanan bawah, mengubah skor menjadi 1-0. Menjelang turun minum, tuan rumah menggandakan keunggulannya. Aksi apik dari Charalampos Kostolas yang menerima umpan dari Diego Gomez berhasil mengalahkan kiper David Raya. Tendangan kerasnya tak terbendung, melesat langsung ke sudut kiri bawah gawang. Pada babak kedua, hanya perlu waktu 10 menit untuk Brighton memperlebar keunggulannya. Chema Andres melompat lebih tinggi dari para pemain bertahan di dalam kotak penalti untuk menyambut tendangan sudut dan mencetak gol lewat sundulan indah ke sudut kanan bawah gawang. Kiper sama sekali tidak sempat bereaksi. Skor 3-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan untuk kemenangan Brighton. Selesai pertandingan, manajer klub Brighton Fabian Huisler menyebut bahwa ini merupakan kemenangan yang istimewa. Menurutnya, secara keseluruhan timnya memang pantas untuk meraih kemenangan ini.
2: Yeah, of course, was a special one. Not only
1: ini adalah kemenangan yang istimewa, bukan hanya karena kami berhadapan dengan tim yang mungkin merupakan tim terbaik di Inggris, tetapi juga karena penampilan yang ditunjukkan. Menurut saya, para pemain memulai pertandingan dengan sangat intens. Mereka berhasil memenangkan duel-duel satu lawan satu, bermain bagus saat menguasai bola, dan menciptakan peluang. Jadi, menurut saya, secara keseluruhan itu adalah kemenangan yang pantas. Dan itulah mengapa saya sangat bangga pada tim saya. Sementara itu, manajer klub Arsenal, Mikel Arteta, menyebut bahwa dirinya kecewa karena kekalahan ini. Namun, ia menilai Brighton memang pantas untuk menang.
3: Extremely disappointed. But first of all, I think we have to.
1: Saya kecewa. Namun pertama-tama saya rasa kita harus mengucapkan selamat kepada Brighton atas kemenangannya. Menurut saya memang pantas mereka mendapatkannya. Mereka adalah tim yang lebih baik dan dari pihak kami ada beberapa hal mendasar yang harus dipenuhi dalam sepak bola, terutama di Liga Primer Inggris yang sama sekali belum kami penuhi saat duel pertama, tepatnya pada bola kedua. Hal itu membuat pertandingan, terutama karena gaya permainan mereka yang sangat langsung, menjadi sangat sulit bagi kami. Atas laga ini, Arsenal turun ke posisi kedua klasemen sementara dengan 12 poin dari 5 pertandingan. Sementara Brighton naik ke posisi ketiga dengan 10 poin dari 5 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga bertandang ke markas Tottenham Hotspur yang dikenal menyulitkan. Aston Villa tampil solid dengan strategi pertahan dan transisi yang matang. Setelah menahan gempuran tuan rumah di babak pertama, The Villians sukses membalikkan keadaan dan mengunci kemenangan berkat penyelesaian akhir yang efektif. Manajer Unai Emery mengaku sangat puas dengan respon para pemainnya yang menjalankan rencana pertandingan secara disiplin di tengah tuntutan mengamankan poin di laga tandang.
1: How the player respond on the field, the game plan we planned, how we were needing get points in this start.
2: Kami sangat senang dengan bagaimana para pemain merespon rencana permainan di lapangan. Bermain tandang melawan Tottenham selalu sangat sulit, tetapi kami bersaing secara fantastis. Kami bertahan dengan kokoh di babak pertama dan menjaga skor kacamata menjadi kunci bagi kami untuk berkembang di sepanjang laga. Kami bersaing secara luar biasa dan kemenangan ini mengembalikan suasana positif dalam proses perjalanan tim kami.
1: During the process competing in the level we are and in the level we are settling and with the match we have.
0: Tambahan 3 poin di London Utara ini kian memantapkan posisi Aston Villa di papan atas persaingan Liga Inggris, sekaligus memulihkan momentum positif tim untuk terus konsisten menghadapi jadwal kompetisi yang padat.

0: Pendengar RRI, AS Roma ditahan imbang oleh tim tamu Inter Milan dengan skor 2-2 dalam laga pekan kelima Serie A Italia 2026-2027 di Stadio Olimpico Roma malam tadi. Dua gol dari Manu Kone di babak pertama mampu diimbangi oleh dua gol dari kapten Internazionale Milan, Lautaro Martinez, pada babak kedua pertandingan. Seusai pertandingan, manajer klub Inter Milan, Christian Cifu, mengatakan bahwa satu poin penting, karena menurutnya ini adalah bukti bahwa timnya bisa bereaksi dan bersaing di laga ini.
1: Tim reaksi melakukan apa yang seharusnya dilakukan, mengeluarkan semua yang diperlukan untuk menghadapi jenis pertandingan tertentu, dan saya akan memulai dari situ, karena kami tampil sangat baik di babak kedua menghadapi tim kuat di stadion yang tidak mudah untuk dimainkan. Saya puas dengan satu poin ini karena penting bagi kami untuk bereaksi dan menunjukkan bahwa kami pun bisa bersaing di liga ini.
2: Anche noi possiamo dire la nostra in questo campionato.
0: Atas hasil seri ini, AS Roma tetap memuncaki klasemen sementara Serie A Italia dengan 13 poin dari 5 pertandingan. Disusul di posisi kedua Inter Milan yang sama-sama mengoleksi 13 poin, hanya berbeda agregat gol.

0: Kini kita beralih ke balapan MotoGP. Pebalap Aprilia Racing Jorge Martin memenangi sprint race MotoGP Austria 2026 di sirkuit Red Bull Ring Spielberg malam tadi. Laman MotoGP melaporkan Martin menjadi yang tercepat dengan waktu 20 menit 57,387 detik dan Jorge Martin menjadi pemenang dalam sprint race MotoGP Austria 2026 setelah memenangkan persaingan sengit menghadapi pebalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez. Marquez hanya terpaut waktu sekitar 1,026 detik dengan Martin sehingga mantan pebalap Honda tersebut harus puas menempati peringkat kedua sprint race MotoGP Austria. Selanjutnya pada peringkat ketiga ditempati pebalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi yang memiliki jarak 1,675 detik dengan posisi pertama. Balapan utama MotoGP Austria akan dilakukan malam nanti di mana persaingan antara Marc Marquez, Jorge Martin dan Marco Bezzecchi akan menghiasi perebutan juara.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Pendengar, Asian Games ke-20 resmi dibuka di Mizuho Park Athletic Stadium Nagoya, Jepang pada Sabtu malam waktu setempat. Dan pembukaan pesta olahraga terbesar di Asia tersebut membawa pesan persahabatan dan perdamaian serta semangat menyatukan masyarakat Asia melalui olahraga. Presiden Komite Penyelenggara Asian Games dan Asian Para Games Aichi Nagoya, Ohmura Hideaki mengatakan, penyelenggaraan Asian Games menjadi momentum untuk mempererat persahabatan sekaligus memperkuat solidaritas masyarakat di kawasan Asia. Menurut Ohmura, Asian Games tidak hanya menjadi panggung persaingan para atlet dari berbagai negara, ajang tersebut juga menjadi festival perdamaian yang mempertemukan masyarakat Asia dalam semangat saling menghormati dan membangun persahabatan.
2: Tentu sekalian Anda telah melewati latihan yang begitu keras, mengerahkan usaha tiada henti setiap harinya, dan kini Anda berdiri di panggung mega Asian Games ini. Tunjukkanlah kemampuan terbaik Anda dengan penuh rasa percaya diri dan rasa bangga. Saya meyakini sepenuhnya bahwa perjuangan sekuat tenaga yang Anda tunjukkan serta sikap saling menghormati antara atlet usai bertanding akan memberikan keberanian dan harapan bagi masyarakat, memancarkan inspirasi ke seluruh penjuru dunia dan menyatukan dunia menjadi satu. Kami selaku komite penyelenggara berkomitmen memberikan dukungan penuh agar para atlet sekalian dapat menampilkan performa terbaiknya.
0: Ohmura turut menyampaikan sambutan kepada para atlet dan official dari 45 negara dan kawasan yang hadir di Aichi Nagoya. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Olympic Council of Asia atau OCA, Komite Olimpiade Jepang, JOC, serta seluruh pihak yang terlibat dalam persiapan penyelenggaraan Asian Games ke-20. Sementara itu, Indonesia mengirimkan 430 atlet dari 35 cabang olahraga untuk Asian Games ke-20 yang berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober 2026.

Pecinta olahraga atlet wushu Indonesia Seraf Naro Siregar memastikan medali pertama bagi kontingen merah putih pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah meraih medali perunggu nomor Changkuan Putra di Aichi Prefectural Martial Arts Hall Jepang hari ini. Naro menempati posisi ketiga dari 21 atlet yang tampil pada nomor tersebut setelah membukukan skor 9,720 poin. Tampil sebagai atlet pertama, Naro mampu menjalankan rangkaian gerakannya dengan mulus dan langsung memasang patokan tinggi bagi para pesaingnya. Ia memperoleh nilai 5 untuk quality of movement, kemudian 2,720 untuk overall performance, dan 2 untuk degree of difficulty, sehingga mengumpulkan total skor 9,720. Dan catatan tersebut membuat Naro semakin sempat memimpin klasemen sementara, bahkan posisinya tetap berada di urutan teratas hingga 6 atlet berikutnya menyelesaikan penampilan. Namun 2 atlet Makau yang tampil setelahnya mampu menggeser posisi Naro. Kuong Chihin mencatatkan skor 9,723 untuk merebut medali emas, sementara Song Ching Kwan membukukan 9,720 untuk meraih medali perak.

0: Pecinta sepak bola tanah air, pelatih Persija Jakarta Sinteyong mengapresiasi kerja keras anak asuhnya hingga akhir pertandingan dengan raihan kemenangan atas Java United dalam lanjutan Super League 2026-2027. Rizky Basuki melaporkan.
1: Ya, 일단 선수들이 너무 잘했고 마지막까지 집중력을 잃지 않고
2: Persija Jakarta menjalani pertandingan kontra Java United di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali tadi malam dengan hasil positif. Macan Kemayoran sukses mengamankan kemenangan tipis 1-0 dalam pertandingan yang diwarnai kerja keras hingga menit akhir. Gol tunggal Persija dicetak oleh Arlian Syah Abdul Manan. Pemain muda tersebut menjadi pembeda sekaligus memastikan Persija keluar sebagai pemenang dalam duel melawan Java United. Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, memberikan apresiasi terhadap performa anak asuhnya. Menurut pria yang akrab disapa STY itu, para pemain mampu menunjukkan konsentrasi dan determinasi hingga pertandingan berakhir. STY menyebut laga melawan Java United menjadi pengalaman penting bagi Persija, terlebih pertandingan tersebut merupakan pertemuan pertama Persija dengan lawannya. Demikian disampaikan STY kepada wartawan dalam jumpa pers di Bali kemarin.
1: Ya, 일단 선수들이 너무 잘해줬고 마지막까지 집중력을 잃지 않고 이어서 너무 칭찬해주고 싶고 잘했다.
3: Ya, para pemain sangat bekerja keras sampai akhir pertandingan sangat bekerja keras dan bagus. Jadi konsen ingin memuji para pemain Persija Jakarta. Ya, untuk kedepannya bakal mungkin ada pertandingan-pertandingan kayak gini, jadi harus persiapan yang lebih matang.
2: Di tempat yang sama, Arlian Syah Abdul Manan mengaku senang dapat menjadi pencetak gol kemenangan Persija. Namun, Arlian Syah tidak menganggap gol tersebut sebagai hasil kerja individunya semata.
4: Untuk gol tadi, perasaan saya senang bisa mencetak gol, dan mungkin itu semua hasil kerja keras dari tim, dan mungkin kedepannya saya akan berusaha untuk cetak gol lagi.
2: Kemenangan 1-0 atas Java United menjadi modal positif bagi Persija yang berhasil mengamankan 3 kemenangan beruntun. Sampai saat ini, Persija Jakarta berada di posisi kedua klasemen sementara Indonesia Super League 2026-2027. Sementara Java United berada di posisi ke-17 klasemen sementara. Rizky Basuki, RRI Jakarta.

0: Sementara itu, Bayangkara Presisi Lampung FC mengamankan kemenangan 2 gol tanpa balas atas Izen Mulang pada pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Sumpah Pemuda Bandar Lampung malam tadi. M. Priyambudi melaporkan.
1: Dua gol kemenangan tuan rumah masing-masing dicetak Alano 5 pada menit ke-55 dan TM Iksan pada tambahan waktu. Gol pertama lahir setelah Bayangkara Lampung meningkatkan tekanan pada babak kedua. Alano 5 berhasil memanfaatkan peluang untuk membawa tuan rumah unggul 1 gol. Sementara gol kedua tercipta melalui serangan cepat pada masa injury time. Alano yang mendapatkan peluang memilih memberikan umpan kepada TM Ihsan. Pelatih Bayangkara Presisi Lampung FC Oscar Bruzon saat jumpa pers mengatakan perubahan permainan setelah turun Minu membuat timnya lebih mampu mengendalikan pertandingan.
2: So we got both objectives. We are happy with the result.
3: Dan juga meraih clean sheet. Saya senang, kami senang dengan hasilnya dan tentu saja tetap ada beberapa penyesuaian yang harus kami lakukan lagi. Saya pikir itu akan selalu jadi tujuan kami. Bagaimana kami juga melakukan di babak pertama. Memang ada masalah, ada tekanan kepada kami, tapi perlahan dengan modifikasi taktik yang kami lakukan dari 4-1-4-1 ke 4-2-3-1 menahan permainan lebih banyak di tengah.
1: Sementara itu, pemain Bayangkara Lampung FC Sani Rizky Fauzi bersyukur atas kemenangan sekaligus debutnya pada musim tahun ini. Ia berterima kasih kepada pelatih yang telah memberikan kesempatan bermain.
4: Saya sebagai pemain yang tentunya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hasil malam hari ini, yaitu 3 poin, dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada coach telah memberikan kesempatan saya untuk musim ini dan debut juga di musim ini, dan alhamdulillah tim kami mendapatkan hasil maksimal 3 poin. Dan tentunya kita harus setiap home, yang mudah-mudahan kita selalu fokus untuk pertandingan di setiap pertandingan. Terima kasih.
1: Diri berharap hasil positif tersebut menjadi modal bagi tim untuk terus menjaga fokus pada setiap pertandingan. Dengan tambahnya 3 poin, Bayangkara Presisi Lampung FC mengkoleksi 5 poin dari 3 laga dan melanjutkan persaingan di papan tengah klasemen sementara Super League musim 2026-2027. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar RRI, Persebaya Surabaya ditahan imbang oleh tamunya Garuda Yaksa dalam laga yang tersaji di Stadion Gelora Bung Tomo kemarin. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
5: Persebaya Surabaya harus berbagi 1 poin dengan Garuda Yaksa FC usai bermain imbang 1-1 pada laga pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya Sabtu sore. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Persebaya cukup dominan memainkan bola. Namun, tim cukup kesulitan untuk menembus pertahanan lawan dan mencetak gol. Permainan yang monoton, memanfaatkan bola umpan langsung dari belakang ke depan, mampu diantisipasi dengan baik oleh lawan. Berbeda dengan tuan rumah, tim tamu justru bermain lebih efektif memanfaatkan momentum menyerang. Andik Firmansyah nyaris saja membobol gawang Persebaya pada menit ke-34. Namun peluang itu gagal berbuah gol setelah tendangan kerasnya membentur tiang gawang. Babak pertama ditutup dengan skor kacamata. Usai turun minum, Persebaya coba tampil lebih agresif dengan memasukkan pemain-pemain tipikal menyerang. Perubahan tersebut nyaris membuat Persebaya unggul pada menit ke-47 setelah Miguel Pereira melepaskan tembakan yang masuk ke gawang lawan. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena pemain Persebaya dianggap dalam posisi offside. Garuda yang sayang tak ingin pulang dengan tangan kosong menunjukkan tekadnya. Beberapa kali peluang didapat namun mampu digagalkan pemain bertahan Persebaya. Stadion akhirnya bergemuruh setelah gol sundulan Alex Martin pada menit ke-85 meneruskan umpan Jefferson Silva. Kemenangan di depan mata Persebaya pupus setelah bek Garuda Yaksa Hamra Yanusa berhasil membobol gawang Persebaya pada menit ke-89. Pertandingan ditutup dengan hasil imbang 1-1. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengaku kecewa dengan hasil imbang ini. Dari statistik, ia melihat timnya lebih banyak peluang namun hanya mencetak 1 gol. Secara keseluruhan, kami mencatatkan lebih banyak banyak pemain mencetak gol, kami mendapatkan lebih banyak sepak pojok dan unggul dalam berbagai aspek lainnya. Namun kami gagal mencetak gol untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan ini berlangsung dengan intensitas tinggi dan saya mengapresiasi sikap para pemain kami. Kini kami harus bekerja keras untuk pertandingan berikutnya pada 9 Oktober guna berusaha meraih kembali poin yang hilang hari ini. Sementara itu, pelatih Garuda Yaksa Milos Jokšić mengaku senang torehan 1 poin di Surabaya. Menurutnya, Persebaya bermain sangat baik sehingga menyulitkan timnya untuk mencetak banyak gol. Pertama-tama selamat kepada kedua tim atas permainan yang sportif. Kami bermain sangat defensif hari ini karena lawan tampil sangat bagus. Dengan permainan bola-bola jauh serta gaya sepak bola langsung, kami menghadapi banyak kesulitan untuk mereda mereka. Kami adalah tim yang sedang dalam tahap pembangunan dan belum memiliki kekuatan penuh. Masih ada pemain lain yang akan masuk dalam susunan pemain utama. Namun, saya sangat senang dengan raihan 1 poin ini. Pasca laga ini, masing-masing tim akan kembali berbenah menatap laga selanjutnya di pekan keempat. Dari Surabaya, Faris Yarbo, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. PSPS Pekanbaru membuka laga kandang Liga 2 musim 2026-2027 dengan kemenangan. Askar Bertuah mendudukkan Persiraja Banda Aceh 2-1 di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Pekanbaru kemarin. Hairani Januarini melaporkan selengkapnya.
1: PSPS Pekanbaru mengawali laga kandang Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027 dengan hasil positif. Bermain di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Sabtu sore, Askar Bertuah menundukkan Persiraja Banda Aceh dengan skor 2-1. Dua gol kemenangan PSPS dicetak penyerang asal Brazil, Antonio Gamaroni. Tampil agresif sejak menit awal, PSPS akhirnya memecahkan kebuntuan pada menit ke-34 melalui sundulan Gamaroni setelah memanfaatkan situasi bola mati. Keunggulan tersebut membuat permainan PSPS semakin percaya diri. 6 menit berselang, Gamaroni kembali mencatatkan namanya di papan skor. Sundulannya sempat ditepis penjaga gawang Persiraja, namun bola terlepas dan tetap melewati garis gawang. PSPS menutup babak pertama dengan keunggulan 2 gol tanpa balas. Memasuki babak kedua, Persiraja meningkatkan tekanan untuk mengejar ketertinggalan. Upaya tim tamu membuahkan hasil pada menit ke-64 setelah Aditya Angga memanfaatkan kemelut di depan gawang PSPS melalui sundulan. Skor berubah menjadi 2-1. Pelatih PSPS Pekanbaru, Akhir Ilyas, bersyukur timnya mampu mengamankan 3 poin. Tamu datang dengan motivasi tinggi.
2: Pertama, syukur alhamdulillah, prestasi hari ini kita bisa mencapai kemenangan. Ya pastinya 3 poin penting buat kita. Kita melihat pertandingan Persiraja ini memang berat, karena mereka datang ke sini juga dengan motivasi tinggi setelah kekalahan di home. Pastinya mereka tidak ingin kehilangan poin di sini.
1: Sementara itu, pemain PSPS Pekanbaru, Misbakus Solikin, mengatakan kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi tim menghadapi pertandingan berikutnya. Ia berharap hasil positif ini mampu meningkatkan motivasi seluruh pemain untuk kembali meraih hasil terbaik.
3: Di saya pribadi percaya pelatih, saya pasti akan memberikan yang terbaik. Dan alhamdulillah bisa mempertahankan kemenangan. Kemenangan ini untuk motivasi anak-anak tim PSPS untuk pertandingan selanjutnya.
1: Kemenangan atas Persiraja menjadi modal berharga bagi PSPS Pekanbaru untuk menatap laga berikutnya, sekaligus menjaga kepercayaan diri Askar Bertuah dalam persaingan Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari ajang Pekanbaru tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Selamat ulang tahun ke 81 Radio Republik Indonesia. Terima kasih untuk dedikasi para angkasawan dan angkasawati di RRI selama 8 dekade ini. Semoga RRI terus menjadi media yang informatif.
1: RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, itulah tadi baru saja kita ikuti bersama dinamika olahraga relay dari Pro 3 dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Qatar siang ini. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa

0: diubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.
1: Welcome to Blockwalker.
2: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
3: Sabar dikit lah, santai bro.
2: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
3: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
4: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
3: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
2: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: adalah kebutuhan mendasar manusia. Namun di balik setiap suapan makanan yang tersaji di meja makan kita, ada proses panjang dan regulasi ketat yang bekerja untuk memastikan satu hal, keamanan. Di Indonesia, penyelenggaraan keamanan pangan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Regulasi ini menegaskan bahwa jaminan keamanan pangan tidak hanya dibebankan kepada pemerintah, melainkan menjadi tanggung jawab bersama mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga para pelaku usaha di setiap rantai pasok pangan. Berikut Aprianto Dwi Nugroho, STP MSC, selaku Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan Mutu Pangan, menjelaskan.
1: Di dalam penyelenggaraan keamanan pangan itu kita mempunyai beberapa regulasi ya. Yang pertama adalah Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012. Di dalam Undang-Undang Pangan itu sebenarnya bagaimana kita menjamin keamanan pangan itu dibagi antara kewenangan pemerintah pusat dan kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Di sana juga ada peran setiap pelaku usaha yang terlibat dalam setiap rantai pangan.
0: Seiring berjalannya waktu, regulasi ini diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 yang diperbaharui menjadi PP Nomor 1 Tahun 2026. Aturan ini membagi peran dan kewenangan lembaga pemerintah secara lebih spesifik. Masyarakat sering menganggap bahwa pengawasan pangan adalah tugas tunggal Badan POM. Padahal, kewenangan dibagi berdasarkan jenis komoditasnya.
1: Dalam penanganan keamanan pangan itu, mungkin para pendengar tahunya adalah Badan POM. Karena memang Badan POM itu sudah dibentuk dari tahun 2000-2005 itu mungkin sudah ada. Tetapi Badan Pangan Nasional melalui Perpres baru tahun 2021. Jadi memang ada beberapa pembagian. Kalau Badan POM itu bertanggung jawab di pangan olahan seperti susu, roti, gitu-gitu kan olahan itu. Tapi kalau Badan Pangan Nasional bertanggung jawab di pangan segar. Pangan segar itu contohnya misalnya buah, sayur, kemudian ada beras, ada rempah-rempah.
0: Pangan olahan merupakan produk yang telah mengalami proses perubahan bentuk atau penambahan bahan tambahan pangan seperti mie dan roti. Sementara itu, pangan segar mencakup komoditas seperti buah, sayur, dan beras. Produk segar yang mengalami pembekuan seperti buah beku tetap dikategorikan sebagai pangan segar. Sinergi ini juga melibatkan Kementerian Pertanian untuk pangan asal hewan serta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk komoditas hasil laut. Untuk menjamin keamanan sebelum pangan beredar di masyarakat, pemerintah menerapkan sistem perizinan berusaha berbasis risiko berdasarkan PP Nomor 28 sebagai turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Seluruh proses perizinan kini terintegrasi secara digital melalui sistem online single submission atau OSS yang dikelola oleh Kementerian atau Dinas Penanaman Modal. Dalam sistem ini, pemerintah memberikan perlakuan khusus dan kemudahan bagi pelaku usaha mikro dan kecil UMKM.
1: Kalau menengah besar itu menjadi kewenangannya provinsi. Menengah besar. Jadi menengah besar itu menjadi kewenangan provinsi. Menengah besar itu sampai omset 15 miliar satu tahun. Terus kemudian menengah besar itu kewenangannya menjadi kewenangan provinsi. Kalau pangan impor, barangkali mungkin pangan impor itu untuk mendapatkan izin edar harus ke pusat. Nanti di direktorat kami nanti yang melakukan penilaian terhadap dokumen dan penerbitan izin edar. Tapi untuk UMKM, mikro kecil, itu sangat diberikan kemudahan. Kalau UMKM, kalau yang menengah besar tadi kan ada syarat masuk, verifikasi, baru terbit. Tapi kalau UMKM itu komitmen saja masuk, izin terbit, lebih dimudahkan. UMKM harus melengkapi persyaratan itu satu tahun. Coba, satu tahun diberikan kemudahan untuk melengkapi persyaratan. Sehingga izin terbit dulu, agar apa? Agar UMKM itu dapat berusaha dulu. Berusaha dulu, kemudian baru itu dilengkapi persyaratannya. Tetapi memang kami juga menghimbau, mari kita sama komitmen.
0: Berbeda dengan usaha skala menengah dan besar yang memerlukan verifikasi dokumen dan pengujian laboratorium sebelum izin terbit, UMKM diberikan kemudahan berbasis komitmen. Izin dapat terbit lebih awal agar pelaku usaha dapat beroperasi dengan masa tenggang hingga 1 tahun untuk melengkapi seluruh persyaratan teknis. Meskipun izin edar berlaku selama 5 tahun, pengawasan tidak berhenti di awal pendaftaran atau pre-market. Pelaku usaha diwajibkan konsisten menjaga standar mutu dan melaporkan hasil pengujian pangan mereka secara berkala setiap tahun. Selain laporan mandiri dari pelaku usaha, pemerintah secara aktif menjalankan pengawasan pasca edar atau post-market.
1: Pemerintah akan mengeluarkan yang disebut izin edar. Nah, izin edar itu adalah kewajiban pelaku usaha sebelum mereka mengedarkan pangannya. Nah, jadi itu dijamin, sehingga ketika masyarakat nanti bisa melihat kalau sudah ada izin edar, berarti pangan itu sudah serangkaian pemeriksaan oleh pemerintah dan dijamin bahwa pangannya aman. Nah, itu salah satunya, sehingga kalaupun pangan olahan juga dicari, ada POM MD sekian, tapi kalau pangan segar ada PD sekian. Jadi ketika ada nomor-nomor itu adalah menandakan bahwa pangan segar atau pangan olahan itu sudah melalui tahapan pengecekan oleh pemerintah sehingga pangan itu boleh diedarkan. Tetap nomor izin itu berlaku 5 tahun. Sedangkan pengecekan kan di awal. Kewajiban pelaku usaha untuk konsisten menerapkan standar itu. Jangan benar di awal, setelah itu berubah. Nah, pemerintah juga melakukan serangkaian pengawasan untuk memastikan setiap setahun sekali itu pelaku usaha diwajibkan untuk melamporkan kepada pemerintah bagaimana pengujian setiap tahun. Kita secara regulasi mereka harus melaporkan. Nah, mekanisme yang kedua yang tadi saya cerita, dua mekanisme. Kita juga melakukan sampling pemastian post market di pasar. Jadi kita jalan ke pasar, sampling, dicek, terus kemudian dibawa ke lab, hasilnya masih sama enggak. Terus kemudian kita diuji gitu. Yeah. Nanti hasil-hasil itu nanti kita kalau enggak sesuai, maka sesuai dengan regulasi, pelaku usaha itu akan kita berikan teguran.
0: Melalui mekanisme pengujian sampel langsung di lapangan, pemerintah memastikan bahwa produk pangan yang sampai ke tangan konsumen tetap aman, teruji, dan sesuai dengan standar kesehatan yang telah ditetapkan. Salah satu elemen penting dalam jaminan keamanan pangan adalah label pada kemasan. Berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 1 Tahun 2023 dan Nomor 2 tentang Syarat Mutu dan Label Beras, label bukan sekadar identitas produk, melainkan sarana komunikasi utama antara produsen dan konsumen. Namun, tidak semua pangan segar wajib berisin dan berlabel. Produk segar yang dijual secara curah atau pangan yang memiliki masa simpan kurang dari 7 hari mendapatkan pengecualian demi mendukung kelancaran distribusi pangan lokal.
1: Kita secara kewenangan diregulasi kan memang ada pemerintah dan pelaku usaha ya. Tetapi sebenarnya masyarakat juga punya peran yang sangat penting untuk memahami keamanan pangan itu. Jadi contoh misalnya kita mengenali makanan kaleng, oh kalau udah penyok jangan dibeli, oh kalau kembung jangan dibeli, itu kan oh kalau kemasan udah bocor jangan dibeli. Itu kan menjadi edukasi awal buat konsumen yang harus tahu agar juga terhindar dari membeli pangan-pangan yang sudah tidak baik. Semua harus terlibat di situ.
0: Keamanan pangan adalah fondasi kesehatan bangsa. Melalui pembagian kewenangan yang jelas, kemudahan perizinan bagi UMKM, pengawasan berkesinambungan, serta kesadaran konsumen dalam membaca label pangan, kita bersama-sama mewujudkan piring saji yang aman dan bernutrisi bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Laksamana Muda TNI Andi Abdul Aziz, Komandan Kodairal 6, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026. Melalui tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, saya berharap di usia yang ke-81 ini RRI terus menggemakan semangat kebangsaan, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mengawal kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia hingga ke pelosok Nusantara. Semoga RRI semakin jaya, profesional, inovatif, dan senantiasa menjadi inspirasi dalam mengabdi kepada negeri. Sekali di udara, tetap di udara. Jaleseva, Jayamai, Ewago. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pada siang hari ini masih terus menemani Anda dalam berjumpa kita di Makassar Siang RRI Pro 1 Makassar. Lagi apa nih pendengar? Hari libur weekend di pertengahan September ya. Ternyata kita sudah melewati setengah dari tahun 2026 ini. Dan Rizna sendiri pun selalu menanyakan seperti apa resolusinya di tahun ini. Apakah sudah banyak yang terchecklist? Apakah sudah banyak hal-hal baru yang Anda coba dan Anda jalani? Semoga ya, kalau yang belum terrealisasi disegerakan. Kemudian juga senantiasa dipertemukan dengan goals-goals yang menyenangkan untuk Anda dan kita semua. Nah, kali ini Risa bakal menemani untuk menghadirkan informasi-informasi terkini dari portal berita resmi kami rri.co.id. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan informasi yang selalu terupdate, kredibel, terpercaya, langsung kunjungi website kami di rri.co.id. Kali ini Risna bakal mengajak Anda untuk mencari tahu sebenarnya apa sih yang disebut sebagai makanan fortifikasi. Ini merupakan salah satu istilah yang cukup banyak diperbincangkan, namun lebih lanjutnya kita akan bahas pada siang hari ini. Jadi pemerintah ini menarik 25 merek beras fortifikasi pada 15 September yang lalu. Penarikan tersebut dilakukan karena ditemukan ketidaksesuaian antara klaim produk dengan kandungan sebenarnya melalui pemeriksaan yang dilakukan. Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman memerintahkan penarikan seluruh produk bermasalah tersebut. Pemerintah menyatakan akan menindak pelaku yang terbukti melakukan pemalsuan beras fortifikasi sesuai ketentuan hukum. Polri sendiri menyebut terdapat indikasi tindak pidana penipuan dalam kasus beras fortifikasi yang kandungannya tidak sesuai informasi kemasan. Indikasi tersebut menjadi bagian dari proses penyelidikan untuk mengungkap dugaan pelanggaran dalam distribusi produk beras. Pemerintah menegaskan pelaku pemalsuan beras fortifikasi akan ditindak apabila penyelidikan menemukan bukti pelanggaran yang memenuhi unsur pidana. Langkah hukum tersebut dilakukan untuk memberikan kepastian sekaligus melindungi masyarakat sebagai konsumen produk pangan. Itu salah satu kasus ya, temuan dari produk fortifikasi. Nah, lantas apa sebenarnya makanan fortifikasi itu sendiri? Makanan fortifikasi ini cukup mudah ditemukan karena terdapat pada berbagai produk pangan yang umumnya dikonsumsi masyarakat. Produk tersebut meliputi susu, tepung, garam, minyak, hingga beras. Melansir dari Hello Sehat, makanan fortifikasi merupakan pangan yang mendapatkan tambahan zat gizi tertentu. Penambahan tersebut juga dapat mengembalikan zat gizi yang hilang selama proses pengolahan bahan pangan. Lebih lanjutnya kita masih akan membahas lagi, jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar.

0: Tahukah kamu, parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Oke, 3, 2, 1.
2: Hey guys, welcome back to my vlog. Today I'm with my bestie and...
1: Bentar.
2: Kenapa?
1: Kok tiba-tiba jadi bule?
2: Ya biar keren lah, biar kelihatan update gitu.
1: Update dari mana? Tadi aja mamamu manggil, kamu jawabnya yes mam. Padahal disuruh beli cabai.
2: Ya kan biar kelihatan keren gitu.
1: Keren boleh, tapi gak harus ninggalin bahasa Indonesia juga kali.
2: Ya kalau pakai bahasa Indonesia, takut dibilang lebay, takut dibilang alay.
1: Loh? Bilang, halo teman-teman, apa kabar? Emangnya lebay?
2: Enggak sih.
1: Lagian, yang nonton kontenmu itu orang Indonesia juga. Masa mereka harus pakai subtitle buat ngerti kamu?
2: Iya juga ya.
1: Nah, coba ulang, kita tag ulang lagi.
2: Halo teman-teman, senang banget hari ini aku bisa jalan bareng sahabat aku, Lisa. Yuk ikut keseruannya.
1: Nah, gitu kan enak didengar. Bahasa Indonesia bukan sekadar alat komunikasi, melainkan identitas, pemersatu, dan kebanggaan bangsa. Mari gunakan bahasa Indonesia dengan baik, benar, dan bangga. Karena bahasa kita mencerminkan jati diri kita.
3: Salah satu pusaka Maros, identitas Maros di sini, ada beberapa jenis.
4: Maros ini sangat kompleks dengan peninggalan budaya. Ya, termasuk tadi itu adalah benda-benda pusaka itu.
5: Itu kan kemudian ada komunitas-komunitas yang ingin membuat itu sebagai semacam cindramata ya.
6: Event Gaumaraja menjadi tonggak penting dalam upaya membangkitkan kembali nilai-nilai sejarah dan kebudayaan Sulawesi Selatan di tengah arus modernisasi. Kini, semangat itu berlanjut di Maros dengan tema besar Gaumaraja, Leang-Leang Maros. Pemilihan Kabupaten Maros sebagai tuan rumah memiliki nilai historis tersendiri. Taman Arkeologi Leang-Leang yang terletak di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, merupakan salah satu situs arkeologi terpenting di Indonesia dan dunia. Situs ini ditetapkan sebagai situs cagar budaya. Kawasan ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung seperti bangunan pusat gambar prasejarah Sulawesi Selatan dan Tenggara, ruang perkantoran, laboratorium, ruang kelas, serta fasilitas lainnya. Kawasan Leang-Leang menyimpan bukti jejak kreativitas manusia purba Nusantara. Lukisan goa yang berusia antara 35.000 dan 51.200 tahun ini bukan hanya goresan biasa, melainkan cerminan dari imajinasi dan kreativitas manusia purba.
7: Nari, karena sebenarnya yang punya nama ini dia, yang punya namanya sebenarnya Leang-Leang. Jadi Gaumaraja dengan Leang-Leang itu sama kuatnya. Karena Leang-Leang juga baru-baru ini ditetapkan sebagai arkeologika park oleh Bapak Menteri sebagai taman arkeologi. Dan di dalamnya itu ada tersimpan cagar budaya, cap tangan yang usianya hampir 40.000 tahun dan gua-gua yang dijaga dan keindahan batu-batu yang ditata oleh alam. Itu membuat Leang-Leang menjadi sebuah panorama yang sangat unik di dunia, sehingga pengaruhnya terhadap Gaumaraja itu sangat-sangat besar. Itulah kenapa namanya juga Gaumaraja Leang-Leang.

0: Gaung Maraja tahun ini mengusung semangat pelestarian budaya dengan harapan besar agar kawasan Liang-Liang dapat diakui sebagai situs warisan budaya atau World Heritage serta bagian dari geopark budaya. Tentunya lukisan-lukisan yang ditemukan di gua-gua Liang-Liang terdiri dari cap tangan manusia dan gambar hewan seperti babi rusa, dan lukisan tersebut diperkirakan berusia lebih dari 40 ribu tahun. Menjadikannya salah satu karya seni tertua di dunia. Tentunya hal ini membuktikan nenek moyang kita yang hidup pada masa lampau sudah memiliki kemampuan seni dan budaya. Beberapa gua yang terkenal di kawasan ini antara lain Leang Petae, Leang Petakere, dan Leang Timpuseng. Di dalam gua-gua inilah para peneliti menemukan alat-alat batu dan sisa-sisa makanan yang digunakan oleh manusia purba. Taman Arkeologi Liang-Liang kini menjadi destinasi wisata edukasi yang menarik. Pengunjung dapat berjalan menyelusuri jalur setapak, melihat langsung lukisan gua, dan belajar mengenal kehidupan manusia zaman dahulu. Tempat ini juga dikelilingi oleh pemandangan alam khas Kars Maros yang indah dan asri. Melalui situs ini, kita dapat belajar betapa kayanya warisan budaya Indonesia dan pentingnya menjaga serta melestarikan peninggalan sejarah untuk generasi mendatang.
1: Diteliti lebih lanjut, perlu dipublikasikan, perlu dilestarikan, dan bahkan dimanfaatkan misalnya untuk kepentingan pariwisata. Ya, sesuatu daerah, ya, Bali dikenal di dunia karena identitas budayanya. Ya, Maros dikenal di dunia karena ada gua-gua peninggalan prasejarah yang tertua, dan sebenarnya tidak hanya terbatas di situ. Maros ini sangat kompleks dengan peninggalan budaya, ya, termasuk tadi itu adalah benda-benda pusaka itu. Setahu saya, kalau dulu saya sering melakukan pameran badik, ya, paling banyak komunitas badik itu dari Maros, ya, yang datang, dan itu banyak badik yang tua-tua, ya, termasuk milik mertua saya karena kebetulan istri saya orang Maros seperti itu. Jadi ya, harapan saya bahwa museum atau koleksi-koleksi badik yang ada yang berkaitan dengan itu sebagai cagar budaya ataupun bukan cagar budaya, itu penting kita rawat, penting kita lestarikan, penting kita manfaatkan. Kenapa? Karena akan menjadi identitas kita, menjadi bagian dari jati diri.
0: Di tempat ini juga dilaksanakan eksperimental alat batu dan rock art, dialog dengan komunitas pelestari kebudayaan di wilayah Kabupaten Maros dan Pangkep, serta penanaman pohon endemik di Liang-Liang sebagai dari rangkaian acara Gaung Maraja. Tentunya ini tidak hanya merupakan kekayaan nasional, tetapi kekayaan dunia. Ditemukan di wilayah Pangkep dan Maros, sekitar 700 lebih gua dengan lukisan-lukisan purba. Di setiap gua ada namanya, dan situs ini salah satu bukti bahwa Indonesia memiliki peradaban tertua di dunia. Kawasan Kars yang indah mampu menjadi destinasi budaya dan wisata. Melalui rumah informasi di objek wisata ini, maka akan semakin banyak publikasi hingga ke seluruh dunia. Tentunya dengan kerjasama pemerintah provinsi dan kabupaten serta kalangan perguruan tinggi, demikian juga dengan komunitas, maka Liang-Liang mampu menjadi destinasi wisata kelas dunia. Pemerintah akan terus melakukan pendataan dan membuka ruang bagi penelitian sebagai bagian perjalanan peradaban manusia. Liang-Liang sebagai warisan sejarah bukan hanya milik Sulawesi Selatan, tetapi sudah menjadi warisan dunia. Terdapat lukisan purbakala yang diperkirakan setidaknya berusia 52 ribu tahun di kawasan Kars Maros Pangkep, yang diakui sebagai kawasan Kars terluas kedua di dunia setelah kawasan Kars yang ada di Guangzhou, China. Kita berharap agar objek wisata ini lebih dimasifkan promosinya, karena dibandingkan tempat bersejarah lainnya di negara lain seperti Turki, Azerbaijan, dan lainnya, Liang-Liang jauh lebih tua.
1: Saya menyelusuri gua-gua di Maros Pangkep itu pada awalnya tahun 85. Saya awal jadi mahasiswa.

0: Saya hafal di mana gua-gua yang masih ramai atau masih banyak kita temukan lukisan itu. Sekarang ini kalau saya kelilingi lagi, banyak yang sudah hilang, banyak yang sudah seperti terhapus dan lain-lain. Kenapa? Iya kan, proses alam. Proses alam. Dulu di sekitar gua itu dia asri. Sekarang orang tebang pohonnya dan lain-lain, jadi sawah, jadi kebun dan lain-lain. Dulu orang tidak ada yang membakar-bakar di dalam gua, di sekitar gua. Sekarang ini orang habis panen, coba jalan-jalan ke sana kalau habis panen, penuh dengan asap, bahkan dibakar di depan gua itu. Itu salah satu penyebab cepatnya hilang lukisan itu. Dilema, terus ada dana bagaimana melindungi, melestarikan lukisan itu.
1: Pada kawasan Liang-Liang, kita dapat menemukan berbagai peralatan batu, sisa-sisa makanan berupa tulang binatang, dan banyak kulit kerang. Melalui salah satu batu di pintu gua, kulit kerang tampak menempel pada batu tersebut. Para ahli memperkirakan bahwa ratusan tahun yang lalu, Kabupaten Maros adalah bagian dari lautan yang terhubung dengan Laut Jawa. Di sekitar Taman Arkeologi Liang-Liang juga terdapat banyak gua lain dengan karakteristik yang berbeda dan peninggalan prasejarah masing-masing. Contohnya, Liang Bulung Balang yang menyimpan sejumlah moluska, porselin, dan gerabah, serta dindingnya dapat digunakan untuk panjat tebing. Liang Cabu yang sering dijadikan tempat latihan panjat tebing, dan di depannya terlihat aktivitas pertambangan batu kapur, serta sawah yang luas. Dan yang terakhir adalah Liang Sampeang yang unik karena terdapat gambar manusia berwarna hitam. Semua gua ini terletak cukup dekat satu sama lain, sehingga memudahkan untuk dikunjungi. Besarnya warisan budaya pada kawasan situs Liang-Liang menjadi saksi akan keberadaan kehidupan dahulu serta jejak masyarakat zaman dahulu yang akan dipublikasikan ke dunia. Semua akan memudar pada waktunya, tapi tidak dengan sejarah, karena melalui situs peradaban kita menuju ke zaman dulu, dingin dalam kegelapan goa warisan budaya, bereksperimental dalam lukisan bebatuan.
0: Ya, eksperimen alat batu ini kan sebenarnya dalam arkeologi itu adalah satu bagian metode ya, untuk mengetahui bagaimana manusia purba pada masa lampau untuk membuat alat batu. Apakah memang memungkinkan bisa membuat alat batu? Karena alat batu di Maros kan banyak yang unik-unik, termasuk yang disebut dengan Maros Point. Tetapi kan kemudian dalam proses pemempataannya, itu kan kemudian ada komunitas-komunitas yang ingin membuat itu sebagai semacam apa ya, cindramata ya, seperti itu. Saya kira tidak ada masalah. Iya, yang penting jangan kemudian kita mengatakan ini yang tua, tapi ini adalah industri kerajinan. Iya, seperti itu. Jadi menurut saya itu bagus. Saya 2 minggu yang lalu dapat kiriman dari mantan mahasiswa saya yang tinggalnya di Pangkep. Dia bikin kue seperti yang mata panah yang dikenal di Maros, yang disebut dengan Maros Point. Iya, itu kreatif. Kreatif, karena itu kan bisa membuat image orang, kok ada kue yang lain bentuknya begini. Lalu kemudian kalau itu ada kesejarahannya bahwa alat batu, mata panah, manusia 50 ribu tahun yang lalu di Maros itu bentuknya seperti ini. Jadi tidak ada masalah, dimanfaatkan kan seperti itu. Dan ya, kita lihat di Jawa dan lain-lain, banyak sekali pemanfaatan bentuk-bentuk miniatur candi dan lain-lain. Kenapa tidak kita di sini? Misalnya ada lukisan dinding, dan itu saya lihat komunitas-komunitas teman-teman di Liang-Liang kan, itu juga membuat baju kos dengan ada cap tangan itu. Tidak ada masalah, itu malah bagian dari kita mempromosikan budaya kita.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Ini kita bakal melanjutkan ya, membahas sebenarnya apa sih makanan fortifikasi. Jadi fortifikasi ini berbeda dengan konsumsi suplemen karena zat gizi tambahan sudah terdapat langsung dalam produk pangan. Praktiknya terasa lebih sederhana karena masyarakat dapat memperoleh zat gizi tersebut hanya dengan mengonsumsinya. Zat gizi yang ditambahkan melalui proses fortifikasi umumnya termasuk kelompok mikronutrien yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah kecil. Misalnya tambah zat besi pada tepung terigu, vitamin A pada minyak goreng, serta yodium pada garam. Kalangan tertentu dapat memperoleh manfaat lebih besar dari pangan fortifikasi karena kebutuhan gizinya berbeda atau lebih tinggi. Kalangan tersebut mencakup anak-anak, ibu hamil, lansia, serta orang dengan pola makan khusus. Fortifikasi di Indonesia ditunjukkan untuk mengatasi stunting, kurang gizi, dan gangguan akibat kekurangan yodium. Namun, konsumen harus tetap memperhatikan kandungan pangan terfortifikasi secara menyeluruh. Sebagian pangan fortifikasi juga banyak proses pengolahan sehingga kandungan lemak, natrium, atau gula perlu diperhatikan. Karena itu, pola makan bervariasi tetap diperlukan agar tubuh memperoleh asupan gizi yang beragam dan juga seimbang. Jadi itu semuanya harus sesuai dengan takaran ya pendengar ya. Menyesuaikan juga dengan kebutuhan tubuh kita itu seperti apa. Jika tidak ada toleran atau intoleran dengan makanan-makanan atau kandungan-kandungan tertentu, usahakan kita mengonsumsi real food, kemudian juga yang dimasak sendiri, karena kita mengetahui bagaimana proses pengolahannya. Seperti itu, tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Esensi buku dari RRI untuk Indonesia. Seporsi mie ayam sebelum mati adalah novel yang menyentuh hati dan penuh makna tentang perjuangan melawan depresi dan keinginan untuk mengakhiri hidup. Brian Krisna dengan lihai meramu kisah yang kuat dan relevan dengan kehidupan modern, di mana tekanan dan masalah mental semakin umum. Tokoh utama dalam novel ini adalah Ale, seorang pria yang berjuang melawan depresi akut. Ale merasa hidupnya tidak berarti dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Namun, sebelum melakukan tindakan tersebut, ia ingin makan seporsi mie ayam terakhir sebagai simbol dari keputusan yang ia ambil. Novel ini tidak hanya berkisah tentang perjuangan Ale melawan depresi, tetapi juga tentang orang-orang di sekitarnya. Ada keluarga, teman, dan orang-orang yang baru ia temui dalam perjalanannya. Setiap karakter memiliki peran penting dalam membentuk alur cerita dan memberikan pesan moral yang kuat. Brian Krisna menggambarkan dengan jelas bagaimana depresi dapat mempengaruhi seseorang dan orang-orang di sekitarnya. Ia juga menyoroti pentingnya dukungan dan pengertian dari orang-orang terdekat dalam menghadapi masalah mental. Salah satu hal yang menarik dari novel ini adalah penggunaan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Brian Krisna mampu menyampaikan pesan yang mendalam dengan gaya bahasa yang santai dan humoris. Hal ini membuat novel ini tidak hanya menyentuh hati, tetapi juga menghibur. Selain itu, novel ini juga memberikan banyak pelajaran tentang kehidupan. Brian Krisna mengajak pembaca untuk merenungkan arti hidup, pentingnya menghargai setiap momen, dan bagaimana menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana. Seporsi mie ayam sebelum mati adalah novel yang sangat direkomendasikan bagi siapa saja yang ingin memahami lebih dalam tentang depresi dan masalah mental. Novel ini juga cocok bagi mereka yang sedang mencari inspirasi dan motivasi dalam menjalani hidup. Ada beberapa poin penting yang dapat diambil dari novel ini. Depresi adalah masalah mental yang serius dan tidak boleh dianggap remeh. Dukungan dan pengertian dari orang-orang terdekat sangat penting bagi penderita depresi. Hidup ini berharga dan setiap orang memiliki alasan untuk hidup. Kebahagiaan dapat ditemukan dalam hal-hal sederhana, serta jangan pernah menyerah dalam menghadapi masalah mental. Seporsi mie ayam

0: sebelum mati adalah novel yang akan membuat pembaca merenungkan arti hidup dan menghargai setiap momen yang ada. Brian Krishna telah berhasil menciptakan karya yang tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan inspirasi dan motivasi bagi pembaca. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.
1: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
2: Belanja dulu ah.
1: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
2: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
1: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
2: Ada diskon. Belanja lagi ah.
1: Sampai akhirnya
3: Ciki, bayar utang oi.
2: Halo?
4: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
5: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
6: Pernah nggak sih lagi santai jalan, terus tiba-tiba kecium satu aroma, dan dalam hitungan detik kamu langsung kebawa ke masa lalu. Misalnya bau hujan pertama turun ke tanah, langsung ingat masa kecil, main di halaman, atau aroma masakan tertentu yang bikin kamu otomatis kangen rumah. Atau wangi parfum seseorang yang tiba-tiba bikin hati bilang, loh kok jadi keinget dia? Nah ternyata itu bukan kebetulan. Secara ilmiah, indera penciuman kita punya jalur super cepat ke bagian otak yang namanya sistem limbik, yaitu pusat emosi dan memori. Artinya, bau itu nggak perlu lapor dulu ke otak, dia langsung nyelonong masuk ke pusat kenangan. Makanya, satu aroma kecil aja bisa langsung bikin senyum sendiri, bikin merinding, atau bahkan bikin nostalgia bertahun-tahun ke belakang. Menurut publikasi dari Harvard Medical School, Health Publishing, dan juga penelitian dari National Institute of Health, hubungan antara penciuman, emosi, dan ingatan itu memang sangat kuat secara neurologis. Jadi, bukan kebetulan kalau bau bisa terasa lebih emosional dibanding suara atau gambar. Karena setiap aroma itu seperti kunci kecil yang bisa membuka lemari kenangan di kepala kita. Jadi, kalau suatu hari kamu tiba-tiba tersenyum cuma karena kecium sesuatu, itu bukan sekedar bau. Itu adalah kenangan yang sedang pulang, dan siapa sangka hidung kita ternyata punya mesin waktu sendiri.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, jam pukul 14 waktu Indonesia Tengah akan kita nantikan bersama Warta Berita siang ini.
1: Pro 1 RRI Makassar, Kanal Informasi dan

0: Sesaat lagi akan kita ikuti informasi aktual yang berhasil diliput rekan-rekan reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi yang tersaji dalam warta berita yang juga dapat Anda saksikan melalui live YouTube kami di Pro 1 RRI Makassar dan disiarkan terestrial di TVRI Sulawesi Selatan.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
0: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Risna Supratio, Sari Berita. 10 Grand Finalist Bintang Radio RRI Makassar 2026 bersaing raih tiket ke Korwil 4 Makassar. PSM Makassar harus puas dengan hasil imbang saat menjamu Persita Tangerang di Stadion BJ Habibie Parepare. Pendengar berikut warta berita selengkapnya. 10 Grand Finalist Bintang Radio RRI Makassar 2026 bersaing raih tiket ke Korwil 4 Makassar. Berikut laporan Edwin Masud.
2: LPP RRI Makassar menggelar babak grand final Bintang Radio Indonesia tingkat Satker RRI Makassar 2026 di Atrium Trans Studio Mall Makassar. Tahapan ini menjadi bagian penting dalam proses seleksi untuk menentukan dua peserta terbaik masing-masing kategori putra dan putri yang akan mewakili RRI Makassar pada Bintang Radio Indonesia tingkat Korwil 4. Ketua Panitia Bintang Radio RRI Makassar 2026, Jusmar Kurniawansyah mengatakan, peserta yang terpilih pada tingkat Satker berdasarkan hasil penilaian juri dan hasil voting akan membawa nama RRI Makassar bersaing bersama perwakilan dari Satker RRI lainnya di Korwil 4. Ia menjelaskan dua peserta yang terpilih sebagai wakil RRI Makassar masing-masing kategori putra dan putri selanjutnya akan mengikuti kompetisi di tingkat Korwil 4. Peserta yang lolos dari tahapan tersebut berkesempatan melanjutkan perjuangan ke tingkat nasional dalam ajang Bintang Radio Indonesia 2026.
3: Jadi hari ini kita telah melaksanakan grand final tingkat Makassar dan diikuti oleh seluruh 10 finalis, yaitu terdiri dari 5 kategori pria dan 5 kategori wanita. Dan hasil dari grand final RRI Makassar ini kami akan adukan kembali di tingkat Korwil antara RRI Palu, RRI Makassar, RRI Kendari, dan RRI Toli-Toli, juga RRI Mamuju. Hasil dari babak tingkat Korwil itu akan mewakili Korwil 4. Juara yang akan dipilih itu satu putra dan satu putri untuk beradu pada grand final Bintang Radio RRI 2026 di Jakarta.
2: Bintang Radio RRI merupakan ajang pencarian talenta vokal yang memberikan ruang bagi penyanyi muda untuk menunjukkan kemampuan sekaligus mengembangkan potensi di bidang musik. Kompetisi ini menjadi salah satu agenda RRI dalam memberikan kesempatan kepada talenta muda berbakat. Grand final tingkat Satker menjadi tahapan penentu bagi 10 peserta untuk mendapatkan tiket mewakili RRI Makassar ke tingkat Korwil 4 yang akan diumumkan hari ini.
0: Peminat Politeknik Pariwisata Makassar mencapai 10.230 peserta pada seleksi nasional 2026. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Rusria.
4: Politeknik Pariwisata Poltekpar Makassar mencatat peningkatan minat masyarakat untuk menempuh pendidikan vokasi pariwisata pada penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Direktur Poltekpar Makassar, Heri Rahmat Wijaja, mengatakan peningkatan tersebut terlihat dari seluruh tahapan proses seleksi, mulai dari jumlah peminat, pendaftar, hingga peserta yang mengikuti seleksi. Dikatakan secara nasional, proses penerimaan mahasiswa baru dilakukan melalui dua jalur, yakni seleksi bersama masuk dan seleksi mandiri masuk. Heri menyebut sebanyak 10.230 peserta mengikuti seluruh rangkaian seleksi secara kompetitif pada penerimaan mahasiswa baru tahun ini. Jumlah tersebut meningkat 15,95% dibandingkan tahun sebelumnya.
5: Secara keseluruhan, kinerja penerimaan tahun ini menunjukkan tren eskalasi yang sangat positif pada seluruh tahapan. Ada kenaikan yang sangat signifikan dari setiap tahapan, dari setiap peminat, dari pendaftar, dari peserta. Ada peningkatan-peningkatan yang cukup tinggi. Tingginya animo masyarakat ini tentu memicu kita kompetisi yang semakin ketat.
4: Ia menilai kondisi tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Poltekpar untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan sehingga lulusan yang dihasilkan mampu memenuhi kebutuhan industri pariwisata.
0: Ribuan prajurit dan masyarakat berdonor darah dalam rangka 81 tahun TNI, dilaporkan Sarifuddin.
6: Ribuan prajurit TNI dan masyarakat mendonorkan darahnya di lapangan Tendis Hasanuddin, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Makassar yang digelar Kodam 14 Hasanuddin pagi tadi. Bakti sosial donor darah tersebut dalam rangka memperingati hari ulang tahun TNI 81 tanggal 5 Oktober mendatang. Kepala Kesehatan Kodam 14 Hasanuddin, Kolonel CKM Dr. Nugraha Wijaksana mengungkapkan melalui bakti sosial donor darah yang diselenggarakan Kodam 14 Hasanuddin dan jajarannya baik di Korem 141 Todopuli di Kabupaten Bone dan Korem 143 Haluoleo di Kendari menargetkan 2.500 kantong darah. Target kantong darah, donor darah tersebut masing-masing di Kota Makassar, Kodam 14 Hasanuddin menargetkan 800 kantong darah. Penyelenggaraan donor darah di Bone Korem 141 Todopuli menargetkan 900 kantong darah. Dan 800 kantong darah ditargetkan di Kendari, penyelenggaraan donor darah di Korem 143 Haluoleo. Kolonel CKM Nugraha Wijaksana menyatakan, animo masyarakat sangat tinggi untuk mendonorkan darahnya menyambut HUT TNI ke-81 untuk membantu masyarakat yang membutuhkan transfusi darah.
7: Ini ya, target kami 2.500, 800 di sini, 900 di Bone, 800 di Kendari. Seluruh 2.500 Pak, oh, tiga tempat ya.
8: Masyarakat dengan TNI begitu
7: kami ya? Campur ya, masyarakat dengan TNI.
8: Semangatnya masyarakat yang hadir gitu.
7: Luar biasa, kami sudah beberapa kali mengadakan ini, antusiasnya luar biasa masyarakat. Alhamdulillah, untuk membantu untuk sesama.
6: Menurut Kolonel CKM Dr. Nugraha Wijaksana, bakti sosial menyambut hari ulang tahun ke-81 yang digelar di lapangan tenis Hasanuddin, Kodam 14 Hasanuddin juga berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan untuk membagikan paket sembako.
0: Anies Baswedan hadiri Maulid Resopa mengajak untuk jaga persatuan. Informasinya bersama Khairuddin Borahim.
9: Pengurus DPP Relawan Sulawesi Pejuang Anies atau Resopa menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus silaturahmi bersama Anies Baswedan di Jalan Datuk di Tiro, nomor 40 Makassar, Jumat 18 September 2026. Resopa merupakan salah satu simpul relawan yang aktif sejak pemilu 2024 lalu. Kegiatan ini menjadi ajang kebersamaan antara Anies dan para pengurus serta relawan. Dalam sambutannya, Anies mengajak para relawan menjaga keikhlasan dan tidak berhenti berjuang meski di kontestasi politik telah usai. Ia juga meminta tidak menyalahkan warga yang berbeda pilihan, melainkan melihat ke depan dan menjadikan pengalaman sebagai pembelajaran. Anies berpesan bahwa jangan selalu menengok ke belakang, yang sudah lewat, biarlah lewat dan pandang ke depan. Ia menekankan pentingnya memilih pemimpin yang bebas persoalan hukum, berkompeten, serta mau mendengar aspirasi rakyat. Anies juga memuji Resopa yang tetap berbakti sosial meski masa kampanye telah usai.
10: Kerjakan dengan segala macam kejulasan, hari ini tak berani bercerita. Betul nanti Anies? Tapi yang mengerjakan dengan keikhlasan dan kejujuran selalu berani bertemu dan bercerita. Itu aja. Nah, itulah mengapa relawan-relawan kita sering bertemu lagi. Tidak punya beban. Tidak punya beban. Dan ini yang harus dipertahankan. Menjaga keikhlasan itu tidak mudah. Menjaga ketulusan itu mudah dalam kata-kata.
9: Sementara itu, Bendahara DPP Resopa Makassar, Haji Faris menyambut gembira kehadiran Anies.
11: Alhamdulillah, kali pertama selama saya jadi berkeluarga, barusan kali ini mengadakan acara maulid. Ini mungkin karena ada faktor dari Pak Anies mau datang ke Makassar bila saya acara maulid. Makanya sebelumnya saya, ketua saya WA Pak Anies Resopa akan mau mengadakan acara maulid apa bisa ke Makassar. Alhamdulillah.
9: Ia menyampaikan Resopa akan terus bergerak termasuk rutin menggelar program Jumat Berkah bagi masyarakat luas. Demikian Khairuddin Borahim melaporkan.
0: Gerakan Kemenak Bone Peduli menyalurkan bantuan kepada 13 kepala keluarga atau kakak korban kebakaran di Desa Sangrangan, Kecamatan Dua Becoe, Kabupaten Bone. Reporter Firdaus Gafar melaporkan.
12: Kementerian Agama Kemenak Kabupaten Bone melalui gerakan Kemenak Bone Peduli menyalurkan bantuan kepada 13 kepala keluarga KK korban kebakaran di Desa Sanrangeng Kecamatan Dua Bocoi Kabupaten Bone. Kepala Kantor Kemenak Bone Haji Ahmad Yani mengatakan adapun bantuan berupa uang tunai dan bingkisan yang dihimpun melalui pensawa sebagai bentuk kepedulian keluarga besar Kemenak Bone terhadap warga yang tertimpa musibah. Dikatakan bantuan tersebut merupakan bentuk solidaritas jajaran Kemenak Bone kepada masyarakat yang sedang menghadapi dampak kebakaran. Menurut Ahmad Yani, bantuan tersebut tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang telah hilang, tetapi ini adalah bentuk kepedulian dan solidaritas dari keluarga besar Kemenak Bone. Lanjut Ahmad Yani, ia berharap bantuan tersebut dapat membantu memenuhi sebagian kebutuhan korban sekaligus memberikan semangat untuk kembali bangkit setelah kehilangan tempat tinggal dan harta benda.
13: Musibah kebakaran yang menimpa saudara-saudara kita di Sanrangeng, Kecamatan Dua Bocoe, tentu meninggalkan duka dan keprihatinan yang mendalam. Oleh karena itu, kami keluarga besar Kementerian Agama menyampaikan duka sekaligus membawa sedikit bantuan sebagai wujud kepedulian dan wujud solidaritas kemanusiaan. Nilainya mungkin tidak seberapa, tetapi kami berharap dapat menjadi tanda bahwa mereka tidak sendiri dalam menghadapi musibah ini. Semoga bantuan ini bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan, kesabaran, serta mengganti setiap kehilangan dengan rezeki dan keberkahan yang melimpah.
12: Ditambahkan, semangat gotong royong tersebut terus berkembang, termasuk dengan keterlibatan madrasah di sekitar lokasi bencana dalam membantu proses pemulihan warga.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
0: Kabupaten Sidrap raih penghargaan lingkungan nasional. Informasinya bersama Khairuddin Borahim.
9: Kabupaten Sidenden Rampang kembali mencatatkan prestasi membanggakan. Jumat 18 September 2026, Sidrap dinobatkan sebagai Kabupaten Terbaik 3 kategori pengelolaan sampah dan lingkungan ASRI dalam apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 Regional Sulawesi. Penghargaan diserahkan langsung Menteri Dalam Negeri Tito Kornivan di Hotel Klar Makassar, diterima Bupati Sarudin Alrib, didampingi Wakil Bupati Nur Kanaa dan Sekda Andi Rahmat Saleh. Pemkab Sidrap juga menerima bantuan pemerintah senilai 1 miliar rupiah untuk kelanjutan program lingkungan. Bupati Sarudin Alrib menyampaikan terima kasihnya kepada seluruh warga yang bersama-sama menjalankan program Sidrap Bersih setiap Jumat. Bupati menegaskan bahwa bekerja gotong royong inilah yang membawa di posisi ini. Kebersihan akan dijadikan budaya, bukan sekedar program.
14: Alhamdulillah, program Sidrap Bersih dan Tangguh Bencana mendapatkan apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Lingkungan Hidup. Kita mendapatkan hadiah 1 miliar rupiah sebagai daerah juara 3 se-regional Sulawesi.
9: Ia mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga prestasi demi kenyamanan bersama dan masa depan generasi mendatang.
0: Polsek Mandai amankan beberapa unit saat Cipkon malam minggu. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
15: Kepolisian Sektor Mandai Polres Maros mengamankan beberapa unit sepeda motor dalam kegiatan cipta kondisi Cipkon yang digelar malam minggu tadi. Kapolsek Mandai melalui Kanit Res Polres Maros Ibtu Muhajir mengatakan patroli dilakukan dengan menyisir sejumlah lokasi yang dinilai rawan gangguan kamtipmas termasuk kawasan Perumahan Barambang. Beberapa unit kendaraan untuk sementara diamankan di Mapolsek Mandai. Pemilik kendaraan diminta datang bersama orang tua untuk menunjukkan dan melengkapi dokumen kendaraan.
16: Menyisir dari berbagai perumahan termasuk di perumahan Barambang ya. Di titik itu kita menemukan anak-anak muda sedang pesta miras. Namun pada saat kita datangi, anak-anak tersebut lari melarikan diri ke hutan-hutan dan kami berhasil mengamankan 2 unit motor yang kami amankan di Polsek Mandai saat ini. Setelah itu kami lanjut patroli ke perbatasan Turikale dengan Mandai. Dan saat ini kami mengamankan beberapa unit motor yang menggunakan knalpot brong dan pada saat diperiksa tidak membawa kelengkapan surat-surat.
15: Kegiatan Cipton malam minggu ini dilakukan sebagai upaya kepolisian menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sekaligus mencegah potensi aksi kriminalitas dan gangguan kamtipmas yang melibatkan kelompok anak muda.
0: Pembangunan Stadion Sudiang terkendala lahan, Andi Iwan akan mediasi Pemprov dan ahli waris. Aan Ariska melaporkan.
17: Sengketa lahan masih membayangi proyek pembangunan Stadion Sudiang. Persoalan tersebut melibatkan pemerintah Provinsi Sulsel dan pihak ahli waris yang mengklaim kepemilikan lahan di area tribun selatan stadion. Persoalan tersebut kini mendapat perhatian dari Komisi 5 DPR RI. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Andi Iwan Aras mengatakan pihaknya akan memediasi Pemprov Sulsel dan pihak yang mengklaim kepemilikan lahan untuk mencari titik temu. Menurut Iwan, persoalan lahan menjadi tanggung jawab pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum berfokus pada pembangunan fisik stadion. Menurut dia, secara administrasi atau alas hak, Pemprov Sulsel telah memberikan jaminan bahwa lahan untuk pembangunan Stadion Sudiang tidak bermasalah. Jaminan tersebut menjadi dasar pelaksanaan pembangunan fisik oleh Kemenpeu.
18: Oh iya, kita akan melibatkan semua stakeholder supaya bisa clear and clear. Karena sebenarnya pembangunan stadion ini dilaksanakan karena ada jaminan dari pemerintah provinsi bahwa lahannya sudah clear and clear. Jadi kalau secara alasan memang sudah clean and clear, cuman penetapan titik koordinat lahan yang diklaim oleh ini yang kayaknya berasal. Kayaknya belum ada titik temu. Ahli waris ini mengklaim bahwa lahan tersebut lahan mereka, sementara Pemprov mengklaim bahwa yang di lahan ahli waris tersebut bukan di tempat itu, di tempat yang lain. Nah inilah yang akan dimediasi oleh Pemprov, karena kan yang kepasalan itu tanggung jawab Pemprov untuk menyelesaikan.
17: Iwan menjelaskan persoalan yang muncul saat ini berkaitan dengan perbedaan titik koordinat batas lahan antara Pemprov Sulsel dan pihak mengaku ahli waris. Namun, penentuan titik koordinasi di lapangan masih belum menemukan kesepakatan antara kedua pihak. Iwan mengatakan Badan Pertanahan Nasional BPN akan dilibatkan untuk memastikan posisi lahan yang diklaim pihak ahli waris. Pemeriksaan di lapangan diharapkan dapat memperjelas batas dan lokasi lahan yang akan menjadi persoalan.
0: Ribuan pelari maraton menggunakan patonro digelar Kodam 14 Hasanuddin. Selengkapnya dilaporkan reporter Sarifuddin.
19: TNI Kodam 14 Hasanuddin sukses menyelenggarakan TNI 81 Patonro Elite Run 2026 start dan finish di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Makassar pagi tadi, diikuti 7.926 peserta berasal dari atlet, pelari, dan masyarakat umum di Sulawesi Selatan. Seluruh peserta berlari 10 km dan 5 km menggunakan patonro atau penutup kepala adat Makassar sesuai dengan tema event yang digelar Kodam 14 Hasanuddin. Pandam 14 Hasanuddin Majen TNI Bangun Nawoko mengungkapkan event lari maraton Elite Run 2026 dilaksanakan bernuansa budaya Makassar Patonro untuk mendedikasikan dan memuliakan budaya Bugis Makassar. Patonro atau penutup kepala, ciri pejuang Sultan Hasanuddin yang tegak lurus, semangat pantang menyerah, pemberani dan setia.
20: Menyelenggarakan Elite Run TNI, istimewanya untuk di Kodam 14 Hasanuddin, kita beri nama adalah Patonro Elite Run TNI 81. Patonro Elite Run TNI 81 ini didedikasikan untuk memuliakan budaya Bugis Makassar. Sehingga seluruh runners hari ini seperti yang terlihat memakai patonro di kepala. Ini yang melambangkan loyalitas tegak lurus, semangat pantang menyerah, pemberani, dan setia. Besar harapan saya untuk kegiatan lari ini bisa mendekatkan antara TNI dan rakyat.
19: Menurut Majen TNI Bang Nawoko, penyelenggaraan lari TNI 81 Maraton Elite Run 2026 memperingati HUT TNI ke-81 diselenggarakan serentak sejajaran Kodam di Indonesia dan pesertaran 10K serta 5K terbanyak di Kota Makassar yang diselenggarakan Kodam 14 Hasanuddin. Majen TNI Bangun Nawoko mengungkapkan lari maraton Patonro salah satu daya tarik peserta meningkatkan animo masyarakat mengikuti event memperingati HUT TNI ke-81 yang untuk mempersatukan masyarakat dan TNI.
0: PSM Makassar harus puas dengan hasil imbang saat menjamu Persita Tangerang di Stadion B.J. Habibie Parepare. Berikut laporan Ahmad Aprisudin.
21: We make individual mistakes which bring us in the difficulties to fight to come back from the negative result.
22: PSM Makassar harus puas dengan hasil imbang saat melawan Persita Tangerang dengan skor 2-2 pada pertandingan pekan ketiga Super League 2026-2027 yang berlangsung di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare Sabtu 19 September 2026 sore kemarin. Pada pertandingan ini, Persita Tangerang mencetak 2 gol melalui Aleska Adrejic pada menit ke-17 dan Tirone di menit ke-74. PSM mampu membalas dua gol tersebut melalui Ananda Rehan pada menit ke-72 dan Stefan Jeftoski di menit ke-83. Menanggapi hasil pertandingan tersebut, pelatih PSM Makassar dari JK Lesik mengapresiasi perjuangan pemainnya sepanjang pertandingan. Menurutnya, PSM mampu bangkit meski dua kali tertinggal. Pelatih asal Bosnia ini mengatakan PSM mengawali pertandingan dengan baik dan mampu mengendalikan permainan. Namun kelengahan pertahanan membuat Persita memanfaatkan celah untuk mencetak gol. Dari JK Lesik juga menilai dua gol Persita terjadi karena pemainnya tidak menjalankan instruksi tim dengan baik. Meski demikian, ia tetap mengapresiasi mentalitas pemain yang mampu menyamakan kedudukan.
21: This is reality in this moment. Realitanya dari tiga pertandingan yang kita jalani, kita mendapatkan dua poin dan dengan semangat juang yang ditunjukkan oleh pemain, pantang menyerah. Saya kira, saya percaya bahwa ini adalah fondasi yang bagus untuk mengembangkan atau meningkatkan hal-hal yang perlu kita tingkatkan ke depannya.
22: Sementara itu, pelatih Persita Tangerang Carlos Pena mengaku kecewa karena timnya gagal mempertahankan keunggulan. Ia menyebut Persita memiliki peluang mencetak lebih banyak gol. Carlos Pena mengakui meraih poin di kandang lawan bukan perkara mudah. Namun ia menilai Persita sudah sangat dekat dengan kemenangan dan menginginkan 3 poin.
2: We also had chances to score more goals in the game.
3: Bisa bikin gol lagi harusnya lebih banyak.
2: It's not easy to play away, but we were very close to win 3 points. We cannot be happy because we want to win every game.
3: Tidak bisa senang karena kita pengennya menang.
22: Hasil imbang ini membuat PSM Makassar mengoleksi 2 poin dari 3 pertandingan dan menempati peringkat ke-12 klasemen sementara Super League 2026-2027. Sedangkan Persita Tangerang mengoleksi 5 poin dari 3 pertandingan dan menempatkannya di peringkat ke-6.
0: Tim Pentaku Sulsel masih menunggu kepastian anggaran pemberangkatan untuk mengikuti kejurnas di Jakarta pada Oktober mendatang. Berikut laporan Zainal Abidin.
5: Tim Petang Sulawesi Selatan yang sedang melakukan persiapan untuk mengikuti kejuaraan nasional petang di Jakarta pada bulan Oktober mendatang, saat ini masih menunggu kepastian terkait anggaran keberangkatan. Hal ini disampaikan pelatih tim Petang Sulsel, Dr. Benny Badaru, saat dihubungi RRI. Benny menyampaikan, saat ini para atlet yang menjalani masa karantina terus memantapkan latihannya dalam persiapan menghadapi kejuaraan. Namun, pihaknya belum menerima kepastian anggaran terkait keberangkatan tim pada Oktober mendatang. Ia menjelaskan kepastian tersebut juga berkaitan dengan moda transportasi yang akan digunakan tim untuk berangkat nantinya. Melihat harga tiket pesawat yang cukup tinggi, pihaknya memperkirakan tim akan memilih berangkat melalui jalur laut, sehingga selisih anggaran dapat digunakan sebagai tambahan untuk akomodasi dan transportasi serta konsumsi atlet selama berada di Jakarta.
23: Untuk saat ini juga dia latihan pagi sore, yang nantinya itu juga kami masih menunggu nih kepastian anggaran dari Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini Ketua Petang Sulsel, untuk kepastian dananya apakah kami berangkat via udara ataupun via laut. Kalau saat ini kami melihat harga tiket pesawat itu 1,7-1,8, jadi kemungkinan kami memilih opsi kedua, itu berangkat via laut, supaya anggaran tersebut bisa tercukupi dan bisa menjadi bekal di Jakarta nanti, dalam hal ini akomodasi, transportasi maupun konsumsinya atlet.
5: Benny berharap pihak pengurus FOPI Sulsel dapat memberikan anggaran yang memadai serta mendapatkan dukungan sponsor dari pemerintah provinsi dan sejumlah instansi yang memiliki atlet yang masuk dalam tim. Terlebih, tim yang akan berangkat nantinya bukan membawa nama pribadi, melainkan membawa nama Provinsi Sulawesi Selatan untuk tampil di ajang nasional. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
0: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui aplikasi RRI Digital yang dapat di-download di Play Store dan juga App Store.

0: informasi dan inspirasi. Makassar siang ini. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewantor. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka, jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam seharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Waktunya Anda bersama kami di 100% Indonesia. Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Pada siang hari ini kami menyapa Anda dalam perjumpaan kita di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Silakan mendaringkan telepon kami pendengar di 0821-3333-9440 untuk bergabung pada siang hari ini. Kita berbincang-bincang santai kali ini. Topiknya adalah barang apa sih yang lagi pengen banget dibeli gitu. Apa ya kira-kira, atau barang impian lah yang masih diusahakan untuk bisa dibeli gitu. Misalnya mau beli perhiasan, atau misalnya mau beli baju yang lama sekali mini baju mau dibeli, cuman waktunya belum pipas begitu. Atau malah ada yang mau beli kendaraan, wah amin ya. Atau ada yang lagi pengen banget beli make up terbaru, skincare terbaru. Nah, silahkan ya, kita ngobrol-ngobrol santai pada siang hari ini di 0821-3333-9440. Kita sapa dulu, ada Kak Sri Sinta di MU. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, barat-barat Indonesia.
0: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Kak Sinta, lagi apa Ki ini?
1: Siap-siap, ini sebentar habis asar ada acara anak-anak mengaji di rumah.
0: Wah, Masya Allah, oh iya deh, anak-anak mengaji. Jadi dari jam segini, dari setengah?
1: Ya, acara ini, acara-acara baca.
0: Oh, khatam Quran?
1: Bukan, lain atam Quran. Kalau atam Quran itu kalau mau kawin.
0: Oh begitu.
1: Perkawinan tadi, cara baca supaya diingatkan selalu bacaan Qurannya. Dia tidak akan lupa bacaannya.
0: Oh alah.
1: Kalau apa itu anunya? Jangan campung kan harus baca begitu.
0: Iya. Yeah.
1: Ayam.
0: Oh iya.
1: Cara ayam, lain kata, lain cara baca.
0: Oh beda di. Iya. Kalau Kak Sri Sinta sendiri nih, kita ngomongin soal barang yang mau sekali Ki ini beli, barang impian tak apa itu?
1: Gak ada di Marina atau Rizna?
0: Rizna.
1: Rizna ya, gak ada.
0: Oh berarti semua sudah terpenuhi ya? Sudah lengkap gitu, sudah cukup.
1: Ya, nanti kalau ada rezeki baru bisa diinginkan yang lain.
0: Oke, begitu ya. Kalau ada rezeki diinginkan yang lain. Wah, baik. Request lagu dulu, Kak Sinta. Mau lagu apa? Ada lagu Tiga Salahmu dari Bunga Citra Lestari dan Hanya Cinta Yang Bisa dari Agnes Monica.
1: Bunga Citra Lestari.
0: Dari Bunga Citra Lestari. Salam-salamnya mau buat siapa?
1: Ada Ama, ada Upi, ada Karusiana Yasir, Waida Masawati, terus ada Sarsya Maisa, Bunda Sopi, Kak Ina Kisalara, Pak Radin, terus ada Tantri, Ahmad Jani, Nurmina Eno, Rustam Saputra, Aldi Dayat, Mbak Dewi, Mbak Tika, terus ada lagi satu lagi Mbak Indah juga, Fadil, Faduna, Denompo, dan semuanya nih yang lagi monitor 100%. Selamat siang, selamat beraktivitas. Buat Rizna, sehat selalu, sukses.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya. Kalau Kak Sinta sejauh ini belum, karena semuanya masih terpenuhi. Katanya next-nya baru, selanjutnya nanti akan ada list-list barang yang mau dibeli. Kita sapa dulu penelpon berikut ini. Halo, assalamualaikum.
2: Halo.
0: Halo.
2: Iya, halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
2: Ekspresi Kang Karyamu banggakan. Apa tuh?
0: Banggakan Indonesia.
2: Banggakan Indonesia.
0: Tunggu, dengan siapa di mana ini?
2: Berapa nomormu, Rizna?
0: Berapa nomorku?
2: Yukirin dulu di WA, Ana.
0: Oh, nomorku?
2: Mm-hmm.
0: Oh iya.
2: Di WA aku, Dek. Sebentar saya WA di prosa tuh, nah.
0: Iya.
2: Ini kah juara favoritnya penyiar RRI kah?
0: Oh.

0: Teleponnya.
1: Tapi bagus juga karena ganti-gantian tahu caranya Rizna. Di
0: Alhamdulillah wajar. Mengusahakan sih Kak Indah ya
1: jadi
0: biar
1: penyiar favorit karena dia habis WA telepon biasa habis teleponnya satu WA itu bagus. Bayar rata gitu. Kita.
0: Iya. Baik, Kak Indah. Kita ngomongin soal barang impian. Ada enggak sih barang impiannya Kak Indah?
1: Barang impian apa tadi yang ada mil seimpian tapi belum kecukupan aku.
0: Enggak apa-apa, kalau disebut kita doakan segera.
1: Amin.
0: Apa?
1: Rencana toh setiap ada kulihat temanku. Ini ulang kapan saya bisa beli ini mobil seperti ini.
0: Amin ya robbal alamin.
1: Karena cuma baru biasa kan kayak ini kodon cuma Xenia atau ini kan mau ganti yang Pajero.
0: Amin. Amin ya robbal alamin. Betul.
1: Tapi apa nih lu juga cukup Noki juga ini kredit di bank masih berjalan.
0: Iya, gak apa-apa, kita doakan ya. Tahun 2027 tapi, Kak Indah punya Pajero.
1: Kayaknya belum tercapai 2027 karena kayaknya 2028 baru.
0: Amin ya robbal alamin.
1: Itu kredit di BRI ya kan.
0: Iya, gak apa-apa, kita doakan pokoknya yang terbaik.
1: Ini curhat gini udah
0: iya jadi curhat jatuhnya ya.
1: Siapa tahu ada yang berminat bantu kan.
0: Jangan jadi open donasi ya, jangan.
1: Tidak, kan siapa tahu ada orang kelebihan gitu. Oh iya, tunggu saya bantu, Ki. Berapa kurangnya?
0: Oh iya, tawa.
1: Segera Mirisna dong.
0: Iya.
1: Oke, maaf betul, ini ya, bercanda deh. Enggak. Tapi insya Allah deh, kalau di akhir 2028 itu akan terwujud. Karena memang itu cita-cita setiap ini kan. Oh, kalau saya sambung lagi ini, saya mau beli itu.
0: Betul.
1: Agak besar sedikit lah.
0: Iya, memang itu kayak mobil keluarga kan. Banyak bisa masuk gitu.
1: Iya, agak besar sedikit dibanding yang ini kecil. Kalau kita pulang ke daerah sebelah toh,
0: iya.
1: Kita mau ini, enggak muat sih, cuma 5 orang di
0: kayaknya satu kampung mau dibawa pulang ke kalau sebelah.
1: Yang itu kan bisa muat 10 orang ya kan, atau muat barang di belakang ini kan agak besar di belakang ini. Bisa juga dijadikan kamar berjalan.
0: Oh iya, benar-benar.
1: Siap saja di situ kan.
0: Tapi
1: kalau yang ini kodong kecil, mau pikir nih roh kasih nahe. Kapan itulah cita-cita saya kebetulan dibahas di sini ya dan bisa juga tembus ya. Atau ada yang berminat bantu ke open.
0: Baik. Oke deh.
1: Lagunya apa itu Bede?
0: Lagunya ada dari Bunga Citra Lestari, Tiga Salahmu dan Hanya Cinta yang Bisa Agnes Monica.
1: Gak ada yang lain deh selain itu.
0: Dua aja.
1: Apa tuh,
0: Hanya Cinta yang Bisa dari Agnes Monica, Tiga Salahmu dari Bunga Citra Lestari.
1: Oh itu Bunga Citra Lestari. Salahmu ya?
0: Tiga Salahmu. Apa ya Tiga Salahmu?
1: Iya. Oh cocok itu. Kalau salah pertama masih bisa dimaafkan kan?
0: Oh iya tahu ah. Benar. Kalau ketiga kalinya Mi, tidak Mi.
1: Bagaimana Mi, kan ada itu dia masih kesempatan pertama, kedua, tapi kalau ketiga sudah parah Mi, mengerti sendiri Mi kalau saya tidak bati-bati.
0: Harus mungkin paham kalau tiga kali Mi.
1: Kenapa itu yang selama ini saya sayangi Nacu kamu karena salahmu sendiri yang pertama aku kasih ku ampun, kedua masih berbuat, ketiga tidak ada Mi ampun buat kamu.
0: Wah, tidak ada maaf bagimu ya, tidak ada maaf bagimu.
1: Tidak ada maaf buat kamu.
0: Waspada semua.
1: Menelpon karena saya cuma saya lihat mengerti kamu mau itu seperti tidak kubutuhkan muka dalam hidup.
0: Waduh, kode keras ini, curhatan luar biasa ini.
1: Di sampingnya itu kode itu juga tadi yang pertama.
0: Oke, salam-salam dulu, Kak Indah.
1: Kasri Sinta ya?
0: Iya.
1: Ya, buat Kasri Sinta dan semua juga teman-teman yang ada di forum karena ini kan paralel dengan RRI Bone, di.
0: Iya.
1: Salam semua buat yang ada di sana, salam sehat selalu. Ada Pak Abdullah Sewa, Kak Bobi, Kak Tika juga, Kak Tap-Tap, Fading, Kak Aziz. Silahkan Abdullah Sewa, di juara favorit, best favorit.
0: Iya.
1: terus ada dari Nompo, pokoknya semua deh pendengar RRI Pro 1 sampai 3. Buat dari Rizna, saya selalu sukses terus.

0: Adam jodoh tak tak? Enteng jodoh.
1: Amin, amin.
0: Terima kasih deh.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya. Kita sapa kembali penelpon dari WhatsApp. Ini ada Pak Aldi di Lembang Pinrang. Halo, assalamualaikum.
2: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100% Indonesia. Ekspresikan 100% karya.
2: Indonesia. Ekspresikan karya.
1: Banggakan Indonesia.
2: Banggakan Indonesia. Harus bangga dengan negara sendiri.
1: Iya, betul. Kondisi. Apapun kondisinya kita harus bangga.
2: Iya. Yeah.
1: Bangga-bangga pusing, enggak dong.
2: Iya. Yeah.
1: Harus bangga.
2: Hujan emas di kampung orang, hujan batu di kampung sendiri.
1: Tetap Indonesia. Di kampung orang sih. Saya ke kampung yeah. orang.
2: Mati ya.
1: Kalau saya ada pakai pepatah seperti itu, hujan emas di kampung orang, hujan batu di kampung sendiri, saya mending pindah ke kampung orang. Kejar emasnya gitu.
2: Iya, yeah, karena di sini lagi di Makassar kan.
1: Iya, oh iya benar. bukan berarti saya tidak cinta tanah kelahiran saya di Polman sana
2: iya,
1: ya.
2: Kan masih Indonesia kan.
1: Masih Indonesia juga, benar. Iya. Kita hanya mencari peluang lain gitu di tanah rantau. Oke. Pak Aldi, apa yeah. barang yang kita impikan mau sekali dan sudah lama kita rencanakan untuk kita beli? Kalau boleh tahu ini. Barang kecil-kecilan juga enggak apa-apa.
2: Kalau ada cenderamata atau pernak-pernik dari area ini kok boleh juga ya?
1: Oh iya benar.
2: Bagaimana bentuknya? Sebagai tanda ikatan ya, ikatan bahwa kita pendengar setia ya.
1: Oh iya.
2: Kondisi
1: betul.
2: Dan bagaimanapun tetap mendengar.
1: Benar-benar apresiasi.
2: Perlu catat juga.
1: Iya betul. Iya kita catat ini, kita catat ini ya. Kalau berkaitan dengan RRI kita catat ini. Oke, jadi seperti itu.
2: Iya.
1: Itu menunjukkan benar ikatan cocok ya, bahwasanya kedekatan antara iya. RRI dan pendengarnya itu terjadi dengan baik. Salah satunya adalah dengan tanda berupa souvenir gitu. Baik-baik. Terima kasih
2: betul.
1: Pak Aldi ya. Ini akan kita koordinasikan dengan koordinator kita.
2: Segera.
1: Baik. Segera akan langsung disampaikan. Jadi itu ya.
2: Mudah-mudahan pimpinan mendengarnya.
1: Iya, betul. Jadi kalau nanti sudah ada, gimana? Pak Aldi yang hadir datang ke RRI atau seperti apa ini kira-kira? Ayo.
2: Ya, dikirimkan.
1: Oh, dikirimkan, ya. Benar. Tapi Pak Aldi tidak ada rencana untuk datang ke RRI kah?
2: Situasi dan kondisi tidak memungkinkan.
1: Belum memungkinkan ya, tapi keinginan sangat besar untuk bisa hadir.
2: Iya, sangat besar.
1: Sangat besar tentunya. Baik, terima kasih Pak Aldi untuk masukannya. Ini
2: kayaknya sepertinya direspon banget ya.
1: Iya, betul.
2: Oke.
1: Iya, betul. Kita merespon, benar. Request lagu dulu.
2: Anda tahu kalau di luar studio.
1: Loh. Siapa? Enggak dong, masa ini hanya sekadar ya, di sini saja, enggak ya?
2: Iya, ini kan lagi live kan.
1: Betul.
2: Oke, lanjut.
1: Request lagu dulu, mau lagunya siapa?
2: Yang ada.
1: Ini ada dua ya, Tiga Salahmu dari Bunga Citra Lestari dan Hanya Cinta Yang Bisa dari Agnes Monica.
2: Agnes?
1: Yang mana?
2: Agnes mau menikah.
1: Agnes mau menikah. Rizna mau menikah. Yang betul.
2: Iya.
1: Okay. Yang Agnes mau menikah berarti.
2: Iya. Yeah.
1: Salam-salam ke dulu.
2: Iya yeah. Untuk Ajan Denopo Aljaban Rizna Dimas Endro. Terus untuk Ika Jinedi Aljuda Wanisa Identilayar Ali Payani Sinta Dewi, Bahida, Rosdiana, Nabil, Bu Nur, Pak Mustahan, Indah, Pak Baja, Pak Taeng, Anaska. Terus untuk yang teman-teman di Polo ada Bobby, Pak Elsa, Zidan juga di Polo ya. Dan semuanya mungkin kondisinya kurang lebih ya. Di mana sulsel bar ini kekeringan ya.
1: Betul, betul, betul. Masih kekeringan. Sangat
2: Alhamdulillah panas. Tidak ada lagi pemadaman, tapi kekeringan di mana-mana ya.
1: Iya. Baik.
2: Sudah bergilir, sudah ada perubahan. Antrian masih kayaknya masih antrian.
1: Oh, kalau antrian di Makassar masih sudah aman. Kebetulan.
2: Di sini sih masih antri tapi tidak separah yang minggu-minggu lalu ya.
1: Oh, iya.
2: Ya, namanya juga melayani. Kita juga di sini antrian nelpon.
1: Oh iya, benar. Semua sudah antri ya, sepertinya papa antri.
2: Iya.
1: Baik.
2: Oke, sudah panjang ini.
1: Terima kasih.
2: Ya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ya, di garis bawah saja. Pak.
1: Dimaafkan. Ya, dan kita akan menindaklanjuti. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita terima lagi telepon berikut ini. Halo, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum.
3: Halo.
1: Saya mendengar ada suara, hanya saja tidak ada ini ya, respon lebih lanjut. Baik, bisa dicoba kembali 0821-3333-9440. Kita akan hadirkan terlebih dahulu lagu dari Bunga Citra Lestari dan juga Agnes Monica untuk Anda.

Bagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, tepat pukul 15 waktu Indonesia Tengah, lengkap sudah perjumpaan saya yang telah menemani Anda sedari pagi hari tadi. Nanti akan ada rekan kami Mori Hermalasari yang menemani Anda pada sore hari ini di 100% Indonesia. Saya Risna Supratio, pamit undur diri, selamat berakhir pekan, semoga selalu berbahagia dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali bersama saya Mori Hermalasari yang menemani Anda dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Nah, kali ini kita masih dalam program 100% Indonesia yang tadi sudah dibawa bersama rekan kami Rizna Supratio, di mana katanya pembahasan topik kali ini adalah barang apa nih yang pendengar pengen banget beli. Nah, pendengar yang ingin bergabung silakan di 0821 3333.

0: 440 untuk membahas topik atau memilih lagu-lagu yang sudah disiapkan oleh musik director kami. Kali ini kita ada lagu-lagu dari Sahara, Kau Bukan Untukku, Tangga Hebat, Juliet Teman Apa Teman, Titu Tak Jodoh. Nah, nanti kami akan bacakan kembali setelah lagu-lagu yang terpilih kami putarkan. Dan langsung saja ini pendengar, kita sudah ada penelpon yang bergabung melalui lentelpon. Kira-kira kita di ujung sana udah ada bersama siapa nih? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pak Sewang, gimana kabarnya Pak Sewang?
1: Baik-baik, sehat alhamdulillah, Bambang ini.
0: Iya, memang Bambang sekali di luar ya Pak Sewang ya.
1: Iya.
0: Pak Sewang.
1: Iya.
0: Ini Mori mau tanya, kalau Pak Sewang sendiri ada enggak barang yang pengen banget dibeli sama Pak Sewang yang tapi belum kesampaian belinya?
1: Iya, mau ke beli motor kodong.
0: Kodong, sama juga Mori juga mau beli motor.
1: Iya.
0: Terus sekarang kendaraannya dipakai kendaraannya apa, Pak Sewang? Motor atau sepeda atau naik angkutan umum?
1: Motor sih tapi.
0: Oh, mau motor baru.
1: Iya, mau motor baru, ini motor tua ini.
0: Motor tua sesuai dengan penggunanya, Pak Sewang.
1: Iya betul.
0: Motor yang otentik kan.
1: Iya.
0: Baiklah, Pak Sewang, semoga satu saat bisa kebeli motornya. Nah, ini Pak Sewang mau lagu apa nih? Ada lagu Sahara, Kau Bukan Untukku, Hebat Tangga, Teman Apa Teman Juliet, Tak Jodoh Titu.
1: Teman Juliet.
0: Teman apa temannya Juliet? Oke, mau siapa lagunya? Silakan menyapa Pak Sewang.
1: Iya, saya menyapa buat Pak Gapur, Pak Lupus, Arjuna, Opadi, Anissa Hakim, Manuel, Puan Datu, Indah, Isha, Bunda Sopi, Santri, Hendra Yusuf, Pak Bobby, Asri, Asri Duroti Junedi, Tiga di Sabah, Alfa, di Silayar, Ismail, Yuda, Sumarni, Gida, Mbak Tio, Kofajar, Samsudi Mahibar, Ibu Dewi di Brukunya, Nyerintan di Takalar, Pak Radin, Adjabal, sama Sumi dan Rumu, Mustahan juga. Semuanya ini tanpa kecuali buat Mbak Mori, sehat selalu lanjut tugas ke.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sewang sudah bergabung. Dan selanjutnya Mori akan beralih ke WhatsApp dengan Kak Tika di Sabang. Halo Kak Tika, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, gimana kabarnya Kak Tika?
2: Alhamdulillah baik. Mori sendiri gimana?
0: Alhamdulillah baik juga.
2: Alhamdulillah, Makassar masih panas.
0: Betul, di Sabang juga panas dong Mbak Kak Tika.
2: Iya, semuanya panas.
0: Betul.
2: Tapi yang penting hatinya tidak panas.
0: Baik Kak Tika, ini Mori mau nanya nih kalau sama Katika sendiri. Katika, ada nggak barang yang pengen dibeli tapi belum kesampaian?
2: Semacam benda atau kayak apa?
0: Apa saja. Mungkin ada yang pengen, Mbak, tapi sampai sekarang belum kesampaian nih belinya gitu.
2: Kalau saya pengen beli, bukan beli sih, bangun rumah. Baru di situ saya tempati karena di sini nggak ada itu mor, di sini nggak ada apa tempat anak-anak mengaji yang netap.
0: Jadi pengen bangun rumah untuk tempat-tempat iya, anak-anak mengaji.
2: Iya kayak begitu, pengen bangun kayak rumah kayak tempat kayak begitu yang bisa tempati anak-anak kayak mengaji hatam Quran kayak gitu, menghafal Quran kayak gitu.
0: Baik. Masya Allah, semoga satu-satu terwujud ya Katika ya.
2: Amin, insya Allah, karena miris sekali walaupun kita pendidikannya setinggi langit, kalau pendidikan agamanya nggak ada artinya, Mor.
0: Betul. Baik, terima kasih Katika, semoga suatu saat bisa terwujud. Nah, untuk sore amin, hari ini mau lagu apa nih Kak? Ada lagu Sahara, Kau Bukan Untukku, Tangga Hebat Itu Tak Jodoh.
2: Hebat, Tangga
0: Hebat, baik. Lagu hebat seperti Katika yang punya cita-cita yang hebat nih. Silakan menyapa Katika.
2: Insyaallah, amin. Menyapa buat Pak Abdullah Sewang tadi, ada Kak Indah juga tadi, ada Pak Aldi Hidayat, ada Kak Tantri, Kak Esti, ada Kak Bobby di Polman, ada Alexa Atino, Laila Sari, ada Sul Aulia, ada Kak Anto di Duri, ada Sidan juga di Polman, ada Ica, ada Pak Fajar, ada Bunda Sophie, ada Ibu Anissa, ada Pak Hakim, Deng Nompo, Pak Arjuna, ada Pak Lupus Yuda, ada Pak Gafur juga, ada Asri, dan semuanya top-top jali. Selamat sore, kita semua sehat selalu.
0: Baik, terima kasih Katika.
2: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Yang paling cantik.
0: Amin. Dan
2: makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Katika. Dan kita beralih lagi ke line telepon. Di sana udah ada siapa nih? Halo, assalamualaikum.
3: Halo, waalaikumsalam.
0: Iya, Bunda. Bagaimana kabarnya, Bunda?
3: Alhamdulillah, panas. Ada pengantin sini, Kudung Palu Solo.
0: Oh, tapi enak, Bunda. Bisa makan sebentar di sana, Bunda.
3: Mana wannya dulu? Losnya tuh.
0: Saya kira
3: masuk tangan plotnya dulu.
0: Ini saja datang bantu-bantu, misal angkat piring nanti habis itu makan. Bunda.
3: Apa kabar kita?
0: Alhamdulillah baik, Bunda. Tapi panas tetap di Makassar. Bunda. Halo Bunda.
3: Iya. Yeah. Halo.
0: Bunda, ini Mori mau tanya, kalau Bunda sendiri ada enggak barang yang pengin banget dibeli tapi belum kesampaian?
3: Ada maka beli tanah.
0: Masya Allah, itu bukan Bunda aja sih yang mau beli, Mori juga mau.
3: Itu mau sah.
0: Iya, bisa beli tanah Bunda, tapi per karung kayaknya.
3: Baca uang dulu deh, berapa juta tuh.
0: Amin, bukan berapa juta lagi tuh, ratusan itu Bunda.
3: Luasnya ukurannya berapa.
0: Amin, semoga nanti bisa kebeli ya Bunda. Bunda, mau lagu apa? Ada lagu Sahara, Kau Bukan Untukku, Titu Tak Jodoh, lalu ada Dikta, Tak Mungkin Ku Melepasmu.
3: Dikta mau.
0: Oke, silakan menyapa Bunda.
3: Buat siapa lagi? Pika, Yuda, Pak Abdul Sewan, Bunda Sopi, Tantri, Uki, Pak Bobby, Pak Yusuf, Indah Shopping, Isai Bone, siapa lagi, Puan Kato, Nualam, siapa lagi itu ya, Akpa, Sarayar, Indah Sarayar, Aulia Sur, siapa lagi ya, Ibu Ros, Pak Papa Jang. Semuanya paling.
0: Semuanya deh. Baik.
3: Biasanya buat Pak Kim sembayang sama istirahat saja. Buat Mori,
0: sehat
3: selalu.
0: Amin.
3: Sehat selalu, panjang umur.
0: Amin.
3: Cepat ada jodoh tak dah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda sudah bergabung. Dan selanjutnya kita beralih ke Palopo bersama Pak Fajar. Halo, assalamualaikum Pak Fajar.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dek Mori.
0: Iya, gimana kabarnya Pak?
4: Ya, sehat banget ini. Dek Mori juga sehat-sehat juga?
0: Alhamdulillah sehat juga Pak.
4: Hanya kekurangannya di Palopo ini panas.
0: Enggak di Palopo aja, pakainya di Sulawesi Selatan hampir semuanya panas ini Pak.
4: Panas belum ada hujan.
0: Iya, padahal berharap ada hujan.
4: Iya Dek Mori. Apa mau sih?
0: Topik kita hari ini, kalau Pak Fajar sendiri nih, apa nih barang yang pengen Pak Fajar beli tapi belum kesampaian belinya?
4: Oh, kalau saya itu mau beli tandon, belum kesampaian belinya.
0: Oh, tandon air. Kenapa tuh, Pak?
4: Soalnya di wilayah saya ini dekat Empang susah sekali air. Nah, harganya itu 1.200.000.
0: Oh, jadi ya, perlu tandon air yang besar ya, Pak ya?
4: Ya, yang 1000 berapa liter itu? 1200 liter.
0: Ya, apalagi kalau musim itu, apalagi musim-musim kemarau gini.
4: Ya, kalau saya itu deh belanja aku tiap hari itu anggaran galon itu 5 galon setiap hari.
0: Lima galon sehari itu buat apa aja Pak? Bisa sebanyak itu?
4: Saya pakai mandi juga.
0: Weh, kan, luar biasa. Mandinya pakai air galon.
4: Iya. Terus pakai juga pakai juga minum begitu.
0: Oh gitu. Makanya butuh tandon yang besar ya Pak ya?
4: Iya.
0: Baiklah, semoga bisa kebeli suatu saat nanti. Baik, Pak Fajar mau lagu apa nih, Pak? Ada lagu Sahara, Kau Bukan Untukku, Titu Tak Jodoh, Krispati Tak Lekang Oleh Waktu, dan ada lagunya Meli Gantung.
4: Anu saja deh, Sahara.
0: Oke, mau siapkan lagunya. Silakan menyapa Pak Fajar.
4: Oke, buat Bunda Sopi, buat Den Sewang, buat Tika di Sabang, Ibu Santri di Pare, dan Aunty Anissa di Wan. Oke, semua saja pendengar Radio Pro 1 Makassar. Dan buat Mori, semoga sehat selalu dalam menyiar. Oke,
0: amin.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fajar sudah bergabung. Nah, itu tadi ada beberapa keinginan ataupun barang yang pengen pendengar beli tapi masih belum kesampaian. Nah, Mori masih penasaran nih, adalah apalagi nih barang-barang atau keinginan dari pendengar yang ingin dibeli tapi masih belum kesampaian. Nanti kita sharing-sharing lagi, karena Mori juga mau ngasih tahu juga, Mori juga ada sih yang pengen beli tapi masih belum kesampaian nih. Untuk itu tetap di 100% Indonesia.

0: here. Make
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.
2: FM masih bersama Mori yang menemani Anda di 100% Indonesia. Nah, pendengar yang ingin bergabung silakan di 08213333 9440, karena kita masih akan membahas topik ada nggak barang ataupun keinginan pendengar yang belum tercapai. Nah, silakan bergabung. Dan ini kita sudah ada nih pendengar yang bergabung di line telepon. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Dengan siapa di sana, Pak?
3: Ya, permajalan Mbak Maria.
2: Pak Gafur. Baik, gimana kabarnya Pak Gafur?
3: Alhamdulillah panas.
2: Alhamdulillah panas. Baik Pak Gafur, ini Mori mau nanya nih Pak. Pak Gafur sendiri ada nggak barang ataupun keinginan yang belum tercapai Pak?
3: Itu yang ada ini Mbak Mori.
2: Apa itu Pak?
3: Yang mobil mau diganti, besar-besar ini, kecil mobil kering.
2: Apa yang mau diganti Pak?
3: Mobil.
2: Oh mobil.
3: Jadi iya.
2: Kenapa memangnya Pak?
3: Berapa orang yang ambil? 4 orang yang ini mau, yang 10 orang bagi.
2: Oh mau yang 10 orang mobil ini dong, pick up dong Pak.
3: Jangan, tutup nyawas.
2: Kalau pick up itu lebih dari 10 orang masih muat Pak.
3: Kalau hujan basah.
2: Itu pakai terpal Pak, biar gak basah. Jadi kalau mau mobil yang lebih dari 10 orang, mobil apa Pak Gafur?
3: Ya misalnya RAS apa? RAS.
2: Mobil RAS masih kurang Pak, gak cukup.
3: Iya besar, ini mobil gede sekali ini.
2: Apa yang memangnya sekarang mobilnya Pak?
3: Daihatsu.
2: Oh Daihatsu.
3: Iya Ayla.
2: Mobil Ayla. Oh kalau mau yang lebih besar muat itu Innova Pak, besar sekali itu Pak.
3: Ya Innova kan.
2: Nah, tapi kalau memang mau lebih besar lagi, mobil pick up, Pak.
3: Ya, itu indah, Mari.
2: Baiklah, Pak Gafur, mau lagu apa nih? Ada lagunya Meli Gantung, Naif Apa Adanya, Memes Pesawatku Tak Lekang Oleh Waktu, Keris Pati.
3: Ya, apa adanya?
2: Apa adanya, Naif? Oke, mari ya. Persiapkan dulu. Silakan menyapa Pak Gafur.
3: Pertama, Pak Berasewang. Bobby Diperman. Tajan di Palopo. Bakin di Bantai. Sama yang Tasman di Sepeng.
2: Apa itu Pak?
3: Indah dan Bajik Sepeng juga. Tajan di Palopo.
2: Lalu?
3: Tuan Datu. Bakin di Bantai. Tantri Pare sama Hesti Pare-pare.
2: Baik.
3: Semuanya Mbak Mari.
2: Baik, terima kasih Pak Gafur.
3: Assalamualaikum.
2: Amin.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gafur sudah bergabung dan menyampaikan pembahasan topik kali ini. Nah, kalau membahas tentang keinginan yang ataupun barang yang ingin dibeli tapi belum kesampaian nih, kira-kira pendengar yang satu ini ada nggak barang yang belum kesampaian nih? Halo, assalamualaikum. Iya, dengan siapa di sana, Pak?
0: Dengan Fadil Mbak Mori.
2: Dengan siapa, Pak?
0: Fadil.
2: Oh, Pak Fadil. Gimana kabarnya, Pak Fadil?
0: Alhamdulillah sehat. Dikenal ya, toh?
2: Iya, Pak.
0: Kita kenal ya.
2: Kenal, Pak. Tapi ini suaranya sama radionya bentrok nih, Pak. Bisa dikecilkan dulu audio. Ya, oke. Baik, sudah aman, Pak Fadil.
0: Oke.
2: Oke, Pak.
0: Gimana kabarnya nih, Mbak Mori?
2: Alhamdulillah. Pak Fadil, gimana kabarnya, Pak?
0: Alhamdulillah, panas sekali nih, Pak. Ibu Mbak Mori.
2: Panas.
0: Sangat panas. Iya, kipasnya dua mian berputar. Panas.
2: Di daerah mana itu kalau mataharinya dua? Soalnya kalau di Makassar katanya lima mataharinya, Pak.
0: Oh, saya ini di Anditondro.
2: Oh, berarti tiganya ini di arah Pantai Losari kayaknya, Pak. Baik, Pak Fadil. Ini Mori mau bahas topik sama Pak Fadil. Pak Fadil ya, sendiri.
0: Ini waktu Kamis yang lalu, Mori ada ya?
2: Kamis itu.
0: Waktunya karaokean ada gitu?
2: Hari Kamis Mori libur, Pak.
0: Iya. Nggak jadi ketemu sama Mori.
2: Iya, lagi libur.
0: Orang mau sekali ketemu.
2: Kalau mau ketemu tuh harusnya dikabari dulu, Pak. Tinggal tanya di Pro 1 ada Mori gitu.
0: Iya.
2: Baik, Pak Fadil, ini Mori mau nanya, kalau Pak Fadil sendiri barang apa nih, ataupun ada hal yang belum, yang pengin banget dipunyai atau dibeli tapi belum kesampaian?
0: Oh, saya ini kumpul-kumpul uang.
2: Kumpul uang buat apa, Pak?
0: Iya, mau berangkat umroh.
2: Masya Allah, jadi ada keinginannya pengen umroh, ya, Pak?
0: Motor sudah ada, rumah sudah ada, rumah kos sudah ada, tinggal kumpul-kumpulkan mau ini, kebetulan.
2: Amin, semoga secepatnya bisa berangkat ya, Pak Fadil.
0: Amin, amin.
2: Amin, baiklah. Pak Fadil, ini mau lagu apa nih?
0: Republik.
2: Republik, oh, lagu Republik tidak ada, Pak. Adanya lagu Krispati, Talakang Oleh Waktu,
0: ya, Memes. Krispati.
2: Oke, ini sudah.
0: Lagunya saya Krispati, Mbak Mori.
2: Oke, mau diputarkan Talakang Oleh Waktu, Krispati.
0: Iya.
2: Silakan menyapa Pak Fadil.
0: Jumpa buat Pak Gapur, Deliwam, Dula Sewam, Bunda Sopi. Ada Akin bersama yang dibantai.
2: Ayu, Bu Andi Anissa.
0: Oh iya, terima kasih untuk sekolahnya ya. Ada Jelimpo, ada teman-teman juga yang ada di RRI. Selama baru ketemu ada 3 tahun, baru ketemu baru-baru ini waktu di situ dong. Ada Ari, ada Umar, ada Aji, teman-teman lama semua itu, Mbak Muri. Iya, ada juga Tika di Palopo. Jadi Mas Abang.
2: Iya. Yeah.
0: Iya, yeah. Ada Dimas.
2: Dimas di Bolangi.
0: Tapi sekarang ada di.
2: Oh, di Sabang.
0: Iya, saya di sana sekolah.
2: Oh iya. Yeah.
0: Iya, yeah, sudah 3 bulan di sini, baru saya arahkan ke sana toh. Begini saya mentalnya. Jadi pernah dulu kan pertamanya malu sama orang-orang banyak toh. Tidak pernah jadi di rumah 3 bulan. Alhamdulillah sudah kebiasaan nih. Jadi sekolah misalnya mulai ini tahun dia jadi atlet.
2: Masya Allah.
0: Ya, lempar landing atau tolak peluru. Wah, saya alhamdulillah biasa. Sudah 8 tahun jadi atlet jurnan tunanetra.
2: Luar biasa sekali, terima kasih Pak sudah membantu.
0: Iya, sempat saya tidak datang waktu hari Jumat karena capek sekali. Mana waktu hari Kamis saya menyiar isi di perempat sama Deliwang. Hari Sabtu gerak jalan, saya sendiri tunanetra, jalan sehat. Terus hari Kamis saya lagi sama teman-teman tunanetra, 8 orang ke situ, antar jemput ke depan tuh. Hari Jumat lobet, Mak, gak depan ke situ. Capek, Mbak Muri.
2: Baik.
0: Ya, spesialnya buat isi dan putri dan putraku ya. Ya, buat Mbak Mori juga ya.
2: Iya.
0: Saya selalu hati-hati kalau pulang ya.
2: Amin.
0: Saya pamit Mbak Mori.
2: Iya.
0: Saya pulih di saya pulang dulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fadil sudah bergabung. Dan pendengar jangan kemana-mana dulu, karena Mori mau puterin lagu dulu nih untuk pendengar, sambil menemani santai-santai sejenak. Jadi mari kita nikmati bersama lagu dari Dikta, Tak Mungkin Ku Melepasmu.

0: Rin, lihat nih, ada berita baru. Katanya benar. Nih.
1: Memangnya sudah kamu periksa kebenarannya?
0: Belum sih, tapi sudah banyak kok yang membagikan.
1: Nah, justru itu, banyak yang membagikan bukan berarti informasinya benar.
0: Tapi kalau ternyata benar, sayang kan kalau kita tidak ikut membagikan?
1: Kita bisa periksa dulu sumbernya. Jangan sampai karena ingin menjadi yang pertama membagikan informasi, kita malah menyebarkan berita yang belum tentu benar.
0: Benar juga ya. Kadang kita memang terlalu cepat percaya.
1: Media sosial memang memudahkan kita mendapatkan informasi, tapi kita juga

0: harus bertanggung jawab menggunakannya.
1: Berarti sebelum membagikan sesuatu, kita harus berpikir dulu.
0: Iya, Dik. Periksa sumbernya, baca informasinya secara lengkap, dan jangan mudah percaya pada judul yang provokatif.
1: Kalau sudah terlanjur menyebarkan informasi, dan ternyata salah.
0: Jangan didiamkan. Hapus, klarifikasi, dan jangan mengulanginya.
1: Oke deh, mulai sekarang, saya harus lebih bijak menggunakan media sosial.
0: Karena satu unggahan mungkin terlihat sederhana, tetapi dampaknya bisa sampai ke banyak orang.
1: Jadi, saring sebelum sharing.
0: Bijak bermedia sosial, mulai dari diri sendiri.
2: Gunakan media sosial dengan bijak, sebarkan informasi yang benar, dan jadilah pengguna media yang bertanggung jawab.
3: 94,4 FM, masih di 100% Indonesia. Nah, pendengar, ini kita masih akan bahas topik mengenai mungkin barang atau keinginan pendengar yang PI diinginkan sekali tapi belum tercapai. Nah, pendengar bisa bergabung di 0821-333-3944-0 dan saat ini kita sudah ada yang bergabung dan ada siapa nih di sana? Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Pak Muri.
3: Iya, dengan siapa di sana, Pak?
4: Dari Arfa di Selayar, Mbak.
3: Pak Arfa di Selayar, gimana kabarnya, Pak?
4: Alhamdulillah sehat, Mbak Muri. Mbak Muri sendiri bagaimana?
3: Alhamdulillah sehat juga, Pak.
4: Alhamdulillah.
3: Pak Arfa, ini Muri mau nanya sama Pak Arfa. Pak Arfa sendiri, ada enggak barang ataupun keinginan yang pengen banget dibeli tapi belum terwujud, Pak?
4: Soalnya kepingin semua, Mbak Muri. Tapi harapan saya mudah-mudahan sisa umur ini yang saya jalani mungkin bisa, walaupun satu kali bisa umrah.
3: Masya Allah, amin. Semoga bisa terwujud ya, Pak Arfa ya.
4: Iya,
3: baik. Terima kasih, Pak Arfa. Nah, ini kalau lagu, ini Mori ada lagu Titu Tak Jodoh sama Gantung Meli nih, Pak.
4: Tinggal itu saja.
3: Iya, lagu. Pak. Karena kita sudah mau di penghujung waktu juga kan, Pak.
4: Iya.
3: Jadi lagu apa nih, Pak?
4: Yang tinggal berapa lagi nih, Pak?
3: Iya.
4: Tinggal berapa lagu,
3: Pak? Tinggal dua lagu, karena ini kita sudah di penghujung waktu, Pak.
4: Oh iya. Apa saja yang kita buat itu?
3: Ada Gantung Meli, Titu Tak Jodoh.
4: Iya, oke.
3: Baik, silakan menyapa dulu Pak Arfa.
4: Ya, pertama saya menyapa. Ada Bunda Sopi, Pak Dil juga yang baru lewat, ada Pak Gapur, Pak Abdullah Sewan, Pak Umar Bareng Ibu Nursia, ada juga Pak Fajar di Palopo, Pak Mayani Tasmum bersama Nur Aminah, juga Rosina Yakir, ada Buki, ada Wahidah, sama Arjuna, Pak Lupus di Marmare, Ulandari Bulukumba bersama Putra, dan juga ada Putra Bapak Orjana bersama Alfiranya, juga ada Ika di Cilacap sana, sama juga, siapa lagi? Di Neri Baru ada Jenedi, ada juga ada Tanti sama Isti, juga ada Ani di Baru sama Putra dari sana juga ada. 575 di Pangkep, apa kabar ini? Dengan tuh, silakan bergabung kalau monitor. Oke, Mbak Muri.
3: Iya.
4: Anu tahu aja dibantai. Andi Anissa bersama Pak Hakimnya. Oke, Mbak Muri, lanjut. Iya. Ya, selalu Mbak Muri.
3: Amin.
4: Selamat menjalankan tugasnya.
3: Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arfa di Selayar sudah bergabung. Dan ini kita sudah di penghujung waktu. Jadi siapa nih kira-kira penelpon terakhir yang bisa bergabung untuk membahas topik kita kali ini ataupun menyampaikan salam-salam nih? Karena kalau misalnya bahas tentang barang ataupun keinginan yang belum terwujud, kalau Mori pribadi sebenarnya sama tadi kayak Pak Abdullah Sewang, mau pengen beli motor. Nah, ini sih semoga aja bisa terwujud juga nih, karena untuk membeli motor itu kadang kita harus cocok-cocokan juga kan. Nah, kalau pendengar yang lainnya, kira-kira siapa masih ada nggak barang yang diinginkan yang belum? capai. Kira-kira penelpon terakhir kita ini punya keinginan apa nih? Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, dengan siapa di sana, Pak?
5: Dengan Sakir di Bone.
3: Pak Sakir di Bone. Pak Sakir, langsung saja nih, Mori mau tanya.
5: Iya.
3: Pak Sakir punya barang ataupun keinginan yang belum tercapai belum, Pak?
5: Keinginan belum tercapai?
3: Atau barang yang ingin banget dibeli tapi belum tercapai?
5: Banyak.
3: Salah satunya aja, Pak.
5: Yang sekarang yang ini ku capai, saya mau bangun rumah.
3: Oh, Masya Allah. Semoga terwujud ya, Pak.
5: Iya, amin. Semoga Allah memudahkan kami. Semoga bisa bangun rumah.
3: Amin. Baiklah, Pak Sakir, silakan langsung saja menyapa, Pak.
5: Buat Pak Abdul Sewa, terus ada Pak Yani Tasmo, sama Gubernur Minta, kemudian ada Bobby, terus ada Batu, kemudian ada Indah di Kope, kemudian ada Layasari, ada Maya di Gorontalo, kemudian ada Icek, semua-semuanya pendengarnya.
3: Baik.
5: Semoga selalu bersama keluarga.
3: Amin.
5: Lancar. Semoga memori sukses selalu.
3: Amin ya Allah. Terima kasih, Pak.
5: Juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Sakir, sebagai penutup perjumpaan kita di sore hari ini, membahas topik 100% dan menyampaikan salam-salam. Dan semoga apapun keinginan ataupun barang yang diimpikan pendengar Pro 1 bisa terwujud ataupun untuk pendengar yang lainnya. Dan terima kasih sudah bergabung dan berpartisipasi di 100% Indonesia. Untuk itu mari pamit dan sampai jumpa di esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
7: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
6: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
7: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
6: Ya, beginilah Mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
7: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan Bu?
6: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
7: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
6: Iya Mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
8: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
9: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

0: 94,4 FM. Nah, pendengar Pro 1, kali ini Mori masih akan hadirkan informasi untuk Anda yang kami rangkum dari portal berita kami di rri.co.id. Nah, ada info penting nih pendengar seputar lingkungan kita di Sulawesi Selatan. Kalau selama ini kita mikirnya kebakaran hutan dan lahan itu murni karena cuaca panas atau faktor alam, dan ternyata pemicu utamanya bukan itu. Dari data Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DLHK Sulsel mencatat, sekitar 90% kebakaran justru terjadi akibat kelalaian manusia. Nah, pendengar, paling sering ini datang dari kebiasaan tebas bakar saat membersihkan lahan, khususnya di kebun-kebun jagung setelah masa panen. Batang dan daun sisa panen biasanya langsung dibakar karena dianggap cara yang paling cepat dan praktis. Padahal risiko meluasnya api itu besar banget nih pendengar. Apalagi wilayah Sulsel ini kan gak punya hanya lahan gambut. Jadi pemicu dari faktor alamnya sebetulnya cuma sekitar 10% saja. Nah, pendengar, padahal sisa-sisa panen itu bisa dimanfaatkan juga loh, misalnya diolah menjadi kerajinan ataupun pupuk kompos. DLHK Sulsel juga punya solusi lain yang mungkin lebih ramah lingkungan, yaitu pakai teknis dekomposisi. Tinggal disemprot larutan khusus, sisa tanaman bakal terurai secara alami tanpa perlu dinyalakan api. Nah, memang ini tidak mudah nih pendengar buat mengubah kebiasaan yang udah bertahun-tahun dilakukan. Makanya perlu edukasi ke petani terus digencarkan supaya lingkungan kita tetap aman dari bahaya kebakaran.
1: Siapa sangka penjaga hutan terbaik di dunia ada di Indonesia? Keren gak tuh? Dikutip dari Washington Post, suku Kajang yang berasal dari Bulukumba, Sulawesi Selatan adalah penjaga hutan terbaik di dunia. Suku ini dilarang menebang pohon, berburu hewan, bahkan mencabut rumput, kecuali dalam hal kegiatan seperti ritual dan menebang pohon untuk membangun rumah. Mereka membagi kawasan hutan adatnya menjadi dua bagian, yaitu Borong Karamaka, yang artinya hutan keramat. Kawasan ini adalah tempat tinggalnya para leluhur suku Kajang, dan segala bentuk kegiatan dalam kawasan ini gak diperbolehkan, kecuali ritual dan upacara adat. Ada juga kawasan Borong Batasaya, yaitu hutan perbatasan. Nah, kalau di kawasan ini, menebang pohon bisa dilakukan untuk kepentingan membangun rumah dan sarana umum. Tentunya udah mendapat izin dan memenuhi syarat ya. Menariknya, di setiap masyarakat yang mau ambil satu pohon, wajib menggantinya dengan dua pohon. Dan nantinya, pemimpin adat atau amatoah akan menentukan lokasi penanamannya. Penebangan pohon boleh dilakukan ketika pohon pengganti yang ditanam sudah tumbuh subur, serta kayu yang ditebang tadi pun harus dipanggul agar tidak merusak tumbuhan lain di sekitarnya. Wah, keren ya mereka dalam menjaga hutannya.
2: Ada apa ini? Alat berat banyak sampai.
3: Permisi Bapak, ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan kah?
4: Begini Nona, alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus toh?
3: Bagus? Bagus dari mana Bapak? Hutan ini tempat kitong hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kitong masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia.
6: Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
6: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
8: Makassar sore ini.

0: Dan pendengar, kita masih hadirkan informasi untuk Anda dari portal berita kami di rri.co.id. Nah, ini kita membahas, pernah nggak sih kalau pendengar memikirkan kebutuhan listrik kita makin hari makin melonjak? Apakah sekarang semua pakai teknologi sampai kendaraan pun mulai bergeser ke listrik? Dan di tengah tingginya kebutuhan itu, Indonesia sebenarnya punya harta karun energi yang melimpah banget, yaitu energi surya atau energi matahari. Sebagai negara tropis, sinar matahari kan selalu ada sepanjang tahun. Potensinya pun gak main-main, tembus hingga 3.000 gigawatt. Namun potensi raksasa ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Dan isu ini sempat dikupas tuntas bersama Bapak Suwatno selaku dari PT Kaira Energi Inovasi. Tentang sistem kelistrikan kita selama ini masih sangat bergantung pada pembangkit besar yang terpusat. Dan efeknya kalau ada gangguan di pusat, wilayah yang kena mati lampu atau blackout bisa langsung meluas. Disinilah energi surya masuk jadi solusi. Kalau kita pasang panel surya di rumah, sekolah, kantor ataupun fasilitas umum, sistem energinya jadi tersebar. Kita nggak cuma jadi konsumen, tapi juga ikut jadi produsen listrik. Jadi pendengar, kalau ada masalah di pembangkit utama, dampaknya nggak akan separah biasanya nih. Dan menariknya lagi pendengar, panel surya ini bukan buat menyaingi atau mengganti PLN aja, melainkan saling melengkapi. Kehadirannya juga bisa membuka rantai ekonomi baru, mulai dari kebutuhan komponen, perakitan baterai, sampai penyediaan tenaga pasang dan pemeliharaan yang bisa melibatkan UMKM hingga anak-anak SMK. Dan pendengar, tentunya tantangan utamanya ada di edukasi, karena sebagian masyarakat masih menganggap teknologi panel surya itu rumit ataupun mahal. Padahal teknologinya itu jauh lebih canggih dan fleksibel. Nah, untuk itu jangan nunggu gelap dulu baru nyari terang. Jadi untuk itu kita mari sama-sama mencoba menggunakan panel surya. Nah, mungkin ada pendengar yang sudah menggunakan panel surya, bisa sharing-sharing langsung aja nanti di sosial media ataupun melalui partisipasi obrolan kami nantinya.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Walaupun kecil, puntung rokok menjadi ancaman besar bagi lingkungan karena tidak terurai dan tersebar luas di seluruh dunia. Sebanyak 40% dari total puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan, menyumbang 5-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai 6,47%, mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap harinya, mengganggu baku mutu air tawar, dan merusak rantai makanan. Penanganan sampah puntung rokok menjadi penting, dengan beberapa penelitian merekomendasikan untuk mengkategorikannya sebagai sampah berbahaya dan beracun.
4: Aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku, tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami, tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka? Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.
5: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
6: Makassar sore ini.

0: Pendengar Persatu RRI Makassar, nah kita kalau mau bahas persoalan sampah di rumah, ternyata tidak hanya soal kebersihan lingkungan nih. Sampah yang kita hasilkan setiap hari juga bisa berkaitan dengan perubahan iklim. Hal ini disampaikan oleh Muhammad Asagaf dari Trust Hero Chapter di Ternate nih, di mana menurut Asagaf, salah satu yang perlu menjadi perhatian adalah sampah organik seperti sisa makanan dan bahan-bahan yang mudah membusuk. Ketika sampah organik menumpuk di tempat pembuangan akhir dalam kondisi minim oksigen, proses pembusukan dapat menghasilkan gas metana. Dan gas ini termasuk gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap pemanasan global dan perubahan iklim. Karena itulah pendengar, langkah sederhana yang bisa dilakukan mulai dari rumah adalah memilah sampah. Sampah organik tidak harus selalu berakhir di tempat pembuangan akhir. Sisa makanan dan bahan organik lainnya dapat diolah menjadi kompos, bokashi, ataupun pupuk organik. Dan Asagaf menyebut, sampah organik bahkan dapat mencapai sekitar 50-60% dari volume sampahnya sendiri. Artinya kalau sebagian sampah organik bisa kita olah dari rumah, jumlah sampah yang dibawa ke tempat pemrosesan akhir juga berkurang. Dan selain memilah sampah, Asagaf juga mengajak masyarakat mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, misalnya dengan membawa botol minuman atau wadah sendiri sehingga tidak terlalu sering menggunakan kemasan sekali pakai. Dan komunitas ini juga membahas aksi bersih dan edukasi lingkungan, di mana beberapa lokasi sudah menjadi sasaran kegiatan yang sudah mereka lakukan dari tahun 2024, dan ini sudah dilakukan sebanyak 64 kali. Meskipun begitu, sampah plastik masih banyak ditemukan di sejumlah kawasan publik dan pesisir, mulai dari botol plastik, sedotan, kantong kresek, kemasan saset, hingga popok. Karena itu persoalan sampah bukan hanya menjadi tanggung jawab petugas kebersihan, masyarakat, pemerintah, komunitas, hingga penyelenggara kegiatan juga memiliki peran yang sama pentingnya. Pendengar dari rumah, kita bisa memulai dengan langkah sederhana, kurangi sampah yang tidak perlu, pilah sampah sesuai jenisnya, dan manfaatkan kembali sampah yang masih bisa diolah. Kebiasaan kecil ini bisa dilakukan bersama-sama, tentu akan memberi dampak bagi kebersihan lingkungan dan keberlanjutan bumi kita di Indonesia.
1: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.
2: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
3: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
2: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
3: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
2: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love,

0: gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

Dan pendengar, sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan baru bagi pendengar Persatu. Dan untuk mendapatkan informasi lainnya yang lebih lengkap dan terbaru, Anda dapat mengunjungi portal berita kami di rri.co.id. Dan untuk itu, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, berikut kami hadirkan himpunan Gema Saripati Maju selama sepekan yang berhasil dihimpun oleh rekan-rekan reporter Sekoril 4 yang akan dipandurkan kami, Ahmad Apri Sudin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Kita berjumpa lagi dalam Himpunan Saripati Maju Nusantara 4 edisi pekan ini Minggu 20 September 2026 bersama saya Ahmad Afrisudin. Pemerintah Kota Makassar memaksimalkan pembenahan kolam lindi di tempat pemrosesan akhir TPA Antang. Selengkapnya, Kiswanti Rusdia melaporkan dari RRI Makassar.
2: Pembenahan tempat pemrosesan akhir atau TPA Tamangapa terus dikebut pemerintah Kota Makassar. Tidak hanya soal tumpukan sampah, sistem pengolahan air lindi yang berpotensi mencemari lingkungan juga menjadi perhatian serius. Wali Kota Makassar Munafri Arkudin mengatakan, untuk pengolahan air lindi pihaknya menggunakan teknologi EcoTru. Teknologi tersebut memanfaatkan bakteri yang dikembangkan PT Esa Maha Karya Tunggal untuk membantu menurunkan kadar zat pencemar dalam air lindi. Dijelaskan, proses treatment dilakukan secara bertahap. Air lindi dialirkan melalui sejumlah kolam, mulai dari kolam pertama hingga kolam terakhir.
3: Drainase kolam, drainase lindi yang terhubung dengan ipal untuk memastikan air lindi itu tidak mencemari masuk ke dalam wilayah-wilayah pemukiman masyarakat. Dan ini penting, ini kita sudah buat komitmen bahwa seluruh keluaran TPA kira-kira ada sekitar 700-800 meter, ini akan kita bangun drainase. Nah, setelah drainase itu, setiap drainase itu di beberapa dengan jarak tertentu akan dibangun kolam lindi.
2: Ditambahkan keberadaan kolam lindi sangat penting dalam sistem pengelolaan TPA. Air lindi yang berasal dari rembesan timbunan sampah harus diolah secara tepat agar tidak menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan sekitar.
1: Pemerintah Kabupaten Bone bagikan 2.400 bibit sayur kepada masyarakat pada gerakan tanam sayur rumah tangga dalam Polybag tahun 2026. Berikut laporan Suryani Arifin dari RRI Bone.
4: Pemerintah Kabupaten Bone resmi meluncurkan gerakan tanam sayur rumah tangga dalam Polybag tahun 2026 di lapangan Merdeka Watampone Jumat pagi. Dalam aksi ini sebanyak 2.400 bibit sayuran dibagikan gratis kepada masyarakat. Sebagai langkah strategis memperkuat ketahanan pangan keluarga sekaligus menekan tingginya ketergantungan pasokan dari luar daerah. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman mengungkapkan setiap hari setidaknya ada 20 truk sayuran masuk ke Bone dari kabupaten lain. Selain mengikis ketergantungan tersebut, penanaman mandiri di pekarangan rumah dinilai mampu menjamin kualitas konsumsi masyarakat bebas dari bahaya pestisida berlebih. Gerakan yang digarap Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone ini berkolaborasi dengan Poltek Bantan Goa dan Yon Ranting S Unit TP 920 Lasalaga serta para penyuluh pertanian. Pada tahap awal, bibit yang disalurkan meliputi cabai, tomat, dan terong dengan fokus distribusi di 3 kecamatan wilayah perkotaan yakni Tane Teriatan Timur, dan Tane Teriatan Barat.
5: Gerakan tanam sayur rumah tangga ini, kegiatan ini kita klaster dulu sebanyak 3 kecamatan. Masing-masing lurah harus menyampaikan dan melaporkan setiap hari berjalan. Karena kenapa? Di Kota Bone ini pasokan sayur semakin mahal dan dari luar Kabupaten Bone. Kalau persoalan belinya, makanya kita memulai dulu seluruh pegawai di Bone diminta untuk memanfaatkan lahan pekarangan rumahnya dulu. Kalau perlu rumah kantor. Karena kenapa? Apalagi di musim kering yang berkepanjangan ini, permintaan sayur untuk tubuh ini sangat penting.
4: Guna memastikan program berjalan berkelanjutan, Pemkab Bone juga melangsungkan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU bersama Polbantan Goa. Bupati menugaskan para camat dan lurah untuk menjadi garda terdepan dalam mengawal gerakan ini di lapangan. Melalui pemanfaatan lahan ini, Kabupaten Bone ditargetkan mampu menjadi daerah percontohan nasional dalam kemandirian pangan berbasis rumah tangga.
1: Kemarau panjang cabai rawit di Mamuju tembus Rp100.000. Selengkapnya, Ahyan Isera melaporkan dari RRI Mamuju.
6: Harga sejumlah jenis cabai di Pasar Baru Mamuju terpantau mengalami kenaikan dalam beberapa pekan terakhir. Cabai rawit menjadi komoditas dengan kenaikan tertinggi, yakni menembus hingga Rp100.000 per kilogram. Salah seorang pedagang di Pasar Baru Mamuju, Jamal, mengatakan kenaikan harga terjadi pada sejumlah jenis cabai. Cabai keriting yang normalnya dijual seharga Rp45.000 per kilogram saat ini dibanderol Rp60.000 per kilogram. Sementara cabai besar naik menjadi Rp50.000 per kilogram. Adapun cabai rawit mengalami kenaikan yang paling signifikan. Dalam 2 pekan terakhir, komoditas tersebut dijual seharga Rp100.000 per kilogram. Jamal mengatakan kenaikan harga cabai dipengaruhi menipisnya stok dikarenakan musim kemarau yang menyebabkan sejumlah tanaman cabai mati. Khusus cabai rawit, kenaikan harga telah terjadi dalam 2 pekan terakhir seiring terbatasnya pasokan.
7: Cabai keriting dari harga Rp45.000 menjadi Rp60.000. Cabai besar biasanya Rp40.000, sekarang Rp50.000. Dan yang paling mahal, lombok kecil. Dari harga Rp40.000 sekarang sudah menjadi Rp100.000. Kalau untuk cabai, karena musim kemarau tuh banyak pohon lombok yang mati.
8: Sudah berapa lama ini, Pak, tembus Rp100.000 ini?
7: Kalau untuk komunitas cabai rawit, sudah 2 minggu terakhir ini.
6: Jamal berharap pasokan aneka cabai, khususnya cabai rawit, kembali normal. Pasalnya dalam 5 hari terakhir, dirinya belum mendapatkan pasokan komoditas tersebut.
1: Indeks ketahanan daerah dinilai menjadi cerminan kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai potensi bencana. Berikut laporan Muhammad Sidik dari RRI Palu.
9: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palu menegaskan, indeks ketahanan daerah bukan hanya sekedar angka dalam penilaian, melainkan menjadi salah satu cerminan sejauh mana pemerintah memiliki kesiapan, kepedulian, dan kemampuan dalam menghadapi berbagai potensi bencana. Kepala Pelaksana BPBD Kota Palu, Presli Tampubolon, mengatakan, indeks ketahanan daerah menggambarkan kesiapsiagaan pemerintah dalam menghadapi risiko bencana di wilayahnya. Karena itu, capaian indeks perlu dimaknai sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat program penanggulangan bencana, bukan sekedar mengejar peningkatan nilai. Meski begitu, Presli menilai capaian angka IKD Kota Palu yang tinggi maupun rendah belum sepenuhnya mampu menjamin seluruh masyarakat berada dalam kondisi aman ketika bencana terjadi. Namun penilaian tersebut menjadi langkah awal untuk melihat sejauh mana pemerintah mampu menyadari dan memahami kondisi kebencanaan di wilayahnya masing-masing.
10: Maka orang katakan, "Loh, kalau misalnya kita sudah mengatakan bahwa Kota Palu dinyatakan indeks ketahanannya tinggi atau sedang 0,74, apakah iya bahwa begitu nanti ada bencana maka semuanya sudah safety-safety aja, kan begitu?" Jadi tantangan kita menjawabnya. Oleh sebab itu yang ingin saya katakan bahwa ini langkah pertama untuk mencerminkan bahwa pemerintah aware enggak tentang kondisi wilayahnya, gitu ya. Nah, oleh sebab itu dari keawaran pemerintah memperhatikan aspek-aspek bencana menjadi sebuah program strategis dan penanganan-penanganannya mulai dari pra, pos, dan pasca, begitu juga semua kalangan.
9: Sebelumnya, indeks ketahanan daerah Kota Palu 2025 tercatat sebesar 0,74 dan berada pada kategori sedang. Capaian tersebut sekaligus menempatkan Kota Palu sebagai daerah dengan nilai tertinggi di antara kabupaten kota di Sulawesi Tengah. Kepala BPBD Kota Palu itu menegaskan, pihaknya optimis nilai indeks ketahanan daerah Kota Palu terus ditingkatkan pada tahun-tahun selanjutnya. Namun peningkatan tersebut menurutnya membutuhkan proses, karena kenaikan nilai harus didukung oleh pemenuhan sejumlah indikator dan item penilaian yang telah ditetapkan.
1: Optimalkan pencegahan pernikahan anak di bawah umur, Fatayat Nahdlatul Ulama Tojo Una-Una gencarkan sosialisasi pentingnya pencatatan nikah. Selengkapnya Ibnu Abbas melaporkan dari RRI Ampana.
11: Catatan pernikahan menjadi isu penting di tengah masyarakat, terutama di wilayah pedesaan. Banyak pasangan yang menikah secara agama namun belum memiliki dokumen resmi dari negara. Menyikapi hal ini, Fatayat Nahdlatul Ulama NU Tojo Una-Una menggencarkan edukasi meliputi pencegahan pernikahan dini serta pentingnya pencatatan peristiwa nikah. Ketua Inklusi Fatayat NU Tuna Salwa Salsabila menyebut, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan pernikahan secara resmi di lembaga terkait.
12: Tidak mudah memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat luas tentang pentingnya pencegahan perkawinan anak. Salah satunya yaitu dengan pencatatan perkawinan yang terjadi di desa.

0: masyarakat punya alasan-alasan tersendiri kenapa mereka tidak melaporkan daftarkan pernikahan melalui tahapan-tahapan yang seharusnya. Ada beberapa yang mengatakan walaupun dilaporkan tidak punya jalan keluar, tetap tidak akan tercatat karena perkawinan yang terjadi itu di bawah umur.
1: Melalui edukasi aktif, Fatayat NU Touna berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang prosedur pencatatan pernikahan serta dampak hukum bagi pasangan yang tidak mencatatkan pernikahannya. Fatayat NU juga berkolaborasi dengan pihak terkait seperti kantor urusan agama, pemerintah desa, unsur penegak hukum, membangun kesadaran masyarakat soal dampak dari pernikahan anak di bawah umur.
2: Pembebasan lahan tanggul Sungai Wanggu, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara anggarkan lebih dari 2 miliar rupiah. Berikut laporan Ferry Musafir dari RRI Kendari.
3: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyiapkan anggaran lebih dari 2 miliar rupiah melalui APBD Perubahan 2026 untuk pembebasan lahan pembangunan tanggul beton di Sungai Wanggu, Kelurahan Lepo-Lepo, Kota Kendari. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Sultra, Martin Effendi Patulak, menjelaskan pembebasan lahan tersebut menjadi bagian dari dukungan pemerintah daerah sebelum pekerjaan konstruksi dilaksanakan oleh Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 Kendari. Lahan yang masuk rencana pembebasan berada sekitar 4 meter dari bibir terluar sungai dan mencakup sekitar 30 kepala keluarga. Pemerintah daerah saat ini melakukan verifikasi lahan serta menyiapkan proses penandatanganan kontrak dengan kantor jasa penilai publik untuk menentukan nilai tanah masing-masing warga.
4: Masyarakat secara umum sudah bersedia untuk tanahnya dibebaskan. Anggarannya itu dari pemerintah provinsi lewat APBD perubahan, dan kegiatan fisiknya itu dilaksanakan oleh Balai Wilayah Sungai 4. Jadi berupa tanggul banjir yang ada di Sungai Lepo-Lepo dan di Sungai Wanggu. Nah, kegiatan kita sekarang yang selanjutnya adalah akan melakukan verifikasi dan tanda tangan kontrak dengan KJPP yang akan menghitung nanti harga pembebasan itu dari masing-masing masyarakat yang punya tanah yang dibebaskan.
3: Martin menambahkan pembangunan tanggul Sungai Wanggu merupakan bagian dari upaya pengendalian banjir di Kota Kendari yang telah dilakukan secara bertahap oleh BWS Sulawesi 4 Kendari. Pada tahun ini, BWS menargetkan pembangunan tanggul sekitar 700 meter di sejumlah titik yang belum tersambung, termasuk kawasan Lepo-Lepo. Untuk salah satu segmen di kawasan tersebut, tanggul beton direncanakan sepanjang 50 meter dengan tinggi sekitar 3 meter. Pemerintah Kota Kendari juga sebelumnya telah menetapkan status tanggap darurat banjir pada Mei 2026 setelah genangan meluas di sejumlah wilayah, sehingga pembangunan dan penyambungan tanggul menjadi salah satu langkah penanganan jangka panjang.
2: Kantor Kesehbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bau-Bau terus berkomitmen memastikan keselamatan dan keamanan pelayanan melalui pemeriksaan kapal sebelum mendapatkan surat persetujuan berlayar. Selengkapnya, Afriansa melaporkan dari RRI Bau-Bau.
5: Kantor Kesehbandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Bau-Bau terus berkomitmen memastikan keselamatan dan keamanan pelayaran melalui pemeriksaan kapal sebelum mendapatkan surat persetujuan berlayar atau SPB. Komitmen tersebut diperkuat dalam momentum Hari Perhubungan Nasional Harhubnas 2026 dengan memastikan seluruh tahapan keselamatan dipenuhi secara konsisten. PLT Kepala KSOP Bau-Bau Sadudin mengatakan penerbitan SPB bukan sekedar pemenuhan persyaratan administratif, tetapi merupakan bagian dari rangkaian pemeriksaan terhadap kesiapan kapal. Pemeriksaan meliputi sertifikasi, kelengkapan, dan fungsi alat keselamatan, serta kesiapan awak kapal yang akan mengoperasikan kapal.
6: Pak Menteri menyatakan bahwa proses penerbitan SPB dalam hal ini jangan hanya sebatas persyaratan administratif, tetapi ada rentetan-rentetan yang harus dipenuhi sebelumnya, baik dari sertifikasi, pemenuhan alat-alat keselamatan di atas kapal, dan pemenuhan kru yang mengoperasikan kapal tersebut.
5: Sadudin mengatakan KSOP Bau-Bau secara rutin melaksanakan uji peti kapal yang dilakukan 2 kali dalam setahun. Pengawasan juga diperkuat melalui self-assessment yang wajib diperbarui setiap bulan oleh nakoda untuk memastikan kondisi kapal tetap laik laut. Menurut Sadudin, self-assessment tidak hanya menjadi dokumen yang diisi oleh nakoda, tetapi juga dikonfirmasi melalui pengawasan KSOP. Pengawasan tersebut menjadi bagian dari upaya KSOP Bau-Bau menjaga standar keselamatan pelayaran secara berkelanjutan. Dalam momentum Harhubnas 2026, Sadudin mengatakan KSOP Bau-Bau terus memperkuat ketelitian dalam setiap tahapan sebelum penerbitan surat persetujuan berlayar. Langkah tersebut menjadi upaya mitigasi risiko terhadap berbagai kemungkinan yang dapat mengganggu keselamatan pelayaran. Sadudin menegaskan keselamatan pelayaran menjadi tanggung jawab yang harus dijaga sejak kapal masih berada di pelabuhan. Karena itu, KSOP memastikan aspek kapal, muatan, dan pengawakan telah memenuhi prosedur sebelum kapal memperoleh persetujuan untuk berlayar. Sadudin menambahkan kondisi cuaca saat kapal telah berlayar merupakan faktor yang berada di luar kendali. Namun, kesiapan kapal dan awak sebelum keberangkatan merupakan aspek yang dapat dikendalikan melalui pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan KSOP.
2: DPRD Kabupaten Toli-Toli menilai persoalan panjangnya antrian masyarakat saat ini untuk mendapatkan bahan bakar minyak BBM berbagai jenis hendaknya tidak hanya melihat skala lokal atau daerah semata, melainkan persoalan ini terjadi secara nasional. Berikut laporan Ahmad Mukadas dari RRI Toli-Toli.
7: Panjangnya antrian kendaraan roda 2 maupun 4 yang ingin mendapatkan bahan bakar minyak BBM, terutama jenis Pertalite yang terjadi hampir secara merata di seluruh SPBU di wilayah Kabupaten Toli-Toli saat ini, hendaknya tidak hanya dilihat dari skala lokal atau daerah saja, melainkan persoalan ini terjadi secara nasional. Ketua Komisi ADPRD Kabupaten Toli-Toli Amrullah pada program Dialog Pagi mengungkapkan, kondisi panjangnya antrian BBM saat ini yang terjadi di wilayah Kabupaten Toli-Toli hendaknya tidak hanya dilihat dari satu sisi semata, melainkan dari berbagai sudut pandang, di antaranya ketersediaan stok secara nasional apakah menemui kendala atau tidak. Selain itu, rantai pasok yang ada saat ini baik kendaraan maupun pendistribusiannya ke wilayah menemui kendala atau tidak. Di samping memerlukan komunikasi dan koordinasi lintas sektor agar titik permasalahan antrian BBM yang cukup panjang dapat diketahui serta memiliki solusi.
8: Sehingga titiknya ini, saya kira komunikasinya ini harus kita cari tahu di mana titik persoalannya sehingga terjadi kecelakaan. Apakah stok nasional yang bermasalah ataukah stok rantai pasoknya yang bermasalah atau seperti apa?
7: Menyikapi persoalan atau fenomena panjangnya antrian BBM di setiap SPBU yang ada di wilayah ini, DPRD Kabupaten Toli-Toli akan mengambil langkah untuk berkoordinasi ke Full Pertamina Lalos sebagai penyedia sekaligus penyuplai BBM di daerah ini guna mengetahui secara pasti penyebab terjadinya kelangkaan yang menyebabkan panjangnya antrian BBM di tengah masyarakat saat ini.
8: Mencermati persoalan ini, kami dari pihak DPRD kira akan mengambil langkah untuk berkoordinasi ke Depo Pertamina. Kami mungkin akan memanggil atau kami akan kunjungan ke Depo Pertamina. Persoalannya kenapa terjadi kelangkaan. Seharusnya mungkin dialog pada pagi hari ini mestinya pihak Depo Pertamina itu harusnya hadir. Nah, yang bisa menjawab persoalan ini secara detail, secara adalah pihak Depo Pertamina.
7: Untuk itu, Ketua Komisi BDPRD Kabupaten Toli-Toli berharap kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Toli-Toli tidak panik dengan kelangkaan BBM saat ini serta tidak panik buying guna menghindari hal yang tidak diinginkan bersama.
2: Demikian himpunan Saripati Maju Nusantara 4 edisi pekan ini bersama saya Ahmad Afisuddin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.

Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Bagaimana Anda menanggapi ragam topik aktual yang menjadi trending di masyarakat?
4: Benarkah dana desa mensejahterakan desa? Ya, boleh jadi, boleh juga tidak. Iya.
5: Mungkin kalau ini hari harus saya pertegas kalau tidak layak. Alasannya yang pertama adalah...
4: Yang jelas, ya, saya ingin komentari ini antara berhentinya udah selama 5 hari itu dengan nasib petani. Petani kan saat-saat ini, Mbak, sedang melakukan penanaman.
3: Ragam perspektif dari sudut pandang yang berbeda.
6: Tapi sekarang, berapa hari terakhir ini sampai orang pada mengeluh, maaf, tapi tidak untuk perjalanan saja sampai ditempuh satu jam. Jalan sambahnya air rusak.
7: Menarik ya, satu kata kunci bahwa berbaur dengan kita itu biasa. Jadi penekanannya adalah kita sama-sama yang berbaur dengan masyarakat Kota Makassar.
3: Opini Publik Makassar pagi ini, setiap pukul 7 waktu Indonesia Tengah di 94,4 Pro 1 RRI Makassar.
8: Channel informasi dan inspirasi.
9: Pro 1.

0: Informasi lalu lintas.
1: ...94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi pendengar Pro 1. Kali ini Mori akan hadirkan informasi lalu lintas yang terpantau oleh CCTV Kominfo Kota Makassar. Nah, untuk Anda yang akan berada di perjalanan, siap-siap memantau nih dan mendengarkan informasi lalu lintas yang akan Mori sampaikan. Nah, buat pendengar nih yang akan melaju ke arah pintu 1 Unhas, saat ini terpantau padat dan ada penumpukan kendaraan, jadi diharapkan pendengar melambankan kecepatan kendaraan Anda karena di perempatannya terpantau saat ini ada perlambatan kendaraan. Dan selanjutnya untuk pendengar yang akan melaju ke Simpang 5 Bandara, saat ini terpantau ramai dan lancar. Dan tetap diharapkan mematuhi peraturan lalu lintas ya pendengar ya. Dan untuk pendengar yang akan melintasi perbatasan Goa dan Makassar nih, saat ini terpantau ramai dan lancar. Ada sedikit pelambatan kendaraan di lampu merah. Dan seperti biasa diharapkan pendengar menjaga jarak aman dan menjaga laju kendaraan Anda. Nah, untuk di jembatan Barombong saat ini terpantau ada perlambatan kendaraan karena perjalanan menuju jembatan Barombong terpantau ramai dan padat nih pendengar. Dan terakhir untuk Anda yang akan melintasi jalanan Urip, nah ini terpantau lancar nih pendengar. Jadi diharapkan pendengar tetap berhati-hati meskipun perjalanan Anda terpantau lancar, tidak ada perlambatan kendaraan ataupun penumpukan kendaraan. Namun pendengar diharapkan mematuhi peraturan lintas, menjaga kecepatan kendaraan Anda, menjaga jarak aman, agar perjalanan Anda terasa nyaman dan selamat sampai di tujuan.
2: Woi, kemana? Anak mami, keliling komplek doang pakai helm. Cupu!
3: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
4: Makassar sore ini.

pendengar Pro 1 RRI Makassar, dan saat ini kita akan bersama-sama menunggu azan maghrib atau waktu maghrib di pukul 18 lewat 1 waktu Indonesia Tengah. Dan sebelum itu kami akan menghadirkan pengajian dan terjemahan surat An-Nahl ayat 94 hingga 97 untuk Anda yang akan menunggu azan ataupun kumandang azan maghrib.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai Allah penipu di antaramu, yang menyebabkan tergelincir kakimu sesudah kokoh tegaknya, dan kamu rasakan kemelaratan di dunia karena kamu menghalangi manusia dari jalan Allah dan bagimu azab yang besar. Dan janganlah kamu tukar perjanjianmu dengan Allah dengan harga sedikit murah. Sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apa yang di sisimu akan lenyap, dan apa di sisi Allah adalah kekal. Dan sesungguhnya kami akan berikan balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Allahumma rabb hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilata wa ba'thu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, dikhawatirkan atas seseorang ketika dia membiasakan dirinya sering terlambat melaksanakan ibadah akan diberi ujian berupa Allah akan menunda dirinya mengerjakan di seluruh tempat yang mengandung kebaikan.

0: Bila kita ziarah kubur dan kita merenunginya, kita akan menyimpulkan bahwa kubur para pembesar, bangsawan, dan hartawan adalah sama dengan kuburnya kaum jelata. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yang mengikuti orang mati itu ada tiga macam, yaitu keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Maka kembalinya dua macam, dan yang tinggal hanyalah satu. Keluarga dan hartanya akan kembali ke rumah, sedangkan amal baiknya akan tinggal. Jika demikian, beruntunglah ahli kubur yang paling banyak amal kebajikannya, bukan yang paling banyak hartanya, paling tinggi pangkatnya, atau yang paling mewah batu nisannya."
1: Makassar sore ini.

Takwir 81 ayat 29 berfirman, dan kalian tiada menaki kecuali jika Allah Tuhan semesta alam menghendakinya. Ayat tersebut mengandung makna bahwa pada hakikatnya manusia itu dalam kehidupannya sehari-hari mencari sesuatu, tetapi sesungguhnya hanya Allah saja yang menentukan. Banyak orang sudah berjanji dan berencana untuk melaksanakan suatu pekerjaan, tapi Allah berkehendak lain sehingga pekerjaan itu tidak dapat dilaksanakan. Islam membimbing kita agar sering mengucapkan insya Allah, artinya jika Allah menghendaki. Maka jika ternyata janji itu tak bisa dipenuhi tanpa kita sengaja, kita tidak berdosa karena ternyata Allah berkehendak lain.

Bagi rindu, memori lewat lagu. Ada lagu yang membawa kita kembali ke masa lalu. Lagu yang mengingatkan pada sahabat, keluarga, atau momen-momen indah yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Makassar menghadirkan Ruang Rindu, edisi spesial Lagu Nostalgia Barat Pilihan Pendengar. Nikmati deretan lagu-lagu legendaris yang pernah menjadi soundtrack kehidupan Anda di era 80-an hingga 90-an. Mari menikmati cerita, kenangan, dan rindu melalui lagu-lagu favorit yang penuh makna. Pilih lagu nostalgia barat Anda, dengarkan di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Coba Anda bayangkan. Dulu Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik brilian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.
1: Cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
2: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
1: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
2: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
1: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
3: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga, bukan pakai narkoba.
4: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
5: Makassar sore ini.
6: Relax time. Perusahaan

0: 94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Nah, bagaimana nih kabar pendengar di sore hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat nih di sore hari ini, bertepat di hari Minggu. Dan senang sekali Mori masih menemani Anda, tentunya masih akan menghadirkan informasi dan musik yang akan menemani pendengar. Dan untuk itu pendengar jangan kemana-mana, karena Mori masih akan banyak banget membagikan informasi-informasi untuk pendengar di rumah yang lagi bersantai ataupun lagi mengerjakan pekerjaan untuk dipersiapkan di esok hari. Untuk itu tetap bersama Mori di Pro 1 RRI Makassar.
1: Wow, Giat, gaya kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
2: Ih, bahasa apa sih itu?
3: Giat dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha

0: atau gen alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi alpha?
1: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobby, update status. Lihat baju, lihat tas beli baju diskon update status. Mobil? Mobil masih di mall?
2: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1, kali ini Mori akan hadirkan informasi cek fakta yang akan kami informasikan edisi 20 September 2026 pukul 18.53 waktu Indonesia Tengah. Beredar unggahan video di media sosial yang merekam keluh kesah dan permohonan keadilan dari dua guru SMA Negeri 1 Luwu Utara, yaitu Abdul Muiz dan Rasnal, yang dipecat. Video tersebut mendapatkan beragam reaksi dari pengguna media sosial karena pemerintah dianggap telah mengabaikan masalah tersebut. Faktanya, video yang menampilkan dua guru di Luwu Utara tersebut merupakan video lama yang disebar ulang. Dilansir dari CNNIndonesia.com, permohonan dalam video tersebut sudah sampai kepada Presiden dan telah ditindaklanjuti. Pada 13 November 2025, Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitas kepada dua guru Luwu Utara, Rasnal dan Abdul Muiz, sehingga nama baik dan status keduanya dipulihkan. Keduanya juga telah diaktifkan kembali sebagai ASN. Dan sekian informasi cek fakta untuk edisi 20 September 2026.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Makassar sore ini.
1: Pendengar Persatu RRI Makassar, kali ini Mori akan hadirkan dan temani Anda dengan informasi-informasi yang kami rangkum dari portal berita kami di rri.co.id. Nah, pendengar Persatu, kalau kita ngebahas tanaman hias nih, ternyata bukan hanya menjadi penghias rumah atau ruangan aja nih di Indonesia, di mana florikultura juga terus berkembang menjadi salah satu komoditas yang memiliki nilai ekonomi dan pasar hingga ke mancanegara. Badan Karantina Indonesia atau Barantin mencatat ekspor florikultura Indonesia mencapai 3,51 triliun rupiah sepanjang Januari hingga 14 September 2026 dan jumlah tersebut mencakup sekitar 59,6 juta komoditas yang dikirim ke 96 negara. Komoditas yang diekspor cukup beragam, mulai dari bibit dan bunga krisan, anggrek, sanpaulia, lilium, bibit anturium, hingga berbagai tanaman hias dan tanaman akuarium. Salah satu tanaman yang disebut memiliki nilai tinggi dan diminati pasar adalah anturium, dan untuk mengekspor, Barantin melakukan pembinaan sejak tanaman masih dalam tahap pemeliharaan. Salah satunya melalui fasilitas greenhouse agar tanaman tumbuh sehat dan memenuhi persyaratan negara tujuan. Nah, pendengar, hal penting yang perlu diperhatikan adalah setiap negara memiliki aturan karantina yang berbeda. Tanaman yang akan dikirim harus dipastikan bebas dari hama dan penyakit tertentu. Bahkan jumlah tanaman yang dikirim juga harus sesuai dengan yang tercantum dengan sertifikat karantina. Dan sebelum ekspor, tanaman dapat menjalani pemeriksaan termasuk pemeriksaan laboratorium. Setelah memenuhi persyaratan kesehatan tumbuhan, komoditas akan dilengkapi sertifikat kesehatan tumbuhan untuk menyertai pengiriman ke negara tujuan. Dan pendengar, perkembangan ini menunjukkan bahwa tanaman hias Indonesia tidak hanya memiliki nilai estetika, tetapi juga membuka peluang ekonomi dan pasar internasional. Karena itu, pemahaman mengenai kualitas tanaman dan aturan karantina menjadi bagian penting bagi petani maupun pelaku usaha florikultura.

0: melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk beristirahat.
1: Matematika 5 nomor. Bahasa Indonesia.
2: Mak, apa tugas dari sekolah ini?
3: Dek, belajar sendiri Juni kali ini. Mak lebih banyak kerja aku ini. Masih mau masak, bacuci. Napa mau basuh sapu le ini?
2: Ya, mama dong.
3: Napa papa sana?
2: Papa.
4: Tunggu dek. Halo. Iya, iya pak. Semua balik ke kantor ini. Dek, guru so kasih buku tema toh? Belajar di situ.
2: Aduh, mau tanya pas apa dang ini?
5: Jika guru adalah orang tua di sekolah, maka orang tua adalah guru di rumah.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
9: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, kita masih membahas tentang florikultura Indonesia nih. Kalau mendengar istilah florikultura, mungkin sebagian dari kita langsung membayangkan bunga-bunga cantik. Padahal florikultura mencakup berbagai jenis tanaman hias, ada bunga potong hingga bibit tanaman yang memiliki nilai ekonomi. Nah, salah satu yang cukup dikenal adalah bunga krisan. Selain digunakan sebagai bunga potong dan dekorasi, krisan juga menjadi salah satu komoditas florikultura yang dikembangkan untuk pasar ekspor. Ada juga anggrek yang memiliki beragam bentuk dan warna serta banyak dibudidayakan sebagai tanaman hias. Dan kemudian mawar sedap malam dan lilium yang juga dimanfaatkan untuk dekorasi maupun kebutuhan berbagai kegiatan. Sementara itu pendengar, dari kelompok tanaman hias daun dan tanaman pot, ada anturium yang dikenal dengan bentuk yang menarik dan memiliki pasar hingga ke luar negeri. Ada pula alocasia dengan karakter daun yang unik, Saint Paulia atau African Violet, serta tanaman yang cukup populer seperti lidah mertua dan Monstera. Selain bunga dan tanaman hias daun, florikultura juga mencakup tanaman akuarium. Berbagai tanaman air ini dibudidayakan untuk memperindah tampilan akuarium dan juga menjadi bagian dari komoditas yang dipasarkan ke luar negeri. Beragam jenis florikultura menunjukkan bahwa tanaman tidak hanya memiliki fungsi sebagai penghias rumah maupun lingkungan, tetapi juga dapat dikembangkan menjadi komoditas ekonomi. Dengan perawatan budidaya dan pengelolaan yang baik, berbagai tanaman memiliki peluang untuk terus dikembangkan, termasuk untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri maupun pasar internasional.
8: Makassar sore ini.

Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Makassar sore ini.
5: Pendengar Persatu RRI Makassar, berbicara tentang tanaman hias di Indonesia, ternyata kelompoknya cukup beragam. Ada tanaman hias dalam pot, tanaman lanskap, daun potong, benih dan bibit, hingga bunga potong. Bunga potong merupakan bagian bunga beserta tangkainya yang dipotong dari tanaman induk untuk kemudian dimanfaatkan sebagai buket, dekorasi ruangan, rangkaian bunga, maupun berbagai kebutuhan acara. Komoditas ini menjadi salah satu bagian penting dalam florikultura karena memiliki nilai ekonomi dan melibatkan banyak pelaku usaha, mulai dari petani hingga pedagang dan perangkai bunga. Salah satu bunga potong yang banyak dikenal adalah krisan atau krisantemum. Bunga ini memiliki berbagai warna seperti putih, kuning, merah, hingga ungu. Krisan juga cukup banyak digunakan untuk dekorasi, rangkaian bunga, dan buket karena memiliki daya tahan yang relatif baik setelah dipotong. Kemudian ada mawar, bentuknya yang khas dan beragam warna membuat bunga ini banyak digunakan untuk buket dekorasi pernikahan hingga hadiah. Mawar juga dikenal dengan aroma khasnya yang menjadi salah satu daya tarik. Berikutnya pendengar ada anggrek, khususnya Dendrobium dan Phalaenopsis atau anggrek bulan. Bunga ini memiliki bentuk yang unik dan warna yang beragam. Selain sebagai tanaman hias, anggrek juga dapat dimanfaatkan sebagai bunga potong dan digunakan untuk dekorasi maupun rangkaian bunga. Ada pula sedap malam yang dikenal karena aromanya yang khas, dan bunga ini sering digunakan untuk dekorasi dan berbagai kegiatan yang membutuhkan rangkaian bunga dengan aroma tertentu. Sementara itu, gerbera memiliki warna cerah seperti merah, kuning, oranye, dan merah muda. Bentuknya yang menarik membuat banyak digunakan sebagai buket maupun dekorasi. Kemudian pendengar ada gladiol dengan ciri khas tangkai panjang dan kuntum bunga yang tersusun ke atas. Bunga ini banyak digunakan untuk dekorasi berukuran besar. Selain itu, ada lagi yang namanya anyelir, anturium, dan lili. Juga menjadi pilihan dalam rangkaian bunga karena memiliki bentuk, warna, dan karakter yang berbeda. Pendengar, keberagaman bunga potong ini menunjukkan bahwa florikultura bukan sekedar tentang keindahan tanaman, ada potensi ekonomi di dalamnya, sekaligus peluang bagi petani dan pelaku usaha untuk mengembangkan budidaya sesuai kebutuhan pasar. Jadi dari krisan, mawar, anggrek hingga lili, setiap bunga memiliki karakter dan pemanfaatan masing-masing. Dan tentu saja kualitas bunga, cara budidaya, serta penanganan setelah panen menjadi bagian penting agar bunga tetap menarik dan memiliki nilai jual. Nah, itu tadi informasi yang Mori sampaikan. Pendengar, jangan kemana-mana karena Mori masih akan membahas tentang tanaman-tanaman ataupun informasi lebih lengkap dengan bunga hias atau florikultura.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, setelah membahas bunga potong, kali ini kita beralih ke kelompok tanaman hias dan tanaman pot. Jenis tanaman ini banyak ditemui di rumah maupun perkantoran karena selain mempercantik ruangan, beberapa diantaranya juga relatif mudah dirawat. Salah satunya nih anturium, tanaman ini dikenal memiliki berbagai bentuk daun maupun bunga yang menarik dan eksotis. Anturium berasal dari wilayah Amerika tropis dan kini telah dibudidayakan di berbagai negara. Salah satu jenis yang cukup populer adalah Anturium andrenaum yang dikenal memiliki bunga dengan warna merah mencolok dan keunikan bentuk dan warnanya membuat Anturium menjadi salah satu tanaman yang banyak diminati para pecinta tanaman hias. Berikutnya ada Alocasia atau Alocasia. Tanaman ini dikenal karena bentuk daunnya yang lebar dengan tekstur dan pola

dalam waktu yang cukup panjang sehingga cocok menjadi penghias meja maupun ruangan. Kemudian pendengar, ada yang banyak kita kenal nih, lidah mertua atau sansevieria. Tanaman ini dikenal cukup tahan terhadap kondisi lingkungan yang beragam, termasuk pencahayaan yang relatif rendah dan penyiraman yang tidak terlalu sering. Karena bentuk yang tegak dan perawatannya relatif mudah, lidah mertua banyak digunakan sebagai tanaman hias dalam ruangan. Dan yang tidak kalah populer ada Monstera. Tanaman asal wilayah tropis Amerika ini memiliki daun besar dengan pola lubang atau belahan yang disebut fenestrasi. Salah satu jenis yang paling dikenal adalah Monstera deliciosa. Ada pula Monstera adansoni yang memiliki banyak lubang pada daunnya dan di Indonesia sering disebut janda bolong. Pendengar, dari Anthurium alocasia violet Afrika, lidah mertua hingga Monstera masing-masing memiliki karakter yang berbeda. Ada yang menonjolkan keindahan daun, ada pula yang menarik karena bunganya. Jadi memilih tanaman hias sebaiknya disesuaikan dengan kondisi ruangan, terutama kebutuhan cahaya, kelembapan, ruang tumbuh dan pola perawatannya. Dengan begitu, tanaman tidak hanya indah dipandang tetapi juga dapat tumbuh dengan baik.

0: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, setelah membahas tanaman hias bunga dan tanaman hias daun, kali ini kita mengenal tanaman akuarium atau tanaman air. Tanaman akuarium merupakan berbagai jenis tumbuhan yang dapat hidup di dalam air dan banyak dimanfaatkan untuk mempercantik tampilan akuarium. Dan tanaman ini juga menjadi bagian penting dalam aquascape, yaitu seni menata akuarium dengan memadukan tanaman, batu, kayu, air, dan berbagai elemen lainnya sehingga membentuk lanskap yang menarik. Menariknya, tanaman air tidak hanya berfungsi sebagai penghias, keberadaannya dapat menjadi bagian dari ekosistem akuarium, misalnya menyediakan tempat berlindung bagi ikan atau organisme air serta membantu menyerap sebagai nutrien di dalam air. Bagi pendengar yang ingin mencoba aquascape, ada beberapa tanaman yang relatif mudah dirawat. Anubias nana misalnya memiliki pertumbuhan yang relatif lambat dan dapat beradaptasi dengan pencahayaan rendah. Kemudian ada Java moss atau lumut Jawa yang dapat ditempatkan pada batu maupun kayu. Tanaman ini cukup ramah bagi pemula dan tidak selalu membutuhkan tambahan CO2 dalam jumlah tinggi. Ada juga Amazon sword dengan daun panjang menyerupai pedang. Tanaman ini biasanya ditempatkan di bagian belakang akuarium, sementara Java fern atau pakis Jawa dikenal adaptif dan dapat ditempelkan pada kayu atau batu. Dan pendengar persatu, tentunya pemilihan tanaman akuarium sebaiknya disesuaikan dengan ukuran akuarium, pencahayaan, kualitas air, serta jenis ikan atau organisme yang dipelihara. Selain mempercantik akuarium, tanaman air juga memiliki nilai ekonomi dan menjadi bagian dari komoditas florikultura yang dapat dipasarkan termasuk ke pasar internasional. Dan sekian informasi yang kami sampaikan, semoga bermanfaat dan menambah wawasan Anda tentang beragam jenis tanaman florikultura Indonesia, mulai dari tanaman hias bunga, tanaman hias daun, hingga tanaman akuarium. Untuk itu, saya Mori Hermalasari juga pamit undur diri yang sudah menemani Anda dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah hingga saat ini. Dan tepat nanti pukul 20 waktu Indonesia Tengah kami akan hadirkan berita dari RRI Pro 3.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat,

0: supaya dampaknya secara nasional terasa.
1: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi. Atlet tekbal putri Indonesia Sumaya kembali menambah perolehan medali bagi tim Indonesia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 20 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler kedubes Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Berikut laporan Retno Mandasari.
2: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler Kedutaan Besar Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov mengatakan proses pemungutan suara berlangsung selama 12 jam atau dimulai pada pukul 8 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, proses penghitungan surat suara akan dimulai oleh Komisi Pemilihan yang dipimpin langsung oleh Dubes Tolchenov. Sementara pemungutan suara juga dilaksanakan kantor perwakilan Rusia di Denpasar, mengingat 98% dari total 40 ribu warga Rusia mayoritas berdomisili di Bali.
3: Setelah itu, kami akan membuat berita acara dan mengirimkannya kepada Kementerian Luar Negeri Rusia, tempat Komisi Pemilihan untuk Pemungutan Suara di Luar Negeri telah dibentuk. Komisi ini kemudian secara resmi melapor kepada Komisi Pemilihan Umum Pusat Rusia. Artinya, hari ini seluruh informasi mengenai pemungutan suara di luar negeri akan dikirim ke Moskow dan akan diperhitungkan.
2: Proses pemungutan suara di Jakarta juga diikuti oleh salah seorang pemilih pemula bernama Yaroslava. Mahasiswi berusia 19 tahun ini mengaku sempat merasa gugup namun bersemangat karena ini merupakan pengalaman pertama untuknya.
4: Mempersiapkan diri untuk pemilu ini, saya sedikit gugup sekaligus bersemangat karena ini adalah pertama kalinya saya ikut serta dalam pemilu. Ini menarik dan saya harus mengetahui banyak hal tentang para kandidat.
2: Sedangkan warga Rusia lainnya, Valery Vedorsov, yang telah berdomisili di Indonesia lebih dari 3 dekade terakhir, menyebut proses pemungutan suara untuk pemilihan anggota parlemen Rusia ini dinilai sebagai hari besar dan penting.
5: Buat kami ini adalah hari besar, ya. Semuanya lancar dan harap negara saya berkembang, maju, makin lama makin kuat.
2: Mulai Jumat hingga Minggu, warga Rusia memilih anggota Majelis Rendah Parlemen, yaitu Duma Negara. Setengah dari 450 kursi Duma diisi berdasarkan daftar partai, sementara separuh lainnya diperebutkan melalui pemilihan langsung di daerah pemilihan tunggal. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi sebagai dukungan terhadap gerakan aman, sehat, resik, indah atau ASRI. Selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
6: Tapi diharapkan seperti saya katakan tadi, tidak hanya seremonial, tapi harus dipraktekkan secara konsisten, berkelanjutan sehingga hasilnya nanti akan dirasakan.
7: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi hari ini. Kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan aman, sehat, resik, dan indah atau ASRI yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Selain membersihkan sampah, gerakan ASRI kali ini juga diwarnai dengan penanaman pohon di sepanjang bantaran Kali Bekasi, serta penebaran benih ikan lele dan juga penebaran cairan ekoenzim. Menurut anggota DPR RI, Nuroji menjelaskan gerakan ASTRI harus dijalankan secara gotong royong dengan melibatkan komponen masyarakat dan harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan masif sehingga dampaknya bisa terasa.
6: Program nasional yang nanti diharapkan para kepala daerah dan bukan cuma kepala daerah, dihimbau partai-partai politik juga melaksanakan ini ya, supaya dampaknya secara nasional terasa.
7: Sementara itu, Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobiho menjelaskan ekosistem sungai perlu dijaga termasuk Kali Bekasi. Bahkan ia berharap dengan gerakan ASTRI kondisi Kali Bekasi bisa semakin membaik dan bisa bebas dari pencemaran.
8: Kita beberapa waktu yang lalu sebelum, ini kan sudah agak banyak air. Waktu air masih dangkal, itu airnya hitam. Nah ini kami sudah koordinasi dengan Kabupaten Bogor. Kita sumbernya itu dari Kali Cilengsi. Nah ini yang sedang coba kita upayakan agar supaya ada koordinasi antara Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dari hal penanggulangan pencemaran. Nah ini saya kira dengan adanya gerakan ASTRI ini ya, saya kira kita sangat terbantu dalam pemerintah pusat memberikan dorongan yang besar.
7: Sedangkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Kiswati Ningsih, menjelaskan pemerintah daerah Kota Bekasi mendukung penuh setiap upaya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, termasuk mendukung program Gerakan ASTRI yang merupakan program pemerintah pusat.
9: Hari ini sebetulnya yang menginisiasi adalah dari Partai Gerindra gitu. Kita dari pemerintah Kota Bekasi, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, memfasilitasi siapapun, baik kelompok masyarakat, lembaga, pemerintah, dan lain-lain yang turut serta aktif berpartisipasi dalam kebersihan, kemudian membantu terkait dengan pengendalian limbah, penyelesaian sampah, kita akan support dengan sebaik-baiknya.
7: Dari sepanjang bantaran Kali Bekasi, Kecamatan Bekasi Selatan, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Aktivitas Car Free Day atau CFD setiap hari Minggu di Kota Palangkaraya dihentikan sementara karena semakin pekatnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang mengganggu kesehatan masyarakat. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
10: Kebetulan minggu ini ada dari pengurus itu dibuka.
11: Aktivitas Car Free Day, CFD, yang biasanya digelar setiap minggu di kawasan Bundaran Besar dan Jalan Yosudarso Palangkaraya dihentikan sementara akibat kabut asap yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan. Penghentian sementara kegiatan tersebut dilakukan sebagai langkah untuk mengurangi aktivitas masyarakat di luar ruangan mengingat kualitas udara di Kota Palangkaraya terdampak asap karhutla. Kondisi ini turut berdampak ada pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang biasanya memanfaatkan kegiatan CFD sebagai salah satu lokasi untuk berjualan. Salah seorang pelaku UMKM, Beatrice, mengaku penghentian CFD membuat kesempatan untuk berjualan menjadi berkurang. Menurutnya CFD setiap minggu menjadi salah satu lokasi yang ramai dikunjungi masyarakat sehingga cukup membantu meningkatkan pendapatan. Namun Beatrice mengaku bahwa dalam beberapa pekan sejak kabut asap, kunjungan masyarakat ke CFD menurun sehingga yang semula mampu meraup jutaan rupiah kini hanya ratusan ribu saja dari berjualan.
10: Selama kabut asap minggu kemarin aja itu sepi. Saya aja hanya dapatnya nggak sampai 500 gitu. Nah kebetulan minggu ini ada dari pengurus itu dibuka karena kabut asap, jadi kita tidak ada jualan di CFD.
11: Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menyebut kondisi saat ini masyarakat diharapkan mengurangi aktivitas di luar ruangan karena kualitas udara memburuk. Kemudian terkait dengan penghentian aktivitas CFD sementara, Yulindra Dedi mengaku pihak pemerintah Kota Palangkaraya juga sudah berkoordinasi dengan pihaknya.
12: Karena kondisi cuaca dan kondisi negara kita, khusus di Provinsi Kalimantan Tengah, masih terdampak akibat kebakaran hutan dan lahan, sehingga fokus daripada perangkat daerah juga di dalamnya Dinas Perhubungan, fokus dalam rangka penanganan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
11: Pelaku UMKM berharap kondisi kabut asap akibat karhutla segera membaik, sehingga aktivitas CFD dapat kembali digelar dan mereka bisa kembali berjualan seperti biasa. Sementara itu masyarakat juga dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk serta menggunakan masker apabila harus beraktivitas di luar rumah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Kekeringan masih menjadi persoalan serius di sejumlah wilayah Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Untuk penanganan jangka panjang, Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air hingga pembangunan sumur bor di lokasi yang dinilai potensial. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
13: Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air sebagai langkah jangka panjang untuk mengatasi kekeringan di Kabupaten Sampang. Salah satu opsi yang disiapkan yakni pembangunan sumur bor di titik yang memiliki potensi sumber air. Hovifa mengatakan penanganan jangka panjang membutuhkan pemetaan sumber air secara menyeluruh untuk menentukan lokasi yang potensial. Jika ditemukan sumber air, pemerintah dapat membangun sumur bor atau menarik air dari lokasi tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Pemprov Jatim sebenarnya juga pernah menarik sumber air hingga sejauh 17 km.
14: Jangka panjangnya ya di titik-titik di mana yang potensial untuk dibikinkan sumur bor. Sebetulnya ini kan sedang ada bakso skala besar ya TNI sepulau Madura. Itu sebetulnya untuk bisa diidentifikasi, dibor dengan kedalaman tertentu itu juga harus dimaksimalkan. Ada satu titik memang tidak di Sampang, ini di Pasuruan, itu dibor sampai 200 meter masih ketemu batu. Sudah ada 19 mata bor yang putus. Artinya betapa memang di titik tertentu itu relatif kita butuh ikhtiar untuk bisa mendapatkan sumber air.
13: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Sampang Fajar Taufikur Rahman mengatakan pembangunan sumber bor harus diawali dengan pencarian titik sumber air. Menurutnya, pengeboran tidak dapat dilakukan tanpa mengetahui terlebih dahulu potensi sumber air di lokasi yang dituju.
15: Untuk pengeboran, kita harus mencari mata air ini. Ada enggak di sekitar sini untuk mata airnya?
8: Kalau ada. Dan,
15: kalau enggak ada, ya enggak bisa.
13: Fajar menambahkan, pemetaan sumber air menjadi penting karena BPBD Sampang mencatat sedikitnya 78 desa di 12 kecamatan masuk kategori wilayah kering kritis. Menurutnya, solusi permanen melalui pengembangan sumber air diperlukan agar penanganan kekeringan tidak hanya bergantung pada distribusi air bersih setiap musim kemarau. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
1: Sampah masih kerap berakhir di tempat pembuangan tanpa memberi nilai tambah, di mana kondisi itu ingin diubah DPRD Jawa Tengah bersama dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA Jawa Tengah dengan mendorong masyarakat mengolah limbah menjadi produk yang bermanfaat sekaligus bernilai ekonomi. Selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy dari RRI Semarang.
16: Ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah.
17: Gagasan tersebut mengemuka dalam forum diskusi aktual bertema mengubah limbah menjadi berkah, inovasi pengolahan sampah organik berbasis ekonomi sirkular bersama Ibu-Ibu Muslimat NU Wonopringgo Kabupaten Pekalongan. Anggota DPRD Jawa Tengah Sumarwati mengatakan pengelolaan sampah sebenarnya bukan gagasan baru. Praktik tersebut bahkan telah berjalan di salah satu desa di Kecamatan Wonopringgo sehingga dinilai layak diperluas dan tidak berhenti sebagai gerakan di tingkat desa.
16: Ya, yang kami sampaikan tadi di acara siang hari ini memang kita lebih ke pengolahan sampah organik.
17: Menurutnya ya, berbagai limbah rumah tangga maupun usaha memiliki peluang untuk diolah kembali. Analis kebijakan ahli muda BRIDA Jawa Tengah, Dr. Tri Sulistyawati menegaskan pengolahan sampah merupakan bagian dari inovasi yang harus didorong hingga benar-benar diterapkan masyarakat. Pengelolaan yang tidak optimal berpotensi membuat sampah menumpuk dan menimbulkan persoalan lingkungan maupun kesehatan.
16: Ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah yang gimana.
17: Karena itu gerakan pengelolaan sampah perlu dimulai dari rumah dan komunitas agar limbah tidak sekedar dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
18: Halo Halo Sobat BMKG, kami sampaikan perkiraan cuaca Indonesia yang berlaku untuk hari Senin tanggal 21 September 2026. Bersama saya Dendi Rono Purnama, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, secara umum cuaca kering masih mendominasi sebagian besar wilayah Indonesia. Sering berlangsungnya musim kemarau yang diperkuat oleh El Nino. Kondisi ini terlihat dari citra satelit terkini yang menunjukkan minimnya tutupan awan di banyak wilayah Indonesia, terutama untuk wilayah-wilayah Indonesia bagian selatan seperti Sumatera bagian tengah hingga selatan, sebagian besar Jawa, Bali, NTB, dan NTT, lalu juga di wilayah selatan Kalimantan, sebagian besar Sulawesi, dan juga di wilayah Papua bagian selatan. Selanjutnya kita beralih ke perakiran cuaca untuk kota-kota besar di wilayah Indonesia. Untuk wilayah Indonesia bagian barat secara umum diprediksi berawan hingga hujan ringan. Dengan potensi hujan ringan terlihat di sini terdapat di sekitar wilayah Sumatera bagian utara hingga tengah. Kemudian di wilayah Kalimantan bagian utara. Dan juga untuk di wilayah Jawa masih terdapat potensi hujan ringan, terutama Jawa bagian barat seperti di wilayah Serang dan juga di sekitar wilayah Bandung. Sementara itu potensi udara kabur masih terlihat di sekitar Sumatera bagian tengah hingga selatan dan juga di wilayah Kalimantan Timur yang berpotensi mengurangi jarak pandang. Potensi asap atau kabut masih terlihat di sekitar wilayah Banjarmasin yang dapat mengganggu pernapasan dan juga menurunkan kualitas udara. Selanjutnya kita beralih ke wilayah Indonesia bagian timur. Secara umum untuk di wilayah bagian Indonesia bagian timur diprediksi cerah berawan hingga hujan ringan. Potensi hujan ringan di sini terlihat di sekitar wilayah Sulawesi bagian barat, kemudian juga di sekitar wilayah Kota Ambon, dan di wilayah Papua bagian utara hingga tengah. Sementara itu potensi udara kabur masih terlihat di sekitar wilayah Mataram. Kemudian di wilayah Papua bagian barat seperti Sorong dan Manokwari yang tentunya berpotensi mengurangi jarak pandang. Bagi sobat BMKG yang menggunakan transportasi udara perlu diwaspadai terkait potensi pertumbuhan awan cumulonimbus yang dapat mengganggu penerbangan, terutama untuk di wilayah bagian timur dari Aceh dan juga Sumatera Utara, kemudian ke wilayah Riau dan Sumatera Barat, di wilayah Jambi bagian timur, Sumatera Selatan bagian barat dan juga Lampung serta Bengkulu, kemudian di wilayah bagian barat dari Kepulauan Mentawai, lalu juga di wilayah Kalimantan bagian utara seperti Kalimantan Barat bagian utara dan juga di sekitar wilayah Kalimantan Utara, dan untuk di wilayah Indonesia bagian timur seperti di wilayah Papua Pegunungan dan juga di wilayah Papua, terutama saat pesawat lepas landas, mendarat atau melintas di sekitar wilayah pertumbuhan awan. Oleh karena itu masyarakat dihimbau untuk memperbaharui informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Kondisi angin permukaan untuk wilayah Indonesia bagian utara, pergerakannya bergerak dari barat daya ke timur laut dengan kecepatan berkisar antara 6 sampai dengan 19 knot. Sementara untuk wilayah bagian selatan dari Indonesia, pergerakannya masih terlihat dari tenggara ke arah barat laut dengan kecepatan berkisar antara 11 sampai dengan 27 knot. Kemudian kami juga melihat potensi angin kuat yang terdapat di perairan, terutama bagian pesisir barat dan juga selatan dari lalu juga di wilayah bagian timur dari Indonesia yang terpantau terutama di wilayah bagian selatan dari Selat Makassar. Selanjutnya kita beralih ke kondisi gelombang. Kondisi gelombang umumnya dalam kategori rendah hingga sedang berkisar antara 1,25 hingga dengan 2,5 meter. Kemudian perlu diwaspadai terkait potensi gelombang tinggi 2,5 meter hingga 4 meter yang terdapat di perairan bagian barat dan selatan dari Sumatera. Kemudian di wilayah bagian selatan dari Jawa, Bali, NTB, dan NTT. Kemudian Sobat BMKG juga perlu mewaspadai terkait potensi banjir rob atau banjir pesisir yang diprediksi terdapat di sekitar wilayah Kepulauan Riau, kemudian pesisir Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, serta di sekitar pesisir Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan juga di wilayah Kalimantan Selatan. Oleh karena itu kami menghimbau Sobat BMKG untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Target Majelis Umum PBB untuk mengakhiri kelaparan global pada 2030 tidak akan tercapai. Hal itu dikatakan Kepala Kantor Penghubung Organisasi Pangan dan Pertanian atau PBB FAO untuk Rusia oleh Kobyakov kepada Ria Novosti. Sebagaimana dikutipkan berita antara hari ini, Kobyakov menambahkan bahwa sudah dicapai sejumlah kemajuan, termasuk penurunan skala kelaparan global. Namun demikian, jika dinamika saat ini terus berlanjut, diperkirakan pada 2030 sekitar 512 juta orang di seluruh dunia masih akan mengalami kelaparan. Kondisi itu belum termasuk dampak konflik di kawasan Timur Tengah.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana kontingen Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 hari ini dengan torehan 3 medali perunggu. Laporan selengkapnya disampaikan Luna Elia.
2: Kontingen Indonesia mengoleksi 3 medali perunggu pada hari pertama Asian Games Aichi Nagoya 2026. 3 medali tersebut datang dari wushu, tekball, dan soft tennis. Medali pertama dipersembahkan Seraf Naru Siregar dari nomor Changkuan Putra. Seraf meraih perunggu setelah mencatat nilai 9,720 di Aichi Prefectural Martial Art Hall. Seraf hanya terpaut 0,003 poin dari peraih emas atlet asal Makau, Kuong Chi Hin, yang memperoleh nilai 9,723.
3: Buat saya segalanya ya, karena kita tahu pertandingan Asian Games ini bukan pertandingan biasa bagi atlet. Jadi atlet manapun untuk berkompetisi di sini saja udah banyak yang bermimpi, apalagi dapat medali. Jadi arti dari medali ini mungkin adalah seluruh karir saya. Saya sangat mendedikasikan semua hidup saya untuk event terbesar ini.
2: Medali kedua datang dari cabang tekball melalui Yoga Ardika Putra di nomor tunggal putra. Yoga meraih perunggu setelah lawannya dari Kuwait Zaid Aidan mengundurkan diri.
4: Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia atas dukungannya kepada kami tim tekball Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Semoga hasil ini sesuai dengan target kita.
2: Sementara medali ketiga diraih tim soft tennis beregu putra setelah kalah dari Jepang di semifinal. Indonesia sebelumnya mengalahkan India 2-0 di perempat final untuk memastikan medali perunggu. Tio Hutauruk dan Fernando Sanger kalah dari pasangan Jepang pada laga pertama semifinal. Bagus Pradewa kemudian gagal menyumbangkan poin pada laga kedua menghadapi Toshiki Uematsu. Usai laga semifinal, Bagas Pradewa mengakui kehebatan lawan dan kurangnya persiapan tim Indonesia.
5: Ya, kita harus mengakui kehebatan dari tuan rumah tadi bertanding. Dan saya mungkin masih kurang pengalaman ya, karena persiapan yang lumayan singkat, 6 bulan latihan ini untuk persiapan Asian Games ini. Dan juga masih kurang jauh lah untuk latih tandingnya sih. Soalnya kemarin kita cuma dapat sebagian round sekali aja.
2: Hasil ini membuat Indonesia mengawali Asian Games 2026 dengan 3 medali perunggu. Kontingen merah putih masih berpeluang menambah medali dari berbagai cabang olahraga pada hari-hari berikutnya. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Atlet tekbol putri Indonesia Sumaya kembali menambah perolehan medali bagi tim Indonesia setelah meraih medali perak nomor perorangan putri. Sumaya kalah dari atlet Myanmar Wai Kin Nin dalam pertandingan 3 game di Higashi Sports Center Nagoya pada Minggu sore. Sumaya mengawali pertandingan dengan baik dan merebut game pertama 12-10. Namun Wai Kin Nin bangkit dan menyamakan kedudukan setelah menang 12-8 di game kedua. Persaingan semakin ketat pada game ketiga hingga kedua atlet sempat bermain imbang 6-6. Wai Kin Nin kemudian mampu menjaga keunggulan dan menutup game ketiga dengan skor 12-9. Hasil tersebut memastikan Sumaya meraih medali perak untuk kontingen Indonesia. Medali ini menjadi tambahan penting bagi perolehan Indonesia pada hari pertama Asian Games 2026. Dan pendengar, berikut klasemen sementara Asian Games 2026 hingga Minggu malam ini. Pertama diduduki oleh Republik China dengan perolehan 11 emas, 6 perak dan 3 perunggu dengan total medali 20. Lalu ada Jepang 6 emas, 6 perak, 7 perunggu dengan total medali 19. Korea 3 emas, 3 perunggu dan 3 perak dan 7 perunggu dengan total 13 medali. Kazakhstan 3 emas dan 2 perunggu dengan total 5 dan Thailand 3 emas dan dengan total 3 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia.
1: Pro 1 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
2: Kilau Pancasila,

0: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, setelah tadi kami hadirkan untuk Anda rangkaian informasi dari Pro 3 RRI. Berikutnya, kembali dari Jalan Riburane nomor 3 Makassar. Menemani Anda di hari Minggu kali ini, seperti biasa akan kami hadirkan untuk Anda mimbar agama Katolik. Suara kasih dari RRI Pro 1 Makassar kami hadirkan untuk Anda. Kali ini pendengar, Anda akan mendengarkan mimbar agama Katolik dengan temanya Kemurahan Hati Tanpa Batas yang akan disampaikan oleh Ibu Rona Isa selaku penyuluh agama Katolik Kementerian Agama Kota Makassar. Dan topik kita kali ini akan Anda dengarkan dan disampaikan secara monolog oleh Ibu Rona Isa. Kita menyapa Ibu Rona Isa terlebih dahulu. Selamat malam.
1: Selamat malam, Mas.
0: Terima kasih banyak telah meluangkan waktu kali ini untuk menyampaikan suara-suara kasih kepada umat Katolik di luar sana. Berikutnya di hari Minggu ini, Ibu Rona, saya persilahkan untuk bisa menyampaikan rangkaian mimbar agama Katolik suara kasih dari RRI Pro 1 Makassar. Kami persilahkan.
1: Baik, terima kasih. Salve, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita sekalian pendengar RRI Pro 1 Makassar dimanapun Anda berada, baik yang sedang berkumpul bersama keluarga di rumah, para pekerja yang mungkin masih dalam perjalanan, maupun saudara-saudari kita yang barangkali saat ini sedang terbaring sakit di rumah sakit. Semoga damai dan kebaikan dari Allah senantiasa menaungi kita sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Katolik Suara Kasih RRI Pro 1 Makassar. Sebelum kita merenungkan sabda Tuhan malam hari ini, marilah kita mengawali seluruh perjumpaan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah, Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur atas kelimpahan rahmat-Mu yang tak pernah habis sepanjang hari ini. Di keheningan malam ini, bukalah telinga batin kami agar kami mampu mendengarkan sabdamu dengan kerendahan hati. Bebaskanlah pikiran kami dari rasa iri, dengki, dan keangkuhan. Ajarilah kami untuk memahami jalanmu yang penuh kasih, agar keberadaan kami di tengah masyarakat, khususnya di Kota Makassar dan dimanapun kami berada, dapat menjadi cermin dari kemurahan hatimu, demi Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pendengar RRI Pro 1 Makassar yang terkasih, pernahkah Anda merasa bahwa hidup ini tidak adil? Ketika Anda sudah bekerja keras dari subuh hingga malam, memeras keringat dengan penuh kedisiplinan, namun melihat orang lain yang tampaknya baru mulai bekerja di penghujung hari mendapatkan apresiasi atau rezeki yang sama besarnya dengan Anda. Dalam standar kemanusiaan, spontan batin kita berkata, ini tidak adil. Perasaan seperti inilah yang seringkali memicu kecemburuan, gesekan sosial, hingga ketidakharmonisan dalam bermasyarakat. Manusia mengukur segalanya dengan kalkulasi matematika. Berapa jam bekerja, berapa hasil yang pantas, dan sejauh mana prestasinya. Namun, Bacaan kitab suci pada hari ini, pada hari Minggu biasa yang ke-25, mengajak kita menembus cara pandang yang sempit tersebut.

Pendengar RRI yang terkasih dalam Tuhan, dalam bacaan pertama dari Nabi Yesaya pasal 55 ayat 6-9 pada hari ini, Tuhan menegaskan perbedaan cara pandangnya dengan manusia, dengan sabdanya, "Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah jalanku menjulang di atas jalanmu." Manusia cenderung membuat rencana berdasarkan apa yang kelihatan, apa yang nyaman, dan apa yang instan. Ketika hidup berjalan tidak sesuai dengan rencana, kita mudah kecewa dan meragukan Tuhan, serta mengatakan bahwa Tuhan itu tidak adil. Namun Nabi Yesaya mengingatkan bahwa rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita, serta jarak antara kita dan pikiran Tuhan bagaikan langit dan bumi.

pekerja serta para penganggur untuk bekerja di kebunnya. Ketika waktu pembayaran tiba, mereka yang bekerja satu jam di akhir hari menerima upah yang sama, yaitu satu dinar, dengan mereka yang bekerja seharian penuh di bawah terik matahari. Para pekerja awal pun bersungut-sungut. Namun, sang pemilik kebun menjawab dengan lembut, "Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Pembagian upah bukan lagi soal lamanya bekerja, tetapi pemberian upah karena kemurahan hati tuan pemilik kebun kepada para pekerjanya. Itu tidak melanggar kesepakatan untuk upah dengan satu hari kerja. Kalau ada yang diberi sama, itulah kemurahan hati tuan pemilik kebun. Para pendengar yang terkasih dalam Kristus, pekerja kebun anggur menggambarkan kemurahan hati Tuhan kepada manusia. Walaupun Allah begitu murah hati pada kita, kita masih saja suka protes. Kita masih dikuasai oleh iri hati dan kecemburuan. Padahal Tuhan begitu baik dengan kita umatnya. Satu yang dilupakan oleh para pekerja adalah bersyukur. Bersyukur karena kemurahan hati pemilik kebun anggur telah memberikan mereka pekerjaan dan gaji atau upah. Pada malam hari ini kita belajar bahwa bila hati kita dikuasai oleh iri hati, dengki, amarah, kecewa, tidak pernah bersyukur, maka semua kebaikan Allah tidak pernah kita rasakan. Tetapi apabila kita selalu membangun rasa syukur, semua yang Tuhan berikan, apapun itu, besar atau kecil, akan selalu ada sukacita. Kadang kita merasa iri ketika orang lain menerima berkat yang menurut kita lebih besar, atau merasa kita lebih layak karena sudah lama berbuat baik. Namun Yesus mengajak kita untuk belajar bersyukur, tidak iri hati, dan percaya pada keadilan serta kemurahan Tuhan. Kita menyadari bahwa setiap kesempatan untuk melayani Tuhan adalah anugerah. Yang terpenting bukan siapa yang datang lebih dahulu, tetapi kesetiaan kita dalam menjalani panggilan hidup masing-masing dengan penuh kasih. Pendengar RRI Pro 1 Makassar yang terkasih, di penghujung permenungan kita malam ini ada beberapa pesan sabda Tuhan yang dapat kita petik. Yang pertama, pekerja pertama menerima satu dinar sesuai kesepakatan awal. Itu adalah keadilan. Pekerja jam 5 petang juga mendapat satu dinar. Itu adalah kemurahan hati. Tuhan tidak pernah mengurangi hak siapapun, tetapi Ia melimpahkan rahmat-Nya kepada yang membutuhkan.

Kita harus menyadari bahwa apapun yang kita miliki sekarang ini, semuanya adalah karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Maka dari itu, hiduplah dengan penuh rasa syukur. Yang kedua, kasih dan kemurahan hati Allah tidak dapat diukur dengan ukuran manusia. Allah tidak membandingkan kita dengan orang lain, tetapi Ia melihat hati dan memberikan rahmat-Nya dengan penuh kasih. Yang ketiga, bagi kita yang bermukim di kota multikultural seperti kota Makassar ini, pesan ini sangat penting bahwa Tuhan memanggil setiap orang pada waktunya masing-masing. Tidak ada istilah terlambat untuk bertobat dan berkarya bagi sesama. Dan akhirnya, Santo Paulus dalam bacaan kedua, yaitu dari Filipi, pasal 1 ayat 21 menegaskan, "Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Bagi Paulus, fokus hidup bukanlah menghitung-hitung keuntungan diri pribadi, melainkan agar hidup kita berpadanan dengan Injil Kristus.

Pendengar RRI yang terkasih dalam Kristus, di tengah persaingan hidup yang keras, kita diajak untuk mengubah pola pikir dan cara pandang kita. Jangan jadikan kebaikan dan keberhasilan sesama sebagai alasan untuk kita merasa iri atau kecewa. Jika tetangga kita mendapat rezeki lebih, baiklah kita bersyukur bersama mereka. Jika orang lain baru memulai langkah perbaikannya hari ini, baiklah kita dukung tanpa menghakimi masa lalunya. Mari kita membawa kemurahan hati Allah ini ke tempat kerja kita, ke dalam rumah tangga kita, dan di tengah lingkungan masyarakat kita. Menjadi pribadi yang lapang dada dan penuh belas kasih. Di penghujung renungan kita pada malam hari ini, mari kita mengakhiri pertemuan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas sapaan sabdamu yang telah menyegarkan jiwa kami malam ini. Ampunilah kami bila selama ini kami sering membanding-bandingkan diri dan iri hati atas kebaikanmu kepada sesama kami. Berkatilah masyarakat Kota Makassar dan bangsa Indonesia. Curahkanlah rahmat kesehatan, kedamaian, serta keteguhan iman bagi kami semua. Dampingilah mereka yang sedang putus asa, kaum miskin, lansia, dan para pekerja keras, agar senantiasa merasakan kasih-Mu yang nyata melalui tangan-tangan kami. Jagalah tidur kami malam ini, agar besok pagi kami boleh bangun dengan semangat baru untuk menjadi pembawa kemurahan hatimu. Segala doa ini kami sampaikan kepadamu ya Bapa, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah mimbar agama Katolik Suara Kasih pada malam hari ini, Minggu tanggal 20 September 2026. Saya Rona Isa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dengan Anda. Selamat malam dan sampai berjumpa kembali. Selamat beristirahat. Tuhan memberkati kita semua.

Pendengar dimanapun Anda berada, perjumpaan kita di santapan rohani, ya, suara kasih yang baru saja kami hadirkan untuk Anda. Berikutnya kembali dalam perjumpaan kita di Makassar malam ini. Dari pukul 9 akan kami hadirkan ada drama radio dengan judulnya Ketika Uang Jajan Tak Seperti Dulu Lagi, diproduksi oleh rekan-rekan kami dari RRI Antikong. Terima kasih.

Siang itu, empat sahabat sedang berkumpul di kantin sekolah. Seperti biasa, mereka ingin membeli makanan dan minuman saat jam istirahat. Namun, ada satu hal yang membuat mereka terkejut. Harga makanan yang biasa mereka beli ternyata sudah naik. Dari obrolan sederhana itulah, mereka mulai membahas sebuah masalah ekonomi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu inflasi.

0: Satu es teh dan satu gorengan ya, Bu?
1: 6.000 rupiah.
0: Hah? 6.000? Bu, bukannya biasanya 4.000 ya, Bu, ya?
2: Ih, iya ya. Aku juga kaget. Roti yang sering ku beli, sekarang harganya jadi naik.
3: Bener nih. Aku juga perhatikan, banyak sekali makanan di kantin jadi lebih mahal harganya.
4: Gak cuma di kantin sih. Di rumah, ibuku juga bilang harga beras sama minyak goreng naik lagi.
0: Aduh, pantas aja uang jajanku rasanya makin cepat habis ya.
2: Sama. Dulu aku masih bisa menyisihkan uang untuk ditabung. Sekarang, udah gak bisa, sering habis soalnya.
3: Sebenarnya, kenapa ya? Kok harga barang bisa naik terus seperti ini?
4: Kalau dari yang aku lihat sih, kondisi ini nih, inflasi gak sih?
0: Inflasi? Aku juga kayaknya pernah dengar deh. Tapi kayaknya belum paham gitu.
2: Aku juga. Memangnya inflasi itu apa?
4: Yang aku tahu sih, inflasi itu keadaan pas harga barang sama jasa nih naik secara umum dalam jangka waktu tertentu.
3: Jadi kalau cuman satu harga barang yang naik, belum tentu inflasi dong ya?
4: Nah, betul tuh. Inflasi itu terjadi kalau banyak barang yang ngalamin kenaikan harga sih kayaknya.
0: Oh gitu. Terus, kenapa sih inflasi bisa terjadi?
4: Yang aku tahu sih, Rak, penyebabnya tuh macam-macam. Misalnya, biaya produksi naik, harga bahan bakar naik, atau jumlah barang yang tersedia ini lebih sedikit daripada yang dibutuhkan masyarakat.
2: Oh, jadi kalau stok barang sedikit, sementara banyak orang ingin membeli, harganya bisa naik ya?
4: Nah, betul tuh.
3: Nah, sekarang aku mengerti kenapa orang tuaku sering mengeluh saat berbelanja.
0: Kalau kenyataannya kayak gitu, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai pelajar?
2: Kalau menurut aku sih ya, kayaknya kita harus lebih bijak di dalam menggunakan uang.
3: Nah, setuju nih, kita jangan membeli sesuatu hanya karena ingin aja. Tapi kita utamakan mana barang yang benar-benar kita butuhkan.
4: Nah, nabung juga penting nih. Walaupun dikit, lama-lama kan bisa jadi banyak.
0: Setelah aku pikir-pikir, kayaknya aku emang sering menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak penting deh.
2: Nah, makanya mulai sekarang coba deh kurangi pengeluaran yang gak perlu itu.
3: Dan juga kita bisa buat daftar kebutuhan agar pengeluaran kita lebih teratur, guys.
4: Nah, betul banget tuh. Yang terpenting juga kita nih gak boleh panik kalau ngadepin kenaikan harga. Kita juga harus belajar nih untuk ngelola uang dengan baik.
0: Bentar-bentar, serius banget pembicaraan kita. Bu, pesan satu lagi ya, Bu. Iya. Teman-teman benar juga, inflasi memang membuat harga naik. Tapi kayaknya kita tetap bisa menghadapinya dengan hidup yang lebih hemat deh.
2: Benar, dan kita lebih menghargai uang yang kita punya.
3: Karena kebiasaan baik dimulai dari hal-hal yang kecil.
4: Nah, setuju banget tuh. Kalau sejak sekarang kita terbiasa ngatur keuangan, nanti kita akan lebih siap untuk hadepin berbagai kondisi ekonomi.
0: Teman-teman, kayaknya bel udah bunyi tuh. Ayo kita masuk lagi.
2: Sebelum masuk, bayar dulu tuh.

Bel masuk pun berbunyi, dan keempat sahabat itu kembali ke kelas dengan pemahaman baru. Mereka menyadari bahwa inflasi bukan sekedar istilah ekonomi yang dipelajari di sekolah, tetapi sesuatu yang bisa dirasakan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Kenaikan harga memang tidak selalu bisa dihindari, namun dengan hidup hemat, menabung, dan mengutamakan kebutuhan daripada keinginan, kita bisa mengurangi dampaknya.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI di Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
0: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
2: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

selaku founder Rumah Baca Nonsiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan dimanapun Anda berada. Nyapa ruang dengar Anda kembali di edisi hari ini. Ada masih bersama kami

0: satu pena. Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar serta pecinta program Ngobras, ngobrolan komunitas ya. Malam hari ini kembali hadir menyapa Anda di edisi akhir pekan ya. Bersama saya Arfan, pengudara untuk Indonesia, dan saat ini ditemani oleh teman-teman dari komunitas Bersahabat Itu Indah atau disingkatnya BII. Nah, malam ini kita akan berbagi inspirasi dari mereka-mereka nih, karena kenapa saya bilang mereka, karena rupanya mereka ini cukup banyak hadir ya di studio Pro 1 RRI Makassar menemani kita dan juga menyapa Anda. Kita mau tanya-tanya atau mungkin ngobrol santai malam hari ini ditemani teman-teman dari Bersahabat Itu Indah atau BII. Saya langsung menyapa ini petinggi-petingginya yang sudah hadir ya. Yang pertama ada founder dari Bersahabat Itu Indah, ada Pak Yusmar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, waalaikumsalam.
1: Sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Iya, Pak Yusmar ini founder dari Bersahabat Itu Indah.
2: Iya, betul.
1: Founder atau pendiri ya?
2: Iya.
1: Saya ronde lagi ke Pak Ketua nih. Alhamdulillah hadir nih Pak Ketua. Pak Ketua ada Pak Fandi nih.
3: Ya.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar ini Pak Fandi?
3: Ya, alhamdulillah sehat.
1: Terima kasih sudah hadir di Pro 1 RRI Makassar ini ya. Kemudian ada wakil ketuanya hadir juga nih, Pak Muhammad Irham. Assalamualaikum, selamat malam.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, sehat juga Pak Irham.
4: Alhamdulillah
1: sehat. Oke, lengkap ini ya. Founder, ketua, wakil ketua, kompak sekali. Biasanya ada satu halangan gitu. Baik, menarik. Saya mau tahu banyak dulu nih di awal bersama Pak Yusmar nih. Bersahabat Itu Indah sebagai founder ini. Boleh cerita dulu nih Pak Yusmar. Sejak kapan ini Bersahabat Itu Indah atau BII ini berdiri?
2: Oh ya, terima kasih. Pada awalnya itu saya mengikuti di salah satu komunitas.
1: Oh, sebelumnya punya komunitas?
2: Iya. Sebagai anggota, sebagai member. Saya bersama teman-teman, semenjak itu dia ajak saya untuk membuka suatu komunitas.
1: Sebelumnya komunitas apa? Hampir sama?
2: Iya, salah satu komunitas yang ada di Kota Makassar.
1: Diajak untuk bikin lagi?
2: Iya. Terus awalnya itu saya sudah dapat BII. Tapi saya juga berpikir beberapa malam, saya berpikir apa sih
1: merenung
2: artinya BII itu. Pertama, satu malamnya itu BII, oh bersahabat. Terus dua harinya lagi, oh bagaimana kalau saya bentuk BII itu Bersahabat Itu Indah. Terbentuklah.
1: Artinya sebelumnya ini Pak Yusmar, banyaklah komunitas yang diikuti gitu ya.
2: Iya.
1: Terus tercetus pengen bikin satu.
2: Betul.
1: Itu di tahun berapa Pak Yusmar?
2: Di tahun 2022.
1: 2022.
2: Iya.
1: Berarti sekarang udah jalan 3 tahun.
2: 3 tahun, betul.
1: Oke, itu mendirikannya sama siapa? Pak Yusmar sendiri atau
2: beberapa salah satu pengurus termasuk Pak Irham sih.
1: Oh, langsung ada Pak Irhamnya gitu ya. Oh, atau mungkin ini tim intinya?
2: Tim inti.
1: Oke. Itu dimulai dari ide obrolan warung kopi kah atau
2: ketemunya apa? Di warung kopi.
1: Ketemunya di warung kopi.
2: Iya.
1: Oke. Nah, ini visi, pasti kan ada visi misi.
2: Iya.
1: Pengen bikin komunitas itu yang bergerak di bidang apa?
2: Di bidang sosial.
1: Sosial.
2: Iya.
1: Kenapa tergerak ke bidang sosial?
2: Dulu
1: bukannya orang biasa komunitas mau menyalurkan hobi gitu ya.
2: Iya, kebanyakan sih
1: mau,
2: tapi kami kalau, kan berinisiatif untuk bagaimana caranya kita bisa membantu saudara-saudara kita yang lagi membutuhkan uluran tangan kita.
1: Gitu. Jadi ada wadah yang bisa bermanfaat dengan aksi-aksi sosialnya.
2: Betul.
1: Aksi sosial seperti apa itu, Pak?
2: Contoh korban kebakaran, banjir dan segala macam.
1: Lebih ke situ ya. Jadi senang untuk bantu sesama. Iya. Oke, dari awal itu berapa yang jadi anggota? atau mungkin awal terbentuknya bertiga aja dulu ini, atau memang
2: awalnya
1: ada
2: cuma 15 orang?
1: 15 orang.
2: Iya. Tepatnya di tanggal 17 Agustus.
1: Berdirinya 17 Agustus.
2: Iya, betul.
1: Kenapa pilih momen itu?
2: Karena mungkin di situlah momen yang lebih spesial buat kami.
1: Oh. Langsung dirayain seluruh Indonesia ya?
2: Insya Allah.
1: Berharap nanti langgeng lebih panjang.
2: Amin.
1: Wah, 17 Agustus. Berarti sebentar lagi nih.
2: Iya.
1: Udah ada persiapan, tapi jangan dibocorkan dulu. Sudah. Ya. Kita nanti tanya-tanya lagi nih. Kita ke Pak Fandi. Pak Fandi, benarkah tadi yang dibilang Pak Yusmar nih?
3: Ya, itu benar
1: dari
3: sekali.
1: Dari obrolan warung kopi, dari Anda-Anda semua ini para petingginya pengen berbuat sesuatu, makanya terbentuk ini.
3: Iya betul itu Pak, karena awalnya dari situ di warung kopi kita ketemu semua, sehingga kita bentuk ini komunitas bersahabat itu indah, dan kita merangkul semua anggota bagaimana kita bisa memperbanyak dalam satu komunitas itu.
1: Dan Anda tapi sebagai ketua, artinya sudah 3 tahun menjabat sebagai ketua.
3: Saya baru 1 tahun.
1: Oh, baru 1 tahun ini. Berarti sebelumnya sudah ada rolling ya?
3: Iya. Yeah.
1: Anda yang pengurusan 2024.
3: 2024 dan 2022 itu Pak Yusmar.
1: Oh, masih Pak Yusmar.
3: Yusmar juga sama.
1: Oh, jadi tetap dia tiap tahun ada pergantian ketua. Tergantung.
3: Tergantung lah kalau tergantung dari yang ketua itu ada kesibukan
1: aksi,
3: yang
1: ya.
3: Yang selalu dia punya
1: terhalang
3: lebih banyak.
1: Betul.
3: Di pekerjaan dibanding di komunitas. Itu ada kan
1: bisa langsung disomasi ya.
3: Ya.
1: Oke. Ini beragam anggotanya apa saja Pak? Latar belakang mungkin ada yang
3: semua masuk.
1: Semua masuk. Ya. Jadi beragam.
3: Iya.
1: Background
3: beragam itu Pak.
1: Memang seperti itu, terbuka. Tapi bukan tetanggaan semua Pak ya?
3: Bukan Pak, berbeda-beda.
1: Berpencar-pencar semua. Daerah semua, tapi dalam Makassar.
3: Iya.
1: Sudah ada yang dari luar Makassar nggak?
3: Ada. Kita sudah masuk dalam satu gabungan di namanya Opsi. Dia daerah Maros.
1: Weh, jadi luar ya saya. Saya sudah itu Makassar Maros.
3: Iya, dengan Goa juga.
1: Goa, iya. Wah udah 3.
3: Jadi kita maksudnya berkolaborasi sama dia.
1: Ya. Oke. Apa saja ini yang dilakukan tadi kan Pak Yusmar bilangnya aksi-aksi sosial. Mungkin di kepengurusannya Pak Fandi, programnya apa-apa saja nih dari Bersahabat Itu Indah, selain mungkin kegiatan ngumpulnya atau ketemunya itu sekali sebulan kah atau
3: dua kali sebulan?
1: Dua kali sebulan.
3: Karena kita bentuk satu arisan per setengah bulannya, kedua satu bulannya itu kopdar untuk semua anggota.
1: Kopdar.
3: Iya.
1: Oke.
3: Artinya membahas kita program. Semua kumpul lah dalam satu komunitas itu. Apa yang kita mau bahas dan kedepannya bagaimana?
1: Kegiatan ya. Apa gitu?
3: Iya.
1: Tapi ada nggak itu kayak komunitas lain kan? Misalnya tahun ini pasti ada acara besar selain ulang tahunnya gitu ya? Mungkin di momen-momen misalnya kayak kemarin Ramadan ada ya. Acara besar, di Idul Kurban ada juga. Ada gitu nggak?
3: Ada sih, ada, ya? Ada Pak. Karena kita dalam satu bulan puasa itu kita adakan berbagi takjil. Jadi kita bentuk mencari dana melalui kegiatan-kegiatan kita punya komunitas. Misalnya kita ada basar, disitulah hasil untungnya kita jalankan untuk berbagi takjil. Seperti itu.
1: Hampir tiap bulan ketemuan selain arisan rutin ya, biasanya kita arisan untuk ini sih supaya mau datang tuh biasanya.
3: Iya.
1: Kalau tidak ada arisannya males. Hilang. Oh gitu Pak ya. Jadi ada gini. Kalau sekarang tadi kan bilangnya 15 orang nih pertama. Sekarang berapa
3: sudah,
1: nih jumlah?
3: Sudah pesan? Lebih 100, Pak.
1: Wow. Oke Pak Fandi, kita ke mau dengar juga suaranya nih Pak Irham ya. Wakil Ketua. Sejak kapan nih Pak? Wakil Ketua? Di periode berapa nih?
4: Iya, kalau saya sebagai Wakil Ketua itu baru terangkat.
1: Baru terangkat?
4: Di 2025. Setelah pergeseran dari Ketua sebelumnya ke Pak Pandi.
1: Oh, Pak Pandi naik?
4: Iya.
1: Bapak yang naik ke Wakil?
4: Iya.
1: Tapi sebelumnya memang ikut di komunitas
4: ya,
1: ini?
4: Di,
1: dari awal?
4: Dari sebenarnya dari awal sih dipercaya sebagai humas di dalam. Tapi setelah Pak Pandi menggantikan sebelumnya, dipercaya jadi wakil beliau.
1: Oke. Apa motivasinya Pak untuk bergabung di Bersahabat Itu Indah?
4: Saya tertarik dengan program kerjanya yang lebih ke masyarakat. Bagaimana kita bisa bermanfaat kepada masyarakat, yang memfokuskan program kerjanya itu di sosial kemasyarakatan. Seperti itu ya, itu yang menjadi daya tarik tersendiri buat saya.
1: Gitu ya.
4: Dan menyambung dari Pak Pandi tadi bahwa anggotanya kita itu bukan cuma dari Maros di Anggoa, bahkan ada dari Selayar, Bulukumba, seperti itu.
1: Mereka sempatkan datang?
4: Iya.
1: Waduh.
4: Kalau memang
1: ada waktu,
4: iya ada waktu, insya Allah mereka sempatkan. Di pertemuan awal bulan dan yang minggu ketiga.
1: Minggu ketiga.
4: Setiap bulannya.
1: Iya. Jadi sudah banyak kegiatan-kegiatan ya, termasuk nanti di persiapan ya. Kemudian tadi motivasinya karena jiwa sosialnya semua ini pengen berbaginya luar biasa. Kepada masyarakat nih, mungkin di mata Pak Irham yang membedakan komunitas Bersahabat Itu Indah dengan komunitas-komunitas lainnya, itu apa nih Pak?
4: Yang membedakan itu kita lebih lebih pendekatannya itu ke masyarakat. Seperti misalnya seperti yang dikatakan tadi membantu korban kebakaran misalnya. Sekarang kita lagi kadang-kadang anjing sana ke panti asuhan seperti itu. Dan ada juga sekarang kita rancang untuk Jumat berkah dan bersih-bersih masjid seperti itu. Yang lebih menyentuh ke masyarakat lah.
1: Dan manfaatnya yang terasa bagi Pak Irham sendiri mungkin mewakili?
4: Manfaatnya itu sungguh luar biasa karena
1: selain banyak teman
4: ya? Itu tadi banyak rezeki juga. Contoh misalnya kita ke Maros.
1: Oh gitu ya, di sana ada teman.
4: Iya di sana ada teman. Insya Allah kita tidak akan lapar di sana. Salah satunya mungkin seperti itu.
1: Banyak teman, banyak rezeki.
4: Iya, seperti ya. Itu mungkin. Nah, itu yang kita rasakan di ini.
1: Iya, wah luar biasa nih. Bersahabat Itu Indah. Karena namanya itu menarik begitu. Bersahabat Itu Indah. Biasanya kan pengennya orang keren-keren itu namanya. Betul. Kenapa justru ke-Indonesiaan sekali nih? Oke. Okay. Tapi base campnya di mana nih Pak? Siapa nih bisa jelasin Pak?
4: Di KPRR Bantaeng.
1: Oh jadi aktivitasnya banyak di situ ya?
4: Iya. Yeah.
1: Oh bukan di kompleksnya, tapi di Jalan Bantaeng.
4: Jalan Bantaeng-nya.
1: Berarti poros ya kelihatan?
4: Iya pertigaan,
1: ya?
4: Betul. Pertigaan ke Jalan Wijayakusuma.
1: Oh yang ini dekat jembatan?
4: Iya seperti, ya betul-betul di dekat jembatan.
1: Itu salah rumah. Atau tempat salah satu anggota atau
3: itu kafe Pak,
1: kafe umum
4: milik orang lain.
1: Saya pikir punyanya
4: bukan
1: BII gitu ya.
3: Tapi kita di sana ada kan tempat sekretnya di sini.
1: Sekretnya iya. Itu biasanya kalau orang ke sekret ngapain Pak, mau daftar anggota atau
3: ya itulah kalau
1: ikut
3: kita punya acara
4: ya
3: acara barisan kopdar dengan akhir bulannya itu kopdarnya.
1: Cukup di situ.
3: Cukup. Ya alhamdulillah bisa dimulai.
1: Biar mami berdiri begitu ada. Ya.
3: Karena dia tiga lantai Pak, jadi
1: bisa
3: terbuka lah.
4: Jadi kan untuk koordinasi lah.
1: Jadi kalau macet-macet di situ ada kegiatannya.
4: Iya betul.
1: Sama di Indah nih, waduh, luar biasa ini ya. Nah, saya masih punya banyak pertanyaan, tapi kita tahan dulu, Bapak ya. Kita break sejenak, kita mau hadirkan dulu informasi yang berikut ini. Tapi jangan kemana-mana, masih kita akan lanjutkan kok. Masih akan kupas-kupas, kita akan kembali setelah yang ini.
5: Tahukah Anda, kalau di negara Thailand, memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem big data dan artificial intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar Pro 1 RI Makassar, kita lanjutkan kebersamaan kita bersama di program Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersahabat itu indah, masih dengan Pak Yusmar, Pak Muhammad Irham, dan Pak Fandi nih, yang masih akan berbagi informasinya bersama kita semua di malam hari ini. Pak Yusmar, untuk menentukan selaku founder ya, untuk menentukan arah mungkin ya, selain misinya tadi kan pengen aksi-aksi sosial gitu ya. Nah, Pak Yusmar masih apa ya, sistemnya mungkin di dalam komunitas ini memberikan kebebasan ekspresi kepada seluruh anggota, iya. Itu seperti apa Pak Yusmar? Atau memang harus sesuai dengan keputusan rapat atau ada ide-ide yang baru itu harus dirapatkan bersama, atau Pak Yusmar nanti yang tunjuk deh?
1: Kalau itu kita biasanya adakan forum dulu. Nggak langsung mengambil keputusan yang sesingkat mungkin.
0: Ini dihitung-hitung ya?
1: Iya.
0: Mungkin ini apa dampaknya sejauh mana kegiatan ini, iya, gitu betul. Ya? Tetap ditelaah ya?
1: Iya.
0: Tapi kalau ada yang ngambek-ngambek kan biasanya ada anggota begitu. Kan udah diterima, kalau kok ideku sama Pak Yusmar gimana itu Pak?
1: Itu kan kita biasanya di dalam forum itu kita adakan rapat, apa sih apakah diterima usulnya atau gimana, bukan kita mengambil keputusan sendiri.
0: Ya kan biasanya saya kan founder nih, saya Pak Ketua pasti setuju gitu, tapi tetap kembali ya, harus di floor. Kalau Pak ini setuju, semuanya setuju, betul. Boleh gitu ya. Oke deh. Nah soal ini Pak, komunitas kan sudah lama 3 tahun.
1: Iya.
0: Itu kan dengan pemerintah kota misalnya sudah ada perizinan kegiatan sebagainya.
1: Kami sudah bekerja sama dengan dinas sosial.
0: Dinas sosial.
1: Iya.
0: Jadi setiap apa tuh kalau kegiatannya dinas sosial juga Anda bisa turut berpartisipasi atau gimana?
1: Iya. Salah satunya kalau semuanya contoh waktu bulan kemarin itu ada kebakaran, kami cepat dikontak dari pihak dinas sosial.
0: Dalam hal
1: Tetap masuk, dia punya data-data korban, bahwa sekian kepala KK yang masuk, berapa rumah, itu tetap tetap akan masuk ke data kita di database.
0: Terus ditindaklanjutinya seperti apa Pak?
1: Setelah itu data masuk, barulah kita mengadakan yang namanya list untuk bantuan.
0: Langsung di sounding dulu nih ya.
1: Iya.
0: Ini ada kejadian, kita harus berpartisipasi, gimana gitu ya, listnya langsung disebar gitu. Iya. Oke, itu langsung
1: Pak.
0: Langsung rame itu ya.
1: Iya.
0: Semuanya spontan semua Pak.
1: Iya langsung.
0: Waduh luar biasa itu dengan satu apalagi kan sekarang gampang deh Pak ya. Di list WA saja gitu. Ada ini isi cepat langsung naik gitu ya. Oke deh. Tapi dengan surat persuratan mungkin ya sebagai komunitas yang mungkin legal gitu ya, karena kan bersentuhan sama pengelolaan dana dan sebagainya. Iya. Itu diurus nggak nih Pak?
1: Iya. Contoh
0: persuratannya misalnya
1: persuratan kan ada ranahnya masing-masing, sekretaris ada ranahnya masing-masing, mereka yang membuat suatu surat ataupun list dan segala macam.
0: Oke. Kalau di bidang ini untuk selain sosial mungkin untuk pengembangan misalnya UMKM para anggota ada juga nggak ya Pak?
1: Ada kayaknya.
0: Pelatihan-pelatihan yang bermanfaat mungkin untuk siapa tahu ada yang bisnis makanan atau apa gitu, saling support nggak dia?
2: Untuk sementara mungkin kedepannya kayak itu yang.
0: Kedepannya itu.
2: Iya, karena kita kan dari beragam beragam macam
0: profesi
2: seperti ada yang usaha makanan, ada usaha-usaha barang campuran seperti itu, ada juga kerajinan tangan. And sementara kita rancang itu untuk kedepannya. Nanti setelah milad baru kita
0: supaya memberdayakan anggota juga sama-sama ini. Dan nama besarnya bersahabat itu Indah kan bisa merangkul lagi yang lainnya. Oke. Nah kalau Pak Fandi, ini kolaborasi dengan komunitas-komunitas lain, tadi sempat secara off air kita ngomong ya, itu terlibat juga nggak Pak? Atau mungkin Pak Fadli misalnya ada kegiatan komunitas lain saling bantu gitu?
3: Iya, kita terlibat juga.
0: Terbuka aja ya. Yang penting tidak ya konflik kepentingan ya?
3: Ya tidak ada itu.
0: Tidak ada itu ya.
3: Karena kan dalam komunitas itu kita kan saling berat silaturahminya. Dari satu sisi dia pun punya kegiatan, akan kita saling membalas lah untuk.
0: Oh gitu. Jadi nanya dulu ya, apa yang saya bisa bantu gitu?
3: Iya begitu.
0: Oh gitu. Atau saya di mananya nih saya bisa support ya, begitu ya, ya?
3: Maksudnya begitu. Dalam satu kegiatan kan dia mengirim undangan, kita adakan kegiatan begini, ya. Itu dari komunitas kita adakan forum dulu, ini kegiatan di sebelah dia punya kegiatan apa yang harus kita berikan sama dia. Maka saling membantulah, namanya hubungan silaturahmi.
0: Iya, iya, iya.
3: Karena kan setiap komunitas itu saling membantu.
0: Kan biasanya ada komunitas yang merasa ya saya fokus ke komunitasku saja deh, enggak perlu yang lain. Padahal kan makin bagus ini kalau makin besar saling support. Apa yang jadi kekurangannya kita jadi support sama yang lain bisa jadi
3: motivasi
0: lebih besar sana, begitu hasilnya.
3: Ya makanya kita ambil itu bersahabat itu indah. Bersahabat. Kan enak semua didengarnya. Jadi rasa nyaman lah untuk di komunitas yang lain buat kita ini.
0: Berarti saling peduli. Di perjanjian anggotanya ini nomor satu itu harus bersahabat begitu ya.
3: Iya.
0: Tidak ada boleh baku bombek gitu ya. Ya karena kan kalau garis besar udah bersahabat ya. Apapun itu kembali ke poin satu, bersahabat. Iya. Jadi tidak ada yang boleh gini ya. Atau mungkin selaku ketua deh Pak Fandi ini. Paling apa ya, kegiatan yang paling berkesan begitu selama menjabat sebagai ketua ataupun mungkin sebelum ketua deh. Kegiatan yang paling masih sangat membekas di hati begitu ya bersama komunitas ini kapan dan di mana itu Pak? Yang paling berkesan deh maksudnya.
3: Yang berkesannya itu karena kita ini dalam satu komunitas bersahabat itu indah. Kita serumpung semua, artinya di sisi lain semua itu anggota yang datang kita seperti saudara lah. Jadi disitulah kesannya yang terindah untuk kita semua, bahwa kita ini berkomunitas, saling berbagi di dalam satu persahabatan itu. Itulah kesan-kesannya saya.
0: Oh, jadi setiap bukan hanya dari kegiatannya ya?
3: Iya.
0: Tapi memang kesehariannya selama berkomunitas ini perbedaan-perbedaan itu nggak ada, gitu.
3: Nggak ada
0: ya. Oke, kalau dari Pak Irham sendiri waktu ketua nih paling berkesan Pak kegiatannya selama bersama dengan bersahabat itu indah.
2: Yang paling berkesan itu kemarin waktu kita salurkan bantuan kebakaran di Jalan Urip Semarjo Lorong 1.
0: Kenapa itu?
2: Nggak tahu kenapa waktu sampai di sana kita dikerumuni oleh warga yang terdampak dan memeluk kita semua dan menangis terharu sehingga kita juga ikut terharu dan bertanya apa ini dari mana. Di situ saya jelaskan bahwa ini ada sedikit rezeki dari komunitas kami bersahabat itu indah. Dipeluk kami semua
0: itu ada ini ya.
2: Iya.
0: Ada
2: itu yang membuat
0: kepuasan tersendiri, begitu,
2: tersendiri. Yang kita bawa tidak seberapa, tapi ya buat mereka sangat berarti. Itu yang membuat terharu dan berkesan.
0: Ya, jadi itu yang memicu juga nih Pak Era mau bikin lagi dan lagi ya. Jadi mudah-mudahan tambah besar ya Pak lanjut.
2: Amin.
0: Ya, atau mungkin dari semua ini bisa di backup sama Siti. Oke. Gaung besarnya selain di ini nanti penghujung kepengurusannya Pak Ketua masih panjang berarti.
2: Masih panjang.
3: Iya.
0: Oh, oke, berarti masih banyaklah kegiatan-kegiatan besar yang bisa di buat begitu ya untuk bersahabat itu indah. Nah, kalau Pak Wakil tadi bilang paling berkesan. Terus kekompakannya nih untuk selain pertemuan dua kali sebulan, ya, itu kan apa ya,

0: oleh kepengurusan ini?
1: Iya, pas tentunya ada.
0: Apa itu yang boleh
1: kita rencanakan, tapi sampai saat ini belum terrealisasi. Tapi itu sudah kita rancang seperti tadi yang di bagian UMKM itu tadi.
0: Pengen bikin badan usaha atau ya, bersama?
1: Ya bersama, semacam pelatihan-pelatihan itu.
0: Oh.
1: Ya itu yang sementara.
0: Ah, kenapa masih terkendala di mana, Pak?
1: Mungkin dana lah seperti itu.
0: Oh, dana.
1: Oh, okay. Saat ini.
0: Bukannya mengajukan aja sama Pak Wahyu, Pak. Bagian pencairan gitu. Oh gitu. Oh, jadi pengennya seperti itu ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Nah, untuk bergabung sendiri di komunitas ini apa syaratnya nih, Pak Yusmar nih?
2: Kalau syarat enggak ada.
0: Enggak ada syarat.
2: Iya.
0: Itu.
2: Tua maupun muda, mari kita sama-sama merangkul.
0: Gitu?
2: Iya.
0: Enggak ada interview begitu?
2: Tidak ada.
0: Menghadap sama Pak Wahyu dulu?
2: Tidak ada. Langsung.
0: Kurang di interview dulu, apa maunya?
2: Coba kan ada salah satu peraturan yang kami sepakati.
0: Apa itu?
2: Salah satu, apabila memposting hal-hal yang berbau pornografi, itu kami langsung cut.
0: Oh gitu?
2: Iya.
0: Ya. Pernah terjadi gak?
2: Alhamdulillah belum pernah.
0: Oh, oke. Okay. Pokoknya kalau ada yang melanggar itu langsung cut.
2: Iya.
0: Tidak ada pilikasi?
2: Tidak ada pilikasi.
0: Hati-hati Pak Wahyu. Suka posting-posting dia. Nyanyi gitu ya. Oke deh. Nah, artinya siapa saja boleh gabung.
2: Iya.
0: Itu kapan saja dan
2: kapan saja?
0: Kapan saja? Oh, biasanya kan ada yang mau per 3 bulan
2: malam,
0: buka.
2: Mau tengah malam, mau besok pagi.
0: Oh, gitu. Oh, jadi kalau misalnya saya datang, Pak, saya mau gabung, ini apa syaratnya? Boleh datang aja. Oh, gitu. Enggak ada mahar-maharan.
2: Enggak ada.
0: Nomor telepon.
3: Kan tadi kamu masuk di grup, jadi kita admin di situ, Pak.
1: Okay. Selama mau bekerja sama dengan kita.
0: Selama ini ya. Mementaatilah aturan-aturan itu. Oh, oke deh. Jadi satu mimpinya komunitas ini pengen berdampak kepada anggota juga nih di sisi ekonomi dengan membuat program-program pemberdayaan para anggotanya gitu kan. Kan biasanya juga itu anggota ada berharap seperti itu, Pak ya.
2: Ya.
0: Selain kegiatan fokus misalnya tadi aksi sosial itu kan momen-momennya ada saat terjadi baru goyang lagi nih ya, selain mungkin tiap bulan. Nah tentunya kan ini long lasting, misalnya saling-saling membantu. Oh, usahanya ini Pak bisa dikembangkan, kita sama-sama bikin bagaimana pelatihan, misalnya saling support gitu ya. Saya bisanya ini agar bisa semakin luas juga. Nanti dia apa yang ilmu yang dia dapat diajarin lagi nih ke yang lainnya. Pak Yusmar juga bisa berkembang, dampaknya juga pasti kan ke komunitasnya sendiri gitu ya. Income-nya tidak lama, tidak jadi. Ini pakai iuran nggak ini anggota, Pak?
2: Pakai.
0: Iya. Itu iuran wajib.
2: Wajib.
0: Ditentukan.
2: Ya maksimal 10.000 sebulan.
1: Minimal 10.000.
0: Kalau Pak Wahyu 10 juta.
3: Ya? Tapi kita sudah dibikin modal.
0: 10.000 itu untuk ya, setiap pertemuan.
3: Setiap per orang, Pak. Yang setiap ada di komunitas itu, misalnya kita wajib memberikan listnya itu untuk
0: kas
3: komunitas itu, dan juga pun itu ada pun yang masalah yang sakit kita akan santuni.
0: Iya, jadi kelola,
3: artinya
0: ya,
3: tidak sia-sialah itu dana kas kita kumpulkan untuk semua teman itu yang kena musibah itu akan kita
0: dikelola dengan
3: keluarkan ke sana ya, untuk mensantuni. Itu pun kita berikan sama dia. Karena saat ini sudah kita banyak berikan yang sakit ataupun bagaimana, kita sudah pernah serahkan semua itu.
0: Wah, ya luar biasa.
3: Nah, itulah artinya dana list untuk kita semua juga. Bukan berarti ketuanya yang harus mengambil itu kan untuk dana kas
0: komunitas begini
3: kita.
0: Kan biasanya non profit, tidak keuntungan, sama-sama pengen membantu.
3: Iya.
0: Apa yang kita punya ya sisihkanlah gitu ya. Beramal juga ini sambil begitu.
3: Iya,
0: ya.
3: Alhamdulillah.
0: Buat masyarakat yang pengen gabung atau

0: tahu banyak lagi komunitas bersahabat itu indah, punya media sosial nggak nih Pak?
1: Untuk sementara belum.
0: Belum?
1: Belum.
0: Nah, hanya nomor telepon, nomor telepon. WA.
1: Iya.
0: Nah, siapa nih yang bisa dihubungi atau nomornya bisa di share enggak nomornya?
1: Bisa.
0: Silakan disebutin dulu berapa?
1: 0899 1309
0: 1309
1: 773.
0: 773. Ya. Jadi siapapun yang mau tanya-tanya nih.
1: Iya, boleh.
0: Jangan minta pinjaman di situ, Pak ya. Tanya-tanya soal bersahabat itu indah gitu ya. Atau mungkin tertarik misalnya pengen bantu juga ya.
1: Iya, betul.
0: Misalnya ada tahu ada bencana atau ada peristiwa kebakaran misalnya, ada yang perlu dibantu, menyalurkannya langsung ke atas nama siapa nih, Pak?
1: Muhammad Irham.
0: Oh, langsung nih Pak Irham,
1: ya.
0: Pak Wakil ya. Oke. Jadi ini nomor komunitasnya 0899-1309-773 atas nama Pak Irham ya. Itu langsung bisa mau tanya-tanya mau jadi anggota atau mungkin mensupport mereka dalam kegiatannya. Oke. Dan mungkin tidak terasa ini udah hampir 45 menit kita ngobrol ya. Saya ke Pak Jusmar dulu deh. Pak Jusmar, apa pesannya kepada masyarakat wilayah Makassar mungkin atau luar Makassar untuk mau bergabung, berkolaborasi dengan bersahabat itu indah, atau mungkin kepada seluruh anggota untuk sama-sama mensupport mereka tetap berdaya nih di komunitasnya Pak Jusmar?
2: Oh ya, saya selaku founder atau pembina komunitas bersahabat itu indah terbuka, siapapun yang ingin masuk di ataupun bergabung di komunitas bersahabat itu indah, kami buka.
0: Ya, yeah. Ditunggu selalu ya.
2: Iya.
0: Yeah. Oke, okay, kalau Pak Irham dulu deh, yeah. Pak Wakil nih. Apa nih Pak yang ingin disampaikan kepada seluruh pendengar dan pemirsa untuk mau bergabung atau mungkin bisa berbagi ya bersama komunitasnya Pak Irham nih?
1: Ya, buat seluruh pendengar dimanapun berada, bila ingin berbagi atau bersahabat dengan kami, maka kami terbuka untuk umum, siapapun itu. Sahabat sejati itu bukanlah yang mempunyai banyak persamaan, tetapi mereka yang mempunyai pengertian tentang suatu perbedaan.
0: Benar gitu, pengertian tentang suatu perbedaan. Wah, luar biasa ini ya. Kita ke Pak Ketua. Oke, Pak Fandi, selaku Ketua nih, apa pesan dan kesan yang diberikan kepada pendengar dan pemirsa kita malam hari ini?
3: Iya, terima kasih. Untuk yang ingin bergabung saja di komunitas BI atau bersahabat itu indah, kita, saya sebagai Pandi Ketua Bersahabat itu Indah, akan selalu terbuka untuk siapa saja yang mau mendaftar di komunitas bersahabat itu indah. Tidak ada yang dipilih-pilih, yang jelasnya tujuannya mau baik dan kita juga beri support dengan yang terbaik juga. Seperti itu saya kesan-kesan sama bersahabat itu indah.
0: Sahabat itu indah. Apa sih motonya bersahabat itu indah?
3: Motonya kan karena indahnya itu kita.
0: Ada yel-yelnya mungkin?
3: Ada.
0: Apa itu?
4: Sebenarnya yang saya sampaikan tadi itu
1: salah satu
0: moto itu
1: tadi, bahwa sahabat sejati itu bukanlah yang mempunyai banyak kesamaan, tetapi okay. Mereka yang
0: itu sudah moto ya.
1: Iya.
0: Luar biasa nih ya. Baik, luar biasa. Dan kemana kalau tidak sempat telepon, mungkin suatu saat lewat di pantai-pantai ya. Itu terbuka 24 jam ya. Enggak ya, sampai jam 12 malam tadi ya. Warkop RR. Itu kalau ke situ nyarinya siapa?
1: Bisa
0: bilang aja ya.
1: Bilang saja BI.
0: BI.
3: Bisa kan bikin sana secretnya.
0: Iya,
1: secretnya langsung di sana.
3: Jadi pada yang punya itu sudah tahu. Kita di komunitas di situ bersahabat itu indah.
0: Oke, siapa tahu ada yang mau kenalan dulu ya, gitu ya, cari-cari teman dulu,
1: ngopi bareng
0: dulu, silakan. Gitu ya. Tapi kalau mau lihat yang lagi banyak-banyaknya di setiap awal bulan dan tengah bulan ya.
3: Iya.
0: Oke. Baik, terima kasih nih teman-teman dari komunitas Bersahabat Itu Indah sudah hadir mengisi ngobras malam hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi juga nih para pendengar yang ada mungkin di luar Makassar, di luar daerah sana, yang pengen bergabung dengan Bersahabat Itu Indah atau pengen bikin komunitas juga nih yang mirip-mirip gitu ya. Kalau mungkin butuh bimbingan atau nasihat, jangan ragu-ragu untuk tanya sama sepuh-sepuh nih di dua. Ya, ini senior-senior yang mungkin siapa tahu bisa menginspirasi Anda, membimbing Anda juga nih kalau mau bikin komunitas juga atau mungkin bikin cabangnya Bersahabat Itu Indah di kotanya masing-masing ya. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Yusmar, Pak Pandi, Pak Muhammad Irhan dan teman-teman yang ada di luar ini yang tidak kebagian mikrofonnya. Tetap semangat berbagi itu indah. Saya pengen dengar nanti sekali lagi untuk motonya sebagai closingnya kita malam hari. Dan untuk Anda pemirsa dimanapun berada, kalau pengen tahu banyak juga tinggal nonton lagi videonya di kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar Bersahabat Itu Indah di program Wabras. Saya Arfan dan juga ada dan teman-teman komunitas juga. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semangat terus. Kita dengarkan motonya dari Pak Irham.
1: Sahabat sejati bukanlah mereka yang mempunyai banyak persamaan, tetapi mereka yang mempunyai pengertian terhadap perbedaan.
0: Mantap. Terima kasih, sampai jumpa. Saya selalu
5: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat akhir pekan pendengar dimanapun Anda berada. Irsan Saputrani yang bertugas kali ini untuk menemani Anda di hari Minggu 20 September 2026. Wah, tidak terasa ya, udah tanggal 20 aja. Padahal kayaknya baru beberapa minggu yang lalu deh. Kayaknya baru kemarin deh ya, hari Senin deh kemarin kayaknya kita baru ulang tahun RRI. Udah tanggal 20 aja. Udah lebih dari pertengahan di bulan September, kami menemani Anda pendengar dengan rangkaian lagu-lagu spesial La Nosta Indonesia kali ini. Anda dapat mendaringkan teleponnya kami di 0821-3333-9440. Tolong didengar dulu ya, lagunya siapa sih yang kita punya kali ini. Ada lagunya Obi Mesak dengan Antara Benci dan Rindu, Ari Wibowo dengan Singkong dan Keju. Waduh, lama banget nih Irsan baru dengar lagunya ya. Ada Kus Plus dengan Bunga di Tepi Jalan, Betaria Sonata dengan Biarku Sendiri, Robi NS Bayang-Bayang Dirimu, ada Meriam Belina Untuk Sebuah Nama. Asik. Ada juga Helen Sparinga dengan Antara Hitam dan Putih. Ada Betaria Sonata kembali dengan Tak Mungkin Lagi, Ebit GAD Berita Kepada Kawan. Ini lagunya asik juga nih ya, cukup menyentuh lagunya. Dan terakhir ada Kus Plus dengan Muda Mudi. Saya masuk ke telepon WhatsApp dulu pendengar, ada Puang Datu di sana. Halo, assalamualaikum Puang Datu.
1: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Irsan Saputra.
0: Bagaimana karya bayi ini Puang Datu?
1: Alhamdulillah baik-baik, mudah-mudahan kita juga baik, amin.
0: Amin ya robbal alamin. Puang Datu bagaimana Pinrang, aman-aman jini?
1: Aman-aman, tapi belum ada hujan, mudah-mudahan segera ada hujan deh lah.
0: Iya, hujan. Baru Sanirsan mau tanya, ada Mika ini, tanda-tanda hujan.
1: Iya, tadi mendung, tapi ya belum turun-turun.
0: Oh, agak mendung-mendung kita, belum piturun.
1: Iya, agak mendung-mendung, belum piturun ya. Nanti mau dipanggil supaya turun.
0: Oke, kalau begitu. Puan Datu, lagunya siapa yang diputarkan, Ki?
1: Lagunya Helen Sparinga, Antara Hitam dan Putih, kalau tidak salah itu.
0: Iya, kan? Betul, Antara Hitam dan Putih. Kalau kita yang mana dipilih, lagunya hitam atau putih, Puan Datu?
1: Hitam, kalau putih cepat kotor.
0: Menyapa mikir dulu kalau begitu.
1: Iya, Bu Abdullah Desewang, Bobby, ada Hendro Uki, ada juga Pak Gapur, Tika di Sabang, Adi Anissa, Stenopo Rama, ada Arpa di Selayar, Barcaming bersama Pak Lupus, Yuda, Yanitas Mung, Nurmina Nurpa, Panjaitang, Sita Diami, Wasri Wotu, siapa lagi ama di Kalimantan, semuanya. Salam dari Puan Datu di Pindah. Terima kasih Mas Saputra, saya Syaki. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, berikutnya telepon biasa ini ya. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa ini, di mana?
2: Dengan Bahar di Muara Caming, Irsan.
0: Di Muara Caming?
2: Iya, Bahar dari Caming.
0: Ih, bagaimana Kak Reba?
2: Kenapa ih?
0: Bertanya aja, sehat-sehat Jiki.
2: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Ya anu, kira-kira mungkin mau gimana tuh, tidak bisa tembus.
0: Ih, ramai sekali memang, ganti-gantian Ki.
2: Mungkin berusaha Ki nembus, tidak bisa.
0: Oh begitu?
2: Iya, kayak bertahan.
0: Tapi ini kan tembus Mito.
2: Iya,
0: alhamdulillah.
2: Iya.
0: Pak Bahar.
2: Ya.
0: Lagunya siapa dipilih?
2: Lagunya kalau bisa Irsan. Dian Piscesa.
0: Dian Piscesa.
2: Lagunya satukanlah hati kami kalau bisa.
0: Satukanlah hati kami tidak masuk dalam daftarnya Irsan ini.
2: Oh, apa?
0: Betaria Sonata jini ada. Ada juga Meriam Belina. Ada juga Ebit GAD. Ada Ari Wibowo, ada Obi Mesak juga.
2: Betaria Sonata.
0: Betaria Sonata, Moki yang Biarku Sendiri atau kenapa?
2: Betaria Sonata.
0: Betaria Sonata mau?
2: Iya.
0: Oke, saya siapkan Ki kalau begitu, Dik.
2: Yang penting yang diputar Betaria Sonata.
0: Oh, biar apa judulnya?
2: Iya.
0: Oke, Irsan siapkan kalau begitu.
2: Menyapa dulu nih.
0: Boleh, silahkan.
2: Wadah tuh di penral, wadah tuh. Terima kasih sepanjang siapa. Nur, bersama Nur Alangnya. Siapa lagi nih? Ibu Nur siapa sekarang Pak Umar di Pampam 1. Pak Salih Rapokaling. Pak Hamas di Pampam 2. Atau Ibu Sumut di Lungu di Sudi yang ke sana. Muhammad yang terus di Sopeng. Apalagi nih? Bapak Nur Agus di negara Kalimantan Timur. Ada juga teman-teman tak Maya di Gorontalo, semuanya aman di Kota Baru. Semuanya Irsan ke tanpa terkecuali.
0: Terima kasih banyak.
2: Ayo juga si minta hujan. Ya,
0: assalamualaikum
2: warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya saya geser ke WhatsApp dulu, sudah ada yang masuk ini. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya ini?
3: Alhamdulillah sehat, Bu Irsan.
0: Iya, alhamdulillah. Bagaimana Sopeng ini, Pak Yani?
3: Masih panas.
0: Masih panas?
3: Nggak ada tanda-tanda mau turun hujan.
0: Aduh, belum ada tanda-tanda ini, Dik?
3: Iya.
0: Panjang betul ini kemaraunya.
3: Iya, panjang.
0: Saya ini kuduga September ada-ada merasa-rasanya di akhir. Ternyata tanggal 20 pindah belum pi ada ini.
3: Enggak ada pi.
0: Oke, kalau begitu lagunya siapa diputarkan?
3: Apa panas saja. Lagunya Obi Mesa.
0: Obi Mesa. Dengan antara benci dan rindu.
3: Iya. Yeah.
0: Oke. Sudah saya siapkan. Ki, menyapa ki dulu untuk siapa ini?
3: Yang baru lewat ada Asar anu. Bahar di Bone Cami, ada Pandatu, ada Tika, ada Maya, ada Indah di Sopeng,
0: ada siapa lagi?
3: Ada Dimas, Pak Arjuna, Pak Radi, ada Rosdiana Yasi, Rangin Rawang, Maimuna Ganing, Waida Martawati, ada Sri Sinta, ada Nurki Maris, Bunda Sofi, ada Uki, ada Putri Pandatu, Asri Diwotu, Aldi Hidaya, ada Ama sama Aulia, Sustan Prahara, ada Uli Ape, dan semua-semuanya, Mi.
0: Dan semua-semuanya, Mi, Di?
3: Mirsan.
0: Oke, kalau gitu, Pak Yani.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bergeser berikutnya di telepon biasa pendengar ya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Sam.
0: Bagaimana kabarnya, Bu Andi Anisa?
4: Alhamdulillah. Dingin-dingin emput.
0: Dingin-dingin emput. Sehat Jiki tapi.
4: Sehat ya.
0: Alhamdulillah. Gua
4: dari Pak Solo.
0: Dari gimana Pak Solo? Siapa menikah?
4: Tetangga Ji.
0: Oh, tetangga menikah.
4: Tetangga.
0: Oh, anaknya tetangga.
4: Iya.
0: Menikah menanya tetangga tak irisan belum pi bagaimana mi itu?
4: Nanti ada pik jodoh otak.
0: Oh begitu di, amin kalau begitu. Lagunya siapa apa yang diputarkan kini?
4: Lagu apa sih itu dek?
0: Ada lagunya.
4: Lagunya hitam.
0: Antara hitam dan putih.
4: Iya itu mo.
0: Ah itu mo, iya saya siapkan ki kalau begitu di.
4: Iya.
0: Menyapa ki untuk siapa ini?
4: Indah Sopen,
0: Indah
4: Sopen, Ica Ibone, Pak Abdu Sewan, Pak Buku,
0: Yuda,
4: Pika, Pak Bobi, Aulia, Sur, siapa lagi ya? Semuanya Pak.
0: Semuanya Modi, iya. Oke deh. Ya.
4: Tahu anu di Makassar.
0: Iya. Yeah.
4: Pesannya buat Pak Hakimku selamat istirahat.
0: Oke.
4: Okay. Buat bisa.
0: Iya. Yeah.
4: Apa ya?
0: Apa di?
4: Cepat nikah.
0: Cepat ketemu jodohnya.
4: Nikah.
0: Amin. Terima kasih banyak. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah memang pas Solo Ibu Ano, Ibu Andi Anisa. Tetangganya bedeng. Nah Irsan ini belumpi juga. Tapi bagaimana di telepon WhatsApp kita berikutnya ya? Ada Din Lukmu di sana. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Irsan yang ganteng.
0: Kenapa Ki ketawa kalau aku bilang den lu-mu?
5: Kita siapa?
0: Tidak ada, saya Pak Denganku.
5: Irsan Denggasing.
0: Denggasing, itu tetanggaku itu.
5: Oh iya. Irsan Delewa.
0: Apa artinya itu?
5: Selalu kalau ada yang mau jatuh dia langsung tada.
0: Oh begitu. Yang oh begitu artinya.
5: Melewakan, mengimbangi.
0: Oh, oke, okay, yeah, iya, yeah, iya, yeah. Delukmu?
5: Iya. Yeah,
0: kalau itu, kalau delukmu itu apa artinya?
5: Selalu lembut.
0: Oh, selalu lembut. Iya. Yeah. Tapi kurang lembut saya dengar suaranya nih.
5: Oh, kurang lembut karena Irsan yang menyiar.
0: Oh, begitu. Eh, dari...
5: Tadi subuh,
0: yeah.
5: Dua kali ke jalan-jalan subuh di depan rumah
0: kak. Oh masa?
5: Iya, sebelum terbuka.
0: Nah, Sami kak Irsan bangun jam berapa, Pi? Karena habis ki menyiar malam, jam 2 pikir tidur, jadi bagaimana mau cepat bangun?
5: Itu udah bilang gak dia, nampak dia nih, istrinya dengasih.
0: Iya.
5: Udah, kenapa nambang itu, wak liang. Kan
0: iya dari ya
5: besok besok dikebumikan.
0: Iya besok katanya. Kemarin Irsan sempat pas libur Irsan jadi datang kak ke sana kemarin.
5: Kenapa anda dipanggil kak Narja di situ?
0: Ih kak tidak ku tahu ki. Sama kak kemarin sama kak Bung Arfan.
5: Oh sama kak Arfan.
0: Oke, kalau begitu dan lu satu lagu ini yang bisa dipilih. Lagunya siapa?
5: Meriam Bellina.
0: Meriam Bellina untuk sebuah nama.
5: Betul.
0: Namanya Miss siapa?
5: Nama Irsan.
0: Namanya Miss siapa ini?
5: Namanya Irsan.
0: Oh, namanya Irsan. Oke. Iya, iya, iya. Menyapa ki dulu buat siapa saja ini dan lu.
5: Buat penelpon pertama sampai tadi terakhir.
0: Mm-mm.
5: Ada Ibu Anissa.
0: Oh iya. Yeah.
5: Andi Anis tadi.
0: Iya. Yeah.
5: Ada Rosdiana tadi tuh ketemu ke di Bloce dekatnya rumahnya Irsan.
0: Oh.
5: Acara hakikah.
0: Oh iya, yeah. Belakang rumahnya Irsan itu.
5: Itulah.
0: Oh datang ada Ibu Rosdiana datang anu.
5: Ada.
0: Ibu Rosdiana Yasir.
5: Iya.
0: Ih, baru tidak dibawa roti maros.
5: Kenapa? Kenapa tidak kita tanya dulu baru coba makan ki?
0: Itu misalnya kecewa aku. bercanda Irsan bercanda.
5: Ada siapa lagi? Samsia Mahesar.
0: Iya. Yeah.
5: Ati Pangkep.
0: Mm-mm.
5: Ina Kristalara dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Oh iya. Yeah.
5: Buat Bung Irsan yang ganteng.
0: Iya.
5: Yang gemet, alias Delewa.
0: Uh-uh.
5: Selamat beraktivitas, sehat selalu, bahagia selalu, panjang umur.
0: Amin.
5: Enteng jodoh.
0: Amin.
5: Dan
0: sukses selalu.
5: Oke, terima kasih.
0: Oke deh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, waduh banyak sekali masuk telepon malam ini ya. Tadi saya sudah diserbu ada Bang Arbi, terus ada Sri Sinta, ada Mbak Tantri, ada Kak Uki, belum lagi masuk di telepon biasa. Nanti di karena 5 menit telepon Irsan sudah angkat. Putar kak dulu 2 lagu, setelah itu saya angkat lagi nanti telepon-telepon tak nah. Karena terakhir masuk di telepon WhatsApp berarti setelah lagu Irsan angkat telepon biasa berikutnya ya. Jadi mengantri di sana kalau mau langsung diangkat setelah lagu insyaallah Irsan akan angkat di telepon biasa awalnya ya. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bergabung mendengarkan Irsan. Ini lagunya Helen Sparinga dengan Sparinga antara hitam dan putih.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
2: Makassar,

0: Antara benci dan rindu dari Obi Mesah mendengar. Menutup perjumpaan di sesi pertama kita, seperti janji saya pindah ke telepon biasa dulu di awal ya. Halo, assalamualaikum. Aduh, terputus, dicoba kembali. 0821-3333-9440. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa di mana?
1: Assalamualaikum wabarakatuh. La Nosta.
0: Lagu nostalgia?
1: Iya.
0: Indonesia.
1: Indonesia.
0: Halo Mbak Tantri.
1: Halo juga, tadi sempat putus, nyambung lagi.
0: Oh, kita yang tadi itu terputus.
1: Iya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Tidak nyambung, makanya saya bilang saya kayak ini atau bukan.
0: Nyambung pas Irsan angkat loh. Kok mati? Untung tuh, untung kita aja lagi tembus.
1: Tadi. Pas kita angkat putus, saya nyambung, saya enggak tahu saya kayak ini atau tidak, nanti saya dengar suara Ata, saya.
0: Oke, kalau begitu. Mbak Tantri, inilah banyak lagu-lagu kita suka kayaknya ini deh.
1: Iya, lagu-lagu apa itu?
0: Ada lagunya Meriam Bellina Untuk Sebuah Nama, ada Ari Wibowo dengan Singkong dan Keju, ada Kus Plus dengan Bunga di Tepi Jalan, ada Robi NS dengan Bayang-Bayang Dirimu, Betaria Sonata dengan Tak Mungkin Lagi, dan lagunya Ebit GAD, Berita Kepada Kawan.
1: Ya, saya suka semua lagu.
0: Ya, yang satu mau. Satu.
1: Satu. Saya suka Meriam Bellina, saya suka Betaria, saya suka itu. Lagunya siapa tadi itu? Yang Robin Panjaitan kan?
0: Iya, Robi NS, iya. Iya. Kalau Meriam Bellina tadi sudah ada juga yang pilih, jadi akan pasti akan terputar ini.
1: Betaria Sonata.
0: Betaria Sonata.
1: Mungkin lagi.
0: Oh, yang itu.
1: Tak mungkin.
0: Oke deh. Oke, Irsan siapkan ya.
1: Oke.
0: Lagunya untuk siapa kali ini?
1: Lagunya buat ini, ada Bu Andi Anisa, ada Pak Ahmad Yani Tasmung, ada Sri Sinta, ada Uki Bidaya, ada Hesti. Terus ada si Bandi Poma, bilang sudah Tantri gak bisa nembus ini. Iya, pakai itu WA-nya. Dia katanya pakai WA-nya monitor. Mm-hmm. Dia di ini, di RR Digital.
0: Oh, begitu.
1: Iya, saya bilang, kenapa gak pakai radio? Bilang, gak bisa, begitu.
0: Oh, gak dapat di sana.
1: Iya, betul.
0: Iya.
1: Terus ada Bobby di Polman, ada Pak Abdullah Sewa, ada siapa ini? Nggak tahu siapa. Ya, yang penting bukan yang nomor yang tidak dikenal. Yang dikenal, ya bagus. Pokoknya buat semuanya deh, tanpa terkecuali. Silakan yang mau masuk, buat Irsan, lalu apa kayak suaranya kayak flu ya? Flu.
0: Suaranya Irsan belum, tapi ada yang rasa-rasa mau flu ini Irsan.
1: Iya, saya gini yang mau flu padahal mau ikut lomba.
0: Iya, waduh.
1: Iya, tanggal 1 nanti sampai tanggal 3 di Kampung Enjoy.
0: Oh iya.
1: Ya pokoknya buat semuanya. Halo, ada Tika juga, Kak Bang. Pokoknya siapa itu yang sering monitor? Ada Ama. Ibu Rosdiana Yasir, tadi ada Bu Sumi, Dimandai. Iya, semuanya.
0: Semuanya, Di.
1: Ini siapa?
0: Halo. Pokoknya itu mau saja semua ya.
1: Iya, kalau saya sebut semua nanti.
0: Aduh, udah ini sudah mengantri juga Kak Uke di Daya ini.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pindah ke antrian berikutnya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, La Nosta.
0: Lagu nostalgia.
2: Lagu Indonesia.
0: Bagaimana karebannya nih Kak Uki?
2: Alhamdulillah, kabarnya baik.
0: Alhamdulillah. Lagu-lagunya banyak yang menarik ini Kak Uki.
2: Kupilih lagunya Betara Sonata.
0: Tak mungkin lagi.
2: Iya.
0: Aduh, bukan je pengalaman pribadi ini.
2: Bisa jadi.
0: Kau gitu. Kau Ki.
2: Yeah.
0: Menyapa Ki untuk siapa ini?
2: Yang baru lewat, ada Tantri di Parepare, ada Hesti, ada Rosjana Yasir, ada Uli Ape, Kak Yanita Sumbareng, Kak Nurmina, Wahida Martawati, ada Fadil, ada Dimas, ada Kak Riko, ada Azul, ada Seth, ada Ibu Sumi, Ama Mahrita, Denompo, Pak Astri, Puan Datu, Bunda Sopi, Nak Kristalara, Chandra Mujiatinur, ada Tika, ada Pak Lupus, ada Pak Gapur, Arfa di Selayar, ada Pak Bobby, Pak Astri juga, ada Bogel, Nasrin Yansir, dan semua-semuanya Mian lagi monitor buat Ade Irsan. Makasih, sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pindah ke telepon biasa dulu. Halo, assalamualaikum. Aduh, terputus, sayang sekali. Coba lagi ya, deringkan telepon biasanya dulu ya. Kak Sinta, sabar Kidi, sekarang jadwalnya telepon biasa. Jadi kalau mau gabung langsung ke telepon biasa dulu. Tadi Kak Uki di daya lewat telepon WhatsAppnya, Mbak Tantri lewat telepon biasa, saya telepon biasa lagi nih. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Lanusta.
0: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Maya Gorontalo.
0: Aduh, lama banget baru terdengar lagi suaranya Mbak Maya.
3: Iya nih.
0: Gimana kabarnya, sehat ya?
3: Ya, alhamdulillah sehat. Bang Ita sendiri, warang keluarga sehat nggak?
0: Alhamdulillah sehat. Cuman karena di sini udah musim kemarau-nya udah cukup panjang, jadi rada-rada flu nih, karena kering banget rasanya tenggorokan.
3: Oh, masih musim kemarin ya sampai.
0: Iya. Di Gorontalo udah ada hujan belum?
3: Iya.
0: Belum ada hujan ya di Gorontalo ya?
3: Iya, belum ada hujan.
0: Oh, belum ada hujan juga. Mbak Maya, kali ini Irsan punya beberapa lagu-lagu nostalgia nih. Ada Meriam Bellina untuk Sebuah Nama, ada Betaria Sonata dengan Tak Mungkin Lagi, Ari Wibowo, Singkong dan Keju, ada Kus Plus, Bunga di Tepi Jalan, Robby NS dengan Bayang-Bayang Dirimu, dan lagunya Ebit GAD, Berita Kepada Kawan.
3: Yang Ebit GAD aja.
0: Ebit GAD aja? Oke deh, Irsan masukkan dalam list ya. Menyapanya untuk siapa kali ini?
3: Menyapa pertama dulu buat Bang Irsan bareng keluarga, sehat selalu dan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya Rabbal Alamin.
0: Amin, amin, amin.
3: Terus buat semuanya aja deh, tanpa ada yang terkecuali.
0: Iya.
3: Oh, ampun malam, istirahat aja yang lagi mau istirahat. Terus salam silaturahmi via udara, salam kompak selalu di udara juga. Dan salam sehat buat semuanya, seru banget. Mama yang
0: gak
3: bisa
0: sehat-sehat
3: semuanya.
0: Oke deh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita geser ke WhatsApp dulu ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Lanasta.
0: Kasri Sinta, lagu nostalgia.
2: Lagu nostalgia, memori lewat lagu.
0: Lagu nostalgia Indonesia.
2: Iya, lagu Indonesia. Sorry.
0: Bagaimana karebata ini?
2: Oh, alhamdulillah, tadi sore abis ini acara Nana mengaji di ceramah baca.
0: Ah, Masya Allah. Lancar-lancar di semua adik-adik mengaji.
2: Alhamdulillah, ini yang tinggal baru-baru lagi nih yang sudah tamatkan Al-Quran jadi di ceramah.
0: Iya.
2: Nanti kalau dia yang mau dengan ini pesta perkawinan baru dikatam Quran dan orang tuanya.
0: Oh, Masya Allah.
2: Memang kalau mengaji campur harus ini baca.
0: Oh, harus begitu ya?
2: Iya, dan sama kalau ikra kan tidak dicera, masuk daftar sudah mengaji kalau
4: kalau saya itu ada taratnya masih makan kelapa, gula merah.
0: Oh begitu.
4: Iya, jadi kalau dia tamat itu langsung diceram ya.
0: Oh, aduh berarti Irsan. Aduh berarti Irsan susah ini, susah ikut Irsan lagi diet, tidak boleh makan kelapa sama gula merah.
4: Udah banyak juga bisa
0: dimakan.
4: Yang penting ada
0: di dalam. Oh begitu. Iya iya.
4: Dan caranya begitu.
0: Iya. Oke kalau begitu.
4: Tidak gendut, tidak gemoy makan ini telur.
0: Oh makan telur. Rajin mini Irsan makan telur.
4: Iya, jangan nih makan nasi. Kalau mas.
0: Tapi kalau
4: supaya tidak.
0: Tapi kalau tidak makan nasi kak, tidak bisa kak tidur.
4: Iya, makan dua sudah cukup nih pintas begitu. Kalau makan nasi sore, abis ini terus tenganan sudah makan sore itu makan malam.
0: Oke, kalau begitu, menyapa kak untuk siapa dulu ini?
4: Iya, ada Teli Tantri, ada Uki, ada Ama, Wahida, Mbak Dewi, Bunda Sofi, Saina Kisalaran, Samsia Maisa, Karus Dana Yasir, Roma Mario, Pak Radin, Junaidi, Pak Gapur, Pak Arfad, terus Uli Ape, Rizamza Putra, lagi Dimas, Fadil, Riko, semuanya nih yang lagi monitor. Selamat malam, selamat
0: beristirahat. Oke
4: deh. Ini kaitan sehat selalu. Semoga cepat dapat jodohnya, mudahkan rezekinya. Selamat pulang.
0: Amin ya robbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon terakhir pendengar, saya utamakan di ini dulu ya. Di telepon biasa, silahkan yang ingin gabung di telepon biasa. Ini penelpon terakhir di sesi ini sebelum Mirsan putar lagu. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nostal lagu nostalgia Indonesia.
0: Dengan siapa di mana?
5: Dengan Bobby Mirsan.
0: Bagaimana kabar ini Pak Bobby?
5: Alhamdulillah kabar baik sehat.
0: Alhamdulillah. Polman sudah ada ke tanda-tanda hujan ini, Pak Bobby?
5: Belum.
0: Belum ada?
5: Iya.
0: Berarti masih panas membara di sana?
5: Iya, masih panas membara.
0: Masih panas membara ya?
5: Masih menyala.
0: Iya. Baik, Bang Bobby ini lagunya tinggal...
5: apa tadi itu?
0: Siapa itu?
5: Ikut di Tantri.
0: Ah, ikut di Mbak Tantri ya. Oke, kalau gitu. Di Beta Ria Sonata.
5: Oh iya.
0: Oke deh, Irsan hadirkan ya.
5: Oke.
0: Oke deh.
5: Buat Andian Lisa.
0: Iya.
5: Bersama Pak Haging, ada juga Puan Datu, Nur Alam, Mbak Tantri, Hesti, ada Kak Uki, Ahmad Yani Tasmun, Nurmina M. Nur, Bunda Sofi, Tika, Tika Indah, siapa lagi ada, Pak Abdullah Sewam, Pak Gapur, Bang Anwar, dan semuanya. Tanpa terkecuali, selamat malam semuanya.
0: Selamat malam.
5: Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, tadi udah penelpon terakhir ya. Mudah-mudahan masih ada waktu untuk bisa memutarkan lagu-lagu lainnya. Atau mungkin mengangkat telepon. Lagunya Meriam Belina dengan Untuk Sebuah Nama.

lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir.

khawatir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

tenja atau ikan seribu merupakan salah satu ikan khas yang terdapat di perairan Sulawesi Barat hingga pesisir Palu, Sulawesi Tengah. Sekilas, ikan ini mirip dengan ikan teri, namun jenisnya berbeda. Ikan tenja hidup bergerombol dengan ukuran 1 hingga 2 cm dan hanya muncul di waktu-waktu tertentu. Saat musimnya tiba, ikan ini menjadi buruan nelayan dan umumnya dibuat tumis, lawar, hingga dikeringkan agar bertahan lama. Ikan tenja atau ikan seribu ini biasanya dapat ditemukan di hulu sungai pada waktu-waktu tertentu. Ikan endemik dari kawasan Sulawesi Barat ini hidup berkoloni dan bermigrasi dari laut dalam menuju hulu sungai untuk berkembang biak. Ikan ini berbeda dengan ikan lainnya yang dapat dikembang biakan atau dipelihara. Sampai saat ini, belum ada yang berhasil membudidayakan ikan yang satu ini. Ikan tenja adalah salah satu kuliner khas dari Sulawesi Barat, yang memiliki cita rasa yang unik dan autentik. Hidangan ini dikenal dengan bumbu khas yang kaya rempah dan menjadikannya sajian istimewa di kalangan masyarakat lokal. Selain itu, belum ada penelitian yang mendalam mengenai ikan ini. Bahkan, belum diketahui apa nama ilmiah maupun nama Indonesia yang tetap untuk ikan ini. Sebagian masyarakat Sulawesi Barat meyakini bahwa ikan tenja ini jatuh dari langit. Dalam bahasa Mandar, jatuh disebut rakda atau beme. Dan selanjutnya dikatakan rakda

Tahukah Anda, saat ini gelar taman terkecil di dunia secara resmi tidak lagi dipegang oleh Amerika Serikat, melainkan telah berpindah ke Jepang. Taman ini dikenal karena ukurannya yang sangat kecil, bahkan setara dengan 2 lembar kertas A3. Taman tersebut berlokasi di Negaizumi, Prefektur Shizuoka, Jepang, dan terletak tidak jauh dari balai kota setempat. Meski ukurannya hanya 0,24 meter persegi, taman ini diakui secara resmi sebagai taman terkecil di dunia. Dilansir dari wikipedia.com, taman ini didirikan pada tahun 1988 sebagai upaya memanfaatkan ruang kosong yang sangat terbatas. Menariknya, taman ini terinspirasi dari Mill and Spark di Oregon, yang ada di Amerika Serikat, yang sebelumnya memegang rekor taman terkecil di dunia. Meskipun berukuran sangat kecil, taman ini memiliki elemen taman yang lengkap, seperti pagar batu bata mini, sepetak rumput, serta sebuah bangku kecil. Taman ini juga sering dihiasi sesuai musim, sehingga menjadi ikon lokal dan daya tarik wisata bagi para pengunjung. Pada awal tahun 2025, Taman di Negaizumi secara resmi memecahkan Guinness World Record dan kini tercatat sebagai taman terkecil di dunia hingga saat ini. Keberadaan taman ini membuktikan bahwa kreativitas dan penataan ruang dapat diwujudkan bahkan di

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Maka berilah aku taubat, wahai Tuhanku yang Maha Agung. Ya Allah, ampunilah dosa kami. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami. Bila ini dosa terakhirku, ampuni, sungguh ampuni. Meski aku tak layak dalam surga-Mu, dalam setiap doa aku memohon, layakkanlah aku sebagai hamba-Mu, ya Rabb.

0: kepada siapa lagi aku berharap? Ingatlah kematian, karena kematian tidak pernah melupakanmu.
1: Makassar malam ini.

Tahukah Anda, setiap kali kita lagi berpikir, mengerjakan tugas, atau bahkan tiba-tiba keingat mantan, otak kita sebenarnya lagi mengalirkan energi listrik loh. Iya, listrik beneran. Menurut para ilmuwan, kalau otak kita lagi aktif-aktifnya bekerja, energinya bisa mencapai sekitar 20 watt. Kedengarannya kecil. Jangan salah, segitu tuh udah cukup buat ngidupin lampu meja belajar kamu loh. Tapi tenang, ini bukan listrik kayak yang dari stop kontak ya, bukan yang nyetrum juga. Ini listrik biologis, datangnya dari miliaran sel saraf yang saling kirim sinyal setiap detik. Sinyal-sinyal kecil inilah yang bikin kita bisa berpikir, ngerasa senang atau sedih, inget kenangan, bahkan ngatur nafas dan detak jantung. Jadi, tiap kita lagi ngerjain soal susah, berimajinasi, atau fokus kerja, otak kita sebenarnya lagi nyalain energi listrik non-stop. Nah, sekarang tahu kan kenapa analogi berpikir di film-film sering digambarkan dengan bohlam lampu yang menyala? Karena secara metafora, proses berpikir itu sendiri ibarat cahaya listrik yang dinyalakan oleh otak kita.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Suti, apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya mak, mak. Iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia nyata.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu petang, seorang tua bersama anak mudanya yang baru menamatkan pendidikan tinggi duduk berbincang-bincang di halaman sambil memperhatikan suasana di sekitar mereka. Tiba-tiba, seekor burung gagak hinggap di ranting pohon. Si ayah lalu menuding jari ke arah gagak sambil bertanya, "Nah, apakah benda itu?" "Burung gagak," jawab si anak. Si ayah mengangguk-anggukkan kepala, namun sejurus kemudian sekali lagi mengulangi pertanyaan yang sama. Si anak menyangka ayahnya kurang mendengar jawabannya tadi, lalu menjawab dengan sedikit kuat, "Itu burung gagak, ayah." Tapi sejurus kemudian

kesal kepada si ayah. Itu burung gagak, ayah. Tetapi agak mengejutkan si anak, karena si ayah sekali lagi membuka mulut hanya untuk bertanya hal yang sama. Dan kali ini si anak benar-benar hilang kesabaran dan menjadi marah. Ayah, saya tidak tahu ayah paham atau tidak, tapi sudah 5 kali ayah bertanya soal yang sama, dan saya juga sudah memberikan jawaban yang sama. Apalagi yang ayah mau? Itu burung gagak, ayah. Burung gagak, kata si anak dengan nada yang begitu marah. Si ayah lalu bangun menuju ke dalam rumah, meninggalkan si anak yang kebingungan. Sesaat kemudian si ayah keluar lagi dengan sesuatu di tangannya. Dia mengulurkan benda itu kepada anaknya yang masih geram dan bertanya-tanya. Diperhatikannya sebuah buku memori. Coba kamu baca apa yang pernah ayah tulis di dalam buku memori ini, pinta si ayah. Si anak setuju dan membaca paragraf yang berikut. Hari ini aku di halaman melayani anakku yang genap berumur 5 tahun. Tiba-tiba seekor gagak hinggap di pohon. Anakku terus menunjuk ke arah gagak itu dan bertanya, "Ayah, apa itu?" Dan aku menjawab, "Burung gagak." Walau bagaimanapun, anakku terus bertanya soal yang serupa, dan setiap kali aku menjawab dengan jawaban yang sama. Sehingga 25 kali anakku bertanya demikian, dan demi rasa cinta dan sayangku, aku terus menjawab untuk memenuhi perasaan ingin tahunya. Aku berharap hal ini menjadi suatu pendidikan yang berharga untuk anakku kelak. Setelah selesai membaca paragraf tersebut, si anak mengangkat muka memandang wajah si ayah yang kelihatan sayu. Si ayah dengan perlahan bersuara, "Hari ini ayah baru bertanya kepadamu soal yang sama sebanyak 5 kali. Dan kau telah hilang kesabaran serta marah." Lalu si anak seketika itu juga menangis dan bersimpuh di kedua kaki ayahnya, memohon ampun atas apa yang telah ia perbuat. Saudaraku, terutama anak-anakku, jagalah hati dan perasaan orang tuamu. Hormatilah mereka. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangimu di waktu kecil. Kita sudah banyak mempelajari tuntunan Islam, apalagi berkenaan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Tapi berapa banyak yang sudah dimengerti oleh kita, apalagi diamalkan? Ingat saudaraku, banyak ilmu bukanlah kunci masuk surganya Allah. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini. Minggu 20 September 2026. Dan esok pagi siaran kami kembali hadir melalui frekuensi 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah program A1 Radio Republik Indonesia Makassar kembali menyapa ruang dengar Anda di hari ini Senin 21 September 2026 melalui frekuensi di 94,4 MHz. Pendengar, selamat mengikuti seluruh rangkaian acara siaran kami untuk edisi hari ini. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Makassar pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita kembali berjumpa di program Acara Makassar pagi ini Senin, awal pekan 21 September 2026. Dan langsung kita awali kebersamaan kita dengan menghadirkan pengajian dan terjemahan Al-Qur'an dari surah At-Taubah ayat 60 sampai 62 bersama Sahriya Suwa SPDI dan Siti Halia Alwi.

Berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Di antara mereka orang-orang munafik ada yang menyakiti Nabi dan mengatakan Nabi mempercayai semua apa yang didengarnya. Katakanlah, ia mempercayai semua yang baik bagi kamu yang beriman kepada Allah, mempercayai orang-orang mukmin, dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah itu, bagi mereka azab yang pedih. Mereka bersumpah kepadamu dengan nama Allah untuk mencari keredahanmu. Padahal Allah dan Rasulnya itulah yang lebih patut mereka cari keredahannya. Jika mereka adalah orang-orang yang mukmin, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikian tadi pendengar pengajian dan terjemahan Al-Quran yang sudah kita hadirkan, sudah mengawali kebersamaan kita hari ini di Mutiara Pagi ya. Dan sebentar juga kita akan bersama lewat dialog interaktif Mutiara Pagi di pukul 5:30 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu tetaplah bersama kami.
1: Laksana Mutiara di dasar lautan hadir mengawali hari Anda.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam tahun-tahun politik ada fenomena yang sering muncul. Katakanlah itu kalau calon kepala daerah
4: kurus di Kabupaten Sigi. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam Bu.
4: Begini, kan kita biasanya setiap malam Kamis kita bersanggi berzikir. Setelah selesai itu biasa ada yang pandu. Yang pandu itu seorang habib yang bagi Allah mudahkan rezeki.
2: Assalamualaikum. Dari lah Khalifah. Begini Mbak, ini ya, bagaimana kalau kita berdoa kepada Allah dengan tujuan agar kita dimuraskan dengan sakit kutungnya kita itu lah.
1: Mutiara Pagi, konsultasi seputar agama Islam dengan narasumber yang kompeten. Setiap hari pukul 5:20 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar.

Agama Islam adalah agama nasihat. Semua sendi dalam agama Islam adalah nasihat. Dan setiap kita dalam agama ini akan senantiasa menasehati dan dinasehati. Sebagaimana dalam hadis dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Agama adalah nasihat." Para sahabat bertanya, "Untuk siapa?" Beliau menjawab, "Untuk Allah, kitabnya, rasulnya, para pemimpin kaum muslimin dan umat muslim seluruhnya."

0: Acara ini terlaksana kerjasama LPP RRI Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kembali kita berjumpa di program acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi hari ini Senin 21 September 2026. Dan seperti biasanya pendengar, di setiap hari Senin kita akan membahas topik kita seputar pembagian warisan dalam Islam ya. Dan Anda pun juga boleh bergabung bersama dengan kami sebentar di diskusi kita di 082133339440. Baik itu untuk Anda yang ingin bergabung secara live atau langsung mengirimkan pesan singkat Anda di nomor yang sama. Dan saat ini kami sudah terhubung dengan narasumber kita, ada Bapak Dr. Andes Kiai Haji Jalaluddin Sanusi. Kita menyapa beliau. Assalamualaikum Pak Kiai.
2: Waalaikumsalam.
1: Baiklah Pak Kiai, langsung kita akan awali kebersamaan kita, ada tausiah singkat lebih dahulu sebelum kita masuk di sesi diskusi saat ini Pak Kiai. Silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahilladzi ja'ala al-amwala qiyaman linnas. Kita lahum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammadin wa ala alihi. Sahabatihi wa tabi'i kalahum bis. Dalam hadir kulit ini, saya tengkan, alhamdulillah. Nah hari ini, Nain 26, ketepangkan dengan 10 Rabiul Akhir. Ini pada tahun, terkembali dan bincang-bincang. Ujian Allah mengenai, mungkin waris, dari perai. Mungkin waris ini terdiri dari 24 dosa. Dan ada tiga yang selalu diwariskan. Dan biasanya tidak bisa diadakan. Yaitu warisan dengan nasihat. Dan yang ketiga adalah hibah. Kalau warisan itu penuh itu pengalihan otomatis.

0: kepada wasiat adalah pemberian. Dan syarat-syarat bukan itu, tapi berlakunya kepada orang yang berwasiat itu meninggal. Yang ketiga adalah hibah. Yaitu adalah pemberian yang tidak berbalas kepada orang lain. Para penumbaga tapi itu dengan syarat-syarat kalau lihat dalam kompilasi ada 15 pasal kalau hibah ada 20 mungkin disana ada 20 pasal. Karena itu, karena warisan ini adalah pemberian otomatis. Karena seseorang itu kalau sudah tinggal, secara otomatis akan itu berlaku. Dan waris. Tanpa keinginannya. Nilai yang kita mampu mencari. Sudah diketahui. Kalau mengambil sesuai dengan ketetap. Sesuai yang sebut ilmu kawaris. Atau fikir. Orang. Mengingat sesuai untuk. Biar hak lagi orang itu menentukan. Dan sudah berakhir. Masa. Masa pemerintahnya. Masa. Masa. Jadi kalau kita bicara tentang warisan. Pasti kita mulai berikut adalah mengalihkan meninggal siapa yang meninggal sesudah harus diketahui secara waris harus diketahui dulu siapa yang meninggal baru diproses pas ahli warisnya apa yang ada kalau ketiga-tiganya ini ada terjadi apa lagi unsurnya saya kesini tanya dulu siapa yang meninggal? Ya. Siapa ahli warisnya? Ada hak kepemilikannya. Kalau tiga yang terpenuhi, baru kita bisa bicara tentang waris. Mikir Tuhan tertutup dan Allah wajahku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian tausiah yang disampaikan oleh Pak Kiai terkait topik kita pembagian warisan dalam Islam. Silakan Anda yang boleh ingin bergabung 082133339440 yang ingin bertanya kepada Pak Kiai tentang pembagian warisan dalam Islam, Anda boleh bergabung bersama dengan kami saat ini di diskusi kita ya. Kita terima pendengar kita dulu ini Pak Kiai. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Pak Bahar di Bonecami.
2: Dari Bahar di Bonecami ini, Pak.
1: Iya, silakan Pak Bahar.
2: Iya. Begini Pak Ustaz, tapi mungkin di luar tema saya sedikit. Ya. Kalau sumpah Pak Ustaz, ayam kira-kira ayam halus yang potong atau di kandang. Kira-kira berapa ekor baru dikeluarkan zakatnya Pak Ustaz? Karena ribuan ayam di dalamnya. Jadi sekira berapa ekor baru dikeluarkan zakatnya?
1: Yang ya. Dipelihara ya Pak Bahar ya.
2: Ya, ya kayak gitu.
1: Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bahar di Bonecaming ini di luar tema ini sepertinya Pak Kiai.
0: Iya,
1: bagaimana mungkin Pak Kiai juga mungkin bisa menjelaskan terkait ini berapa ekor ayam potong atau mungkin ayam yang ada di kandang begitu baru keluar zakatnya ini Pak Kiai.
0: Itu kalau ayam lain bukan di ekornya. Tapi itu termasuk zakat pedagang modalnya. Modalnya. Karena pedagang. Beda kalau sapi, onta, kambing itu dihitung jumlah ekornya. Kalau sapi 30 ekor, terus kambing kok 3 ekor. Ayam itu modalnya.
1: Modal ya Pak Kiai.
0: Modalnya itu memenuhi syarat. Itu satu nifat. Harus dihitung secara sempat. persoalan syarikat ini. Masyarakat kesehatan yang dibikin dari mulanya.
1: Iya.
0: Dan kalau unta, sapi, kambing, ini punya ekornya.
1: Baik.
0: Tuhan yang naik.
1: Baik.
0: Kira begitu, Pak.
1: Pak Bahar.
0: Pak Bahar, ya.
1: Pak Bahar di Bone Caming ini Pak Kiai sudah menjelaskan ya, untuk jumlah berapa ekor tidak dihitung, tetapi lebih kepada modal yang dikeluarkan, berbeda dengan hewan sapi tadi yang disampaikan. Terima kasih Pak Bahar. Silakan yang lain pendengar, kami nantikan di 0821 3333 9440. Kebersamaan kita saat ini pendengar ya, di dialog interaktif Mutiara Pagi. Kita terima kembali. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dari siapa, di mana, Pak?
3: Kabar Mbarti.
1: Alhamdulillah sehat. Iya, dari?
3: Alhamdulillah. Iya. Yang saya tanyakan.
1: Iya, dari siapa, di mana, Pak? Tabe.
3: Dari Polman ini, Pak Muhlis.
1: Oh, Pak Muhlis di Polman. Baru bergabung lagi, Pak Muhlis. Sehat-sehat.
3: Iya.
1: Iya. Silakan Pak Muhlis langsung, Ki.
3: Iya. Iya. Yang saya tanyakan ini, ada orang bersaudara. Ini orang bersaudara, dia memutuskan silaturahmi karena pembagian harta tidak adil. Jadi di pertanyaan saya, apa nih ancamannya di hari nanti? Ya, mau penjelasan ini, Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muhlis di Polman ini, Pak Kiai. Ada orang bersaudara ini akhirnya memutuskan tali silaturahmi karena merasa pembagian warisannya ini tidak adil begitu ya. Apa ancaman yang bisa diterima kelak ini di akhirat, Pak Kiai?
0: Iya, kalau merusak silaturahmi, ancamannya dia akan masuk surga. Karena mengatakan lahir di seluruh bagian metakasiun. Tidak akan masuk surga orang memutuskan silaturah. Jadi supaya diketahui itu, harus bertanya dulu pada akhirnya. Kalau tidak tahu, jangan bertengkar. Apalagi, kalau bermasalah, mengadu. Kemudian agama, itu yang proses nanti. Ini tidak ada aturannya. Jadi kalau bertanya sama ini, sudah diatur itu. Allah yang langsung mengatur saya, jangan terjadi permusuhan. Jangan berselisih dan masing-masing ambil hak. Kalau diambil yang bukan haknya, itu haram hukumnya. Jadi sekalipun haknya tidak ada orang tuanya, tapi kalau bukan haknya, itu haram juga. Karena bukan haknya. Karena itulah langsung Allah mengatur itu. Ada yang ditetapkan bagiannya, ada yang menerima situ. Jadi supaya di ketahui, harus tanyakan dulu kepada ahlinya, sekurang-kurangnya untuk apa? Saya pengadilan agama. Saya dijelaskan. Karena itu sudah. Dan ada kompilasi. Nah, yang menjadi rujukan pengadilan agama itu pada 44 pasal. Hanya di sana, karena lembaga yang menangani itu adalah pengadilan agama. Dan yang menetapkan itu siapa yang ahli-ahli. Dua dari pengadilan agama. Ada undang-undang dan peraturannya.
1: Baik. Baik, terima kasih tadi Pak Muhlis yang ada di Polman ya. Intinya ini tidak masuk surga ya, Pak Kiai, ketika kita memutuskan tali silaturahmi bersama dengan keluarga. Ya, kita terima lagi ini yang ingin bergabung. Kita bacakan WhatsApp ini yang sudah masuk di WhatsApp Pro 1 ini, Pak Kiai. Pak Kiai, assalamualaikum. Dari Pak Imam yang ada di Kabupaten Pinrang ini, Pak Kiai. Ada keluarga Pak Kiai yang menghadapi kasus di mana pewaris ya, ini telah menghibahkan seluruh harta utamanya kepada salah satu anak bungsunya begitu saat beliau masih hidup, dan ini ditandai dengan adanya akta hibah resmi di notaris untuk menghindari pembagian faraid kelak. Nah, lantas bagaimana ini Pak Kiai? Mohon penjelasannya pandangan fikih Islam terhadap tindakan dari orang tua tersebut. Apakah harta hibah tersebut harus langsung dibagi dua dengan pemerintah, atau mungkin hibah tersebut membatalkan hukum faraid dan sah secara mutlak, atau ini akhirnya hibah tersebut dianggap sah namun berpotensi haram jika bermaksud menghalangi ahli waris ini, Pak Kiai?
0: Ya, jadi hibah itu juga sudah ada aturan yang dalam kesilasan ada 5 pasal itu.
1: Seperti apa itu, Pak Kiai?
0: Nah, jadi 5 pasal itu sudah. Jadi itu hibah ada aturannya. Jadi, karena hibah itu pemberian untuk dimiliki, tapi itu tidak bisa diberikan. Tidak bisa dihibahkan itu pada yang tidak berhak. Karena hibah itu kalau menjadi kalau tidak sesuai batal itu. Karena itu, kalau hibah menyalahi ketentuan warisan, maka batal. Yang berlaku adalah ketentuan warisan itu. Ya boleh.
1: Iya.
0: Membeli dihibahkan itu pada orang lain. Jangan balas. Karena anak itu adalah ahli waris. Terus tidak ada ketentuan bagiannya langsung dari Tuhan. Dia harus dipelajari dulu. Berapa haknya. Dia bisa menentu. Ketika sesuai dengan haknya baru ngadir. Kalau dia tidak terbalas. Itu diaturkan.
1: Baik. Baik, terima kasih tadi Pak Imam yang ada di Kabupaten Pinrang sudah bergabung juga bersama dengan kita ini. Satu lagi nih dari Bu Yuni yang ada di Baru, Pak Kiai. Assalamualaikum, Pak Kiai. Ya, ada keluarga, lebih kepada tetangga juga sih, tetapi masih keluarga ini Pak Kiai, baru saja meninggal dunia. Dan sebelum pembagian warisan terhadap kedua anaknya, satu laki-laki dan satu perempuan, baru diketahui ketika ada penagih utang pinjaman daring atau pinjol yang datang begitu. Nah, apa yang harus dilakukan ini Pak Kiai? Apakah semua utang dengan bunga-bunganya ini tetap harus dibayarkan oleh ahli waris, atau ada batasan utang yang bisa tidak dibebankan kepada ahli waris ini Pak Kiai? Terima kasih, wassalam.
0: Sudah langsung dilahir sendiri yang kedua. Bahwa kalau ada orang meninggal itu kan harus selesaikan dulu biaya-biayanya, utang-utangnya, wasiatnya. Kalau ada sisanya, barulah itu yang dibayar ahli waris. Dan utang itu harus diselesaikan. Jadi kalau pinjol itu kan sudah melanggar juga aturan itu, jadi nanti proses itu pengadilan. Karena utang itu pun juga dalam kepilas. Kalau ada orang berutang antara yang meninggal dan sudah habis hartanya untuk dibayarkan utang dan yang benar itu pinjol itu hanya ahli warisnya dan kewajiban untuk membayar utangnya sesuai dengan jumlah harta peninggalannya. Jadi kalau sudah habis harta peninggalannya, ahli warisnya tidak dituntut untuk membayar itu. Jadi misalnya kalau utangnya 2 miliar, sedangkan harta peninggalannya yang 1 miliar, maka yang lagi dibayar, ya ahli warisnya hanya yang 1 miliar itu. Dan tidak ada yang bisa dibagi karena sudah habis harta utang.
1: Iya. Yeah. Baik.
0: Jadi ditanggungkan kepada ahli waris karena tidak ada hasil penyalahnya. Hanya dibebankan ke kala itu. Bangkanya itu kalau ada hasil penyalahnya. Gitu. Jadi utang itu dibayar sampai dengan jumlah. Hasil penyalahnya yang ada. Sudah habis. Hasil penyalahnya kayaknya belum selesai. Tidak dipertanggungkan kepada ahli waris.
1: Iya.
0: Itu dalam kepilas itu. Dilihat dalam pasal 1.
1: Baik, terima kasih Ibu Yuni yang ada di Kabupaten Baru juga sudah bergabung bersama dengan kita ya. Mungkin yang terakhir ini Pak Kiai ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu, dan sebentar langsung kita akan akhiri dengan doa penutup untuk kebersamaan kita di hari ini, dan pembahasan selanjutnya ini akan kita bahas di minggu depan ini Pak Kiai, silakan.
0: Terima kasih Pak Pendengar. Kalau kita berbicara kembali, harus juga start dari staf yang meninggal itu dulu. Yang laki-laki, perempuan, bapaknya, ibunya, darahnya, yang harus hidup itu. Jangan langsung keluar orang-orang dirinya. Tapi masalahnya, kan dulu ada karena warisan itu pemindahan otomatis. Tidak berpindah itu kalau bukan kematian. Kalau ada cara tentang warisan, pasti tidak tanya siapa yang meninggal. Kalau sudah dijawab itu rahasia. Harus ditanya lagi siapa ahli warisnya. Sudah itu. Yang ketiga, adakah ada kehadiran lagi? Kalau dia ini hal, para unsurnya seperti ini. Kalau tidak, itu tidak bisa dicarakan seharusnya. Penarikan itu pemindahan otomatis. Jadi orang yang telah meninggal kepada ahli waris. Dan syarat tadi ada hakannya. Itu. Sebenarnya kalau nanti bertanya tentang warisan. Kalau ditanyakan dulu, siapa meninggal ahli warisnya. Ya, sudah. Dengan ketentuan. Kemudian harga peninggalannya sekian. Nah, baru dibahas story. Mungkin nanti kita akhiri dengan sama-sama berdoa kepada Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Alali wa sahbiyah ma'in. Allahumma ati angka sana taqwa. Zakti anta hayruman taka anta riba wala. Allahumma asli lana adinan al-lazi wa jika. Asli lana dunyana alati siya ma'asna. Asli lana akhiratan alati ilaiha ma'adina. Ayyalil hayata siyarat lana fukul hayr. Ayyalil mawtara'ata lana min kulis. Rabbana hablada min ladin karahma. Ayyilana min amniyar. Bana atina fi dunya hasna. Il akhirati hasna hasna ya bana. Wahan rabbi wa rabbi lizmat wa mray. Salamu ala al-mushalim. Ahiru la'wana ani alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian kebersamaan kita lewat dialog interaktif Mutiara Pagi untuk hari ini, hari Senin 21 September 2026. Kita akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Acara ini terlaksana kerjasama LPP RRI Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Hadis riwayat Ahmad berkata, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.

0: Dan baiklah pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan sejumlah informasi aktual lewat Warta Berita untuk edisi hari ini, hari Senin 21 September 2026, yang juga dapat Anda saksikan langsung dari channel YouTube Pro 1 RRI Makassar.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Ketiga di Indonesia kita sekarang dan regenerasi Sulawesi terperingkat pertama dari Kemendagri dan kita mendapat benar rumah.
2: Kita tetap mengacu kepada visi misi beliau, aksesibilitas jalan itu kita membangun.
3: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Arti Alfiat.

0: berita. Pemerintah Provinsi Sulsel mendapat tambahan kuota rumah subsidi sebanyak 25 ribu unit dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP. Pemkab Maros siapkan dua ruas jalan tembus Malino. Pendengar dan pemirsa, inilah warta berita selengkapnya. Pemerintah Provinsi Sulsel mendapat tambahan kuota rumah subsidi sebanyak 25 ribu unit dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP. Laporan Iin Fahraini.
1: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyebutkan pemerintah Provinsi Sulsel mendapat tambahan kuota rumah subsidi sebanyak 25 ribu unit dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Ia menyebutkan sebelumnya pemerintah provinsi mengajukan tambahan rumah subsidi sebanyak 20 ribu unit dan akhirnya pemerintah menambah menjadi 25 ribu unit. Dengan penambahan ini menjadikan Sulsel sebagai salah satu provinsi yang jumlah rumah subsidinya terbanyak di Indonesia dan pertama se-regional Sulawesi.
2: Senang untuk rumah subsidi terbanyak ketiga di Indonesia kita sekarang dan regional Sulawesi terperingkat pertama dari Kemendagri dan kita mendapat benar rumah.
1: Andi Sudirman menyatakan dengan pencapaian ini Pemprov Sulsel telah mendapat penghargaan dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri. Insentif yang didapatkan akan digunakan untuk program bedah rumah termasuk membangun rumah ini akan menyesuaikan dengan anggaran yang ada. Menurutnya kuota tambahan rumah subsidi nantinya bisa dimanfaatkan tidak hanya oleh masyarakat umum tetapi juga ASN, petani, dan nelayan.
0: Penambahan kuota rumah subsidi perlu melalui proses kajian agar masyarakat dapat menikmati rumah subsidi secara efisien. Demikian disampaikan Dr. Adi Sumandiara, pengamat kebijakan publik di Pandu Rahmadani.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Dr. Adi Sumandiara.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Dani.
3: Apa kabar Pak? Sehat?
4: Alhamdulillah sehat walafiat. Semoga Ibu juga demikian.
3: Amin. Iya Pak Adi, ini kita pemerintah akan menambah kuota rumah subsidi di Sulawesi Selatan ya. Dan bagaimana Anda melihat kebijakan penambahan kuota ini di tengah keterbatasan lahan yang semakin menjadi persoalan Pak?
4: Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan diberikan di pagi hari ini, khususnya RRI Kota Makassar dan juga pendengar RRI dimanapun berada, semua dalam keadaan sehat walafiat. Berkaitan dengan pemberian tambahan kuota yang diberlakukan oleh pemerintah, khususnya pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, yang keterbatasan lahan tentunya sebelumnya itu hendaknya melakukan analisis kajian terlebih dahulu ya. Analisis kajian itu mengenai kebutuhan lahan maupun kebutuhan prospek perumahan itu sendiri. Namun yang tidak perlu dikala sampingkan adalah aspek sarana dan prasarana, misalnya sanitasi, drainase, apakah hal itu tidak berdampak negatif terhadap tumbuh kembangnya perumahan bersubsidi di tengah-tengah masyarakat khususnya di Sulawesi Selatan ini. Namun juga tidak bisa dipungkiri bahwa dampak positif dengan adanya pembangunan rumah subsidi saat ini tentunya memberikan jangkauan yang lebih mudah ya bagi masyarakat, khususnya dalam hal biaya yang kita anggap sangat murah ya kategorinya, untuk khusus untuk di saat ini di mana kisarannya itu sekitar 130 juta sampai 180 juta. Nah, untuk angsurannya juga kisarannya itu sekitar 1 juta dibanding masyarakat memilih kontrakan ya yang tidak jelas kepastiannya. Nah, hal ini juga perlu menjadi bagian daripada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk memberikan sebuah kebijakan. Nah, di samping daripada itu, pesan lainnya adalah ketika pembangunan perumahan subsidi ini dilakukan secara berkelanjutan, tentunya hal yang utama dan pertama diperhatikan adalah itu tadi ya, fasilitas drainase, sehingga kita harapkan dengan adanya pembangunan rumah subsidi untuk rakyat ini, istilahnya tidak asal jadi ya, tidak asal jadi, artinya tidak hanya memenuhi aturan main yang diberlakukan oleh pemerintah itu sendiri, tetapi juga memikirkan jangka panjangnya.
3: Baik.
4: Khususnya dalam hal tidak mudah banjir, tidak gampang tercemar lingkungan dan sebagainya. Ketika hal ini dipikirkan jangka panjangnya, tentunya ini akan menjadi solusi alternatif bagi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Seperti itu, Bu.
3: Iya, ini sebenarnya juga adalah persoalan yang menarik. Rumah subsidi ini biasanya memang agak jauh ya dari misalnya pusat pekerjaan, pusat pendidikan, juga layanan kesehatan, dan ya mungkin juga transportasi publik. Kita melihat bahwa Di Kota Makassar ini kan rumah subsidi itu baru bisa kita akses ya. Misalnya di daerah Goa gitu. Bahkan ada juga di daerah Maros. Nah itu baru bisa mendapatkan, masyarakat Makassar mendapatkan rumah subsidi lintas kabupaten seperti itu. Nah, apakah sebenarnya ini adalah hal yang cukup efektif di tengah masyarakat Makassar yang harus juga bolak-balik ya untuk mobilitas mereka, meskipun mereka juga mendapatkan rumah subsidi, tapi ini di luar kota, Pak.
4: Ya, baik. Itu tadi yang sudah kita singgung. Yang pertama adalah memerlukan kajian-kajian apakah studi kelayakannya bangun rumah subsidi di lokasi tertentu yang sebagaimana dikatakan Ibu Dani itu tidak terlalu jauh lokasi daripada misalnya akses ke fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, sarana-prasarana, maupun lokasi perkantoran. Nah, ketika studi studiannya ini dilakukan, kajiannya ini sudah telah dilakukan, maka diputuskanlah bahwa lokasi ini layak tidaknya untuk diberikan izin untuk membangun rumah subsidi. Tetapi kalau memang tidak sesuai, maka kajian itulah yang menjadi solusi untuk kedepannya bisa menentukan lokasi yang cocok dan sesuai untuk pembangunan rumah subsidi. Dan juga pesan saya kiranya dalam hal akses rumah subsidi, istilahnya ya, mengutamakan KTP-KTP atau penduduk-penduduk lokal yang memang betul-betul membutuhkan rumah subsidi itu untuk menghindari adanya sabotase atau istilahnya tumpang tindih ya. Artinya individu sudah memiliki rumah di tempat A, dia mau memiliki rumah di tempat B, dan seterusnya, sehingga hal ini bisa dicegah, dimitigasi. Seperti Bu, itu Bu Dani.
3: Iya, nah untuk solusinya ke depan ya, jangka panjang bagi pemerintah, apalagi kan ini kalau kita berbicara mengenai tata ruang kota ya Pak ya, ini bagaimana seperti itu pendapat Anda mempertimbangkan persoalan tata ruang kota ya, Pak?
4: Ya baik, yang pertama adalah optimalisasi studi kelayakan atau kajian yang dilakukan secara bersama ya, baik pemerintah maupun pihak pengembang atau swasta, khususnya menghindari pembangunan rumah subsidi yang berada di daerah-daerah aliran sungai. Nah ini hal yang sering kali terjadi, bahkan berulang kali terjadi di khususnya provinsi Sulawesi Selatan, sehingga ketika dibangun rumah subsidi di daerah das misalnya, hal itu sangat sulit untuk dimitigasi terjadinya banjir, Pak, banjir terhadap kawasan perumahan itu. Yang kedua adalah peran daripada stakeholder, khususnya Dinas Tata Ruang untuk membangun atau memikirkan sarana-prasarana khususnya bagi perumahan subsidi ini memang di daerah-daerah yang layak dan sesuai dengan topografi yang ada di film tersebut. Seperti itu Bu Dan.
3: Iya, yang pasti dekat dengan pusat aktivitas masyarakat ya. Jangan sampai sudah membeli rumah subsidi kemudian lalu dijual kembali ya. Itu yang biasanya terjadi dalam persoalan rumah subsidi, Pak. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Adi bersama dengan kami di RRI Makassar untuk kesempatan hari ini. Sukses untuk Pak Adi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu Dani.
0: Kita ke informasi selanjutnya. Kementerian Pariwisata mendorong paket wisata bundling untuk menekan dampak harga tiket pesawat. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
5: Wakil Menteri Pariwisata Nilu Puspa mendorong pengembangan paket wisata bundling sebagai salah satu strategi untuk menekan dampak harga tiket pesawat terhadap perjalanan wisata masyarakat. Hal itu diungkapkan saat ditemui di kampus Poltekpar Makassar beberapa hari lalu. Dikatakan, paket bundling dapat menggabungkan tiket perjalanan dengan kebutuhan wisata lainnya, seperti akomodasi, transportasi lokal, hingga berbagai aktivitas wisata. Skema tersebut dinilai dapat memberikan pilihan yang lebih efisien bagi wisatawan. Ia menyebut, strategi tersebut perlu didukung melalui kolaborasi antara pemerintah, maskapai penerbangan, pelaku usaha akomodasi, dan industri pariwisata.
6: Yang dari industri kami koordinasi dengan teman-teman industri pariwisata ya, bagaimana kita bisa menghadirkan paket-paket yang lebih kompetitif gitu, bundling-bundling. Jadi ketika misalnya datang ke satu destinasi tidak jualnya terpisah tapi sudah bundling, sehingga masyarakat tetap merasakan ada subsidi silang dari sini ke sini dan sebagainya. Itu yang terus kami koordinasikan. Tentu kami sangat baik hubungannya dengan teman-teman asosiasi, teman-teman industri, bagaimana agar banding-banding itu bisa terus dilakukan sehingga masyarakat bisa tetap berwisata di Indonesia. Dan kita lihat juga kunjungan wisatawan baik itu mancanegara maupun wisatawan Nusantara saat ini masih terus tumbuh positif, dan kami tetap optimistis bahwa Indonesia masih menjadi destinasi tujuan dari wisatawan baik mancanegara maupun Nusantara.
5: Ia berharap inovasi paket wisata bundling dapat menjadi salah satu upaya industri pariwisata dalam menjaga minat masyarakat untuk melakukan perjalanan di tengah dinamika harga transportasi udara.
0: BI dorong hilirisasi komoditas perkuat ekonomi Sulsel. Informasinya bersama Hairudin Burahim.
7: Belum lama ini Bank Indonesia perwakilan Sulawesi Selatan mendorong percepatan hilirisasi komoditas untuk memperkuat struktur perekonomian daerah. Kepala Perwakilan BI Sulsel Reski Enani Minanda menjelaskan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menyumbang 23,1% ekonomi Sulsel, sementara industri pengolahan baru 12,91%. Kesenjangan ini perlu dijembatani agar nilai tambah komoditas tetap di daerah. BI merekomendasikan penentuan 3 hingga 5 komoditas unggulan prioritas seperti kakao, padi, jagung, perikanan, dan rumput laut yang didukung rantai pasok utuh dari produksi, pengolahan, hingga pemasaran. Koperasi dan agregator diperkuat untuk menjamin kepastian harga, kualitas, dan pasar melalui kontrak kerjasama, standar mutu sertifikasi, serta akses pembiayaan juga ditingkatkan agar produksi Sulsel mampu menembus pasar yang lebih luas.
8: Panel 2, kita lihat spasialnya, ternyata dari 8 kota yang disurvei oleh BPS, ya, secara mantuman year-on-year oke, tapi secara year-to-date-nya tidak oke. Makassar misalnya year-to-date-nya 2,4, Wajur juga 2,48, Pune 2,44, ya. Yang paling tinggi adalah Lombok Timur, ya, 2,93. Teman-teman sekalian, di slide 15 ini adalah gambaran umum mengenai volatile food atau kelompok bahan makanan dan tembakau. Jadi kalau kita lihat di panel 1A, di bulan Juli deflasi gede, minus 1,15. Di panel 1C, ini aman di bawah target, ya. Target atasnya 5%, sekarang 2,5%.
7: Dengan strategi ini, pertumbuhan ekonomi Sulsel diharapkan tidak hanya tergantung pada volume produksi, melainkan pada nilai tambah yang semakin besar di setiap tahapan.
0: Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengharapkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan bisa diikuti kabupaten dan kotanya. Laporan Iin Nur Fahraini.
1: Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menilai walaupun pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan di atas rata-rata dengan inflasi yang terkendali, namun yang menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah adalah pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan bisa diikuti kabupaten dan kotanya. Hal ini diungkapkan Bima Arya dalam kunjungannya di Kota Makassar belum lama ini. Lebih jauh ia menyatakan setiap pemerintah daerah harus lebih dulu memahami bagaimana cara menghitung serta mendorong pertumbuhan ekonomi dengan berbagai komponennya. Lalu kemudian melakukan identifikasi karena setiap daerah tentunya berbeda potensi yang dimiliki. Terkait pertumbuhan ekonomi Sulsel 6,8%, Bima Arya menyatakan ekonomi Sulsel di atas rata-rata dengan inflasi terkendali. Namun masih ada pekerjaan rumah yang harus dilakukan.
9: Sulsel memang di atas rata-rata pertumbuhan ekonominya, inflasinya juga terkendali, tetapi PR-nya adalah satu, bagaimana pertumbuhan ekonomi di tingkat Sulawesi Selatan secara agregat itu juga bisa diikuti pertumbuhan ekonomi di kota kabupaten dan juga berdampak ya pada kesejahteraan, pengurangan pengangguran, pengentasan kemiskinan dan lain-lain. Ya, sambil ada penguatan-penguatan ekosistem ekonomi di masing-masing daerah.
1: Bima Arya menyatakan pemerintah telah menargetkan pertumbuhan ekonomi berada di angka 8% dan memerlukan dukungan dari pertumbuhan ekonomi di daerah. Untuk itu, kepala daerah diminta untuk bisa mengidentifikasi potensi dan memahami bagaimana menghitung serta mendorong pertumbuhan ekonominya.
0: Warga Goa keluhkan bau sampah yang menyengat dari tumpukan sampah berhari-hari tidak diangkut. Selengkapnya disampaikan Emi Bafadal.
10: Tumpukan sampah terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan hingga minggu pagi tadi, mengakibatkan bau menyengat yang dikeluhkan sejumlah masyarakat. Seperti di ruas jalan Agus Salim, Kecamatan Sombopu, Goa, terlihat tumpukan sampah mengakibatkan bau menyengat yang sudah berlangsung hampir sepekan ini. Salah seorang warga, Ilham, mengeluhkan tumpukan sampah yang mulai mengeluarkan bau busuk menyengat di lokasi tersebut selama 5 hari ini. Ia berharap persoalan tersebut segera diselesaikan agar sampah yang menumpuk dapat kembali diangkut oleh dinas lingkungan hidup.
11: Ini disinkriminasi itu semua, Bu. Hampir setiap tiap titik pengumpulan sampah itu air parah, baru bau sekali. Kendalanya itu, saya tanya-tanya orang dinas lingkungan hidup, kenapa tidak diambil itu? Dia bilang, ini kan gara-gara kebijakannya bupati yang mengangkat kemarin PLH. PLH itu mulai dari sekdas, yang paling penting itu ke PLH, kepala DTKAD, dinas keuangan. Nah, ini kan kalau anggaran operasionalnya itu mobil truk yang ada di DLH itu kan harus dibayarkan itu terkait dengan BBM. Ini tidak diberikan sama SPBU karena dia tidak bayar. Nah, untuk mencairkan anggaran BBM-nya itu, anggaran operasionalnya di Dinas Lingkungan Hidup itu mengajukan ke Dinas Keuangan, itu PLH yang menjabat di sana itu tidak mau cairkan karena kewenangannya terbatas.
10: Ilham menyebut informasi yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Goa, tumpukan sampah ini terjadi setelah 27 mobil pengangkut sampah milik Dinas Lingkungan Hidup DLH Goa tidak beroperasi terkendala biaya operasional bahan bakar minyak BBM dan akses menuju tempat pembuangan akhir TPA Kabupaten Goa. Emi Bafadal, RRI Makassar, melaporkan.
12: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
0: Pemkab Maros siapkan dua ruas jalan tembus Malino. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
13: Pemerintah Kabupaten Maros menyiapkan rencana pembangunan dua ruas jalan di wilayah Tompopulu yang diarahkan untuk membuka akses hingga kawasan Malino. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Maros Muhammad Alfred Amri mengatakan rencana pembangunan tersebut telah melalui kajian dan kini menunggu dukungan anggaran dari DAPD 2027. Menurut Alfian, total panjang akses jalan yang direncanakan mencapai sekitar 10 km yang terbagi dalam dua ruas dengan arah tembus Bara dan Malino. Menurutnya, pembangunan akses tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan konektivitas wilayah Maros dengan daerah di luar Maros.
14: Kita tetap mengacu kepada visi misi beliau, aksesibilitas jalan itu kita membangun prioritas jalan luar ya, menghubungkan daerah lokasi di luar Maros. Itu salah satu prioritas kita nanti di daerah Tempobulo yang bisa tembus di perbatasan Goa Malino. Sudah ada kajian, tinggal menunggu anggaran kita nanti yang lagi disusun di DAPD 2027.
13: Pemerintah Kabupaten Maros juga mengajukan dukungan anggaran kepada pemerintah pusat melalui program instruksi Presiden Jalan Daerah. Pembangunan jalan tersebut diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas masyarakat sekaligus mendukung mobilitas dan aktivitas ekonomi di wilayah Tompobulu dan sekitarnya.
0: Perketat aturan ASN, Pemkab Bone syaratkan surat bebas narkoba. Laporan Suryani Arifin.
15: Pemerintah Kabupaten Bone semakin memperketat aturan bagi aparatur sipil negara di lingkungannya. Kini setiap ASN yang mengajukan kenaikan jabatan, promosi, rotasi, mutasi hingga kenaikan gaji berkala, wajib melampirkan surat keterangan bebas narkoba. Langkah tegas ini untuk menekan angka penyalahgunaan narkotika sekaligus menciptakan birokrasi yang bersih di Kabupaten Bone. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menyebutkan, kebijakan ini melengkapi tes urin berkala yang sudah berjalan dan terbukti efektif menurunkan angka kasus narkoba di kalangan pegawai. Kedepan, Pemkab Bone bahkan berencana memperketat tes menggunakan sampel rambut dan darah.
16: Seluruh pegawai di Bone mulai mutasi, naik pangkat, pindah, berkala, promosi, sekolah harus melampirkan surat keterangan bebas narkoba. Sekarang narkoba Pak turun dari 700 menjadi 500 sekarang posisi di lembaga. Itu karena apa? Kita komitmen tahun depan berlaku 1 Januari tes rambut dengan darah. Saya biayai Pak, daripada nanti bukan lagi menteri lumbung menteri tapi menjadi lumbung narkoba di Bone.
15: Dikatakan Andi Asman, dari sekitar 800 warga binaan kasus narkoba di lembaga masyarakatan, 70% diantaranya merupakan warga asal Kabupaten Bone. Melalui aturan baru ini, Pemkab Bone bertekad memutus mata rantai penyalahgunaan narkoba dan menjaga citra daerah agar tetap dikenal sebagai tanah kelahiran para menteri.
0: Polres Bone menghadiri launching gerakan tanam sayur rumah tangga dalam polybag di lapangan Merdeka Watampone kemarin. Reporter Firdaus Gafar melaporkan.
17: Polres Bone menghadiri launching gerakan tanam sayur rumah tangga dalam polybag di lapangan Merdeka Watampone baru-baru ini. Kasih Humas Polres Bone Ibtu Rayendra mengatakan, program tersebut mendorong masyarakat memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam sayuran menggunakan media polybag termasuk pada lahan yang terbatas. Dikatakan, pemanfaatan lahan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan sayuran keluarga sekaligus mendukung kemandirian dan ketahanan pangan masyarakat. Lanjut Rayendra, Polres Bone mendukung gerakan ini sebagai langkah positif dalam mendorong masyarakat memanfaatkan pekarangan secara produktif. Olehnya itu, ia berharap gerakan ini dapat memberikan manfaat bagi keluarga dan masyarakat Kabupaten Bone. Selain itu, menjadi ajakan kepada masyarakat untuk memulai pemanfaatan pekarangan dari rumah masing-masing sesuai ruang yang tersedia.
18: Program ini mendorong masyarakat memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam sayuran menggunakan media polybag termasuk pada lahan yang terbatas. Pemanfaatan lahan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan sayuran keluarga sekaligus mendukung kemandirian dan ketahanan pangan masyarakat. Kami dari Polres Bone mendukung gerakan ini sebagai langkah positif dalam mendorong masyarakat memanfaatkan pekarangan secara produktif. Semoga gerakan ini dapat memberikan manfaat bagi keluarga dan masyarakat Kabupaten Bone.
17: Ditambahkan, melalui kolaborasi pemerintah, Porkopimda dan masyarakat, gerakan tanam sayur dalam polybag diharapkan dapat berkembang sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Bone.
0: Pemerintah Kota Parepare siap menyelenggarakan musim tanam 2026-2027 mulai September ini. Selengkapnya disampaikan Emi Bafadal.
19: Pemerintah Kota Parepare mendorong komunikasi langsung antara pemerintah dan petani agar berbagai kebutuhan serta persoalan di sektor pertanian dapat dibahas bersama menjelang musim tanam melalui kegiatan Tudang Sipulung, Tudang Long Rumah yang digelar di rumah kembar baru-baru ini. Selain agenda musyawarah, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan sejumlah bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat, diantaranya penyerahan santunan jaminan kematian BPJS Ketenagakerjaan sebesar 42 juta kepada penerima Hasnawati. Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan Kota Parepare tersebut menjadi forum musyawarah antara pemerintah, kelompok tani, penyuluh, serta berbagai pihak terkait untuk menyatukan persepsi dan menyusun langkah menghadapi musim tanam. Wildana, Kepala Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan Kota Parepare mengatakan, setelah bermusyawarah, maka ditentukan mapalili atau turun sawah akan berlangsung pada 27 September 2026 mendatang.
20: Itu menentukan masa musim tanam tahun 2006-2007. Hasilnya tadi seperti yang kita dengar bahwa Mapalili akan diselenggarakan pada tanggal 27 September dan pada apa penanaman kita laksanakan 17 Oktober, rencananya 17 Oktober, kemudian panen insya Allah di 15 Januari.
19: Wildana menambahkan kegiatan ini bukan hanya sekedar tradisi, tetapi merupakan forum musyawarah yang sangat penting untuk menyatukan persepsi antara pemerintah, petani, dan seluruh stakeholder dalam menghadapi musim tanam 2026-2027. Melalui momentum Tudang Sipulung, pemerintah Kota Parepare berharap musim tanam 2026-2027 dapat berjalan lancar, produktivitas pertanian meningkat, serta berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan ketahanan pangan di Kota Parepare. Emi Bafadal, RRI Makassar, melaporkan.
0: Asprof PSSI Sulsel apresiasi penyelenggaraan Piala Gubernur yang menjadi salah satu pemicu pergerakan ekonomi di beberapa daerah di Sulsel. Laporan Zainal Abidin.
21: Piala Gubernur Sulawesi Selatan 2026 dinilai tidak hanya memberikan dampak bagi perkembangan sepak bola. Penyelenggaraan turnamen di sejumlah wilayah juga mendapat apresiasi dari pihak ASPOF PSSI Sulsel karena dinilai membuka peluang perputaran ekonomi bagi masyarakat di sekitar venue pertandingan. Sekretaris Umum ASPOF PSSI Sulsel Ahmad Jafri mengapresiasi konsep pelaksanaan Piala Gubernur 2026 yang tidak terpusat di satu tempat. Menurutnya, pertandingan yang disebar ke beberapa wilayah antara lain Parepare, Palopo, Jeneponto, dan wilayah Bone memberikan kesempatan bagi masyarakat setempat untuk merasakan aktivitas turnamen. Ia menilai, penyelenggaraan Piala Gubernur di berbagai daerah juga dapat memberikan dampak bagi pelaku usaha kecil yang beraktivitas di sekitar lokasi pertandingan. Menurutnya, kehadiran pemain, ofisial, dan penonton membuka ruang bagi terjadinya aktivitas ekonomi di sekitar venue. Ahmad menambahkan, penyebaran lokasi pertandingan membuat manfaat turnamen tidak hanya dirasakan oleh pemain dan supporter. Pihaknya mengapresiasi pelaksanaan Piala Gubernur yang memberikan ruang bagi daerah untuk turut menjadi bagian dari penyelenggaraan kompetisi sepak bola.
2: Jadi, kenapa saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur, bahwa ini adalah di mana untuk meningkatkan UMKM kita itu, ya perlu kejuaraan-kejuaraan seperti ini. Tentu di pinggir-pinggir lapangan itu akan banyak penjual-penjual. Dan kemudian ekonomi ini pasti akan berputar. Karena anak-anak itu yang bermain di Piala Gubernur pasti dikontrak oleh kabupaten itu. Ini sangat bagus. Ini sangat bagus sekali. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak Pak Agung sudah membuat warna sepak bola yang ada di Sulawesi Selatan.
21: Ia juga menyampaikan penyelenggaraan Piala Gubernur Sulsel 2026 di sejumlah daerah diharapkan dapat terus menghidupkan aktivitas sepak bola sekaligus memberi ruang bagi masyarakat untuk memanfaatkan momentum pertandingan dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
0: Dispora Sulsel pastikan dukungan untuk 46 cabang olahraga Porprov 2026 dilaporkan Amanda Salsabila Seleri.
3: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan memastikan seluruh cabang olahraga yang akan dipertandingkan pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sulawesi Selatan tahun 2026 mendapat dukungan agar pelaksanaan kompetisi berjalan lancar. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan, Suherman, mengatakan Porprov tahun 2026 akan mempertandingkan sebanyak 46 cabang olahraga yang melibatkan atlet dari seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan. Menurutnya, pemerintah provinsi telah menyiapkan dukungan bagi masing-masing cabang olahraga agar seluruh rangkaian pertandingan dapat terlaksana sesuai rencana.
22: Untuk pendadaannya sama dengan Porprov, babak kualifikasi Porprov itu kemarin sama, yaitu bagaimana bentuknya pelaksanaan kegiatan masing-masing pemprov yang melaksanakan kegiatan. Alhamdulillah atau insya Allah untuk pendanaan semua cabang olahraga itu akan kita sudah porsikan masing-masing untuk agar bisa penyelenggaraan ini bisa berjalan dengan baik.
3: Suherman berharap dukungan tersebut dapat menunjang kelancaran pelaksanaan Porprov tahun 2026 sekaligus mendorong peningkatan prestasi olahraga Sulawesi Selatan melalui kompetisi yang berkualitas.
0: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan App Store.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini saja lama banget.
2: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
3: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1 Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: Informasi cuaca.
1: Dengan kami hadirkan informasi perakiran cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk Anda di hari ini Senin 21 September 2026. Pagi hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Siang hingga sore hari diperkirakan cerah berawan. Berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Endrekang, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Tanah Toraja, Toraja Utara, dan Wajo. Malam hari diperkirakan berawan. Berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Luwu Timur. Dini hari diperkirakan berawan, berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Luwu Timur dan Luwu Utara. Udara 19 hingga 37 derajat Celcius, kelembaban udara 45 hingga 100% dan angin bertiup dari timur laut ke tenggara dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Untuk peringatan dini, waspada potensi angin kencang di wilayah Baru, Bantaeng, Bulukumba, Goa, Jeneponto, Kepulauan Selayar, Maros, Pangkep, Parepare, Pindrang, Sidrap, Sopeng, dan Takalar. Dan waspada potensi udara panas di wilayah Bantaeng, Baru, Bulukumba, Endrekang, Goa, Jeneponto, Kepulauan Selayar, Makassar, Maros, Palopo, Pangkep, Parepare, Sinjai, dan Takalar. Serta siaga potensi udara panas di wilayah Bone, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Pindrang, Sidrap, Sopeng, dan Wajo. Demikian informasi perakiran cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk Anda hari ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Bahaya bisa terjadi kapan saja. Kecerobohan mengakibatkan petaka. Dalam sekejap, kita bisa kehilangan segalanya. Waspada.

0: Informasi Media Pro 1.
1: Melengkapi kebersamaan kita pendengar, kami hadirkan juga informasi media di ruang dengar Anda yang kami lansir dari rri.co.id. Dari Ponorogo, Presiden Prabowo Subianto mengakui semakin percaya diri setelah hampir 2 tahun menjalankan mandat sebagai Presiden Republik Indonesia. Presiden mengatakan kepercayaan diri tersebut tumbuh karena pemerintah telah menunjukkan sejumlah capaian yang dinilainya nyata bagi bangsa dan rakyat. Hadir juga informasi untuk Anda pendengar, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Patijaya mengatakan DPR mendukung komitmen tegas Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas praktik pertambangan ilegal di Indonesia. Ia menilai pemberantasan pertambangan ilegal membutuhkan pembinaan, perizinan, dan penegakan hukum terpadu. Dari dunia olahraga pendengar, khususnya di SEA Games, medali perak dari Tekbal Putri membuat Indonesia naik ke peringkat 8 klasemen Asian Games Aichi Nagoya 2026. Demikian informasi Media Pro 1.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hammo Coach. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencetak sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Coach serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.
2: Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara, sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Karena Aku Cinta Kau dari Once mengantarkan kita ke 53 menit dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi untuk Anda semua yang mungkin baru saja bergabung bersama dengan kami di Pro Satu RRI Makassar, atau mungkin sudah sedari tadi ya, pukul 5 subuh tadi sudah bersama dengan Pro Satu RRI Makassar. Dan harapan kami juga bersama ini, apa yang kami hadirkan, entah itu informasi ataupun juga lagu-lagu hiburan di ruang dengar Anda, bisa terus menemani aktivitas Anda di hari.

0: Bagaimana Anda menanggapi ragam topik aktual yang menjadi trending di masyarakat?
1: Benarkah dana desa mensejahterakan desa? Ya, boleh jadi, boleh juga tidak. Iya.
2: Mungkin kalau ini hari harus saya pertegas kalau tidak layak. Alasannya yang pertama adalah
1: yang jelas, ya, saya ingin komentari ini antara berhentinya udah selama 5 hari itu dengan nasib petani. Petani kan saat-saat ini, Mbak, sedang melakukan penanaman.
0: Ragam perspektif dari sudut pandang yang berbeda.
3: Tapi sekarang, berapa hari terakhir ini sampai orang pada mengeluh, maaf, tapi kita buka penerahan saja sampai di tempat satu jam. Jalan sambangnya bisa.
4: Menarik ya, satu kata kunci bahwa berbaur dengan kita itu biasa. Jadi penekanannya adalah kita sama-sama yang berbaur dengan masyarakat Kota Makassar.
0: Opini Publik Makassar pagi ini, setiap pukul 7 waktu Indonesia Tengah di 94,4 Pro 1 RRI Makassar.
5: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Saya Arti Alfiar yang menyapa Anda di kebersamaan kita lewat Opini Publik Makassar pagi hari ini. Di hari Senin 21 September 2026, di mana seperti biasanya satu topik akan kami hadirkan, menantikan Anda sebentar untuk ikut bergabung bersama dengan kami ya di 082133339440. Dan pagi hari ini saya nggak sendiri, ramai studio ya, ada rekan Sahrul di meja operator, ada juga teman-teman PKL magang dari UK Paulus ya, dan tentunya juga akan menantikan Anda semua untuk berpartisipasi bergabung bersama dengan kami saat ini. Topik kita seputar Sulawesi Selatan yang mendapatkan kuota tambahan rumah subsidi. Bagaimana, apakah masih ada lahan tersedia atau seperti apa? Namun sebelum kami menerima tanggapan Anda, kami hadirkan terlebih dahulu informasinya bersama dengan reporter RRI Makassar Iin Nurfaraeni terkait pemerintah Provinsi Sulsel mendapat tambahan kuota rumah subsidi sebanyak 25.000 unit dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP. Hadir informasinya untuk Anda.
7: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyebutkan pemerintah Provinsi Sulsel mendapat tambahan kuota rumah subsidi sebanyak 25.000 unit dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Ia menyebutkan sebelumnya pemerintah provinsi mengajukan tambahan rumah subsidi sebanyak 20.000 unit dan akhirnya pemerintah menambah menjadi 25.000 unit. Dengan penambahan ini menjadikan Sulsel sebagai salah satu provinsi yang jumlah rumah subsidinya terbanyak di Indonesia dan pertama se-regional Sulawesi.
8: Senang untuk rumah subsidi terbanyak ketiga di Indonesia kita sekarang, dan regional Sulawesi terperingkat pertama dari Kemendagri, dan kita mendapat benar rumah.
7: Andi Sudirman menyatakan dengan pencapaian ini Pemprov Sulsel telah mendapat penghargaan dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri. Insentif yang didapatkan akan digunakan untuk program bedah rumah, termasuk membangun rumah ini akan menyesuaikan dengan anggaran yang ada. Menurutnya kuota tambahan rumah subsidi nantinya bisa dimanfaatkan tidak hanya oleh masyarakat umum, tetapi juga ASN, petani, dan nelayan.
6: Tambahan kuota rumah subsidi di Sulawesi Selatan ini sebanyak 25.000 unit pendengar, dan tadi disampaikan bahwa kebutuhan tambahan kuota rumah subsidi ini nantinya bisa dimanfaatkan tidak hanya oleh masyarakat umum yang berpenghasilan rendah, tetapi juga ada ASN, petani, bahkan nelayan yang diperuntukkan ini dari pemerintah pendengar. Lantas kalau menurut Anda dengan adanya kuota yang diperoleh Sulawesi Selatan tambahan rumah subsidi mencapai 25.000 unit ya, masih adakah lahan yang tersedia? Melihat ini kondisi di Sulawesi Selatan, mungkin di sekitar tempat tinggal Anda atau mungkin juga secara keseluruhan ya, dengan adanya penambahan rumah subsidi sebanyak 25.000 unit dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP, adakah lahan tersedia? 082133339440 pendengar kita terima. Pendengar kita, halo, selamat pagi, assalamualaikum. Opini Publik.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak.
6: Pak Iwan di Pare-Pare, sehat Pak Iwan?
9: Alhamdulillah sehat, walafiat dan produktif, Pak. Okay. Pare-Pare tetap cerah ini, saya lihat ini, Pak.
6: Baiklah Pak.
9: Belum ada tanda-tanda ini, saya lihat ini.
6: Belum ada tanda-tanda mau hujan. Meskipun dari informasi perakiran cuaca memang sudah ada beberapa wilayah ya, khususnya di wilayah Luwu ini yang ya, Luwu, dapat hujan
9: yang
6: ringan.
9: Sekitaran pantai timur itu, sekarang kita juga ini dapat. Iya.
6: Apapun kondisinya tetap semangat Pak Iwan beraktivitas.
9: Ya.
6: Oke. Okay. Ya, sesuai dengan informasinya Sulawesi Selatan ini mendapatkan tambahan 25.000 unit rumah subsidi. Kalau menurut Anda dengan adanya tambahan lagi ini masih adakah lahan tersedia ini secara keseluruhan di Sulawesi Selatan kalau menurut Anda?
9: Iya. Jadi yang pertama ini sebelum saya masuk di topik kita ini Mbak Tia, saya pertama mengucapkan selamat ya di Piala Gubernur ini. Selamat kepada Laskar Ganggawa Sidrap
6: melawan
9: ke final mengalahkan andalan saya kemarin ini berarti Luwu ya. Nah, dia Sidrap ini melawan Bone.
6: Oh, oke, okay. Hari ini Laskar, ya. Final.
9: Laskar apa namanya ini? Bone ini.
6: Arung Palaka.
9: Arung Palaka boleh. Ya. Yang mengalahkan Askar Turatea
6: Jeneponto. Baik. Jadi bakalan ramai ini sebentar malam ini puncaknya.
9: Iya. Iya, finalnya nanti kan mudah-mudahan berjalan lancar ya.
6: Baik.
9: Otomatis ini Askar Ganggawa Sidrap ini pasti ramai Pak. Supporternya ini
6: mengingat dekat dari Pare-Pare.
9: Iya.
6: Oke, okay, kembali ke topik kita.
9: Yang kedua ini Pak ya, terkait dengan adanya kebijakan Sulawesi Selatan ya, perambahan kuota 25.000.
6: Iya, 25.000 unit.
9: 25.000 unit ya, Sulawesi Selatan luar biasa ini, Mbak. Tapi saya mau berbicara terkait masalah Pare-Pare. Saya lihat Pare-Pare ini luar biasa ya. Cukup masih luas ini lokasi untuk penambahan
6: rumah subsidi.
9: Perumahan subsidi nih Mbak, artinya. Karena di Pare-Pare ini kalau orang melihat Pare-Pare dari aspek kota bawah, berarti dia bilang sebenarnya mau Pare-Pare ini mau membangun di mana kalau ada pengembangan pemukiman ya. Padahal kalau ada istilah orang Pare-Pare itu kota atas, di kota atas itu luas itu Mbak.
6: Karena kan masyarakat biasanya mungkin hanya menggunakan jalur yang di bagian bawah, pinggir pantai ya Pak.
9: Kalau orang lewat di Pare-Pare, jalur bawah, jalur pantai kan
6: memang sudah padat.
9: Mungkin ya, padat. Kemudian di mana lagi lokasinya? Yeah. Padahal kalau di kota atas masih luas Mbak. Nah, makanya ini kalau kita lihat di kota atas, kota Pare-Pare luar biasa banyaknya pengembang-pengembang perumahan subsidi di area itu. Itu masuk di Kecamatan Bacu Kiki ya.
6: Oh, di Bacu Kiki.
9: Kecamatan Bacu Kiki terbagi dua Mbak. Kalau di Pare-Pare ada Kecamatan Bacu Kiki, ada juga Kecamatan Bacu Kiki Barat. Nah, ini yang padat oleh pembangunan perumahan subsidi ini wilayah Kecamatan Bacu Kiki.
6: Jadi kondisi lahan aman ya Pak ya? Kalau di Pare-Pare.
9: Lahan aman di Pare-Pare. Dan saya lihat ini Pare-Pare Mbak, karena boleh dikatakan perumahan itu adalah boleh dikatakan 80% market atau pasar produksi usaha saya Mbak. Jadi hampir semua. Ya, hampir semua perumahan itu saya masuk yang ada di kota Pare-Pare itu ya. Ada juga kerjasama dengan pihak pengembang, ada juga ya yang rehab-rehab rumah itu ya, beli produk-produk kami, jadi hampir semua ya sama suki itu. Dan saya lihat yang banyak mengambil rumah-rumah subsidi ini adalah usia-usia produktif, berarti umur-umur
6: masih muda,
9: 25-30-an lah ya, yang dominan misalnya ya. Dengan dalih bahwa lebih baik kita ambil rumah subsidi begini Pak daripada
6: kontrak. Betul.
9: Iya, karena apa? Kalau kita mujur 10 tahun, kita kan bisa dapat rumah Pak. Dan sewa kontrak dengan angsuran rumah subsidi ini tidak jauh beda.
6: Iya.
9: Selisihnya, makanya dia cenderung itu betul-betul usia-usia yang produktif ya, masih muda-muda itu. Rata-rata saya lihat itu ke customer saya itu kalau saya katakan umur-umur muda.
6: Baik.
9: Ya, itu umur-umur 50-an ya ini.
6: Baik.
9: Jadi inilah barangkali kalau apresiasi mereka-mereka ini adanya kebijakan pemerintah ya terkait dengan itu program perumahan karena memang menganggap bahwa ini tidak terlalu berat ini barang ini.
6: Baik.
9: Jadi alhamdulillah Sulawesi Selatan masih mendapat kuota ya tentunya peluang daripada generasi-generasi kita ini ya apakah pegawai negeri atau pegawai swasta ya bisa masih peluang lah mendapat
6: tempat tinggal
9: rumah subsidi yang layak huni ya.
6: Baik.
9: Terutama layak huni itu. Saya kira hanya
6: itu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan di Kota Parepare, selamat beraktivitas. Kalau mengingat kondisi lahan secara khusus tadi disampaikan Pak Iwan di Kota Parepare ini masih aman dan ini membuka peluang juga sehingga para generasi muda yang sudah ingin memiliki hunian ya tanpa harus kontrak dengan biaya yang hampir sama dengan rumah subsidi. Jadi mengapa tidak begitu, sangat diapresiasi. Kita terima pendengar kita kembali, ada Pak Fajar dari Kota Palopo. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Fajar.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Sehat-sehat
10: apa
6: ya
10: kabar ini,
6: Pak Fajar? Arti sehat Pak Fajar, gimana sehat. Kabar?
10: Alhamdulillah, sehat juga
6: ya.
10: Nah. Apa topik di Pak Arif?
6: Topik di pagi hari ini, Sulawesi Selatan mendapat tambahan kuota rumah subsidi sebanyak 25.000 unit begitu dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP. Lantas dengan adanya tambahan kuota rumah subsidi ini masih ada kalahan yang tersedia ini kalau dari versinya Pak Fajar di Palopo seperti apa?
10: Kalau saya lihat di Sulawesi Selatan itu sudah sempit untuk pemukiman perumahan ya.
6: Iya.
10: Kemudian dia itu memperluas ke masuk Kota Maros lah begitu.
6: Oh, di Makassar sudah sempit, kemudian beralih ke Kota Maros begitu menurut Anda?
10: Iya. Iya. Hanya kekurangannya sini. Ini kan sudah membantu masyarakat sebenarnya yang tidak punya rumah ya.
6: Iya.
10: Dengan hartanya subsidi ini hanya di sini kalau saya lihat ini perbandingan Makassar Palopo ya.
6: Iya.
10: Di sini di Palopo kebetulan ada dibangun dekat Empang ini 400 unit rumah kan.
6: Oh.
10: DP-nya itu 1.800.000. Ini tanda jadi saja itulah 1.800.000.
6: Iya.
10: Sementara banyak berminat adalah para petani nelayan. Kemudian kalau pegawai kurang karena kenapa? Dilihat dari umurnya.
6: Kalau usia dari umurnya, pegawai.
10: Umurnya sudah 60 lebih itu tidak diberikan. Nanti atas nama anaknya yang masih muda-muda itu bisa.
6: Oke.
10: Nah, kemudian daripada itu, angsuran per bulannya itu kalau subsidi 1.200.000 dalam waktu berapa tahun. Hanya kekurangannya pemerintah di sini. Namanya bersubsidi itu, apalagi kalau pegawai ibu ya, ibu arti, itu ada tapi room tabungan perumahannya.
6: Oke.
10: Jadi yang menang di sini ada developernya.
6: Jadi nah, harapannya Pak Fajar seperti apa Pak Fajar?
10: Kalau perlu pemerintah pikirkan bahwa uang DP-nya itu kalau pegawai negeri ya dialihkan saja ke tabungan perumahannya.
6: Baik. Supaya meringankan. Supaya,
10: meringankan okay. Begitu Mbak.
6: Baik Pak Fajar.
10: Semoga sehat.
6: Ya, amin, Mbak. Amin.
10: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fajar dari Kota Palopo, terima kasih Pak Fajar sudah bergabung bersama dengan kita. Kita terima lagi pendengar kita, ada Pak Ahmad Kadir dari Kabupaten Bulukumba. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Ahmad Kadir.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Salam sehat Pak Kadir.
11: Insya Allah sehat. Mudah-mudahan di sana sehat semua juga.
6: Siap. Nah, Pak Ahmad Kadir, ini ada tambahan kuota sangat banyak ini ya, 25.000 unit dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP. Nah, dengan adanya tambahan kuota ini, kalau melihat kondisi lahan yang ada di Sulawesi Selatan, secara khusus mungkin kalau Kabupaten Bulukumba mendapat bagian begitu, apakah lahan ini tersedia ini menurut Anda?
11: Lahan tersedia sebenarnya, cuma masalahnya harus ada kebijakan pemerintah bahwa lahan-lahan produktif itu jangan digunakan. Di sini kan kebanyakan menggunakan lahan, padahal ada lahan yang tidak produktif. Cuma masalahnya mungkin para pengembang itu tidak mau ke sana ketika lahan tidak produktif, karena ini akses jalannya mungkin, terus akses transportasinya mungkin. Itu yang dipikirkan. Tapi kan kalau lahan-lahan produktif yang dijadikan perumahan, kasihan kan. Jadi ada hal yang juga kurang, misalnya persawahan, terus perkebunan. Jadi itu yang penting. Yang kedua juga, saya lihat di rumah-rumah subsidi ini sekarang itu kan asal jadi-jadi. Karena saya ambil contoh saja yang saya ambil di Makassar itu, itu kan privasinya tidak ada karena dia bikin los, jadi rumah subsidinya itu dibikin los saja, kemudian di atasnya tidak disekat, jadi suara-suara panci dari sebelah menjemblah itu kedengaran dari sebelah menjemblah, jadi suara dapur dari sebelah menjemblah itu karena menyeberang suaranya karena tidak tersekat di atas, di atas itu loh. Jadi misalnya dari sisi keamanan juga tidak aman, karena misalnya ada pencuri masuk, dia bisa menyeberang sampai ke ujung. Di atasnya.
6: Jadi harapannya
11: Jadi
6: harapannya ini lebih kepada bangunannya ya, Pak Ahmad Kadir, ini mungkin harus menjaga privasi dari masing-masing orang.
11: Iya, itu perlu ada pengawasan sebenarnya dari masing-masing pengembang, karena ada yang mau cari untung banyak. Sehingga ya itulah tadi mengurangi ini. Tapi lagi-lagi juga itu tadi untuk di Bulukumba itu tolong mudah-mudahan bisa di ada kebijakan bahwa lahan produktif itu jangan digunakan.
6: Baik.
11: Karena ya kasihan petani, kasihan yang lain. Sekira itu Mbak Ati.
6: Terima kasih.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad Kadir di Kabupaten Bulukumba berharap dengan adanya bantuan rumah subsidi ini tidak menggunakan lahan-lahan produktif seperti persawahan maupun juga perkebunan ya, tetapi masih banyak lahan yang tidak produktif yang bisa digunakan, dan harapannya juga ada kenyamanan yang diberikan dari segi bangunan rumah subsidi ini, entah itu privasi maupun juga keamanannya. Terima kasih Pak Ahmad Kadir di Kabupaten Bulukumba masukannya, kita terima pendengar kita lagi. Halo, selamat pagi, assalamualaikum. Opini Publik.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Pak Aldi di Pangaparang Pindrang. Ya,
12: Pangpar Lembang.
6: Baik, Pak Aldi mungkin sudah menyimak ini tadi juga dengan adanya tambahan kuota rumah subsidi sebanyak 25.000 unit untuk Sulawesi Selatan ini. Bisa saja Pindrang juga kebagian ya, karena ini sangat banyak ya. Masih ada kelahan tersedia ini?
12: Sebelumnya mudah-mudahan ini acaranya sampai titik jam 8.5 menit. Biasanya kan masih banyak waktu sudah ditutup acaranya. Ya, saya juga sampai 7:30 sudah ditutup, putar lagu dan putar apalah itu
6: ya. Ada informasi yang pastinya juga dihadirkan ya, sesuai dengan kalau lalu lintas ya Pak Aldi ya, mungkin Pak Aldi bisa ini juga diinformasikan ke pendengar kita. Kalau lintas kan ada lampu kuningnya, lampu merahnya, lampu hijaunya, ada penanda. Nah, penyiar juga itu ada rule-nya, ada daftar acara siaran yang harus mengikuti aturan jam berapa harus putar informasi dan juga putar lagu.
12: Pengarah acara.
6: Oke, siap?
12: Oke, bisa dimaklumi.
6: Gimana tanggapannya Pak Aldi? Silakan.
12: Jadi begini, ini bukan beda rumah ya, tapi
6: rumah subsidi.
12: Rumah subsidi. Kalau saya lihat di sini, ya lumayan banyak. Cuman kebanyakan saya lihat kalau bangunan-bangunan seperti itu, apakah itu bangunan rumah pribadi ataukah rumah bangunan-bangunan dari BUMN, itu biasanya itu lahan yang ditutupi, maksudnya di timbunan sawah misalnya, banyak daerah itu kalau saya melintas itu sawah yang ditimbun akhirnya dibikin perumahan di situ ya.
6: Lahan produktif ya, artinya menurut Anda ya?
12: Lahan produktif.
6: Iya.
12: Karena cara kita berpikir ini kalau begini terus modelnya ini sawah sudah habis ini. Uh-huh. Yang ditimbunnya.
6: Iya.
12: Jadi yang di pinggir-pinggir jalan itu ya yang begitu modelnya ya.
6: Uh-huh.
12: Akan tetapi kalau ada program itu masih di wilayah Pindra misalnya ya agak bagus juga karena membantu, karena namanya subsidi itu pasti ya ada keringanan.
6: Iya.
12: Dibandingkan dengan perumahan milik pribadi ya, ada. Iya. Juga begitu yang banyak di sini. Jadi mestinya kalau perumahan itu dibangun di sekitar perbukitan itu agak-agak ya ribet juga karena harus dikerok juga.
6: Mungkin pengembang mengatakan ini agak-agak susah dapat keuntungan ya Pak Aldi.
12: Iya, kurang lebihnya begitu ya.
6: Oke.
12: Okay. Ini kan biasanya dibutuhkan yang proyek. Ini namanya proyek itu pasti ada mau untung banyak.
6: Akses lokasi juga mungkin dari masyarakat mungkin kurang berminat ya, ketika yang, tidak yang sesuai.
12: Ya, menjadi jangkau masyarakat, ya. Aksesnya ke sana bagaimana.
6: Uh-huh.
12: Jadi, utamanya harus ada yang lahan yang produktif yang dikorbankan ya, memang boleh dikatakan begitu. Nah ini adalah program pemerintah yang harus ya dijalankan.
6: Baik.
12: Jadi yang produktif ini menjadi hilang karena adanya subsidi seperti ini.
6: Uh-huh.
12: Eh, kelanjutannya begitu ya.
6: Oke, okay, baik, Pak Aldi.
12: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aldi Hidayat di Desa Pangkaparang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pindrang. Nah, memang agak susah kalau rumah subsidi ya, ketika mungkin harus mengorbankan lahan produktif, kasihan. Entah itu persawahan yang tadinya menopang kehidupan masyarakat ini dari bertani, dialihkan menjadi permukiman. Dan di satu sisi ketika mungkin harus dialihkan ke daerah yang lumayan terpencil di pegunungan tadi disebutkan, ini bisa saja masyarakat ini kurang berminat ya, karena akses lokasi yang jauh plus mungkin juga dari pengembang ini kurang menguntungkan begitu. Said Sidan di Campalagian Polman katanya sangat cerah di sana, arti sudah sapa ya Said Sidan, terima kasih sudah bergabung juga di aplikasi TikTok RRI Pro 1 Makassar. Kita terima pendengar kita kembali. Halo, selamat pagi, assalamualaikum. Opini publik.
13: Assalamualaikum, selamat pagi.
6: Dari siapa, di mana ini?
13: Dengan Tika di Utara Sabang.
6: Tika di Sabang lu Utara, gimana? Udah ada hujannya turun atau gimana?
13: Alhamdulillah situasinya cerah.
6: Oh, cerah juga di sana.
13: Kering.
6: Tetap orang dinikmati ya Tika ya.
13: Sumur-sumurnya mulai pada kering.
6: Oke, kita nantikan hujan bersama. Oke deh Tika, gimana tanggapannya Tika? Kalau di lu Utara seperti apa? Apakah lahan masih tersedia ini ketika ada tambahan kuota rumah subsidi sebanyak 25.000 unit ini?
13: Banyak sekali. Arti malah pinggir jalan masih banyak yang kosong.
6: Oh,
13: terutama di seputaran tempat tinggal saya ini, di pinggir jalan strategis masih banyak yang kosong.
6: Apalagi kalau ditambah lagi nih.
13: Kalau misalkan pembangunannya itu, halo?
6: Iya, silakan Tika.
13: Pembangunannya misalkan tanah masyarakat itu beli dulu.
6: Mhm.
13: Baru di tempat yang membangun atau kayak gimana Kak?
6: Ini biasanya ini perumahan langsung ini ada satu titik lokasi dan dibangun. Nah, masyarakat yang ingin membeli ya kan pasti ada semacam bantuan dari pemerintah ini, entah itu dari agunannya, angsurannya atau bahkan DP-nya. Jadi ya, memang ditujukan untuk masyarakat kurang mampu.
13: Ini punya pemilik semua. Kalau misalkan dijadikan bangunan kayak begitu perumahan, tanahnya diambil dibeli pemerintah dulu atau kayak gimana?
6: Ada beberapa opsi sih, tapi kebanyakan ini dari pengembang ya.
13: Oh gitu.
6: Mm-hmm.
13: Mudah-mudahan lu Tara dapat lah, bisa mendaftar satu.
6: Kan tadi masih banyak yang kosong kata Tika.
13: Iya, makanya saya bilang mudah-mudahan dapat, bisa mendaftar satu. Tapi ya bapak tadi, mudah-mudahan kan kebanyakan perumahan itu bangunannya tidak pas kan Kak.
6: Iya.
13: Jadi mudah-mudahan nantinya kalau misalkan memang ada
6: lebih bagus lagi bangunannya.
13: Itu bangunannya dulu diperbaiki.
6: Baik.
13: Pokoknya yang lebih bagus lah biar pembelinya juga puas.
6: Okay.
13: Karena kebanyakan kalau perumahan itu kayak dibangun asal jadi aja, terus masih ada yang kosong. Misalkan fondasi aja sebagian
6: tidak full bangunan begitu ya.
13: Di belakang masih ada kayaknya pondasinya kayak begitu tidak dibangunin.
6: Iya, baik.
13: Jadi mudah-mudahan kedepannya kalau misalkan ada ajatannya Lu Utara, mudah-mudahan bangunannya itu lebih diperbaiki dan sehingga peminatnya lebih
6: banyak.
13: Ini berminat lagi. Soalnya kalau di desa itu Kak kurang banyak peminatnya karena dipikir kurang puas membelinya karena itu mana kecil terus di renovasinya susah paling atas.
6: Baik.
13: Iya.
6: Baik. Aja, Kak, oke, terima kasih.
13: Lebih baik cara pembangunannya dan Lu Utara juga dapat satu.
6: Baik, oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tika di Sabang, Luwu Utara. Senada tadi dengan Pak Ahmad Kadir di Kabupaten Bulukumba ya. Berharap ini ketika ada pembangunan rumah subsidi, bangunannya ini lebih, diharapkan lebih nyaman lagi untuk masyarakat ya. Oke, terima kasih, kita terima dulu sebelum kita rehat. Ada pendengar kita, halo, selamat pagi, assalamualaikum. Opini Publik.
14: Waalaikumsalam, selamat pagi. Absen pagi di RR Prosatu Makassar.
6: Indah di Kabupaten Sopeng, sehat-sehat Indah.
14: Oh, sedikit flu tapi kalau mau tembus di RR itu enggak menghalangi itu semua.
6: Sangat diapresiasi, terima kasih Indah. Iya, gimana makasih. Indah kalau melihat situasi di Kabupaten Sopeng ini dengan adanya tambahan kuota rumah subsidi sampai 25.000 unit ini, apakah lahan masih tersedia ini?
14: Kalau di sini banyak lahan, apalagi masuk di daerah Kampung Bambu, lahan banyaknya. Tapi yang persoalannya di sini, apakah pembangunan itu bagaimana? Apakah lahan itu dibeli langsung oleh pemerintah dulu atau langsung dibangun? Itu yang jadi persoalan, Kak. Kalau bilang masalah kotanya ini, alhamdulillah, lahan bisa masuk di sini. Sehingga orang yang punya rumah, yang bukan bilang tidak punya rumah, punya rumah tapi kurang layak, sehingga dengan adanya bantuan seperti ini kan bisa terpenuhi kebutuhan mereka, hidup nyaman, tenteram. Tapi yang permasalahannya di sini, Kak, biasa kan lahannya. Ya kan, pro dan kontra, apakah lahannya ini ada yang bisa dibeli, tapi sudah dibangun ininya, itu lahannya belum lunas. Jadilah sengketa di sana.
6: Biasanya selalu timbul sengketa ya.
14: Timbul sengketa, nah itulah. Jadi kalau saya pikir itu, ya mudah-mudahan tidak ada lagi namanya sengketa dengan pembangunan subsidi yang itu, Kak Tos. Itu perlu diadakan kerjasama dan ada pengawasan langsung, Kak. Jangan sampai yang dipercaya itu, ya kita mengerti juga, Kak Tos, dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, bulan ke bulan, seperti itu juga ya, hanya orang.
6: Baik.
14: Ya kan, jadi mudah-mudahan ini dengan adanya subsidi yang lagi kuotanya ini, dia lumayan banyak, Kak Arti. Saya juga mau dong.
6: Oke.
14: Ya selalu sukses terus dan RRI juga tetap jadi udara sekali di udara, tetap di udara. Makasih Kak, selamat pagi.
6: Selamat pagi Merdeka. Terima kasih untuk Indah yang ada di Sopeng sudah bergabung juga bersama dengan kita saat ini ya. Buat Bayu Segarah di Sidrap ini, selamat pagi, sudah bergabung juga di aplikasi TikTok RRI Pro 1 Makassar. Salam sehat, tetap semangat, selamat beraktivitas. Yang lain yang ingin gabung sabaran ya. Sesuai tadi ada permintaan dari Pak Aldi, kita juga diatur dengan yang namanya aturan ya. Jadi kita hadirkan dulu informasi yang akan melengkapi kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi ini.

0: Makassar pagi ini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
4: Kilau Pancasila.

0: Kita lanjutkan lagi mendengar kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi hari ini Senin 21 September 2026. Masih membahas topik kita seputar Sulsel dapat kuota tambahan rumah subsidi. Masih adakah lahan tersedia? Sejauh ini pendengar kita memberikan komentarnya bahwa sebenarnya untuk kondisi lahan yang ada di Sulawesi Selatan di beberapa daerah ini masih cukup tersedia. Namun sejumlah harapan juga disematkan, salah satunya ini berharap tidak ada lagi yang namanya lahan produktif dijadikan sebagai permukiman atau lahan produktif dialihkan menjadi lahan permukiman. Nah, hanya memang segala sesuatunya ada plus minusnya begitu ya. Dan soal kenyamanan dari segi bangunan fisik dari rumah subsidi diharapkan lebih baik lagi. Ada sekat antara tetangga rumah satu dengan rumah lainnya sehingga memberikan kenyamanan, privasi yang baik, bahkan keamanan bagi pembelinya. Dan tadi juga disampaikan ini berharap ya, karena memang ada kekhawatiran dari masyarakat ketika mereka membeli, takutnya setelah dibeli ternyata tanah tempat berdirinya rumah subsidi tersebut ini disengketakan. Jadi memang ada beberapa hal yang sudah diharapkan menjadi segi perbaikan. Namun secara keseluruhan juga mengapresiasi dengan adanya tambahan kuota rumah subsidi yang dihadirkan ya. Karena memang sesuai dengan informasinya pendengar, Gubernur Sulawesi Selatan Bapak Andi Sudirman Sulaiman yang menyebutkan bahwa pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mendapatkan tambahan kuota rumah subsidi sebanyak 25 ribu unit dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP. Di mana disebutkan bahwa sebelumnya pemerintah provinsi ini kan sudah mengajukan 20 ribu unit dan akhirnya pemerintah menambah menjadi 25 ribu unit lagi. Dengan penambahan ini maka menjadikan Sulawesi Selatan sebagai salah satu provinsi yang jumlah rumah subsidinya terbanyak di Indonesia dan pertama se-regional Sulawesi. Dan dikatakan pula ya pendengar bahwa dengan pencapaian ini maka pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga telah mendapat penghargaan dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, dan insentif yang didapatkan akan digunakan untuk program bedah rumah, termasuk membangun rumah ini ya akan menyesuaikan dengan anggaran yang ada. Menurutnya juga kebutuhan tambahan kuota rumah subsidi nantinya bisa dimanfaatkan tidak hanya oleh masyarakat umum tetapi juga ASN, petani, dan nelayan. Namun secara lebih jelasnya memang sebentar kita akan bahas sebenarnya bagaimana mekanisme dari pembangunan rumah subsidi ini, apakah sesuai yang diharapkan oleh masyarakat terkait kepemilikan lahan yang sudah dibeli terlebih dahulu oleh pemerintah ataukah dibeli oleh pengembang, statusnya tidak dalam proses sengketa ya, dan bagaimana ini untuk segi kenyamanan bangunan fisik yang dihadirkan dari rumah subsidi tersebut pendengar. Dan berbicara seputar penambahan kuota rumah subsidi ini tentunya juga tetap perlu melalui proses kajian ya, agar masyarakat dapat menikmati rumah subsidi secara lebih efisien. Kami hadirkan dulu informasinya di ruang dengar Anda bersama dengan pengamat kebijakan publik ya, Bapak Dr. Adi Sumandiar yang akan dipandu oleh rekan kami Ramadhani.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Dr. Adi Sumandiar.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Dani.
1: Apa kabar Pak? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat walafiat. Semoga Ibu juga demikian.
1: Amin. Iya Pak Adi, ini kita pemerintah akan menambah kuota rumah subsidi di Sulawesi Selatan ya. Dan bagaimana Anda melihat kebijakan penambahan kuota ini di tengah keterbatasan lahan yang semakin menjadi persoalan, Pak?
2: Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan diberikan di pagi hari ini, khususnya RRI Kota Makassar dan juga pendengar RRI dimanapun berada, semua dalam keadaan sehat walafiat. Berkaitan dengan pemberian tambahan kuota yang diberlakukan oleh pemerintah, khususnya pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, yang keterbatasan lahan tentunya sebelumnya itu hendaknya melakukan analisis kajian terlebih dahulu ya. Analisis kajian itu mengenai kebutuhan lahan maupun kebutuhan prospek perumahan itu sendiri. Namun yang tidak perlu dikala sampingkan adalah aspek sarana dan prasarana, misalnya sanitasi, drainase, apakah hal itu tidak berdampak negatif terhadap tumbuh kembangnya perumahan bersubsidi di tengah-tengah masyarakat khususnya di Sulawesi Selatan ini. Namun juga tidak bisa dipungkiri bahwa dampak positif dengan adanya pembangunan rumah subsidi saat ini tentunya memberikan apa namanya, jangkauan yang lebih mudah ya bagi masyarakat, khususnya dalam hal biaya yang kita anggap sangat murah ya kategorinya, untuk khusus untuk di saat ini di mana kisarannya itu sekitar 130 juta sampai 180 juta. Nah, untuk angsurannya juga kisarannya itu sekitar 1 juta dibanding masyarakat memilih kontrakan ya yang tidak jelas kepastiannya. Nah, hal ini juga perlu menjadi bagian daripada pemerintah Provinsi Selatan untuk memberikan sebuah kebijakan. Nah, di samping daripada itu, pesan lainnya adalah ketika pembangunan perumahan subsidi ini dilakukan secara berkelanjutan, tentunya hal yang utama dan pertama diperhatikan adalah itu tadi ya, fasilitas drainase, sehingga kita harapkan dengan adanya pembangunan rumah subsidi untuk rakyat ini, istilahnya tidak asal jadi ya, tidak asal jadi, artinya tidak hanya memenuhi aturan main yang diberlakukan oleh pemerintah itu sendiri, tetapi juga memikirkan jangka panjangnya.
1: Baik.
2: Khususnya dalam hal tidak mudah banjir, tidak apa namanya, tidak gampang tercemar lingkungan dan sebagainya. Ketika hal ini dipikirkan jangka panjangnya, tentunya ini akan menjadi solusi alternatif bagi pemerintah Provinsi Selatan. Seperti itu, Bu.
1: Iya, ini sebenarnya juga adalah persoalan yang menarik. Rumah subsidi ini biasanya memang agak jauh ya dari misalnya pusat pekerjaan, pusat pendidikan, juga layanan kesehatan, dan ya mungkin juga transportasi publik. Kita melihat bahwa di kota Makassar ini kan rumah subsidi itu baru bisa kita akses ya, misalnya di daerah Goa gitu, bahkan ada juga di daerah Maros. Nah, itu baru bisa mendapatkan masyarakat Makassar mendapatkan rumah subsidi lintas kabupaten seperti itu. Nah, apakah sebenarnya ini adalah hal yang cukup efektif di tengah masyarakat Makassar yang harus juga bolak-balik ya untuk mobilitas mereka, meskipun mereka juga mendapatkan rumah subsidi, tapi ini di luar kota, Pak.
2: Ya, baik. Itu tadi yang sudah kita singgung. Yang pertama adalah memerlukan kajian-kajian apakah studi kelayakannya bangun rumah subsidi di lokasi tertentu yang sebagaimana dikatakan Ibu Dani itu tidak terlalu jauh lokasi daripada misalnya akses ke fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, sarana-prasarana, maupun lokasi perkantoran. Nah, ketika studi studiannya ini dilakukan, kajiannya ini sudah telah dilakukan, maka diputuskanlah bahwa lokasi ini layak tidaknya untuk diberikan izin untuk membangun rumah subsidi. Tetapi kalau memang tidak sesuai, maka kajian itulah yang menjadi solusi untuk kedepannya bisa menentukan lokasi yang cocok dan sesuai untuk pembangunan rumah subsidi. Dan juga pesan saya kiranya dalam hal akses rumah subsidi, istilahnya ya, mengutamakan KTP-KTP atau penduduk-penduduk lokal yang memang betul-betul membutuhkan rumah subsidi itu untuk menghindari adanya sabotase atau istilahnya tumpang tindih ya. Artinya individu sudah memiliki rumah di tempat A, dia mau memiliki rumah di tempat B, dan seterusnya, sehingga hal ini bisa dicegah, dimitigasi. Seperti itu, Bu.
1: Iya, nah untuk solusinya ke depan ya, jangka panjang bagi pemerintah, apalagi kan ini kalau kita berbicara mengenai tata ruang kota ya, Pak, ya ini bagaimana seperti itu pendapat Anda mempertimbangkan persoalan tata ruang kota, Pak?
2: Ya, baik. Yang pertama adalah optimalisasi studi kelayakan atau kajian yang dilakukan secara bersama ya, baik pemerintah maupun pihak pengembang atau swasta, khususnya menghindari pembangunan rumah subsidi yang berada di daerah-daerah aliran sungai. Nah, ini hal yang sering kali terjadi, bahkan berulang kali terjadi di khususnya Provinsi Selatan, sehingga ketika dibangun perumahan subsidi di daerah das misalnya, hal itu sangat sulit untuk dimitigasi terjadinya banjir, Pak, banjir terhadap kawasan perumahan itu. Yang kedua adalah peran daripada stakeholder, khususnya Dinas Tata Ruang, untuk membangun atau memikirkan sarana-prasarana khususnya bagi perumahan subsidi ini memang di daerah-daerah yang layak dan sesuai dengan topografi yang ada di film tersebut. Seperti itu, Bu.
1: Iya, yang pasti dekat dengan pusat aktivitas masyarakat ya. Jangan sampai sudah membeli rumah subsidi, kemudian lalu di apa dijual kembali ya, itu yang biasanya terjadi dalam persoalan rumah subsidi, Pak. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Adi bersama dengan kami di RRI Makassar untuk kesempatan hari ini. Sukses untuk Pak Adi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi. Kanal informasi dan
0: inspirasi. Itu tadi pendengar informasi terkait penambahan kuota rumah subsidi yang perlu melalui proses kajian agar masyarakat dapat menikmati rumah subsidi secara efisien. Dan segala masukan informasi Anda tadi lewat opini publik Makassar Pagi pendengar akan menjadi bahan diskusi kami nanti lewat dialog interaktif Makassar Menyapa Pagi sebentar pukul 9 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih sekali lagi, saya Arti Alfiar bersama dengan rekan Sahrul di meja operator menutup kebersamaan kita di opini publik Makassar Pagi hari Senin awal pekan 21 September 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Halo, saya Eros.
6: Saya Duta.
7: Saya Adam.
8: Kami dari Shilon Seba.
9: Mengucapkan happy anniversary untuk Radio Republik Indonesia.
5: Yes.
9: RRI. Sekali di udara.

0: Baiklah pendengar, kita jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah untuk penyampaian Warta Berita dari Pro 3 RRI.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja.
1: Pemerintah Presiden Prabowo melalui Impres Jalan Daerah mengucurkan anggaran 49 miliar.
2: Presiden Prabowo Subianto kian percaya diri dalam 2 tahun terima mandat dan capaian nyata untuk rakyat saat ini. Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran 49,9 miliar rupiah dalam pembangunan lanjutan Jalan Lingkar Luar Utara Kota Solok.